0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka potensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tramadol, ketamin hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya, sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
3: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
2: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Berapa? Saudara, dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
5: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanhajulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Rifki, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
6: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jamaah masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jamaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jamaah haji di sana.
5: Sementara itu mendengar proses pemulangan jamaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Sabarat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Debarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armin Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Satyo Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Satyo.
7: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
8: Yang masuk adalah sudah kloter 7, dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
7: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat 2 jemaah asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima debarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Ponogiri Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
9: Laporan khusus.
10: Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi.
11: Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
10: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
11: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kalla telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
12: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
11: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
13: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
11: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
14: Iya, saya Fahri dari Bogor.
9: menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
14: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan gak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif serta pengembangan etanol E20 untuk bensin menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
16: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
17: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit ke-68, Dennis Undaf lewat gol pada menit ke-78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit ke-88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen Grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, mendingan Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini masih bersama dengan Putri dan juga Citra yang masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, kami akan update info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Purwo nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Pak Purwo.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, Pak Purwo bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini atau pagi seperti apa? Silakan.
1: Baik Mbak, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan perakiraan cuaca khususnya untuk wilayah Banyumas, Cilacap dan sekitarnya yang berlaku pada hari ini Senin tanggal 15 Juni 2026 mulai pukul jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca wilayah Banyumas dan sekitarnya pada umumnya berawan hingga berawan tebal. Terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pekuncen, Cilongok, Karanglewas pada siang hari, dan terdapat potensi hujan ringan disertai petir juga bisa terjadi di wilayah Sumbang, Baturaden, Kedung Banten, dan Purwokerto Utara. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Namun pada wilayah perbukitan, suhu udara diperkirakan dapat mencapai 18 hingga 28 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar 71 hingga 98%. Kemudian untuk perakiraan cuaca wilayah Cilacap, kondisi cuaca pada umumnya berawan hingga berawan tebal, dan cuaca akan kembali cerah berawan hingga berawan pada siang hari. Potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Cimanggu, Majenang, Wanerja, dan Dayeluhur antara siang hingga malam hari. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 25 km per jam. Suhu udara pada umumnya berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius. Namun untuk wilayah pesisir, suhu diperkirakan 27 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara 70 hingga 98%. Kepada masyarakat diharap agar selalu dapat mengupdate dan memperbaharui informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG dengan menggunakan aplikasi media sosial @info_bmkg atau mengunjungi website resmi BMKG di www.bmkg.go.id. Demikian perakiraan cuaca dari Stamet Tunggul Wulung Cilacap. Terima kasih.
0: Iya, baik. Terima kasih kembali Pak Purwo atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih Mbak Citra.
0: Sama-sama.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1, tadi sudah ada dua buah lagu ya, dari spesial sekali untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Putri, kamu pernah gak sih, kalau lagi kesel itu diekspresikan dengan apa?
1: Biasanya diem.
0: Kamu kalau lagi marah, lagi kesel, kamu lebih baik diem?
1: Iya, lebih baik diem.
0: Iya, kenapa sih kamu lebih memilih itu?
1: Karena mungkin gak semua kemarahan ini ditunjukkan dengan nada yang tinggi atau bertengkar ya. Ada juga yang mengekspresikan ketidaksukaan secara gak langsung atau dikenal dengan perilaku yang disebut dengan pasif agresif. Nah, ciri-cirinya sering mendiamkan orang lain ya, atau silent treatment ya. Ini sebagai bentuk protes atau menunjukkan kecewa tanpa bicara langsung. Kemudian gak mengatakan
0: gak apa-apa,
1: padahal sebenarnya marah ya, atau gak setuju sebenarnya sih.
0: Iya, terus juga kadang-kadang juga ngasih sindiran atau mungkin juga komentar-komentar halus ya, daripada menyampaikan keberatan secara terbuka. Dan yang pasti juga kadang-kadang menunda atau sengaja lambat merespon sebagai bentuk penolakan terselubung. Dan juga terlihat selalu di depan tetapi menunjukkan penolakan lewat tindakan. Memang kadang-kadang perilaku kayak gini ini dianggap sepele ya Put ya. Tapi kalau ini terjadi terus-menerus, ini tentunya bisa memicu salah paham. Otomatis akhirnya akan menurunkan rasa percaya, dan akhirnya akan membuat hubungan jadi gak sehat. Jadi menurut aku sih, komunikasi yang lebih terbuka ini akan lebih membantu ya, dibandingin kita harus memendam lalu mengekspresikannya secara tidak langsung. Kamu setuju gak sih?
1: Iya, setuju banget ya. Jadi memang seharusnya kita lebih ini ya, lebih peka ya, ketika ada seseorang yang tiba-tiba kayak langsung diem, terus gimana, gak apa-apa.
0: Iya sih, tapi kalau aku tipikal yang lebih suka ada masalah, langsung disampaikan, kita bahas, selesai, udah gitu. Daripada kita harus mendem, kayak gak enak banget gak sih?
1: Iya, nanti jadi kayak tiba-tiba meletus gitu aja ya.
0: Nah itu, benar.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonarigumi ada lagi Azazi-yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Nomor 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

0: Baik Putri, kamu pernah gak sih ngerasa ketika kita lagi kerja gitu ya, dan kerjaan kita tuh udah selesai, tapi kadang tuh bukan, harusnya kan kalau udah selesai kita harusnya lega ya, kita lega, kita plong gitu ya, tapi setelah pekerjaan selesai tuh justru kita ngalamin gelisah, khawatir, atau gak tenang. Pernah gak ngalamin kayak gitu?
1: Pernah ya, ya pasti 1-2 kali itu pernah ngalamin kayak gini ya. Kenapa tuh?
0: Nah, kondisi ini ternyata dikenal sebagai sunset anxiety atau kecemasan yang muncul di penghujung hari. Nah, meski bukan diagnosis medis resmi, istilah ini digunakan untuk menggambarkan meningkatnya rasa cemas ketika aktivitas harian ini mulai berakhir.
1: Nah, pendengar, gak semua orang juga merasa lega ya saat pekerjaan selesai. Sebagian justru mengalami rasa gelisah, khawatir, gak tenang menjelang sore sampai malam. Nah, ini dikenal sunset anxiety atau kecemasan yang muncul di penghujung hari. Meskipun bukan diagnosis medis, betul sekali yang disampaikan Citra, ini digunakan juga untuk menggambarkan meningkatkan rasa cemas ketika aktivitas sudah mulai berakhir. Nah, tanda-tandanya diantaranya pikiran terus memutar pekerjaan yang belum selesai. Kemudian merasa kalau hari ini kurang produktif ya. Cemas juga memikirkan tugas atau aktivitas besok hari. Sulit juga menikmati waktu istirahat meskipun jam kerja sebetulnya sudah selesai. Nah, muncul juga rasa bersalah saat sedang santai.
0: Iya, dan kondisi ini bisa dipicu oleh beberapa hal ya. Mulai mungkin dari tekanan kerja, kemudian ada ritme hidup yang padat gitu ya. Kemudian sulit memisahkan antara waktu kerja dan juga waktu pribadi. Jadi lelah mental gitu akibat dari overwork itu sendiri ya. Dan data di Indonesia ini menunjukkan bahwa cukup banyak ternyata pekerja yang menjalani jam kerja panjang yang berisiko meningkatkan stres dan juga kelelahan emosional. Nah, itu dia ya beberapa hal yang perlu kita ketahui juga nih ya.
1: Tapi ada loh beberapa cara sederhana yang bisa dicoba untuk mengurangi ya. Bikin ritual penutup hari kerja deh, misalnya dirapikan mejanya, tutup laptop ya. Kemudian luangkan waktu untuk aktivitas ringan yang disukai, misalnya ke kantin. Hindari langsung tidur saat baru pulang kerja. Dan juga beri jeda transisi antara mode kerja dan mode istirahat. Apa ya kira-kira transisinya ya?
0: Bisa olahraga, bisa santai ngopi gitu kan. Iya, ada boleh, banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan.
1: Oke deh pendengar, selepas ini kita akan kembali untuk hadir menemani Anda dalam dialog Purwokerto Menyapa dengan tema Mbekayu Banyumas menuju Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, pedagang di Purbalingga keluhkan kalangan distribusi minyak kita. Mohon maaf, kelangkaan distribusi minyak kita. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah. Silakan Fitri.
2: Baik, pendengar, diinformasikan bahwa kelangkaan minyak goreng subsidi merek minyak kita mulai dirasakan pedagang dan masyarakat di jumlah pasar tradisional di Kabupaten Purbalingga. Pasokan dari distributor maupun bulog diakui oleh pedagang terhenti selama beberapa bulan terakhir sehingga kesulitan memenuhi permintaan konsumen. Kondisi tersebut terjadi di sejumlah pasar seperti Pasar Bukateja, Pasar Baduk Banjar, hingga Pasar Segamas. Imbasnya pedagang terpaksa menjual merek minyak goreng lain sebagai alternatif. Sri, pedagang sembako di Pasar Bukateja, mengungkapkan stok minyak kita subsidi sudah tidak tersedia sejak 2 minggu sebelum Lebaran Idul Fitri 2026. Bahkan minyak kita non-subsidi maksud kami yang sempat diterimanya bulan lalu, kini juga sudah habis terjual. Diterangkan Sri, saat stok masih langka, maksud kami saat stok masih tersedia, minyak kita non-subsidi dijual Rp19.000 per liter, sedangkan minyak kita subsidi dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Berikut penuturan Sri, pedagang sembako di Pasar Bukateja.
3: Kalau yang harga itu subsidi itu paling dari 3 karton. Kalau minyak kita di luar itu sekarang kalau bahasa yang non-subsidi. Sudah dulu kan Pasar Bukateja sempat dari blok apa ya? Ya, pedagang udah banyak, 100-100. Habis itu sebelum Lebaran apa ya, basah. Jadi di sini itu cuma dapat sekitar 3 kali. Dari WI, kalau yang itu sudah dari sebelum Lebaran sudah mati nih.
2: Sementara itu Kepala Bidang Sarana Prasarana Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dindakop UKM Purbalingga Edi Suwarno, membenarkan adanya keterbatasan pasokan minyak kita di pasaran. Menurutnya pengiriman terakhir dari Bulog tercatat terakhir pada Maret 2026. Menurutnya saat ini Bulog lebih memprioritaskan penyaluran untuk program bantuan pangan pemerintah. Demikian Fitri Hasanah melaporkan.
1: Baik, terima kasih Fitri laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
4: Pendengar, kehadiran Bekayu Banyumas di ajang Putri Otonomi Indonesia menjadi kebanggaan sekaligus peluang untuk mempromosikan budaya, pariwisata, serta berbagai potensi daerah di Banyumas. Seperti apa pendapat masyarakat mengenai hal ini? Mari kita dengarkan berikut ini.
5: Menurut saya, ini prestasi yang membanggakan dan patut didukung oleh masyarakat Banyumas. Kehadiran Syifa di ajang Putri Otonomi Indonesia bisa menjadi inspirasi bagi anak muda untuk terus berprestasi sekaligus ikut mempromosikan daerah.
6: Saya merasa sangat bangga karena ada generasi muda Banyumas yang dapat membawa nama daerah ke tingkat nasional. Dan juga, semoga Syifa dapat memperkenalkan potensi wisata, budaya, dan tanah Banyumas kepada seluruh masyarakat Indonesia, serta dia dapat mendapatkan hasil yang terbaik di Grand Panorama.

0: Satu Purwokerto.
1: Channel informasi
0: digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat, di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar, jumpa kembali bersama dengan saya Putri dan juga rekan saya Citra dalam Dialog Purwakarta Menyapa edisi Senin 15 Juni 2026. Dan pagi hari ini kita akan mengulas tema Bekayu Banyumas menuju Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026. Dan Anda bisa berpartisipasi dalam dialog bersama dengan kami melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-254-0911. Dan juga Anda bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto.
1: Ya baik, pendengar, ajang Putri Otonomi Indonesia ini menjadi salah satu wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan kapasitas, kepemimpinan, serta kepedulian terhadap pembangunan daerah. Nah, melalui ajang ini, para finalis tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga memperkenalkan potensi dan juga keunggulan daerah asalnya kepada masyarakat luas. Tahun ini Kabupaten Banyumas kembali mendapatkan kesempatan untuk tampil di tingkat nasional melalui perwakilan terbaiknya yang akan berlaga di Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026. Kehadiran Bekayu Banyumas di ajang tersebut menjadi kebanggaan sekaligus peluang untuk mempromosikan budaya pariwisata serta berbagai potensi daerah Banyumas. Berbagai persiapan pun tentunya sudah dilakukan ya, mulai dari penguatan wawasan kebangsaan dan juga otonomi daerah, peningkatan kemampuan komunikasi publik, hingga pendalaman materi mengenai potensi unggulan Banyumas. Dukungan dari pemerintah daerah, komunitas dan juga masyarakat juga sudah menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi kompetisi tingkat nasional ini. Lalu bagaimana persiapan Bekayu Banyumas menuju Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026? Kira-kira apa saja nih program, visi dan juga misi yang akan dibawa untuk memperkenalkan Banyumas di tingkat nasional? Semua akan kita bahas sekali lagi dalam Dialog Purwakarta Menyapa pagi ini bersama dengan dua narasumber yang pada pagi hari ini sudah hadir di studio. Kita akan langsung sapa dulu saja. Yang pertama saya mau menyapa dulu, selamat pagi, ada Bapak Insinyur Junaidi MT. Beliau ini adalah PLT Kepala Dinpora Butpar Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Pak Junaidi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, semangat ya.
0: Sehat dan semangat tentunya.
2: Oh iya, harus semangat.
1: Harus ya. Semangat ya.
2: Apalagi didampingi putri yang cantik.
1: Masya Allah. Iya, di sini Pak Junaidi paling ganteng.
2: Oh iya, itu dia.
0: Ya juga selamat pagi, tadi sudah di spill sama Pak Junaidi ya. Ada Kak Syifa Diah Puspita. Ini adalah Bekayu Banyumas 2025. Selamat pagi.
3: Betul, selamat pagi Kak.
0: Iya. Bisa siaran betul sama Bekayu Banyumas 2025.
3: Aduh, bisa aja ini. Iya.
1: Kalau kamu Bekayu tahun berapa?
0: Aduh, tahun-tahun sebelumnya.
1: Tahun kapan ya? Oke, okay. Dan ini topiknya cukup menarik sekali ya, mengenai Bekayu Banyumas menuju Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam ya berkaitan dengan topik tersebut, barangkali dari Dinpora Butpar bisa menjelaskan dulu nih, bagaimana sih melihat keikutsertaan nih Pak Bekayu Banyumas dalam ajang Putri Otonomi Indonesia 2026, tentunya sebagai bagian dari promosi daerah khususnya di Banyumas sendiri Pak. Monggo.
2: Iya, yeah, baik. Dari pemerintah Kabupaten Banyumas terkait dengan keikutsertaan Bekayu Banyumas ke audisi Putri Otonomi Indonesia ini, menurut saya sesuatu yang sangat strategis sekali kayak begitu, karena harapan kami banyak pemuda-pemudi seperti Mbak Syifa ini yang bisa membantu untuk ikut mempromosikan potensi yang ada di Kabupaten Banyumas. Potensi yang ada di Kabupaten Banyumas cukup banyak karena Pak Bupati mendeklar bahwa Banyumas ini adalah kota pariwisata dan pendidikan. Tentunya dengan keikutsertaan perwakilan dari salah satu Bekayu Banyumas menuju Grand Final Putri Otonomi Indonesia ini, harapannya nanti bisa menjadi duta wisata, duta budaya gitu, yang bisa mempromosikan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Banyumas. Baik itu di sektor pariwisata, di sektor kebudayaan, maupun di sektor unggulan yang ada di Kabupaten Banyumas.
0: Oke, Pak Junaidi, untuk target utama sendiri nih Pak, yang ingin dicapai di ajang ini Pak?
2: Ya, kami sebetulnya tidak muluk-muluk lah, karena di Putri Otonomi Indonesia 2026 ini banyak kandidat dari daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Alhamdulillah Banyumas ini masuk 20 besar.
1: Wow.
2: Sehingga punya kesempatan untuk mengikuti Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026 yang nanti akan diselenggarakan di Deli Serdang tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli 2026 ini, kayak gitu. Ya harapan kami menjadi, ya kalau finalis sih alhamdulillah, apalagi nanti juara satu.
1: Aduh, luar biasa.
2: Tapi kalau saya melihat ya, talenta dan bakat Mbak Syifa ini dari selama audisi kemarin kayak gitu, ini putri banget.
1: Masya
2: gitu.
1: Allah. Ini mudah-mudahan jadi doa ya Pak ya.
2: Iya.
0: Ini kita tunggu setelah ini nih, ajang kejuaraan ini nih kayaknya berikutnya ya.
3: Pressure ini.
1: Tapi justru dari pressure itu biasanya ya jadi makin semangat kan. Oke, kemudian Syifa, kalau Mbak Syifa sendiri nih perasaannya gimana sih dan juga persiapan jelang Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026 ini kan udah tinggal menghitung hari aja ya.
3: Betul.
1: Apa nih persiapan dan perasaannya?
3: Oke, kalau ngomongin perasaan sebenarnya nggak nyangka ya Kak. Karena memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Junaidi bahwasanya pesertanya itu bukan hanya Jawa saja. Cuma dari kabupaten seluruh Indonesia. Jadi masih nggak nyangka gitu berkesempatan buat masuk 20 besar. Terus kalau berbicara tentang persiapan, tentu persiapannya sedang kita lakukan dan harapannya ini menjadi persiapan yang matang. Karena alhamdulillah dari berbagai dinas pun sangat mendukung untuk memberikan apa ya wawasan ya. Karena kan memang berbicara tentang otonomi bukan basic aku banget gitu ya. Jadi alhamdulillahnya terbantu sekali, Bapak pun sangat membantu untuk menyalurkan ke berbagai dinas. Jadi saya sudah melakukan roadshow ke kurang lebih 15 dinas. Seperti DKU KMP, lalu bidang kesehatan, Dinkes ya. Iya, jadi selain persiapan materi juga tentu banyak pendukungnya seperti attire gitu ya. Dan alhamdulillahnya ini juga tersupport oleh desainer, salah satu desainer di Purwokerto namanya Hands by Deka atau Om Dwi Kistanto.
1: Waduh,
3: jadi persiapannya kurang lebih begitu.
1: Oke, Mbak Syifa, untuk motivasinya sendiri mengikuti ajang ini apa sebetulnya?
3: Aduh, apa ya Pak?
0: Kalau berbicara penilaian ini,
3: kalau berbicara tentang motivasi, sebenarnya kan saya orang Banyumas asli Kak. Jadi dari lahir dan tumbuh sampai 22 tahun ini saya di Banyumas. Jadi melihat bagaimana nilai budaya kita lestarikan, bagaimana pariwisata yang ada dan lain sebagainya, dan potensi yang luar biasa hebatnya, saya pengen ini tidak hanya dinikmati oleh warga Banyumas saja, tapi harapannya bisa dilihat oleh masyarakat yang lebih luas, memperkenalkan di tingkat nasional, contohnya di Putri Otonomi Indonesia ini.
1: Oke,
0: masih
1: terus
0: muda
1: tadi
0: ya,
1: iya.
0: Tahun ya.
1: Masya Allah.
0: 11 tahun 2 tahun sama kita ya.
1: 11-12 ya. 11-12 ya, oke. 11 tahun 12 tahun maksudnya. Oke, kemudian Mbak Syifa, ini potensi atau keunggulan Banyumas apa nih yang nantinya mungkin salah satunya ya yang akan Syifa perkenalkan kepada peserta dan juga seluruh dewan juri dari seluruh Indonesia ini apa nih kira-kira?
3: Tadi juga sudah disinggung sama Pak Junaidi ya, kalau misalnya Kabupaten Banyumas itu dikenal dengan kota pendidikan dan juga pariwisata. Berbicara tentang pendidikan, kalau kakak-kakak belum tahu, Banyumas itu menjadi salah satu atau mungkin satu-satunya kabupaten dengan jumlah perguruan tinggi terbanyak. Kurang lebih 15 sampai 16 nih Pak. Dan adanya perguruan tinggi kan artinya banyak kos-kosan, banyak tempat makan, UMKM dan lain sebagainya. Artinya di Banyumas perputaran ekonominya tuh luar biasa baiknya. Yang kedua berbicara tentang gula kelapa kristal. Sekarang kan orang lebih melek ya tentang kesehatan, bukan gula pasir lagi, cuma mencari yang indeks glikemiknya lebih rendah gitu ya. Dan Banyumas itu merupakan kabupaten, salah satu kabupaten yang mengekspor gula kelapa cukup besar, kurang lebih 60% eksportir gula kelapa dari gula kelapa kristal itu dari Banyumas. Jadi ini luar biasa hebatnya Kabupaten Banyumas yang potensinya mungkin belum dilihat oleh banyak orang. Dan yang terakhir tentu kebanggaan kita semua, pengelolaan sampah yang mungkin sudah banyak yang tahu ya, dari hulu, pertengahan ke hilir, yang mana ini menjadi apa Pak, 2028 target kita itu zero waste. Tantangan dari Presiden Pak Prabowo. Dan ini kami usahakan untuk bisa direalisasikan begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih. Dan pendengar, kita undang Anda untuk bergabung bersama dengan kami di line telepon 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-254-0911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami dan juga memberikan komentar Anda melalui YouTube di RRI Purwokerto.
0: Baik, kembali ke Pak Junaidi nih. Pak Junaidi nih, bagaimana Dinpora Budpar ini memastikan perwakilan Banyumas ini punya pemahaman yang kuat tentang daerahnya nih, Pak?
2: Baik. Jadi dari Dinpora Budpar di dalam membekali atau menambah wawasan Mbak Syifa untuk bisa mengikuti Grand Final ini cukup banyak kami untuk bisa mendampingi. Beberapa materi dari dinas sendiri juga sudah diberikan, salah satunya pemahaman bagaimana untuk mengenal pariwisata yang ada di Banyumas, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana bisa mengenal budaya yang ada di Banyumas, karena budaya di Banyumas ini cukup banyak sekali. Ya, semuanya ini nanti bisa dikemas menjadi destinasi wisata. Karena destinasi wisata sekarang itu bisa wisata budaya, kemudian wisata alam, kemudian juga ada spot tourism, sekarang juga wisata olahraga.
3: Betul.
2: Nah, ini semuanya kita bekali kepada Mbak Syifa. Selain itu, tadi juga disampaikan bahwa Banyumas ini menjadi barometer terkait dengan pengolahan sampah. Sampai Pak Presiden Prabowo kemarin ke Banyumas, itu hanya untuk memastikan terkait dengan keberlangsungan dan penyelesaian masalah sampah yang ada di Kabupaten Banyumas. Selain itu juga terkait dengan masalah pemahaman otonomi ya, karena ini kan adalah putri otonomi. Jadi bagaimana bisa memahami konsep otonomi yang ada di Indonesia. Dan selain itu juga ada cinta rupiah. Jadi Mbak Syifa ini nanti juga sebagai duta bangga cinta rupiah, kayak begitu. Sehingga kemarin juga sudah roadshow ke beberapa OPD, tadi disampaikan ada 15 OPD, termasuk ke BI, ke DLH, ke Dinpora sendiri, ke Dinkes, kayak gitu, ke Dinas Pertanian. Karena Pak Prabowo sekarang fokusnya kan ketahanan pangan. Bagaimana supaya Mbak Syifa ini bisa memahami terkait dengan ketahanan pangan, kayak gitu. Ini tidak hanya memahami saja, harapan kami Mbak Syifa ini bisa menjadi duta. Jadi duta bisa bercerita, menceritakan, kayak gitu, apa yang ada di Kabupaten Banyumas ini kepada dunia luar. Harapan kami memang ini juga karena nanti menjadi duta wisata, harapan kami juga bisa menarik investasi atau wisatawan yang datang ke Banyumas. Dengan banyaknya wisatawan ini tentunya bisa memberi nilai positif bagi perekonomian, pendapatan bagi daerah. Kalau wisatawan banyak ke Banyumas, tentunya nanti hotel-hotel akan penuh. Ya, kalau wisatawan ke Banyumas itu kan dompetnya penuh dengan uang. Nah, harapan kami uangnya itu nanti dibelanjakan di Banyumas. Jadi untuk makan, untuk membeli oleh-oleh dan lain sebagainya, kayak begitu. Nah, ini nanti yang akan diceritakan oleh Mbak Syifa, terutama terkait dengan potensi wisata. Dinpora itu punya kalender wisata loh, gitu. Ya, jadi setiap bulan itu pasti ada event nasional yang kira-kira bisa mendatangkan wisatawan ke Banyumas. Contoh beberapa minggu kemarin ada Hub Marathon. Terus kemudian ada Banyumas Ngibing, kayak gitu. Lah ini sebentar lagi ada perhelatan namanya Kris Run. Jadi KKS, Karya Kreatif Serayu. Ya, terus kemudian ada nanti tanggal 26 ada Lengger Bicara. Ya, nanti juga disambungkan dengan Jazz Gunung. Ini kami berharap perputaran ekonomi kayak begitu ini ada di padatan Banyumas. Nah, tentunya ini membutuhkan peran seperti Mbak Syifa. Jadi Mbak Syifa salah satu nanti sebagai branch-nya Banyumas kayak begitu. Ya, Putri Otonomi sekaligus Kakang Bakayu ini bisa ikut mempromosikan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Banyumas. Ya, tidak hanya itu, juga produk-produk UMKM kemarin juga sudah roadshow ke Dinas Koperasi dan UMKM agar supaya mengenal apa sih sebetulnya produk-produk UMKM yang bagus-bagus yang sudah dikurasi di Banyumas ini, kayak begitu. ya. Salah satunya kemarin itu membawa tas itu ya, produk UMKM
3: dari daun ketapang.
2: Ya, oh, pada saat roadshow ya, roadshow itu membawa aksesoris yang memang produk UMKM.
3: Betul.
2: Jadi mulai dari sepatunya, sandalnya, gitu, batik yang dipakai, semuanya itu produk Banyumas. Nah, harapannya ini memang bisa secara tidak langsung dan langsung bisa mempromosikan kekayaan alam yang ada di Kabupaten Banyumas.
3: Optimis sekali ya saya. Wow. Ini malah saya lupa menyampaikan pariwisata ya. Untung terolah gitu oleh Bapak Junaidi. Luar biasa.
1: Iya. Oke, baik. Kemudian Pak Junaidi, kalau dari Dinpora Butpar sendiri nih Pak, bagaimana sih Pak sejauh ini ya memanfaatkan media digital sendiri untuk mendukung perjuangan nih dari Wakil Banyumas nih Pak?
2: Iya. Di kami itu teman-teman Mbak Siva ini juga mempunyai kelompok paguyuban yang kira-kira nanti bisa kita minta bantuan untuk bisa mendukung terkait dengan pemilihan atau grand final Putri Otonomi. Di satu sisi salah satu contoh misalnya kita bisa memanfaatkan videotron yang ada di alun-alun. Kemarin salah satunya saat nobar, Mbak Siva ini bisa apa ya, bisa mengajak warga Banyumas untuk bisa mendukung kayak gitu. Ya, selain itu di Banyumas itu juga ada pelatihan generasi muda untuk bisa melek teknologi. Nah, itu harapan kami, mereka kita didik ya agar supaya anak-anak muda itu bisa bercerita ya, bisa menceritakan kepada dunia luar lewat media sosialnya kayak begitu, terkait dengan potensi yang ada di Kabupaten Banyumas. Baik itu terkait dengan potensi budaya, terkait dengan potensi pariwisata maupun potensi-potensi yang ada yang lain kayak gitu. Ya tentunya saat ini promosi yang paling tepat kayak gitu melalui media sosial kayak gitu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Junaidi. Ini ke Putri Bekayu Banyumas kita nih sekarang pertanyaannya ya. Tapi nanti setelah itu kita akan mencoba untuk membacakan pertanyaan dari pendengar kita ya.
3: Boleh.
1: Wah, ini persiapan ya. Oke, ini potensi Banyumas yang menurut Anda masih kurang dikenal di publik. Ini apa nih Mbak Siva?
3: Potensi Banyumas yang masih kurang kenal di publik. Mungkin bukan dikenal, cuma publik masih belum begitu tertarik lebih ke budaya Kak. Menurut saya, karena melihat saya kan anak muda ya, realistis ya kita ya.
1: Betul.
3: Sebagai anak muda kadang melihat contoh lenggeran, ebek, itu kan kadang sudah tidak apa ya, sudah tidak menarik di mata anak muda. Walaupun di mata saya masih menarik ya, ngebek yang kemana-mana kayak gitu. Jadi PR sebagai saya generasi muda untuk bisa terus melestarikan dan membuat bagaimana caranya agar generasi muda tertarik lagi pada budaya kita. Nah, salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Junaidi berkaitan dengan lengger bicara. Jadi gimana caranya melestarikan lengger di sebuah tempat yang luar biasa banyaknya peserta, kurang lebih 5.000 begitu ya. Jadi harapannya event-event seperti ini bisa meningkatkan kecintaan para generasi muda pada budaya kita, begitu.
1: Oke, baik. Luar biasa sudah, sekali ya. Tapi ini ternyata sudah ada beberapa yang masuk juga nih. Jadi sebelum kita lanjut, boleh kita baca-baca dulu ya. Baik, ini yang pertama kita baca dulu melalui kolom komentar di YouTube nih. Selamat pagi, ada Bapak Sigit Sarwono nih ya. Mbak Siva bagus sekali menjadi reporter nih, artikulasinya bagus gitu ya. Semoga jadi juara, jadi Putri Otonomi Indonesia 2026.
3: Amin.
1: Ya
3: Rabbal Alamin.
1: Terbukti ya, dari suaranya udah enak gitu ya.
3: Next reporter RRI ya. Siap ini.
1: Oke. Kemudian ada dari @miftahurrahman 1996. Putri Otonomi Indonesia mewakili Provinsi Jawa Tengah. Acaranya tanggal berapa itu? Apa bulan Juli Agustus? Tadi sudah di-spill ya.
3: Iya.
1: Tanggal boleh diulang?
3: Untuk kegiatan kemarin kan sudah dilaksanakan seleksi dan nantinya ada rangkaian retreat bela negara, karantina dan juga grand final yang dimulai pada tanggal 27 Juni sampai tanggal 3 Juli.
1: Oke. Jadi semangat nih ya, udah tinggal menghitung hari aja. Oke, baik pendengar, kami masih menunggu juga nih atensi dengar Anda. Untuk Anda yang masih mau bergabung, Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811 2540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Mbak Syifa dan juga dengan Pak Junaidi. Namun sebelumnya pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu yang berikut ini untuk Anda.
4: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwakarta.

0: Ayo disini.
1: Ya baik, pendengar Pro 1 masih bersama dengan Citra dan juga Putri ya dalam dialog Purwakerto menyapa pagi ini yang masih membahas mengenai Bekayu Banyumas menuju Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026.
2: Ya, dan saatnya buat saya membacakan pertanyaan yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ini dari Fajar di Sukaraja. Terima kasih untuk Pak Fajar nih. Assalamualaikum RRI. Ini mengenai energi fosil, mau ditanggapi? Monggo dari Pak Junaidi dan juga Mbak Siva.
1: Pak Junaidi dulu barangkali. Ya. Silakan.
3: Pertanyaannya seperti apa ya, Bu?
2: Ini hanya mohon saran mengenai energi fosil.
3: Oke, terima kasih. Jadi energi fosil itu adalah energi yang tidak dapat diperbarui. Ya, sekarang bangsa Indonesia terutama dunia sedang menghadapi masalah terkait dengan sumber energi terutama energi fosil. Ya, nah sebagian besar energi dalam hal ini adalah minyak maupun batu bara kayak gitu, itu kan dari negara-negara Timur Tengah. Dengan adanya eskalasi yang belum selesai-selesai, ini mempengaruhi harga energi terutama energi fosil itu semakin meningkat. Terutama kemarin ada kenaikan harga pertama kayak gitu. Sehingga harapannya kayak gitu, bangsa Indonesia ini sudah mulai untuk bisa beralih ke atau bisa ke diversifikasi energi atau energi baru terbarukan. Nah itu energi baru terbarukan itu apa sih? Di Indonesia itu cukup banyak sekali kayak gitu ya, salah satunya adalah energi solar cell. Ya, kalau mau menghemat terkait dengan pemakaian listrik, pasanglah di rumah-rumah itu dengan solar cell. Ya, itu yang pertama. Itu sepanjang tahun itu sepanjang masih ada matahari, solar cell itu akan tetap menghasilkan energi. Terus yang kedua adalah mikro hidro, ya PLTMH. Kalau di dekat rumahnya ada potensi air yang mengalir gitu, itu sebetulnya sangat baik sekali untuk bisa digunakan untuk membangkitkan turbin kayak gitu, memutar turbin. Turbin nanti bisa memutar generator, generator bisa menghasilkan listrik kayak begitu. Atau energi angin. Ya, energi angin gitu dengan memasang kincir kayak gitu, nanti kincirnya diputar ada angin berputar, nanti putarannya memutar generator, generatornya menghasilkan listrik. Banyak sekali sebetulnya yang bisa dilakukan oleh anak bangsa ini bisa untuk beralih ke energi baru yang energi baru terbarukan atau EBT.
2: Iya. Oke. Mbak Siva, mungkin dari peran generasi muda atau duta daerah untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.

0: luar biasa ya. Sungai pun banyak, bisa tenaga air, anginnya juga bisa, terus tadi mataharinya juga bisa kayak gitu. Jadi kita sebagai generasi muda membantu untuk melakukan penyuluhan, advokasi, dan menyalurkan ke masyarakat.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan sudah cukup terjawab ini ya. Kemudian ada lagi nih, selamat pagi, ada Pak Ali di Karangluas. Ini hanya memberikan dukungan saja kepada nih Mbak Puspita ini ya. Semoga juara satu Putri Otonomi Indonesia 2020.
0: Amin. Matur nuwun.
1: Iya, mudah-mudahan jadi doa untuk kita semua ini.
2: Amin.
1: Oke, kemudian masih ada lagi nih yang bergabung. Selamat pagi, ada Ibu Rina Wulandari di Sokaraja. Pertanyaannya kepada Mekayu Banyumas, jika nanti berhasil meraih gelar Putri Otonomi Indonesia, program pertama yang apa ini yang ingin diwujudkan untuk masyarakat Banyumas?
0: Oke, kalau berbicara tentang program, sebenarnya tadi sudah saya singgung ya, berbicara tentang Sawarsa, satu warga satu aksi. Jadinya nanti saya akan mengumpulkan untuk moto penggerak dari teman-teman, mungkin salah satunya adalah paguyuban Kakang Bekayu Banyumas, untuk membantu saya melakukan penyuluhan kepada masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sampah. Karena seperti yang kita tahu, 60% ternyata sampah terbanyak itu dari rumah tangga. Artinya itu kan dari lingkungan kita sendiri ya, Kak. Jadi harapannya kita semua bisa, teman-teman bisa melakukan penyuluhan kepada masyarakat bagaimana caranya mengelola sampah yang benar. Pun demikian, dinas pun mendukung dengan adanya Jek Nyong ya, Pak. Ojek Nyong. Jadi nanti masyarakat bisa memilah sampah, lalu memanggil Jek Nyong, sampah itu ditimbang dan bisa dijual. Jadi selain daripada mereka bisa mengelola sampahnya sendiri, mereka bisa mendapatkan pendapatan dari situ. Lalu adanya kolaborasi Pentaholic ini, saya berharap dari OPD-OPD maupun seperti Bank Indonesia dan lain sebagainya bisa mendukung program saya itu dengan membagikan tas bukan sekali pakai. Tengah sih ke atas yang ada tulisannya mungkin Bank Indonesia mungkin perhotelan Java Heritage dan lain sebagainya, untuk dibagikan ke masyarakat. Jadi selain melakukan penyuluhan, kita ada solusi yang diberikan. Jadi masyarakat pun mau mendukung program yang dijalankan, begitu.
1: Oke. Jadi gak cuma ngomong aja, tapi udah ada solusinya.
3: Ya, ini dari Pak Dimas yang ada di Batu Raden untuk Mbak Syifa. Jika diberi kesempatan memperkenalkan Banyumas hanya dalam 1 menit di panggung nasional, apa 3 hal yang paling ingin Anda tonjolkan dan kenapa? Wah, udah langsung di
0: ini. Aduh, ini saya latihan grand final.
1: Oke, okay, kita langsung durasi.
0: Oke, kalau berapa 3 hal?
3: Iya, 3 hal yang paling Anda ingin tonjolkan dan kenapa?
0: Kalau 3 hal yang ingin saya tonjolkan, yang pertama tadi ya, Banyumas dengan belasan perguruan tinggi yang dimiliki. Yang kedua, pariwisata dan kebudayaannya. Karena kalau kita ngomongin pariwisata, orang-orang pasti tahu Batu Raden, Kak. Tahu Batu Raden. Dan ngomongin Banyumas yang dikenal dengan 1000 curugnya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan tadi pengelolaan sampah. Karena ini menurut saya, ini sebuah apa ya, mungkin kalau orang awam gak ngerti. Cuma untuk kita harus sadar kalau pengelolaan sampah kita tuh luar biasa. Bahkan Pak Prabowo sampai ke sini, kita menjadi contoh untuk negara-negara lain dan juga mungkin provinsi lain yang datang ke sini dan belajar. Jadi itu potensi yang ingin sekali saya sampaikan dan ingin sekali saya kenalkan pada masyarakat di luar sana. Begitu.
1: Oke, aduh, sudah.
0: Ini 1 menit atau enggak ya, Pak ya?
3: Jadi kalau kurang dari 1 menit, juara 1 ya, Pak.
1: Amin. Sudah cukup teruji lah ya. Oke. Oke, ini ada lagi yang bergabung. Selamat pagi dari Ibu Dwi Lestari di Kembaran ini. Kali ini untuk Pak Junaidi nih, Pak Junaidi untuk di para but para sendiri. Apakah ada kolaborasi nih, Pak, dengan pelaku UMKM tentunya agar produk khas Banyumas juga bisa ikut dipromosikan dalam ajang ini?
2: Iya, terima kasih ya. Jadi terkait dengan ajang pemilihan Putri Otonomi Indonesia ini, kami telah berkolaborasi. Ya, tadi sudah kami sampaikan, Mbak Syifa ini sudah berkunjung ke OPD yang membidangi terkait dengan UMKM, ya, kemudian ke gerai di Kranasda. Ya, ini adalah konteksnya dalam rangka untuk agar Mbak Syifa ini mempunyai pemahaman yang komplit terkait dengan produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Banyumas. Begitu terkait dengan makanan khas yang ada di Banyumas, maupun terkait dengan produk-produk kerajinan. Batik itu Mbak Syifa ini juga kemarin kayaknya udah juga belajar batik kayak begitu. Karena Banyumas ini juga terkenal dengan batiknya. Batik Sukaraja, ada batik Mruyung ya. Batik mana lagi ya? Artinya banyak banget kayak begitu ya. Bahkan kemarin juga pada saat audisi kayak gitu, pada saat fashion show kayak gitu, itu juga menggunakan desainer dari Kabupaten Banyuwangi.

0: Nyumas kayak gitu ya. Bahkan terkait dengan apa aksesoris yang digunakan juga dari produk-produk UMKM kayak gitu. Terus kemudian terkait juga dengan souvenir. Karena kemarin juga ternyata Mbak Siva ini harus memberikan souvenir kepada peserta.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi setiap peserta itu wajib memberikan souvenir. Ini adalah produk UMKM. Kayak gitulah. Ini juga salah satu metode pemasaran yang bisa digunakan untuk meningkatkan produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Banyumas, gitu ya. Selain apa ya pemilihan Putri Otonomi Indonesia ini untuk produk-produk UMKM di Kabupaten Banyumas, kami selalu untuk melibatkan. Jadi setiap event atau kalender-kalender event yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas, dalam hal ini adalah Dinpora Budpar, kami selalu bekerja sama dengan para pelaku UMKM. Karena memang tujuan kalender event itu ya memang untuk meningkatkan perekonomian warga Banyumas. Salah satunya kalau ada event itu selalu kita libatkan para pelaku UMKM agar supaya mereka dagangannya laku kayak begitu ya. Itu setiap event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas selalu menggandeng UMKM yang ada di Kabupaten Banyumas.
1: Oke, baik, terima kasih. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Fitri yang ada di Banyumas Kota. Untuk Mbak Siva, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, setelah mengikuti proses menuju grand final, apa satu hal yang menurut Anda perlu lebih diperkuat oleh generasi muda Banyumas agar mampu bersaing tanpa meninggalkan jati diri daerah?
2: Apa yang perlu ditingkatin ya, Kak, agar tidak meninggalkan jati diri adalah mengenal daerahnya sendiri. Karena di sana kan dari berbagai kabupaten, berbagai tempat ya. Jadi harapannya bisa mengenal daerahnya. Jadi itu udah jadi jati diri banget loh. Jadi mau bagaimanapun bagaimanapun kelebihan kabupaten lain, kita tuh nggak merasa, aduh kok aku nggak punya ya gitu. Karena kita memang sadar kalau kita punya gitu. Jadi yang perlu saya tingkatin adalah pengetahuan saya berkaitan dengan Kabupaten Banyumas itu sendiri, begitu.
1: Oke, baik. Gimana mau lanjut ke pertanyaan lagi dari pendengar kita?
3: Kalau masih ada boleh, Kalau masih ada
1: ini
3: boleh.
1: Lumayan juga rame ini ya. Yang bertanya ya. Oke, assalamualaikum dari Pak Hendra di Purwojati. Di tengah persaingan antar daerah yang semakin kreatif, apa keunikan Banyumas yang menurut Bapak Pak Junaidi ini paling kuat untuk dijual di tingkat nasional, Pak Junaidi, monggo.
0: Terima kasih. Ya, jadi Banyumas itu memang berbeda dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Kebetulan saat audisi saya juga ikut mendampingi Mbak Siva kayak gitu. Banyumas itu luar biasa, keren kayak gitu. Punya wisata yang cukup banyak kayak gitu. Kemudian cukup selain itu juga punya budaya kayak gitu. Jadi kalau orang ngapak, orang kepenak kayak gitu ya. Kami itu pengen selalu mempromosikan pariwisata Banyumas ngangeni lan betahi gitu ya, ya. Jadi ngangeni itu selalu pengin kembali ke Banyumas, kangen. Kalau orang namanya kangen itu kan selalu pengin ketemu.
1: Iya.
0: Gitu. Lah terus betahi itu ya kalau sudah sampai di sini itu betah.
1: Enggak pengen
0: jadi,
1: pulang.
0: Jadi iya, tinggal lama-lama di sini kayak gitu. Itu menurut kami sangat penting. Karena kalau kita melihat pariwisata yang ada di Banyumas ini tidak kalah jika dibandingkan dengan tempat-tempat wisata yang lain. Tentunya ini butuh pengelolaan yang baik. Kita ingin membentuk ekosistem pariwisata ini menjadi industri kreatif yang bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya dan masyarakat Banyumas. Tentunya ini butuh kolaborasi, sinergi dari semua pihak. Salah satu contoh misalnya yang paling kecil masalah parkir. Itu menjadi penyebab kayak gitu. Jadi parkir itu sebetulnya kalau di tarif perda retribusi motor 1.000, mobil 2.000 kayak itu. Tapi kenyataannya kalau ada event-event gitu kan
1: 5.000.
0: Lah, itu artinya masyarakat kurang mendukung gitu. Padahal ini eventnya sudah bagus, penyelenggaraannya sudah bagus, tapi di satu sisi masyarakatnya kurang mendukung. Jadi ini aji mumpung. Ojo lah aji mumpung. Karena dari pemerintah Kabupaten Banyumas itu sudah punya kalender event, setiap bulan pasti ada event. Ya, kalau dikotori dengan hal yang seperti itu akhirnya orang ke Banyumas itu tidak betah lagi, iya, gitu. Betul, sehingga betul. Kami memang membutuhkan dukungan kayak begitu ya, dari semua pihak agar bisa mendukung pariwisata dan budaya yang memang sudah sangat baik sekali di Kabupaten Banyumas ini.
3: Oke, baik. Ini barangkali satu pertanyaan terakhir ya Putri ya. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Tari di Kembaran ini.
2: Boleh.
3: Pertanyaannya buat Bekayu Banyumas. Bagaimana Bekayu Banyumas mempersiapkan diri untuk menjawab isu-isu nasional seperti lingkungan, pemberdayaan perempuan, dan juga ekonomi kreatif yang kadang sering muncul dalam kompetisi tingkat nasional?
2: Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Bagaimana cara saya menyiapkan? Tadi sudah sampaikan ya, kalau saya kan melakukan roadshow kepada dinas-dinas. Dan alhamdulillahnya mereka sangat informatif. Jadi menyampaikan sekiranya informasi apa saja yang perlu saya ketahui yang pertama. Yang kedua, saya pun melakukan pengayaan materi, yaitu dengan mencari isu-isu terkini yang sedang beredar ya. Entah itu tentang pernikahan dini, adanya angka stunting, HIV/AIDS dan lain sebagainya. Jadi insya Allah dengan persiapan saya roadshow ke dinas-dinas dan juga melakukan pengayaan materi, insya Allah cukup untuk menjawab pertanyaan nanti di grand final, begitu.
3: Duh, luar biasa. Okay. Sekali. Tapi sayang sekali nih waktunya tidak memungkinkan lagi ya Putri.
1: Betul sekali ini closing statement dari para narasumber kita di pagi hari ini ya. Untuk Pak Junaidi nih, Pak Junaidi, jika Bekayu Banyumas ini berhasil membawa prestasi nasional Pak, langkah lanjutan apa nih Pak yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah?
0: Baik, terima kasih. Yang pertama, tentunya saya membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas untuk bisa mendukung Mbak Syifa, salah satu perwakilan Kabupaten Banyumas, bahkan Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah hanya Banyumas yang lolos ke pemilihan Grand Final ini. Memberikan dukungan, seperti kemarin itu dukungannya adalah bentuknya vote. Ya, dan apa Mbak?
2: Repost.
0: Ya. Okay. Jadi nanti kan ada YouTube ya Mbak ya. Jadi ini yang pertama, nanti mohon seluruh elemen masyarakat kayak begitu bisa mendukung dengan cara memberikan vote dan repost kegiatan Mbak Syifa. Kemudian yang kedua, seandainya nanti memang Mbak Syifa ini menjadi jawaranya, harapan kami sih seperti itu. Tentunya Mbak Syifa ini akan kita nobatkan menjadi duta pariwisata yang nanti bisa menceritakan, mempromosikan potensi-potensi wisata, baik itu wisata budaya, wisata religi, wisata alam, wisata buatan yang ada di Kabupaten Banyumas, supaya ini bisa lebih dikenal lagi kayak begitu. Karena untuk bisa meningkatkan pendapatan bagi pemerintah daerah, salah satunya adalah sektor unggulan kita adalah di sektor pariwisata. Dengan banyak masyarakat atau orang berkunjung ke Banyumas, tentunya hotelnya akan penuh kayak gitu. Kalau hotel penuh nanti ada pajak terkait dengan hotel, kemudian mereka bawa uang, bawa dompet yang uangnya nanti harapannya dibelanjakan juga di Banyumas gitu, sehingga nanti pajak restoran, rumah makan juga meningkat kayak gitu. Terus pulang ini membawa oleh-oleh ya, sehingga produk UMKM-nya juga meningkat. Nah tentunya ini butuh kolaborasi, butuh kerjasama dari semua pihak kayak gitu. Ya Mbak Syifa, harapan kami nanti memang bisa menjadi duta pariwisata dan duta pendidikan yang ada di Kabupaten Banyumas.
3: Mbak Syifa, silakan statement Anda.
2: Oke, semuanya terima kasih Kak Putri dan Kak Citra ya atas kesempatannya. Sebelumnya mohon izin dan mohon dukungannya sedulur Banyumas, karena tidak hanya saya yang berjuang, tapi kalian pun menjadi bagiannya. Ayo kita bersama-sama bantu Banyumas agar dikenal di masyarakat lebih luas. Salah satu caranya nanti akan dibuka voting berkaitan dengan peserta favorit yang nanti akan masuk ke top 4 atau top atau 4 besar. Nantinya harapannya dengan bantuan masyarakat Banyumas, saya bisa andil dan juga masuk ke top 4 besar ini dan bisa memaksimalkan di grand final nanti. Mohon dukungannya seluruh Banyumas. Saya Syifa Dia Puspita, Sekang Banyumas, Kanggo Indonesia. Matur nuwun.
3: Luar biasa, boleh deh kasih tepuk tangan ya. Ikut bangga loh ya, pasti ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk kedua narasumber kita pagi hari ini, untuk Pak Junaidi nih ya dari Dinpora Putper Kabupaten Banyumas, dan juga untuk Syifa dan Bekayu Banyumas 2025. Terima kasih banyak atas informasi yang sudah disampaikan berkaitan dengan Bekayu Banyumas menuju Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026.
1: Baik, dan pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita di pagi hari ini. Anda bisa simak kembali Purwokerto Menyapa besok dengan topik bahasan yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.
4: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, Breger, Pro 1 pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Suasana Heterospace Purwokerto tampak ramai sepanjang penyelenggaraan Banyumas International Literasi Festival atau Bilfest 2026. Festival literasi yang kini memasuki tahun kedua ini menghadirkan beragam kegiatan, mulai dari bazar buku, bincang inspiratif, instalasi seni, virtual reality, hingga berbagai pengalaman interaktif yang dirancang untuk mendekatkan masyarakat dengan dunia literasi. Berbeda dari festival literasi pada umumnya, Bilfest 2026 berupaya menghapus stigma bahwa literasi identik dengan kegiatan yang kaku dan membosankan. Melalui konsep yang kreatif, santai, dan inklusif, festival ini membuka ruang bagi seluruh kalangan usia untuk belajar, berdiskusi, sekaligus menikmati beragam karya dan aktivitas berbasis literasi.
2: Bilfest ini adalah sebuah festival literasi di Banyumas yang dikemas dengan cara yang seru, asik, dan kreatif. Karena memang sejauh ini banyak stigma tentang festival literasi itu yang kaku, formal, dan membosankan gitu. Dan Bilfest memang kemasannya sekreatif mungkin dengan instalasi seni, dengan event-event yang kreatif, dan bincang inspiratif yang banyak memberikan inspirasi buat pengunjung begitu. Jadi insya Allah gak bakal bosan untuk datang ke Bilfest, meskipun itu literasi namanya.
1: Tidak hanya menghadirkan ruang bagi para pembaca dan pencinta buku, Bilfest juga menjadi wadah bertemunya penulis, komunitas kreatif, hingga penerbit. Berbagai program seperti temu penerbit dan inkubasi penulis Banyumas menjadi sarana lahirnya penulis-penulis baru, sekaligus memperkuat ekosistem literasi di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Menariknya, festival ini tidak hanya menyasar kalangan muda atau komunitas literasi tertentu. Berbagai kegiatan dirancang agar dapat dinikmati oleh anak-anak, remaja, orang tua, hingga keluarga yang datang bersama. Salah satu pengisi acara yang merasakan atmosfer tersebut adalah duo pendongeng Syakir ini.
3: Saya sendiri senang ya melihat bahwa literasi, apa namanya, iklim literasi di Purwokerto sekarang sudah semakin bervariasi juga dengan adanya Bilfest yang kemudian mewadahi berbagai pelaku literasi untuk bergabung, untuk bertemu, untuk saling berdiskusi atau mungkin saling bertukar pikiran. Menurutku ini acara yang keren sekali.
1: Melalui sesi mendongeng dan bincang inspiratif, Syakirinu menyaksikan secara langsung antusiasme keluarga yang hadir. Banyak orang tua yang mengajak anak-anak mereka menikmati dongeng bersama, menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan, sekaligus mempererat hubungan keluarga melalui imajinasi dan cerita.
4: Kalau dari saya sebenarnya dunia literasi itu kan sebenarnya tidak terbatas pada usia berapapun. Bahkan buku anak yang sekarang pun itu sekarang juga bisa dinikmati oleh orang dewasa.
3: Betul.
4: Nah, saya malah senang ketika ada orang tua yang membawa anaknya untuk seru-seruan bareng kami. Karena di situ mereka juga bisa mengenali literasi bersama, bisa menikmati literasi bersama-sama. Jadi bisa memaknai literasi bareng-bareng itu bagiku adalah bonding yang paling seru sih sebenarnya.
3: Jadinya, bisa diingat sampai nanti anaknya dewasa.
4: Benar, apalagi sama-sama istilahnya literasi itu kan sama-sama antara orang tua dan anak beradu imajinasi. Itu keren banget itu. Sebuah bonding yang bagiku tidak ada duanya, di mana orang tua dan anak bisa saling berbagi imajinasi.
1: Melalui kemasan yang kreatif, interaktif, dan ramah bagi semua usia, Bilfest 2026 tidak hanya menjadi ajang perayaan literasi, tetapi juga ruang kolaborasi bagi masyarakat, komunitas, penulis, hingga keluarga. Kehadirannya diharapkan mampu menumbuhkan minat baca, memperluas wawasan, serta menghadirkan pengalaman literasi yang menyenangkan, sehingga dunia buku dan pengetahuan semakin dekat dengan kehidupan masyarakat Banyumas.
0: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1, kembali bersama dengan saya Citra
1: dan juga saya Putri
0: di Purwakarta pagi hari ini. Yes. Aduh, Putri, pagi hari ini nih paginya cukup menyenangkan ya, karena cuacanya tadi nggak panas-panas banget gitu. Terus kita bisa berdialog sama orang-orang hebat gitu ya. Tadi seperti ada Mbak Ayu Banyumas yang ngebahas masalah yang cukup menarik juga nggak sih?
1: Ya, betul sekali ya. Jadi kita kayak
0: kayak berasa flashback gitu ya. Flashback kita beberapa tahun yang lalu.
1: Di tahun yang keberapa gitu ya.
0: Dalam mimpi, maksudnya flashback dalam mimpi yang kesekian
1: jadi
0: kalinya gitu ya. Iya, betul banget.
1: Oke nih pendengar Pro 1, kita jumpa lagi di Halo RRI. Ya, nah ini seperti biasa pendengar, kita hadir jumpai Anda di hari Senin, hari Rabu dan juga hari Jumat.
0: Betul sekali.
1: Durasi 1 jam, jam 9 sampai di jam 10 untuk menampung saran dan kritik Anda mengenai pelayanan dan juga fasilitas umum, dipersilakan melalui line telepon maupun melalui WhatsApp Pro 1.
0: Ya. Iya, silakan ya untuk Anda yang mau gabung untuk memberikan informasi, memberikan kritik saran atau bahkan menyampaikan keluhan-keluhan, Anda bisa bergabung bersama kami di 0281632336 atau bisa juga melalui WA di 0811254091 sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kembali di Halo RRI pagi hari ini.
3: Iya, betul.
2: Kenapa nge-lag-nya lama ya? Iya,
3: pagi hari ini yang apa nih? Pagi hari ini yang indah, yang cerah, yang bahagia, yang sejahtera, bahagia, dan
2: sejahtera.
3: Luar biasa ya.
2: Luar biasa
3: pagi,
2: sekali.
3: Pagi.
2: Tadi pagi kita udah dikasih semangat kan sama PA kita ya. Pagi gitu.
3: Di Halo RRI ya. Dan gimana nih? Kita akan coba ini. Oh, ini sudah ada yang gabung ini.
2: Oke, boleh.
3: Dari Pak Gunawan yang ada di Banyumas.
2: Mm-hmm.
3: Pak Citra, izin untuk diteruskan ke pihak terkait. Ini yang portal yang dipasang sama Disub di pertigaan Bakmi Garing Banyumas udah doyong, bahaya banget kalau sampai jatuh. Itu semalam ada truk ngeyel, jadi diseruduk bae dari arah barat.
2: Oke, gitu. Jadi ini kemarin sebenarnya ini berarti pertanyaan yang waktu itu sempat ditanyakan ya. Dan alhamdulillah udah langsung dipasang loh ini sama Disub berarti ya.
3: Iya, keren ya.
2: Tapi ternyata ya itu ada, tadi. Iya.
3: Makanya sebetulnya kan saran kritik ini gak hanya untuk instansi aja, tapi juga untuk seluruhnya.
2: Iya, betul sekali. Baik sekali, terima kasih kembali ya untuk Pak Gunawan yang sudah selalu setia dia di Halo RRI memberikan informasi-informasi seputar pelayanan publik. Dan ini nanti akan langsung kami teruskan kepada Mbak Desi nih ya, Mbak PA, untuk Mbak bisa PA langsung disampaikan kepada pihak terkait untuk bisa langsung dijawab. Nih aku juga cukup mengapresiasi sekali sih, ternyata sudah langsung terpasang.
3: Cepat, iya. Jadi memang peranan dari nggak cuma dari pihak-pihak instansi terkait, tapi juga dari masyarakat harus berkewajiban juga untuk menjaga fasilitas yang sudah ada.
2: Iya, tapi ini juga sebenarnya kesadaran dari warga masyarakat sendiri untuk tetap bisa ikut menjaga ya. Seperti tadi yang disampaikan, ini kan ada truk yang ngeyel. Maksudnya,
3: jadi kita debat.
2: Iya, artinya sudah tahu ada portal segitu gitu. Kenapa harus tetap nerobos gitu?
3: Nah,
2: kan harusnya paham ya.
3: Iya, kalau ini sudah ada aturannya begitu ya. Oke,
2: betul.
3: Kakak PA bisa ditangkap dengan baik. Mic-nya saya angkat ini.
2: Oke, nanti bisa langsung diteruskan ya kepada pihak terkait untuk bisa langsung ditanggapi.
3: Terima kasih Pak Wawan.
2: Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang masih mau bergabung, monggo silakan. Masih banyak waktu sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, apapun itu. Tadi dengan bagus sekali nih Pak Wawan menyampaikan informasinya dengan foto ya. Jadi ini bisa langsung diinformasikan dengan lebih jelasnya lagi. Oke deh, sambil kita menunggu lagi ada yang bergabung, Putri, kita boleh puterin lagi satu buah lagu spesial untuk Anda.

0: takutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
4: Baik, pendengar Pro 1 di Halo RRI pagi hari ini. Tadi sudah ada yang bergabung juga ya, Putri ya. Dan juga menyampaikan tanggapan juga nih berkaitan dengan keluhan yang waktu itu sudah sempat disampaikan
5: sama Bu Ida yang ada di Batu Raden ya.
4: Ini kita lagi ngomongin Pak Gunawan loh maksudnya.
5: Oh iya. Aduh.
4: Jadi blunder ya.
5: Jadi blunder iya, banget
4: ini,
5: ya.
4: Ini belum masuk ke Bu Ida.
5: Iya, kirain loh ya. Ya ampun, okay, terlalu deh. Cepat ini
4: terlalu cepat ya. Oke deh. Baiklah, kita akan baca dulu deh. Ini yang tadi sudah ini ada jawaban juga. Tadi tentang pertanyaan Bu Ida di Batu Raden yang menanyakan terkait dengan SPT dari tahun 1995 sampai dengan 2025 yang bukti pembayaran sudah hilang. Apakah benar Pak pajak di bawah 2012 sudah terhapus atau diabaikan? Nah, ini sudah langsung dijawab nih ya. Ini pertanyaan di edisi hari Rabu ya, hari Rabu minggu lalu, tapi karena kemarin Jumat Halo RRI tidak hadir, maka baru bisa terjawab di edisi hari ini. Ini dijawabnya, kalau yang 2012 dan sebelumnya, kalau sudah bayar tapi tidak menyimpan buktinya, nanti Bapenda minta dibuatkan surat pernyataan untuk jadi bahan pertimbangan proses selanjutnya. Tapi untuk yang 2013 dan setelahnya dibayarkan melalui apa ya? Gitu, lewat perangkat atau bayar sendiri, seperti itu. Nanti mungkin ini bisa diperjelas juga ya oleh Ibu Ida ya. Ini jawabannya langsung dari Pak Bawuk Puji Santosa SHMSI, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. Baik, mudah-mudahan Ibu Ida juga mendengarkan dan nanti bisa memberikan informasi lebih jelas juga berkaitan dengan tadi tanggapan dan juga pertanyaan oleh Pak Bawuk sendiri.
5: Iya, betul sekali. Jadi terima kasih ya untuk pertanyaan dan partisipasi Anda. Ya, dan kita coba ini lagi, ini sudah ada yang bergabung kembali. Kita akan coba bacakan dari Pak Ali yang ada di Karanglewas ya. Ini jalan sebelah utara rumah sakit DKT Purwokerto dan jalan aspal seputar Purwokerto. Jalan aspal bagian pinggiran bergelombang, brigal-brigul. Mohon diratakan, tukang aspale mandore. Nge. Monggo, brigal-brigul.
4: Oke, matur nuwun ya untuk Pak Ali yang ada di Karanglewas ya. Terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Masih ada lagi atau belum ada ya? Oke deh, yang pasti nanti akan kami sambungkan kepada pihak terkait untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami tadi melalui WA ya di 08112540911. Ini sudah ada yang gabung melalui line telepon. Halo, selamat pagi.
6: Selamat
4: pagi. Dari siapa ini?
6: Dengan Pak Demartono di Purbolinggo.
4: Oh, Pak Demartono, monggo.
6: Lalu pertanyaannya itu rute Trans Banyumas Batu Raden Noto yang lewat Gedung Sate itu di depan Gedung Sate belum ada BRT-nya.
4: Di depan mana?
6: Gedung Sate.
4: Gedung Teratai.
6: Di depan Gedung Sate dari arah Noto ke Batu Raden belum ada BRT-nya sehingga bisa jalan terus. Iya. Selamat Bu.
4: Oh, itu saja, Pak.
6: Jadi, rute bis Noto Batu Raden di depan Gedung Terape belum ada BRT-nya. Sehingga bisnya tidak mau berhenti.
4: Oke, siap.
6: Jelas ya?
4: Jelas Pak.
6: Salam buat Pak Ipung dan tisunya.
4: Oke siap. Matur nuwun
5: Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga Pak Martono salah satu pendengar yang selalu setia di Halo RRI ya.
5: Mm-hmm. Iya, terima kasih banyak untuk pendengar kita yang sudah berpartisipasi. Kami masih menunggu sampai nanti di jam 10 pagi dan masih menemani Anda tentunya di Halo RRI.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Baik, Putri kembali di Halo RRI pagi hari ini. Kalau tadi kita sudah membacakan ya jawaban dari pertanyaan dari Halo RRI di edisi hari Rabu. Dan juga tadi sudah menerima ya pertanyaan dari Pak Martono yang ada di Purbalingga. Kali ini ada pertanyaan lagi nih, ini menambahkan nih ya Putri. Dari Pak Gunawan tadi di Banyumas, pas pertigaan bakmi goreng tadi, ini soalnya gelap Mbak Citra, Mbak Putri, jadi kurang penerangan lampu juga. Saya pernah usul untuk diteruskan kepada pihak terkait supaya dikasih lampu peringatan yang kelap-kelip kuning. Terima kasih. Mohon maaf ya, sering ngeluh di Pro 1. Tidak apa-apa.
2: Malah justru ini ditunggu keluhannya, Pak.
1: Kalau nggak ada keluhan malah bingung bersama. Juga ya.
2: Demi kemajuan bersama tentunya.
1: Betul. Oke, sudah ada yang gabung lagi. Kita terima dulu. Selamat pagi.
3: Pagi.
1: Dari siapa nih, mana?
3: Bu Ida. Terima kasih jawabannya.
1: Kurang puas ya.
3: Masa gini, saya dapat SPPT bagian 1995 sampai 2005. 30 tahun yang lalu loh, Mbak. Nah itu, apa namanya, buktinya kan sudah hilang ya, 30 tahun yang lalu pernah pindah rumah juga gitu, jadinya buktinya hilang. Tapi saya kan warga yang baik, itu sudah bayar. Itu dari Bapenda. Terus ada informasi dari Pemda ke kasih pemerintahan, itu mengatakan bahwa apa pajak yang apa di bawah 2013 itu harap diabaikan saja gitu loh. Jadi intinya ada konfirmasi dari Bapenda juga dari Pemda. Saya memberi masukan ke RRI, tolong mungkin diundang kayak Purwokerto bagi gitu, tadi Purwokerto menyapa pajak ya tadi, Bokayunya diundang kayak gitu. Jadi RRI mengundang dari Bapenda atau dari dua-duanya lah, dari Bapenda dan Pemda, atau mungkin tambah lagi dari kantor pajak Pratama kayak gitu. Jadi biar saya jawabannya apa ya, kuat
1: lebih gitu. Mantap gitu ya.
3: Itu Bu Muninya juga mengalami seperti itu. Ternyata Bu Muninya gitu, masukkan aja.
1: Terima kasih Bu, siap-siap.
3: Terima kasih Mbak Citra, Mbak Putri.
1: Sama-sama.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ini ya ditanggapi juga oleh Bu Ida ya. Nanti dibantu juga oleh Mbak Desi ini ya, untuk bisa langsung disampaikan.
2: Sudah ada yang gabung lagi.
1: Halo, selamat pagi.
4: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Dari siapa, di mana Pak?
4: Udin Kepase.
1: Bapak mohon maaf, volume radionya bisa dikecilkan agar tidak terlalu feedback. Iya, aduh ini suaranya bengong sekali ya.
4: Belum, Pak.
1: Iya. Halo. Nah, mungkin ini akan lebih enak didengar sih, Pak.
2: Iya, dari siapa di mana, Pak?
4: Udin Kebasen.
1: Pak Udin di Kebasen.
2: Silakan, Pak.
4: Iya, yang mau saya sampaikan itu tentang hubungannya dengan masalah surat izin kendaraan bermotor.
1: SIM ya.
4: Khususnya untuk SIM C. Ya dulu anak saya itu buat SIM itu tes sampai 7 kali belum bisa lolos ya. Sampai besoknya supaya datang lagi. Akhirnya anak saya kan paginya harus kuliah ke Solo. Itu masih supaya berangkat lagi, supaya daftar lagi di Solo. Itu. Yang itu karena dipentingkan sekali. Yang intinya

0: baik.
1: Seorang penegak hukum kalau melanggar hukum, yeah, sanksinya harus lebih berat.
0: Iya.
1: Mengemudi saja nggak pakai helm, nggak lengkap, perlengkapannya ditilang.
0: Baik.
1: Apalagi seorang yang tahu hukum kalau melanggar hukum, sanksinya harus lebih besar.
0: Oke. Okay.
1: Maaf sekali untuk diselaraskan itu.
0: Oke, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih ya tadi untuk Pak Udin ya sudah bergabung bersama kami melalui telepon WA di 08112540911.
2: Oke.
0: Okay. Oke, ini juga sudah ada langsung jawaban Putri, bisa langsung ya dijawab nih.
2: Ini pertanyaan yang tadi sudah gabung juga melalui line telepon ya.
0: Iya, Pak Martono ya kalau tidak salah ya.
2: Ini menara teratai ada.
0: Itu koridor 2 ya.
2: Koridor 2 kalau dari Purbalingga naik Trans Jateng turun SMP Negeri 1 Purwokerto terus jalan ke TPB SMP Negeri 1 ya. Trans Banyumas depan Jamrindo untuk masuk ke Menara Teratai. Mungkin Pak Martono anggap Trans Jateng dengan Trans Banyumas nih sama ya, beda ya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, bisa juga cek aplikasi di Trans Banyumas. Ini jawaban dari Dirut PT Banyumas Raya Transportasi Bapak Ipung Marta MSEMAP. Terima kasih, Pak.
0: Oke, baik, ini jawaban untuk Pak Martono ya. Jadi Trans Jateng dengan Trans Banyumas itu ada perbedaan begitu ya. Jadi tadi disampaikan pokoknya kalau mau ke mana Menara Teratai ini dari Purbalingga sekali lagi bisa naik Trans Jateng, yes, turun yang ada di SMP Negeri 1 Purwokerto, terus jalan ke TPB ya, SMP Negeri 1 Trans Banyumas depan Jam Krindo untuk masuk ke Menara Teratai. Seperti itu ya.
2: Okay.
0: Mudah-mudahan sudah cukup menjawab ini untuk Pak Martono yang tadi sudah bergabung juga bersama kami di 632336.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Halo RRI pagi hari ini. Masih ada sedikit waktu ya untuk Anda yang ingin ikut bergabung untuk memberikan informasi, memberikan kritik saran, atau bahkan menyampaikan keluhan-keluhan seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda.
1: Iya, pelayanan dan fasilitas umum yang baik ini tidak hanya tentang bangunan atau sistem saja ya, tapi juga bagaimana nih semua pihak saling mendukung untuk menciptakan kenyamanan bersama.
0: Iya, jadi kami juga menyampaikan terima kasih banyak ya untuk Anda yang tadi sudah bergabung bersama kami, baik melalui line telepon, melalui WA, ataupun melalui telepon WA juga. Mudah-mudahan melalui saran dan juga kritik yang disampaikan tadi secara bijak, tentunya kita bersama nih bisa menghadirkan ya pelayanan yang semakin baik dan juga fasilitas umum yang tentunya semakin bermanfaat bagi semua. Dan juga untuk Anda yang barangkali sudah bergabung namun belum sempat terjawab di edisi hari ini, pastikan Anda untuk tetap mengikuti Halo RRI sekali lagi setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Karena kalau tidak terjawab di edisi hari ini akan terjawab di edisi berikutnya.
1: Iya, dan pendengar sampai di sini perjumpaan kita di rangkaian acara Purwokerto pagi ini. Anda bisa simak kembali Purwokerto pagi setiap hari mulai dari jam 5 sampai di jam 10 pagi. Besok kita jumpa lagi ya.
0: Di Purwokerto pagi tentunya ya. Dan nanti selepas ini akan ada rekan baik saya Desi temannya ada di Purwokerto siang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Citra
1: dan juga Putri
0: dan juga ada Mbak PA kita ya. Pagi hari ini di Halo RRI ada Desi pamit undur diri di Halo RRI dan di Purwokerto pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.
1: Sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar? Siang hari ini senang sekali. Saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda pendengar di Purwakarta Siang edisi Senin 15 Juni 2026. Dan pendengar, kami nanti akan mengajak Anda untuk menyimak dialog pengarus utamaan gender. Kita akan membahas satu tema yang sangat menarik. Kami juga nanti akan ajak Anda untuk berinteraktif di 6323 0811 0540 911. Dan siang nanti kita akan membahas satu tema, peran perempuan dalam kesehatan lingkungan. Pendengar, sembari kita menantikan narasumber, kita dengarkan dulu satu nomor lagu berikut ini.

0: to honey now.
1: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kita kembali menyapa di segmen pengarus utamaan gender. Seperti yang sudah kami infokan bahwa kita nanti akan bersama dengan narasumber dari FIKES Universitas Jenderal Sudirman Purwakarta. Kita sudah bersama dengan Ibu Agnes Fitria Widianto, SKMM SC. Oke, selamat siang. Assalamualaikum Ibu.
2: Selamat siang Mbak, gimana kabarnya Mbak?
1: Alhamdulillah, sehat dan semangat.
2: Okay. Ya, terima kasih Mbak.
1: Ibu semangat ya, kita sudah ada di pertengahan bulan Juni ini ya ternyata ya. Oke, baik. Jadi kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu perempuan dan kesehatan lingkungan. Begitu kita membahas soal itu, mungkin apa ini Bu, Bu Agnes selaku Kepala Laboratorium Kesehatan Lingkungan FIKES Unsud, mengapa perempuan paling terdampak Ibu?
2: Ya baik, kalau kita lihat dan kita pelajari bahwa di lingkungan kita mengetahui semua ya bahwa lingkungan itu ada yang fisik, kimia maupun mikrobiologi. Dan kalau kita lihat bahwa perempuan itu banyak sekali terlibat dalam pengelolaan kesehatan lingkungan, baik di tingkat rumah tangga maupun di lingkungan sekitarnya, seperti itu Mbak.
1: Oke, kemudian karena perempuan mungkin paling bersentuhan langsung ya ketika urusan-urusan domestik begitu ya.
2: Iya betul, jadi kalau misalnya kita contohkan dalam kehidupan kita keseharian saja, misalnya untuk penyediaan air bersih di tingkat rumah tangga itu juga melibatkan perempuan. Kemudian terkait dengan kegiatan pengolahan sampah juga sama. Dan juga kalau kita lihat kebersihan lingkungan di tingkat rumah yang bersinggungan atau berdampak terhadap bahan kimia, penggunaan bahan kimia seperti pembersih dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan parfum dan lain sebagainya itu juga bisa berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung ke perempuan, seperti itu Mbak.
1: Oke, baik. Kemudian selama ini kegiatan ataupun juga hal untuk kontribusi Laboratorium Kesehatan Lingkungan FIKES Unsud seperti apa Ibu?
2: Ya baik, untuk kontribusi di Laboratorium Kesehatan Lingkungan Unsud, selain kita untuk labnya itu kegiatan praktikum mahasiswa, kita juga melakukan kegiatan penelitian maupun kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi kita banyak sekali melakukan riset baik tentang sampah, air maupun dampak terhadap kesehatan lingkungan, terhadap kesehatan masyarakat. Juga kita melakukan kegiatan pengabdian masyarakat ya untuk peningkatan pengetahuan terhadap ibu-ibu, terutama kalau kita lihat di sini ibu-ibu di Kabupaten Banyumas itu tergolong aktif ya, terutama untuk kadar kesehatannya, sehingga kita untuk melibatkan mereka dalam hal peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan, misalnya sampah dan dampak positif yang bisa dilakukan tentang pengelolaan sampah, misalnya pemilahan dan juga kebermanfaatan sampah, misalnya tentang apa ya, bank sampah. Kemudian di sini bank sampah juga banyak yang berkembang untuk kegiatan pengajian, kemudian untuk pendapatan perekonomian keluarga. Dan juga yang terpenting adalah di sini meringankan ya beban pemerintah ya, ikut serta terlibat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan, sehingga untuk secara otomatis lingkungan ini akan bersih dan berdampak positif ke perempuan maupun ke lingkungan sekitarnya.
1: Oke, baik. Dan kalau kita bicara soal kesehatan lingkungan begitu ya, mungkin sebagian masyarakat masih menganggap ini urusan pemerintah atau petugas kebersihan saja ya, padahal semuanya harus ikut bergerak, malah justru garda paling depan adalah masyarakat itu sendiri begitu ya Bu ya. Oke, kemudian ini Ibu, untuk mungkin supaya kita memahami begitu ya terkait dengan kesehatan lingkungan, apa sih Bu indikator lingkungan yang sehat di tingkat rumah tangga saja dulu Bu?
2: Iya, indikator lingkungan yang sehat di tingkat rumah tangga yang paling mudah kita ketahui adalah kita bisa melakukan pemeriksaan secara fisik, secara organoleptik pertama Mbak. Jadi kalau misalnya pada saat kita melihat banyak tumpukan sampah, lingkungannya kotor, berarti itu bisa, lingkungan itu bisa berdampak. Kemudian secara fisik yang lain, misalnya kita dari indera kita, hidung misalnya, kok lingkungan sekitarnya berbau ya, berarti itu ada mungkin dampak secara fisik, secara kimia maupun secara mikrobiologi seperti itu. Berarti ada kuman maupun bahan kimia yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, kita juga bisa merasakan, misalnya kalau misalnya kita lihat untuk lingkungan itu, penyediaan makanan dan minuman itu juga kita bisa rasakan di pemeriksaan makanan, misalnya kalau dari warna, bau dan rasa tidak, misalnya tidak segar, kemudian ada penggunaan warna-warna yang mencolok, itu juga bisa mengindikasikan bisa berdampak ke keseling maupun ke kesehatan masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Kemudian mengapa perempuan sering menjadi agen perubahan perilaku hidup sehat, Ibu? Kita lagi-lagi perempuan lagi ya.
2: Iya, betul. Ya, untuk topik bahasan kita hari ini banyak melihat di sisi perempuan ya, Mbak. Sebetulnya di laki-laki pun banyak berperan seperti itu. Tapi kalau kita cermati bersama, kenapa pembahasannya saat ini banyak perempuannya? Karena kalau kita turun ke lapangan, misalnya kegiatan pengabdian masyarakat, memang kelompok-kelompok yang banyak terlibat aktif, seperti kelompok wanita tani yang memanfaatkan sampah menjadi kompos, kemudian menjadi digunakan untuk pemupukan tanaman ya, kemudian ada lagi kader-kader kesehatan yang ikut terlibat berbagi pengetahuan dan informasi tentang bagaimana menjaga lingkungan, kemudian mengelola lingkungan, itu memang banyak dilakukan oleh kader-kader kesehatan. Dan saya pikir yang lebih banyak terlibat itu memang kebanyakan ibu-ibu kader seperti itu ya.
1: Ya, kemudian Ibu, dalam keseharian perempuan ini sering menjadi pengelola rumah tangga ya. Apa saja bentuk nyata ini Ibu, kontribusi perempuan terhadap kesehatan lingkungan keluarga? Sebenarnya tadi juga sempat disinggung juga dari indera penciuman aja, kalau misalkan ada yang wah ada bau-bau apa nih gitu langsung gitu ya Bu ya.
2: Iya.
1: Kemudian mungkin terkait dengan ini Bu, pengelolaan air bersih dan sanitasi mungkin seperti apa Bu?
2: Ya, kalau pengelolaan air bersih dan sanitasi, jadi kalau kita lihat kondisi lingkungan yang sangat baik, ini akan mendukung juga ke kesehatan perempuan itu sendiri. Contoh misalnya penyediaan air bersih di tingkat rumah tangga ya. Jadi karena secara umum di kita itu untuk kegiatan domestik dapur ya, contoh misalnya penyediaan air bersih untuk fasilitas memasak, mandi, cuci dan seterusnya, secara kuantitas kalau jumlahnya nggak ada air atau memang kita nggak menemukan, maka kebanyakan kalau di tempat kita mungkin untuk akses air bersih sekarang belum jadi masalah ya, semoga nggak jadi masalah. Tapi kalau ada, maka untuk mencari sumber air ini biasanya perempuan ikut terlibat untuk mencari air tersebut. Kemudian yang berikutnya untuk kualitas juga sama, untuk kebutuhan air minum ya, masak air minum ya, kemudian memastikan bahwa kecukupan air bersih itu cukup untuk keluarga, aman untuk dikonsumsi, itu juga peran ibu banyak terlibat di situ. Dan juga kalau kita lihat kebersihan lingkungan yang lain, misalnya untuk kebersihan fasilitas MCK ya, untuk membersihkan ya, itu banyak menggunakan bahan-bahan tertentu yang ada bahan kimianya, dan itu misalnya kayak contoh Mbak, misalnya untuk fasilitas kegiatan rumah tangga ya, mencuci dan lain sebagainya, penggunaan deterjen dan lain sebagainya, itu memang banyak perempuan yang ikut terlibat ya, sehingga secara tidak langsung pun ini akan berdampak seperti itu.
1: Oke, baik. Ibu, karena kita juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube-nya dari Prokerto juga, kemudian kita beri kesempatan kepada pendengar untuk bertanya langsung kepada narasumber kita siang hari ini, silahkan di 632336 atau di 0811 2540911 untuk SMS, voice note maupun juga WhatsApp. Bisa juga Anda tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwokerto. Kita ke YouTube dulu ya Bu. Ini ada @miftahurrahman1996. Peran perempuan dalam pembangunan kesehatan, apakah kebersihan lingkungannya yang penting bagi para perempuan itu?
2: Oh iya. Yang penting bagi perempuan itu adalah kalau kita lihat beberapa kajian di kesehatan, lingkungan itu sangat perlu didukung, terutama terkait dengan keberadaan kebersihan baik secara fisik, kimia maupun mikrobiologi. Kenapa? Karena kita juga bisa melihat ya untuk beberapa dampak, misalnya contoh air tercemar Candida albicans ini akan berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi perempuan seperti itu. Sehingga peran Keseling untuk mendukung kesehatan perempuan dan kesehatan masyarakat ini memang menurut saya sangat penting untuk diterapkan seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Itu tadi jawabannya, semoga bisa dipahami. Kita menyapa dulu untuk beberapa pendengar yang sudah gabung di 0811-54-0911. Ada Ibu Siti di Purwokerto Selatan. Selamat siang Ibu Narasumber. Di rumah saya sudah berusaha memilah sampah, tapi anggota keluarga lain masih sering mencampur lagi karena dianggap merepotkan. Bagaimana cara perempuan di rumah bisa mengajak keluarga ikut peduli tanpa menimbulkan konflik?
2: Oh iya.
1: Biasanya emaknya udah rajin tapi yang lain ogah-ogahan gitu ya Bu ya.
2: Ya, terima kasih, selamat siang juga untuk Ibu Siti ya di Purwokerto Selatan. Ini memang banyak sekali kita jumpai ya Mbak Desi ya. Jadi ibunya udah tapi anggota keluarga yang lain belum, dan ini memang banyak di kita lihat dan kita memang perlu. Jadi kalau pertama, langkah pertama yang bisa kita lakukan memang seorang ibu ya, ibu yang saya yakin Bu Sit ini sudah memiliki pengetahuan dan perilaku yang baik dalam pengolahan sampah, sehingga harapannya memang bisa menularkan pengetahuan dan keterampilan ini ke anggota keluarga. Bisa dicoba Bu, mungkin misalnya kita lihat biasanya kalau anggota keluarga itu lebih lihat praktek yang kita lakukan ya. Jadi kalau kita amati memang apakah yang dilakukan ini karena susah misalnya memilahkan, oh berarti kalau misalnya susah kita lihat susah karena apa, wadahnya yang kurang, mereka kurang apa ya, kurang semangat untuk memisahkan, maka kita siapkan dua wadah yang berbeda. Atau mungkin yang perlu kita pelajari lagi, mungkin dari sisi keluarga kita memang belum tahu, misalnya kita kalau ada sampah sudah dipilah, itu sampah yang anorganik yang bisa kita jual, kemudian sampah organik yang bisa kita manfaatkan jadi kompos, itu mungkin belum tahu. Jadi kita perlu memberi pengetahuan ke keluarga kita. Kedua, itu bisa dilakukan hal yang seperti itu. Yang ketiga, kita juga bisa memberikan suatu bentuk hadiah ya, misalnya seperti kalau kita sudah memisahkan, di situ ada kelompok bank sampah di masyarakat sekitar, atau mungkin yang banyak kita jumpai ada tukang rombeng gitu ya. Nah, itu kita bisa memberikan manfaat secara ekonomi. Nah, nanti apa yang kita tukarkan memberikan manfaat secara ekonomi, mungkin kita bisa berikan hadiah ke keluarga kita yang sudah menerapkan itu, Mbak.
1: Oke, jadi kayak semacam reward. Ya,
2: betul,
1: okay.
2: Mbak Desi.
1: Baik, kita dari Purwokerto Selatan kita bergeser ke Sokaraja. Ibu Agnes, kita menyapa Ibu Rina di Sokaraja. Selamat siang Ibu. Saya kadang-kadang beraktivitas dari pagi sampai sore. Sementara urusan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sering dianggap tugas perempuan juga. Nah, bagaimana membangun pembagian peran yang sehat supaya tanggung jawab lingkungan menjadi urusan bersama?
2: Oke. Ya, selamat siang untuk Mbak Rina ya di Sokaraja. Ya. Baik, kalau kita melihat memang tugas Keseling ya itu di tingkat rumah tangga lebih banyak dibebankan ke perempuan,
1: ke
2: nampaknya
1: ibu. Kalau nggak ada ART ibu ya,
2: betul. Kalau nggak ibu ART, betul Mbak Desi. Nah, seperti apa yang langkah yang bisa kita lakukan? Nah, tentu kalau kita melakukan, kita kalau melakukan biasanya kalau langsung gitu nampaknya kurang bisa ini ya, kurang bisa diterima secara langsung. Kita bisa dengan langkah atau dengan cara dan tips, misalnya kita paling mudah itu ajak diskusi dulu sepertinya, kemudian kita beri beberapa pemahaman ke anggota keluarga bahwa ini untuk Keseling memang tanggung jawab kita bersama, karena ini akan berdampak ke kesehatan kita bersama. Kemudian kita bisa melakukan langkah-langkah kecil, misalnya dimulai dari enggak kalau misalnya dari anak kita yang masih kecil-kecil, kita bisa memulai dengan ayo misalnya dia membuang sampah secara sembarangan, bisa enggak Dek, misalnya kalau ada sampah itu langsung dibuang ke tempat sampah. Kemudian kalau ada yang kotor lingkungannya, misalnya ya walaupun mungkin ya enggak bersih-bersih banget ya, misalnya kita coba beri pengertian ke mereka untuk membersihkan dengan porsi sesuai dengan mungkin usia maupun pemahaman anggota keluarga kita, seperti itu Mbak.
1: Oke, baik. Ya, pendengar, kita masih menunggu tentunya, kita masih bersama dengan Ibu Agnes Fitria Widianto SKM MSC. Kita masih membahas soal peran perempuan begitu ya, terkait dengan kesehatan lingkungan. Jadi peran perempuan dalam kesehatan lingkungan. Kita masih bersama di Pengarus Utama Gender. Ibu, kita mau jeda dulu atau mau lanjut?
2: Boleh lanjut.
1: Kita lanjut aja terus ya. Oke, baik. Sambil menunggu pendengar yang lain, kita lanjutkan diskusi kita, pendengar. Ini terkait dengan tadi sudah disinggung soal tanggung jawab agar supaya gimana sih kesehatan lingkungan itu menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, tidak hanya dibebankan kepada perempuan begitu ya, atau ibu. Nah, ini kalau kita bicara soal sampah rumah tangga dan gaya hidup ini, ibu seperti apa? Persoalan sampah ini masih menjadi tantangan besar di masyarakat. Jadi seberapa penting sih perempuan dalam mengubah pola konsumsi dan pengelolaan sampah rumah tangga? Ini kan lagi-lagi kokinya kan di perempuan ya, rata-rata yang masak adalah perempuan. Nah, ini dengan sampah rumah tangga dan gaya hidup ini seperti apa, ibu?
2: Ya, betul. Jadi kalau kita cermati ya Mbak ya, memang yang menghasilkan itu kita amati banyak perempuan juga ya Mbak ya. Dalam arti misalnya kita kalau lihat sampah-sampah yang infeksius itu juga dari perempuan. Misalnya setiap bulan kita ada menstruasi seperti itu, dan itu harus dibersihkan dengan baik. Kemudian terkait dengan gaya hidup, jadi kalau secara teoritik, semakin tinggi gaya hidup seseorang, maka volume sampahnya akan lebih banyak dan akan makin bervariasi. Nah, kita bisa caranya itu, kalau kita dari sisi perempuan, mungkin kita bisa melakukan beberapa tindakan. Yang pertama itu mengurangi. Jadi kalau misalnya kita, kadang-kadang kalau perempuan, saya ya taruh.
1: Nah, ini pribadi ya Bu.
2: Iya Bu, sama mungkin sebagian besar perempuan, misalnya lihat barang yang sudah kita miliki itu pengennya beli lagi gitu. Nah, mungkin kita bisa dengan cara mengerem ya, artinya kita bisa mengurangi, biar kita bisa mengurangi sampah itu sendiri. Yang kedua itu kita juga bisa menggunakan kembali. Contoh misalnya penggunaan tempat air minum ya, kadang-kadang kita suka mengkoleksi, nanti kadang-kadang kalau sudah lama nggak dipakai kita bosan, kita jadi sampah plastik dan lain sebagainya. Sementara itu bisa memberikan dampak mikroplastik ke kita. Kemudian yang berikutnya terkait dengan gaya hidup yang lain, kita juga bisa memotivasi diri kita maupun masyarakat sekitar. Misalnya dengan cara kita memulai dari tingkat rumah tangga, dari diri kita dan tingkat rumah tangga, memilahkan dulu mana sampah yang organik dan anorganik. Kenapa? Karena ini titik poin penting untuk pengelolaan tahap selanjutnya. Jadi kalau sudah dipilah sampah organik dan anorganiknya, kemudian kita manfaatkan secara maksimal, misalnya anorganik untuk bank sampah, kemudian yang organik untuk kompos, atau mungkin misalnya kita tidak tadi seperti kita lihat mungkin kita nggak punya banyak waktu untuk mengelola, misalnya kita tidak sempat bikin kompos, maka residu sampah ini yang kemudian dikelola oleh pihak lingkungan sekitar itu tidak banyak, bisa kita bisa mengurangi itu. Kemudian selain itu kalau di wilayah Purwokerto, saya kira dukungan pemerintah dan masyarakat ini juga perannya sudah cukup baik ya, artinya bukan dilimpahkan semua ke pihak TPS ataupun TPST ya maupun TPA PLE, tapi sudah dikelola dengan baik di tingkat rumah tangga, sehingga kalau kita pelajari di TPA PLE itu mereka juga memberikan support kalau sampah yang dibuang ke sana itu semuanya sampah organik, tidak ada biaya retribusi. Nah, kalau sepertinya kita sudah sangat minim sampah produksinya di tingkat individu ya berkaitan dengan gaya hidup maupun di keluarga, maka saya yakin untuk kesehatan lingkungan ini akan semakin baik di sekitar kita, Mbak Desi.
1: Oke, baik. Nah, itu tadi ya bahwa ternyata perempuan juga adalah salah satu faktor juga karena dia yang mungkin dominan mengambil keputusan untuk membeli sesuatu untuk kebutuhan rumah tangga gitu ya.
2: Iya, betul Mbak Desi. Ya.
1: Oke, baik. Kemudian ini dia kesehatan lingkungan dan generasi masa depan, Ibu. Kebiasaan yang dibangun di rumah itu sering terbawa hingga anak dewasa. Lalu bagaimana, Ibu? Perempuan dapat bentuk generasi yang lebih peduli kepada lingkungan.
2: Ya, jadi kalau kita lihat biasanya anak-anak itu akan dekat ke keluarga ya, baik peran di situ peran orang tua ya. Kemudian kalau kita lihat kita sebagai ibu bisa memberikan suatu pengetahuan tentang apa itu sampah dan dampaknya. Biasanya kalau anak kan apa namanya belum mengetahui apa sih nanti ini kalau misalnya kebiasaan saya membuang sampah sembarangan tuh apa dampaknya. Biasanya kita juga ada peran juga ya dari selain dari keluarga juga dari sekolah kadang-kadang oh dampaknya ini mungkin kecil sekarang kalau kita nggak buang sampah di tempatnya tapi ke depan nanti ada akan misalnya mengetahui bahwa itu akan berdampak besar. Contoh misalnya kalau ada orang buang sampah sembarangan di lingkungan, kemudian di situ terbawa air, misalnya bisa menghambat saluran air, kemudian nanti kalau dampak yang lebih besar lagi, misalnya banjir, ya kemudian kita tahu untuk dampak besar lagi, misalnya terkait dengan apa tumpukan yang menghasilkan gas dan menyebabkan perubahan iklim, tentunya kita bisa sharing pengetahuan dan informasi dan membiasakan di tingkat rumah sehingga nanti dampak yang lebih besar itu bisa kita tekan tentunya sesuai dengan apa ya pemahaman yang bisa diterima oleh anak kita ya seperti itu Mbak Desi.
1: Oke, baik. Ya, Ibu, kita kembali menyapa pendengar yang sudah tergabung di 08115404911. Kami juga persilahkan sekali lagi untuk pendengar yang mau bergabung secara langsung di 632336 boleh. Kita masih bersama dengan Ibu Agnes Fitria Widianto SKM MSC, Kepala Laboratorium Kesehatan Lingkungan Fikes Universitas Jenderal Sudirman Purwakerto. Kita menyapa dulu, terima kasih ada Ibu, ada Mbak Ayu di Wangon. Selamat siang Ibu narasumber. Saya ingin mengajarkan anak lebih peduli lingkungan, tetapi anak lebih tertarik bermain gadget. Kegiatan sederhana apa sih yang bisa dilakukan bersama keluarga agar anak ini terbiasa menjaga lingkungan?
2: Oke, baik. Memang ini betul ya, kalau sekarang itu kebanyakan era gadget. Ya, seperti itu.
1: Generasi merunduk ya.
2: Iya betul-betul Mbak Desi. Nah, kita biasanya kalau yang kita ingin contohkan ke anak terutama peran di rumah ini kadang-kadang memang mereka lebih tertarik ke gadget. Nah, biasanya kita bisa menerapkan bahwa kalau anak-anak yang suka lihat gadget misalnya dia suka video ataupun game gitu-gitu ya. Nah, kita bisa pilihkan beberapa tayangan maupun beberapa misalnya contoh video gitu-gitu ya yang terkait dengan topik-topik lingkungan misalnya kalau anak-anak ya kita kartun gitu ya mungkin seperti itu. Nah, kemudian biar mereka tertarik ya kadang-kadang kita lebih suka kayak tadi misalnya reward ya misalnya kita ada anggota keluarga yang lain misalnya kalau ada yang lebih peduli misalnya oh dia suka nih lebih peduli sekali kalau misalnya ikut serta membersihkan lingkungan kemudian ikut serta membuang sampah maka kita perlu menyemangati dia ya kemudian kita perlu mengapresiasi seperti itu kemudian biar nanti anak ini makin bersemangat seperti itu dan juga anak ini bisa mengajak ke anggota keluarga yang lain. Contoh misalnya kita juga bisa kalau misalnya kita lihat dampak di lingkungan itu kan banyak ya contohnya misalnya kayak penyakit ISPA ya ada beberapa gejala dan tanda misalnya kayak flu juga batuk ya akibat udara dari lingkungan yang kurang bersih maka kita bisa lihat pada saat drop misalnya sakit, ya kita lihat, oh ini biasanya kalau dampak yang seperti ini karena mungkin lingkungan udara kita kurang bersih, ya berarti lain kali kalau pas sehat ayo kita bersihkan debu di sekitar rumah kita agar kita bisa tetap sehat. Mungkin seperti itu bisa dilakukan Mbak Desi.
1: Oke, jadi apa namanya, harus benar-benar mencari ide yang tepat ya agar anak-anak tuh bisa mengalihkan dari gadget gitu ya,
2: iya,
1: agar
2: betul.
1: Terlibat. Kita dari Wangon ke Purwokerto Timur, ada Ibu Rahma, kita menyapa Ibu Rahma, selamat siang. Kalau di lingkungan kami belum ada fasilitas pengelolaan sampah yang baik Bu, apakah upaya kecil dari rumah tetap berdampak terhadap kesehatan lingkungan?
2: Kalau belum ada aspek pelayanan berarti ya, pelayanan tingkat rumah tangga seperti itu. Kalau belum ada pelayanan dari pemerintah, ini memang kalau kita pelajari pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas, itu kalau dulu kan semua sampah diangkut ke TPA Gunung Tugel seperti itu ya Mbak. Kemudian di ada TPA di Kaliori itu juga ditutup. Kemudian ini berdampak ke beberapa TPS yang di sekitar kita kemudian ditutup. Nah akhirnya memang di tingkat rumah tangga ini, terus kita kalau nggak ada kegiatan pengolahan sampah yang seperti itu tuh bagaimana gitu. Akhirnya dikembalikan lagi ke kita sebagai sumbernya seperti itu. Nah langkah yang bisa kita lakukan pertama sekali itu memang menghemat ya. Artinya kalau kita harus membuang sendiri ke tempat KSM misalnya, kelompok swadaya masyarakat, kita bekerja sama dengan KSM di wilayah Purwokerto Timur, ataupun ada kelompok-kelompok masyarakat yang membentuk mereka secara sukarela ataupun secara berkelompok itu membuat suatu komunitas untuk mengelola sampah, mengangkut sendiri dan mengolah sendiri. Itu kalau kita di tingkat rumah tangga itu sudah mengurangi, kan volumenya akan semakin sedikit sehingga hal ini akan sangat berpengaruh ke dampak ke pengelolaan berikutnya. Nah, yang perlu kita waspadai atau kita hindari adalah di kalau awal-awal diterapkan dulu nggak ada kebijakan untuk pengelolaan sampah seperti itu dari pemerintah, maka banyak sekali membakar-bakar sampah di tingkat rumah ini yang tidak diperkenankan. Tapi langkah-langkah lain seperti kayak contoh kita lihat ya sekarang banyak galon kemudian dimanfaatkan untuk tempat pot dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan untuk langkah pengolahan sampah rumah tangga. Selain itu untuk sampah organik ya kita juga bisa misalnya membuat beberapa alat ya, ataupun langkah-langkah yang paling bisa kita lakukan misalnya pengomposan sederhana di tingkat rumah seperti itu juga bisa kita lakukan. Dan pengumpulan, misalnya pengumpulan kita pilah dulu yang organik, kita kumpulkan untuk kita jadikan pupuk kompos, sehingga yang anorganik ini kita kemudian di ke pengepul sampah seperti itu, sehingga sampah yang nantinya tidak terkelola residunya itu akan sangat minimal seperti itu Mbak.
1: Oke, baik. Ya Ibu Agnes, kalau dari tadi kita pendengarnya dan juga penanyanya adalah ibu-ibu dan perempuan. Kali ini ada Pak Heru di Cilongok ini, kita menyapa dulu Pak Heru. Pertanyaan juga bagus banget, tadi sempat disinggung juga sebenarnya sama Bu Agnes, tapi boleh mungkin ditekankan lagi kali ya. Ada Pak Heru di Cilongok. Selamat siang Ibu narasumber. Kadang urusan kebersihan rumah ini selalu dibebankan kepada ibu. Bagaimana mengubah pola pikir agar bahwa menjaga lingkungan yang sehat ini adalah tanggung jawab seluruh anggota keluarga.
2: Betul ya. Terima kasih Pak Heru, menarik sekali nih ya. Kadang-kadang kalau kita lihat memang gimana sih ya biar secara ini tuh tanggung jawab bersama gitu. Jadi memudahkan langkah kita sekeluarga untuk saling menjaga seperti itu. Nah, kalau kita lihat memang di budaya kita lebih banyak yang misalnya kalau budaya terkait dengan kebersihan-kebersihan dapur itu lebih banyak perempuan gitu ya Mbak ya. Tapi sebetulnya akan lebih baik lagi kalau misalnya kita memberikan pemahaman ya, ataupun mengajak ke anggota keluarga kita bahwa tanggung jawab ini misalnya membersihkan fasilitas MCK, kemudian kegiatan di dapur, kemudian membersihkan lingkungan, itu kita bisa dengan piket bareng loh, kita bisa bekerja sama loh, enggak hanya dari satu saja, sehingga nanti tugasnya lebih ringan dan siapa saja yang melihat misalnya ibu misalnya belum sempat untuk membersihkan, maka siapa aja yang sempat segera membersihkan, sehingga ini bisa terjalin kerjasama di tingkat keluarga ya, seperti itu Mbak.
1: Oke, baik. Nah itu tadi, ini Pak Agus juga gak mau ketinggalan di kembaran ini. Selamat siang Pak Agus di kembaran. Ibu, saya melihat anak-anak sekarang itu lebih sering jajan dengan kemasan sekali pakai. Menurut Ibu narasumber, bagaimana ya peran seorang ibu untuk membangun kebiasaan ramah lingkungan pada anak sejak kecil?
2: Kita juga perlu ini Mbak, kadang-kadang kebiasaan itu selain dimulai dari rumah, itu juga dari tingkat lingkungan yang lain. Yang pertama itu kalau yang saya amati dan pelajari, lingkungan sekolah, masyarakat sekitar itu juga ikut berkontribusi seperti itu. Misalnya kalau saya contohkan anak misalnya kalau sekolah sekarang tuh jarang sekali yang minum-minuman kemasan atau yang berulang pakai, ketika kita sudah menyiapkan dari rumah ya. Misalnya, ini minumnya

0: itu nggak melihat beberapa jajanan atau makanan yang sekali pakai. Tapi biasanya kalau kita mungkin lupa karena nggak sempat membawakan bekal dan lain sebagainya, ini anak kadang-kadang dia akan mencari makanan terutama yang kemasannya menarik ya. Kemudian kita juga bisa memberikan pengetahuan bahwa beberapa dampak kesehatan, contoh misalnya kayak kita mungkin yang sekarang banyak dengar ya kayak dampak mikroplastik itu juga anak-anak sudah mulai apa memiliki pengetahuan itu, sehingga jadi kalau mereka tahu dampak kesehatan yang akan mereka rasakan, nah seringkali ini makanan atau minuman yang penggunaan bahannya sekali pakai itu bisa terkurangi seperti itu. Kemudian lagi yang kedua, kadang-kadang kita juga bisa melihat bahwa kemasan-kemasan yang sekali pakai itu kan ada beberapa yang kita lihat digunakan berkali-kali gitu ya Mbak ya. Memang betul ada beberapa bahan yang bisa kita gunakan kembali atau manfaatkan kembali, tapi tentunya kita juga bisa melihat bahannya. Kalau memang bahan plastik-plastik yang tidak aman digunakan untuk sekali pakai untuk makanan ya, kita sebaiknya hindari. Tapi kalau mungkin ada beberapa, misalnya ada botol bekas minuman kemudian dimanfaatkan untuk kemasan deterjen dan lain sebagainya, kalau bukan untuk makanan dan itu aman, saya kira juga tidak masalah ya, seperti itu Mbak.
1: Oke, baik. Nah kemudian Ibu, sambil kita menunggu ya, kita masih ada waktu sampai jelang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pernah kita masih bersama dengan Ibu Agnes Fitria Widianto, SKM, MSC, Kepala Laboratorium Kesehatan Lingkungan Fikes Unsut. Kita membahas tentang peran perempuan dalam kesehatan lingkungan ya. Kita masih ada waktu untuk Anda yang mau bertanya, silakan di 0811 54 0911, atau boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwakerto. Ibu, ini kaitannya dengan adaptasi terhadap isu lingkungan modern saat ini Bu. Kita menghadapi berbagai tantangan seperti mungkin perubahan iklim begitu ya, kemudian polusi udara hingga kualitas air ini Bu. Apa yang bisa dilakukan perempuan untuk beradaptasi dan ikut berkontribusi?
0: Jadi kalau kita lihat ya, peran perempuan memang banyak yang melihat bahwa ada beberapa poin, terutama dua hal Mbak. Jadi yang bisa kita lakukan untuk perempuan itu menurut saya harus cukup secara pengetahuan ya. Artinya pengetahuan tentang menghadapi apa tuh perubahan iklim, kemudian bagaimana pengelolaan kesehatan lingkungan ya di masyarakat. Nah kalau kita sudah cukup dengan pengetahuan, maka kita bisa menerapkan ke diri kita terkait dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang aman untuk diri kita dan lingkungan. Selain itu juga kita bisa menularkan ya, menularkan pada saat misalnya pada saat kita di rumah, berarti kita bisa menularkan ke anggota keluarga kita. Kemudian kalau kita sedang berada pada komunitas ibu-ibu ya, misalnya kayak kita kegiatan dasawisma ataupun kegiatan sosial yang lain, kita bisa memberikan berbagi ya, berbagi pengetahuan. Selain itu juga kalau kita lihat banyak juga perempuan yang sudah melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan ya, kayak beberapa yang memiliki pengetahuan, keterampilan tentang ada yang misalnya memanfaatkan beberapa bahan-bahan anorganik, misalnya kemasan kopi dan lain sebagainya untuk produk ya. Ada juga yang membuat beberapa kayak kelompok-kelompok, misalnya seperti di Jogja itu ya, ada daerah Sukunan, di Purwokerto juga ada beberapa ya, misalnya kayak di lingkungan kami juga memiliki bank sampah yang kelompoknya ibu-ibu. Yang itu saya pikir bisa setelah punya pengetahuan, berbagi informasi, juga memotivasi masyarakat sekitar untuk menjaga lingkungan ya, seperti itu Mbak.
1: Oke, baik. Ya, kita kembali menyapa pendengar. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di 0811 54 0911. Ada Mbak Nisa di Batu Raden ini Bu. Saat ini banyak konten gaya hidup sehat di media sosial, tetapi kadang sulit diterapkan karena kondisi ekonomi keluarga. Bagaimana perempuan tetap bisa menjaga kesehatan lingkungan di rumah dengan cara yang sederhana dan terjangkau?
0: Oke, baik. Mbak Nisa. Mbak Nisa di

0: itu Raden, baik untuk keterbatasan ekonomi ya seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat menjaga lingkungan itu justru bisa memanfaatkan ataupun meningkatkan pendapatan secara ekonomi, Mbak, kalau kita lihat. Jadi misalnya tadi ya, dari beberapa barang bekas tadi ya, ketika dikelola dengan baik itu juga bisa memberikan manfaat ekonomi. Dan juga langkah yang bisa dilakukan di tingkat rumah tangga ketika kita memiliki keterbatasan ekonomi adalah yang terpenting untuk konsumsi air ya, air bersih itu adalah dia harus nol bakterinya. Artinya kalau secara ekonomi mungkin pembelian air minum kemasan itu dirasa tinggi harganya, maka kita bisa memanfaatkan air bersih, kemudian kita masak untuk dikonsumsi. Kemudian berikutnya yang lain, maka kita juga bisa secara ekonomi, kalau kita memang melihat bahwa sekarang ada beberapa, misalnya ada beberapa tanaman memang yang memiliki manfaat secara ekonomi. Contoh misalnya kalau kita cek ada beberapa tanaman kayak seperti kayu apu ya, kemudian enceng gondok mungkin, ataupun tanaman-tanaman lain di sekitar kita yang bisa memberikan kontribusi terhadap ataupun bisa mengurangi limbah. Nah, kalau secara ekonomi mungkin nggak bisa lagi, mungkin paling langkah yang paling bisa misalnya untuk keseling ya, itu penanaman pohon di sekitar. Kalau nggak ada juga, mungkin kita minimal juga membersihkan lingkungan ya. Yang paling mudah itu kalau rumah lingkungannya dibersihkan, berarti paling langkah yang tidak membutuhkan biaya yang besar itu misalnya menyapu gitu ya. Kemudian membersihkan lantai ya. Kemudian untuk kegiatan pembuangan sampah, kalau misalnya seperti apa sih yang nggak ada biayanya ya, misalnya seperti itu, maka kita kalau lingkungan kita itu luas ya, misalnya kalau di Batu Raden tuh masih agak luas ya kondisinya, maka itu kita bisa buat beberapa cekungan di tanah seperti itu. Nah, kemudian kita setelah pilah beberapa tadi jenis berdasarkan jenis sampah yang organik itu bisa kita buang ke cekungan tanah tersebut. Kemudian untuk yang lain bisa kita manfaatkan kira-kira menjadi mungkin bahan yang aman untuk bisa digunakan atau dimanfaatkan kembali ya, seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Itu tadi Bu Mbak Nisa di Batu Raden ya. Kita menyapa kembali ada Ibu Yuni di Sumpiuh. Selamat siang Ibu narasumber. Di rumah saya masih sulit mengurangi penggunaan plastik karena lebih praktis. Dari sisi kesehatan lingkungan, kebiasaan kecil apa yang paling efektif Ibu untuk memulai mengurangi sampah rumah tangga?
0: Ya, baik. Untuk kebiasaan kecil sekali yang ini banyak berdampak, kita itu bisa, contoh ya Bu, sekarang untuk penerapan penggunaan kantong plastik sekali pakai di retail-retail itu kan sudah mulai dikurangi atau dibatasi. Nah, kita bisa memulai misalnya kita membawa ya misalnya kantong yang bisa digunakan beberapa kali di pada saat kita pergi, sehingga nanti kalau belanja kita bisa pakai kantong belanja tersebut. Biasanya juga untuk kalau penggunaan plastik selain berdampak tadi untuk menguranginya, kita juga kadang-kadang kalau kita lihat apa sih kita bisa mengamati ya, misalnya kalau saya misalnya, oh saya lebih suka tadi bawa kantong plastik. Ada juga mungkin kalau kita lihat anggota keluarga kita, anak-anak kita kan kadang-kadang juga belum punya kebiasaan itu, maka kita bisa misalnya, oh dia lagi anak-anak nih biasanya suka yang lucu-lucu, maka kita bawakan misalnya beberapa yang langkah yang bisa mengurangi plastik tadi ya. Misalnya kamu nanti misalnya ini sudah ibu beli bawakan bekal ya, nanti besok lagi kalau misalnya bawa bekal pakai ini lagi, jadi bisa mengurangi penggunaan plastik seperti itu ya. Selain itu juga kalau kita lihat dari sisi praktisnya, ini memang betul praktis sekali Bu untuk plastik untuk kemasan makanan dan minuman, kita juga bisa mengurangi misalnya pada saat kegiatan arisan ya ataupun lain dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan di sosial gitu. Itu sudah banyak saya amati di Purwokerto itu, kalau di kelompok wanita tani di daerah Cilongok misalnya, atau kelompok bangsa daerah Cilongok misalnya, pada saat kegiatan kita nggak pakai plastik atau dus mbak, sehingga kita mungkin ada yang pakai piringan kemudian atau prasmanan gitu ya.
1: Okay.
0: Nah itu sehingga bisa mengurangi sampah plastik seperti itu mbak.
1: Baik ya, mungkin kita satu lagi kali ya, satu atau dua kali pertanyaan barangkali ya bisa ditanggapi oleh Ibu narasumber. Ada Ibu Lina di Karangluas. Selamat siang Ibu, di musim hujan saluran air di sekitar rumah sering tersumbat sampah dan akhirnya menimbulkan genangan. Apakah perempuan bisa menjadi penggerak lingkungan meskipun tidak lagi memiliki jabatan di lingkungan RT atau organisasi?
0: Oke, baik. Jadi untuk lingkungan itu sendiri sebetulnya pada saat kita ingin menjaga lingkungan, yaitu seringkali walaupun kita nggak punya jabatan tertentu ya, baik di lingkungan masyarakat ataupun di manapun gitu ya, maka kita bisa melakukan langkah-langkah kecil. Jadi kalau saluran air, genangan air seperti itu, kemudian apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, biasanya kalau sampah-sampah itu, kalau di daerah hilir ini yang paling repot mbak. Jadi memang biasanya tumpukan dari hulu ataupun genangan dari hulu, misalnya ada sampah dari hulu masuk ke perairan, itu akan terbawa sampai ke hilir. Kemudian kalau ada genangan ataupun sumbatan saluran air, sementara mungkin kita nggak punya suara di situ. Saya banyak mengamati bu di daerah Purwokerto dan juga sekitarnya, di kelompok masyarakat di daerah lain itu juga ada kelompok-kelompok, misalnya kayak kelompok ibu rumah tangga ya, kelompok Dawis misalnya, membentuk kelompok PSN ya, pemberantasan sarang nyamuk. Nah ini biasanya yang saling mengingatkan mbak. Jadi oh di sini ada genangan air nih, kemudian ada, kita periksa ada jentiknya, maka nanti kita bersihkan. Kenapa misalnya kalau ada genangan air ini nanti akan berpotensi ke penyakit DBD ya, seperti itu, demam berdarah. Nah sehingga dengan adanya kita membentuk kelompok ini dan saling menyemangati, kemudian kalau kita masih belum punya lagi kelompok yang seperti itu, maka kita mulai dari rumah kita dulu, kita bersihkan, sehingga kalau ada genangan-genangan ini segera kita bersihkan juga, sehingga ini pun nantinya akan kalau kita mungkin sudah menerapkan itu, maka biasanya kita bisa mengajak ataupun yang belum melakukan kegiatan itu bisa tertarik ya seperti itu. Karena kalau kegiatan yang seperti ini dilakukan, saya kira akan memberikan respon positif dan juga bisa menularkan ke pihak lain ya, seperti itu mbak.
1: Oke, baik. Ya, Ibu Agnes, kita sudah ada di penghujung waktu. Barangkali sebelum kita closing dialog siang hari ini, barangkali ada beberapa pesan ataupun juga hiburan kepada para perempuan ini untuk bisa menjaga kesehatan lingkungan. Silakan, Ibu.
0: Baik, pesan saya mungkin untuk semua perempuan dan secara khusus ya, dan juga masyarakat secara umum, bahwa kesehatan lingkungan, kemudian kegiatan pengolahan lingkungan itu merupakan tanggung jawab kita bersama, sehingga mari kita sama-sama bersemangat menjaga lingkungan kita sehingga kita bisa sehat ya secara individu dan juga secara luas bisa berdampak secara baik ke kesehatan masyarakat maupun ke kesehatan lingkungan. Seperti itu Mbak Desi.
1: Baik, terima kasih Bu Agnes sudah hadir di studio kita. Semoga diskusi kita bisa menginspirasi dan next kita jumpa lagi ya Bu ya, dengan tema yang lebih menarik lagi tentunya. Terima kasih atas kehadirannya dan juga kebersamaannya pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Tim nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mendengar kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Der Panzer melompat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Wirtz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan dini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nikos Kotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum Kai Havertz mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47, disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-68. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88, skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
3: Dan kami juga erstmal komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicke Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2-2 melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di Dallas Stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Daniel Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kemuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dean Gravenberg membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Tekefuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Jad saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 7 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat L.Y. Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Ahmad Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindez. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

ke sepak bola Spanyol. Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Dari arena tenis, Donna Vekic mencetak sejarah dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Vekic tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Vekic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Vekic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Pendengar, dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Lewis Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one something else.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri. Tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Kini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musimnya sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Tadi berada di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, Sakira dan juga pendengar, terkait dengan agenda pada hari ini, yakni di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada Sakira dan juga pendengar terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk memperkenalkan halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI dari tiga masa, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya tidak dulu terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang mengenakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, Safira dan juga pendengar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari lokasi saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas, yang nantinya dari situ akan dibawa dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau sekiranya untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun dibakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapat di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini akhirnya ada juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga berperan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat pada struktur Jerman lainnya ini ada kanselir ataupun pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Juga ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara. Yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka. Yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan. Dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidar dan 3 jituru jidar diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta. Kemudian pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan Mercedes telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousin Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dari mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan istana Presiden Negara Merdeka, ini Presiden Prabowo Subianto telah menanti kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan setelan jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga terdapat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman.

0: podium pertama untuk langsung menggelar upacara.
1: Hormat.

0: 가 단전아 금
1: 지금 tadi saya tidak bisa dengar dimulainya proses upacara penyambutan tamu kenegaraan di halaman istana Merdeka Jakarta di mana diawali di
0: lapor upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
1: Dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: balik lagi kenapa untuk
1: mulai upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi acara penyambutan tamu kenegaraan Presiden Negara Jerman Frank-Walter Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut, kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM ini Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi. Selanjutnya Menteri Keuangan Menkeu Berbaya Yudi Sadewa, yang terdapat di situ Kepala Dan Antara Rosan Kasar Roslani, dan di Kepala pula ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Satsili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya, pada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri dengan Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jajaran pejabat tinggi Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan mempererat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Bisa kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti obat ini terkait dengan sumber daya mineral, dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman, yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini telah sudah mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana

usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman, Steinmeier Kammer, ini melakukan jabat tangan, dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Kammer ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi ada juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara Safira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Mendengar kadang dalam perjalanan hidup dan cinta, kita itu dipertemukan dengan hal-hal yang terasa indah, menarik, bahkan mampu menggoyahkan hati ya. Ada senyum yang datang tiba-tiba, kemudian ada tatapan yang seolah mengajak melangkah lebih jauh, dan mungkin ada rasa yang diam-diam tumbuh meskipun kita tahu ya, sudah memiliki tempat untuk pulang. Nah ini dia ya. Jadi baru saja kita dengarkan lagunya Yovi Nuno, Tergoda Bidadari, pendengar, lagu yang akan kita, yang sudah kita dengarkan begitu ya, menggambarkan pergulatan hati seseorang yang sedang diuji. Nah kira-kira kalau di tengah perjalanan hidup ya, ada hal-hal yang ternyata lebih menarik di luar sana begitu ya, apakah kita akan tergoda atau lewat lirik yang ringan tapi penuh makna ini kita akan tetap setia dengan apa yang sudah kita miliki. Nah itu dia, itu kayaknya jawaban yang harus kita pegang ya. Setia begitu. Nah baik pendengar, dimanapun Anda berada, saya masih akan terus temani Anda di sepanjang Purwokerto siang sampai jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita akan kembali menikmati satu nomor lagu dari siapa ya, kira-kira ya, ini dia, dari Judika, Sedang Sayang-Sayangnya.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, pendidikan gratis dan berkualitas sekolah nasional terintegrasi segera dibangun di Purbalingga. Selengkapnya kita akan dengarkan laporannya bersama Fitri Hasanah. Silakan Fitri, laporan Anda.
2: Baik, pendengar, diinformasikan bahwa pemerintah Kabupaten Pemkab Purbalingga telah resmi menyatakan bahwa masyarakat Kabupaten Purbalingga akan memiliki akses terhadap layanan pendidikan unggulan yang gratis dan terintegrasi sebab Pemkab Purbalingga mendapatkan program Sekolah Nasional Terintegrasi SNT, yakni merupakan program prioritas nasional di bidang pendidikan yang menghadirkan layanan pendidikan berkualitas dalam satu kawasan terpadu mulai dari jenjang PAUD hingga SMA. Adapun Wakil Bupati Purbalingga di... Baik, pendengar, Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani. Kami ulang, Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani menyatakan hal tersebut sebagai bentuk komitmen mendukung program tersebut, di mana Pemkab Purbalingga telah menyediakan lahan seluas kurang lebih 20 hektar untuk pembangunan kawasan pendidikan terpadu. Untuk itu, pendengar, Wakil Bupati Dimas menuturkan SNT tidak hanya menghadirkan layanan pendidikan yang terintegrasi, tapi juga didukung sebagai fasilitas berstandar nasional dan internasional. Di antaranya nantinya akan dilengkapi dengan lapangan sepak bola berstandar FIFA, kolam renang berstandar Olimpiade, gedung olahraga Gor Indoor, serta berbagai sarana penunjang lainnya yang dirancang untuk mendukung prestasi akademik maupun non-akademik peserta didik. Adapun pendengar, untuk nilai investasi pembangunan SNT di Purbalingga mencapai 250 miliar dan untuk Pemkab Purbalingga sendiri telah menyiapkan atau membuat sejumlah gedung transit sebagai lokasi sementara kegiatan belajar mengajar sembari menunggu pembangunan sekolah selesai yang lokasinya tidak jauh dari lokasi pembangunan SMP, yakni di wilayah Kelurahan Bojong. Berikut penuturan Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani.
3: Sekolah Nasional Terintegrasi, yang mana kami sudah mengajukan kurang lebih 20 hektar nanti lahan yang siap dibangun harapannya di tahun 2026 ini. Adapun SMP ini nantinya adalah sebuah sekolah terintegrasi, ada PAUD-nya, ada TK-nya, ada SD-nya, ada SMP, bahkan sampai SMA. Dan luar biasanya lagi di dalamnya nanti ada banyak sekali fasilitas yang standarnya ini nasional bahkan internasional, seperti lapangan sepak bola yang standar FIFA, kemudian ada kolam renang Olimpiknya, dan harapannya Gor Indoor dan fasilitas penunjang pendidikan lainnya yang memang standarnya di atas rata-rata yang ada di Kabupaten Purbalingga.
2: Bapak Dimas menambahkan seluruh warga Purbalingga memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar di SMP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pelaksanaan groundbreaking direncanakan setelah terbit SK penetapan lokasi melalui instruksi Presiden Inpres. Demikian Fitri Hasanah melaporkan.
1: Ya, baik pendengar, terima kasih atas laporan Anda Fitri. Itu tadi informasi dari Purbalingga terkait dengan pendidikan gratis dan berkualitas sekolah nasional terintegrasi yang akan segera dibangun di Purbalingga. Kita lanjutkan kembali pendengar di segmen selanjutnya. Pastikan tetap setia bersama kami.
4: Purwokerto siang ini. Purwokerto siang ini.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,
7: dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Oppa, giongna? Oppa keten, irong pyeonggyeong, majimakuro bogo sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan oppa eopsi mot sala. Oppado jal aljana. Oppa donajima, eung? Nan i sungan oppa랑 같이 하고 싶어. Nan oppa neumu sarang해. Donajima, oppa ilona. Oppa, oreuncheokkeuro ga. Oppa mot passeo appe jajungo야, jajungo야, jajungo. Oreuncheokkeuro. Jangan terlalu ke kiri, oppa. Aduh, ah, itu ada gerobak. Oppa, oppa, gerobak, oppa, oppa, oppa.
8: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
0: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: 101, channel informasi dan inspirasi.
1: Sugeng siang, Pandeman Topokan Banyumasan. Ge alhamdulillah dina Senin ora nana. Apakah jenengan ora nana jaksa menyapa ya? Dadi dheweke topok bae. Ge ngomong-ngomong tun topokane nang ndi ge Mas Arya lah, jan matane ora weruh pisan. Sing jelas dina Senin gie ya lur dhewek topok tekan jam 1. Topok apa kira-kira? Ah, sik kan wis mangsane. Apakah jenengane wis mangsane bocah lulusan ya, lulusan Bu SD, sing SD mlebu SMP, sing SMP mlebu SMA, sing SMA ge wis mulai kudu milih-milih apa jenengane sekolah lanjutan arep kuliah apa arep nyambut gawe kaya. Oke, yo dewek ndopok bae ndopok ya.

0: Nah, sedulur game akeh banget pirang-pirang gue ya nang media sosial. Juni jene apa lah gue? Juni jene apa lah gue? Jerene jene gue junine mandan mumet lah kepri ora mumet bocah ya lulusan terus mlebu maring sekolah sing anyar, urung sing barep, urung adine ini itu kayane rudet ruwet rungsing banget sebulan Juni ki tapi aja digawe mumet lur wong genawong sing jenengane anak kan wis nggawa rezekine masing-masing ya gue ya dadi dhewek mulai menyikapine kudu pancen bener-bener bijak bulan Juni ke pancen wayahe bocah daftar sekolah sing beker mlebu TK daftar nang TK sing unggah-unggahan munggah ya alhamdulillah kayak gue ya Rika siki Junine kepriwe sing penting esi waras sehat bahagia gue. Tukang siang, Topokan Banyumasan.
1: Topokan Banyumasan.
0: Le, lawas temen.
1: Ya kayak bebel apa priwe sih Miki?
0: Apa nek?
1: Ibunya Miki ngomong Topokan orang lho, bening bareng bahas Banyumasannya gena kayak gue kok.
0: Oh alah, bisa-bisa nek?
1: Iya gue nih mulanya sing bebel apa nek?
0: Sing bebel apa nek lah, sing penting aja bebel uteke.
1: Layan nyontek utaknya tetap bebel bau miskin lah rampung-rampung.
0: Ya Allah Gusti.
1: Kapan kok?
0: Gusti Allah paling ada duit jengake ya Allah.
1: Yang ger bakul kedelai tahu sana kabar apik seger. Moga-moga jadi kenyataan cerek. Jadi sing kedelai sing mikinan 10.000 punjul sekilo. Si keke mung 5 kilo arep gue ngene temenan gue 10.000 5 kilo.
0: Lah, gelem temen di lombo sapa sing ngomong?
1: Wong masih anu nang Profiga mung lombo.
0: Oh, temen lari kan salah krungu dhewean masa 10.000 5 kilo masa?
1: Orang anak barang kru kan sumsi di ceritanya kok temenan kok
0: sekilo tadi rong ibu gue
1: lah ya gue kayak gue pernah kena bakul cangkai gue anangin segar harap anak kedelai sumsidi seharga
0: subsidi untuk sumsidi subsidi
1: ya bunyi sing butuh itu yang nganu lah tengah salah yang pinggirnya bener iki lah
0: iya siap.
1: Ya gue jere arep apa ya semoga-moga sih ya anak genine ya anak kukusnya berarti anak genine masa gue nubung jerungok nubung si Indonesia melengkang gue nyong leboring proti ganding
0: oh jadi Junine orang si darudut lah ya nge petani kedelai lah ya nge pengrajin ya, tempe ya
1: ya semoga-moga ya goli janji mengko ya ke anak kenyata aneh.
0: Iya, amin. Ge. Yeah. Nyong lagi karo anggap-anggap ge Kang Miki lagi weanan karo Mas Arya ge Mas. Ora ana jaksa ge lagune mandan karo dirubah. Nah, ge lagune wis dirubah ge Kang.
1: Lagune dirubah masih.
0: Ge Banyumas Satria. Ah, Tumikem Nini Kartisem arep endi ge Rika? Apa arep kripik mendoan?
1: Kaya ana kasing sergi jiat ya.
0: Caping gunung.
1: Ya Caping Gunung ya kenal lah.
0: Caping Gunung ya, yuk.
1: Ya iya.
0: Jadi Rika melu bunga kayak krungu kabar apa jenengannya?
1: Ya melu bunga.
0: Kedelar di ya, subsidi.
1: Anak kenyataan temenan, ya udah jual tahu ceklara. Gue ngomong kali sari sih mah dan ngulon yang pandan perkara nyong. Mungkin nyong itu gratis sih. Ya. Gue lur. Ben ini Naira karo Darmi gue sih pada sehat urip sedulur gue kali sari. Ya nyong salam enggo Bumuninga. Terus si loro-loro Emine, Siti Hermanwati. Terus Mbak Yanti gue karo Mbak Mei. Sini kawasan Wirasaba karo sini. Toya Reka. Terus Herman, gue sini Rembak.
0: Iya.
1: Terus anak Bu Sarmila, Oma Kang Katim, Ibu Ning loro-lorone.
0: Enje.
1: Mama Aida, gue sini kawasan, anu, lah, Lembah Serayu. Mama ika sini kota sari burus di sini kawasan Cibrem Sumba. Lengkap bloknya gue ngomong. Ya betul gue lagu nih.
0: Ya.
1: Kur ganu gue dinyatet nomor sepulinya salah apa bener gitu nih.
0: Amblong ya. Sabar sayang, iya iya iya. Ya,
1: bisa ngomong sayang kok kayak batin.
0: Kepriwe sih, kayak nengati banget ya.
1: Gaya iya, seolah-olah masanya nih mas.
0: Sabar sayangku. Iya iya iya iya iya iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cen, alhamdulillah ya, nek temenan entah bulan Juni ke bener-bener wulane nggo para pengrajin tempe tahu arep entuk subsidi jerene. Kowe moga-moga Kang Dasru ora salah krungu ya Kang Rika. Sugeng siang.
2: Sugeng siang. Topokan Banyumasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awan-awan dandan panci. Pancine bolong, ora kena tenggok. Ketemu karo Ki Dalang Suwati.
2: Sing awan-awan lagi
0: melong. Ing lagi metonggo.
2: Ngertian kok.
0: Ya Rika, jarene bulan Juni ke mandan Juni ne mandan rudet ruwet rungsing biaya bocah sekolah arek ke Dalang Suwati kepriwe ke bulan Juni ne aman.
2: Alhamdulillah anak yang bayar aman tentram damai bahagia sejahtera Bu Desi.
0: Alhamdulillah anu wis pada mentas ya anaknya ya.
2: Yo orang kene sini terbu gak kelas telu gak ne.
0: Telu apa?
2: Kelas telu SMP.
0: Wih, alhamdulillah ya.
2: Iya nabi Arab. Mau gak kelas telu SMP. Maning anu bapak wis ngomong mau kode yang ranking si dia bakal oh iya dia 1000
0: kayak gitu. Oh iya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ini kelas loro ranking si dia terus kok.
0: Wis ya syukur.
2: Kamu kan ranking si dia maning
0: kayak gitu. Syukur lah. Jadi anggar anggar kita langsung aja tak orang rutet rutet lah ya anaknya bisa nggak apa jenengane diarahkan dengan baik kayak gue ya.
2: Iya, alhamdulillah Bu Desi. Ya. Anu ruwet banget sih ya orang ya sedeng lah biasa man jenenge mendung saya. Anu apa jenenge bunga susah ya anu anak baik Bu Desi. Orang cuman bagaimana mengantisipasine kayak gitu dari Bu Desi kayak gitu.
0: Nah. Gue.
2: Menanggapine kayak anu ngadepine kayak gue.
0: Iya iya iya.
2: Bu Desi.
0: Alhamdulillah.
2: Lagu sing ambil sumet apa Bu Desi?
0: Gue Caping Gunung.
2: Caping Gunung ya gue. Sing liane Caping Gunung apa Bu Desi?
0: Gue ana Ricik-Ricik.
2: Nah Ricik-Ricik bagai Bu Desi.
0: Ya.
2: Dan Ricik-Ricik mau bangyong solawatan kudanan kok.
0: Oh ya?
2: Iya panggungnya. Anu apa jenengnya tempatnya orang soki. Teratak malah udan.
0: Kapan mau bengi?
2: Mau bengi tapi kan ya anu udah nih cilik tadi ya etung-etung kenang go mandan anu buang-buang keringat kayak gue.
0: Ya alhamdulillah.
2: Iya. Nyong salam-salam ya Bu Desi.
0: Ya.
2: Salamnya sepisan go Bu Desi sing lagi sialan.
0: Okay.
2: Semoga sekeluarganya ya dibaringi sehat lantar. Lewi-lewi makanya membengar melebu tahun baru Islam Siti Muharram sewu pantang atas patang bulu hulu ceria yang muka-muka pada diparingi sehat bagas para sarjana anak-anak papa bisa meninggalkan tahun sing lawas dengan penggawaian sing apik terus nang tahun sing arep kelakon nang iki Bu Desi. Ya terus mikir Kang Dasru anak Kang Radun anak Mama Fai anak Mama Indah, anak Mama Syifa, anak Mama Indes, anak Pak Mbah Selamat karo Mbah Semar sugeng siang, anak Bunda Santikan anger duren, anggo KBB sing lagi mireng nang topokan Banyumasan, topokane wong Banyumas, orang apa? Ora kepenak. Gua Bu Desi ini kebagian kesuwun sih nang buri lepok nang gue Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Gua ke Dalang Suwati. Nang buri ini ke Dalang Suwati. Sugeng siang. Lah malah melayu. Nang buri ini ke Dalang Suwati. Nyorop takon bulan Juni ini Rika rudet rungsing apa orangnya. Dan luar biasa banget ya Ki Dalang Suwadi. Alhamdulillah. Sugeng siang Topokan Banyumasan. Iya, sugeng siang. Lah ya ora apa-apa nyong. Ki ora ngerti nyong ya anu wis nini jane tuli.
2: Ini
0: nang mau blong tapi mau bolong karena mama cantik kan oleh ngomongnya mau bolong.
2: Iya,
0: kena gua ilang, kena gua rame-rame.
2: Iya rame-rame.
0: Ki bulan Juni ki kan mangsane bocah unggah-unggahan, bocah daftar sekolah, daftar kuliah. Iku leri kan dewek kepriwe sibuk kesibukan nang bulan Juni ki kan.
2: Iya, kesibukan ini sih kakek ini yang biasa-biasa pak. Emang fotonya kan anak mama kayak karo papa kayak
0: gue. Oh iya.
2: Mama karo papa kayak. Iya, alhamdulillah ya siap sing ketuku seragaman. Sing mereka arep mlebu SD. Sing kelas 5 munggah kelas 6. Sing kelas 7 munggah kelas 4.
0: Iya.
2: Ya wis pada ya siap. Toko seragam pada sih. Dia ngomong-ngomong mikir informasi tempe jere murah.
0: Jerene ke jere kaki tasrun.
2: Iya mana pro tiketnya cuman temenan wanu rado pemerintah.
0: Iya.
2: Yang jere murah jadi tempe neman dan murah kali tahu. Orang kelarangan.
0: Orang kelarangan orang kecilikan ya ki.
2: Iya. Tadi sih. Dan ini orang dagang ya munggah sih ya wajar ini mbak Desi. Yang penting barangnya aja munggah ke orang masalah.
0: Iya.
2: Kayak ini hujan, kadang-kadang duitnya munggah, barangnya menggeret.
0: Nah gue.
2: Jadi gendani ini kayak nih mbak Desi.
0: Yang penting aja langka gue ya Ki ya.
2: Ini aja langka ya, barangnya sih ngajik munggah sih orang masalah. Ngatanya sarane bahannya larang ya belum munggah ya orang apa-apa. Mungkin yang mau dah angin pada sih.
0: Iyalah, orang kenalah. Nah lagi zamannya kayak gitu apa ya?
2: Zamannya orang larang mau jadi dagangan muntaknya orang larang. Nyata nih banyak sih penting gue sih biasa. Metutuk ya, metutuk pak. Ini kan muka ya orang apa? Ini pada sih bok.
0: Iya.
2: Barangnya menggeret, kita muka cerah.
0: Orang main ini banget.
2: Orang main ini. Misalnya main gue. Pak Dasrun, Pak Ati, Pak Junong, Pak Dalang Suwadi, Mama Cantika, Bu Ida, dan Putasari. Terus Bu Kumbang, Bu Rusti, Pak Gendro, Mama Ati, Pak Rusti Anton. Istilahnya mau pada sih kentas yang tembuli, dan waktu setitik.
0: Iya.
2: Lagunya melu gue, Caping Gunung.
0: Caping Gunung ini sih.
2: Ya ngomong
0: pada sih, Mbak Tunggun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si cuman ini. Sugeng siang, Topokan Banyumasan.
3: Sugeng siang, Topokan Banyumasan.
0: Iya, Kangkung Bang Asmara. Kemudian sehat, Kang.
3: Ya, kabarnya sehat, Bok.
0: Ya, alhamdulillah sehat, waras selamat ya. Rongsing-rongsing semending, ya lah.
3: Ya, wong saya ayo, saya menduduk, main, kayak tiratin.
0: Uwe, mulanya, ya. Mulanya.
3: Kita kerja sekolah, bareng nyong, udah kerja
0: sekolah. Orang udah kerja sekolah, ya, wis, kayak kaki. Tasrun baik, kayak komen bulan Juni, ya. Cerene petani kedelai Arab apa pengrajin tempe ya, tahu
3: sikin wong kudu bersyukur apa kan ada syukur bak aja kira dumbe miki gole mangan cara main
0: iya dan luar biasa kayak
3: yang penting barangnya jelas regane jelas ya kepa wong barang main ya duta main itu lah jadi barang dereng duit dereng barang ya gue
0: ana regane rupa lah ya.
3: Ya iya, regane mah beda rupane aja ngapa iku.
0: Rega enggak ya. Rupa kaya gue ya, pokoke lah. Syukur bage gajine ya tundak kena, ora mung rega-rega sing tundak kena iku ya.
3: Ya kaya rega-rega sindane ge maksude lho.
0: Arep nanggap ae gue. Sindane
3: wong ayu wae anu regane larang suarane ora main ya bayaran ora dadi. Wis ayu main regane larang suarane kudu main.
0: Suarane kudu main. Eksi nenek kita langsung aja kita main-main.
3: Asik man, main-main kayak pantai nih ya. Waton kabeh sih. Kayak penyiar, bah kayak penyiar gue pokoknya.
0: Kepriwe penyiar, nak penyiar.
3: Nak penyiar sih nggak ada suaranya sih main, pantai sih. Boleh ngomong ora Ya buat semua caca lah ya.
0: Oke.
3: Buat bagai semua tugas.
0: Inji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk capingan di sini yuk.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Halo, halo. Hai saudara. Maki sedulur dopok maning kabinyong ya nang acara dopokan Banyumasan awan kie sing cerene bulan Juni kie bulan paling mumeti sedunia iku ya wis anak kabar pertamak pertalat naik terus bocah mangsa nih kudu mlebu sekolah unggah-unggahan biaya ini itu ya wis lah kape mau cerene kang dalang suati kon disukuri ya iku ya lur ya. Nah, nek rika ke ruwet rudet rungsing apa ora ge? Sugeng siang.
1: Halo.
0: Ya.
1: Bang, kayaknya sih kepengin maning lagi.
0: Lagi ke privensi anu lah.
1: Lah, namo ke privensi wong karo sampean ya tandukan.
0: Lah, wong anu anggaran uta ya kadang pleng ilang.
1: Lah yo wong ra gila. Simpen kan nyong rungokna seterusnya.
0: Teng lagi buteng ilang orang nana suarane.
1: Ya kayak kian gerak cerita masalah bulan kising lagi jalan sing sedalam maning tong. Jane ya sing bunet ya bunet sing lagi seneng ya seneng jane kok. Ya. Contohnya tukang rias.
0: Oh iya.
1: Nengen di papan gue, bos. Tukang rias sing teratak seson sistemnya aduh duitan temen manus koli mengantena anak bagi duit bagi anak kayak gue bisa nyewa teratak nyewa segala galanya dia mulai dia kan ngelindih kayak geger pisan wong mantu tapi yang disyukur alhamdulillah daripada negara pegawainya geger seksual orang anak mangsa ini suka pada lagi teman kok nambah agak-agak pada jujur lah
0: iyalah
1: jadi orang jadi pikiran.

0: telepon mati sih.
1: Ya ora ujarku wis wassalam. Ya ora maksudnya ujarku Rika lagi sibuk mari ngendi mene katon.
0: Ya, sibuk biasa mayang-mayang lagi bisa balik asik ya bisa mlebu.
1: Oh kayak kuwe.
0: Ya nuju ngrungono anak-anak ora enggak bakal ape.
1: Oh alah. Mulane ya, HP-ne tegawe. HP-ne tegawe ya, jadi tinggal-tinggal.
0: Orang tuh gak wani HP.
1: Lu nang apa?
0: Ya orang kenang apa bangsane deparani deparani.
1: Oh iya gue. Ya mau anu dadi goletan ngewong akeh kayak gue HP ora tegawa.
0: Orang anu wis pandang ngerti. Kayak kaki ini kayak HP ora depan sudah dilagune. Monine kun bengitok. Gak siki balik kasih ngerungu. Mau ngaki pada gemberan neng RRI nyonya tiram lembu.
1: Ya iyalah kutunnya ceramek naik. Kayak bulan Juni kan. Apa ini? Ke bulan Juni kan bulan sing masa Allah lah Allah wala kuota ila bila.
0: Iya.
1: Lah Rika bulan Juni ki mumet apa ora kakine?
0: Ya ora, mumet iki ro di setoran.
1: Oh iya benar-benar banget.
0: Iya. Padahal ngarengane prei. Prei. Kimi ki aku ngruku Bang Asmara kayak ngatuk ya.
1: Ngatuk siapa?
0: Maksudnya kayong online terus bae nek RRI.
1: Lho kan pendengar setia.
0: Ya maksudnya kan genahnya wargane nyong dewek kawit-kawit biyen. Urung pada wawu karo RRI karo ngari ngendi bae nyong ngono sawu.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Dadi nen
0: kok kayong munggah terus bae ya nyong melu bunga.
1: Iya alhamdulillah.
0: Kepriwe.
1: Lah gue apa jenengane wulan Juni ge kan ana sing lulusan mlebu sekolah, munggah sekolah, munggah kelas, ana sing arep kuliah ayo.
0: Ya iya ki pada mikir ra duit. Dadi inyong etungane lari kata kok kapan-kapan bae inyong iprei gue.
1: Iya,
0: Lah ki pada munggah kabeh.
1: Hah?
0: Pada munggah kabeh.
1: Ya, nasing wis ana sing kepundal-pundal
0: nasing. Ya, kok kirim salam.
1: Ya oleh ngono.
0: Ya, kowe engko Pak Kasrun sing kaya jan ndatuk. Terus kaya engko kawasan Semedo ya kabeh bae kawasan Semedo. Engko parani murbau ni cenil pada kaya sopan agi monitan ngaring RRI. Terus ora ketinggal kowe iki Pak Radun ya. Kok Pak Radun karo Mama Aida apa ya?
1: Ya.
0: Iya, Mama Aida, Mama Ines, Indes, Ibu Siti, KDM. Biasanya lagi pada monitan, ngaring RRI. Orang ketinggalan kayak gue Mama Luna, kayak ngambleng suarane. Terus mengidul kayak gue lagi cuma di muka lagi nguping. Biasanya kan nguping menunggahin. Terus gue kaki madikin kawasan lumpir. Kau Mama Luna kawasan Patimuan. Biasanya sugian gue pada gue lastri bukan lagi pada monit. Gue Mama Ade orang ketinggalan Pak Suwadi. Karo Mama Cantika biasa sok monitan. Mister Blekok gue sing kawasan Jatilawang. Terus mengetan gue Abu Marcel biasanya monitan RRI gue anget-anget ya re karo gue Pak Pamin sineng Cemara Sewu karo Batire pada kabar Batire Pak Pamin gue mengenai pada monit terus orang ketinggalan ke kawasan Maus Mama Bayu biasa sok pada monit terus ke gue Marianto Karang Joko gue Pak Dakung kawasan Rocekan Mama Eri kawasan Bantuanten biasa pada monit-monit pokoknya gue seluruh kabian pen RRI gue Mama Pak I gue kaki jengking apa lagi monit WW Angel kayaknya sama katon nyong yawi semenobai nyong maturuhun lagunya melu sibuk belak ketaket ning ora pliket.
1: Iya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi atak naik keripik apa mendoan ya lur. Kayaknya pas banget awan gengo. Rika spesial nge. Yeah.

Aja kelalen bar mangan keripik utawane mendoan ya nginum sing akeh ben ora seret lur. Inum sing alon-alon nafas mbokan keselek ya. Kiyong untuk pamitan, Rika aja kelangan, aja kepriwe-priwe ngonyong kadaran balik maning iki ngo Rika ya. Sedela maning nyor maca berita lanjut ke dewek nang acara pro dangdut adalah kita. Terima kasih maturnun lur, siji loro telu kelilang.

0: Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRI Prosatu Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia

Baik pendengar dimanapun Anda berada, siang hari ini kami akan ajak Anda untuk menyimak Warta Siang bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: Selamat siang pendengar. Informasi mengenai Mekayu Banyumas menuju Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026 kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Senin 15 Juni 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Di antaranya terkait dengan pedagang di Purbalingga yang keluhkan kelangkaan distribusi minyak kita. Serta aksi pencurian sepeda motor di Majenang, Cilacap berakhir gagal setelah pelaku dijebak korbannya sendiri melalui transaksi COD. Kami juga lengkapi informasi Warta Siang dengan Gema Piala Dunia 2026. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Pendengar, ajang pemilihan Putri Otonomi Indonesia POI 2026 membawa kabar membanggakan bagi Kabupaten Banyumas. Syifa Diah Puspita yang merupakan Mekayu Banyumas 2025 berhasil melenggang masuk ke dalam jajaran top 20 besar di tingkat nasional setelah bersaing ketat dengan perwakilan kabupaten dari seluruh penjuru Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Ananda Rizky.
1: Ajang pemilihan Putri Otonomi Indonesia 2026 membawa kabar membanggakan bagi Kabupaten Banyumas. Syifa Diah Puspita yang merupakan Mekayu Banyumas 2025 berhasil melenggang masuk ke dalam jajaran top 20 besar di tingkat nasional setelah bersaing ketat dengan perwakilan kabupaten dari seluruh penjuru Indonesia. Ia menjelaskan bahwa dirinya merasa sangat senang sekaligus tidak menyangka bisa terpilih masuk ke jajaran elit tersebut. Guna menghadapi babak selanjutnya, ia telah melakukan persiapan matang mulai dari mengasah public speaking, penampilan, hingga melakukan workshop materi keliling ke 15 dinas terkait.
2: Kalau ngomongin tentang perasaan pasti seneng ya, dan juga gak nyangka karena di sana memang ketemu dengan gak cuma di Jawa aja, cuma ini kan lingkupnya seluruh Indonesia. Terus kalau ngomongin persiapan, tentu dari materi ya, karena memang aku belajar dari dinas-dinas dan kurang lebih total 15 dinas. Selain daripada materi juga public speaking dan juga mungkin yang mendukung kayak attire, itu kan penting banget ya, karena kita tuh di dunia fashion, jadi penampilan tuh benar-benar dilihat. Ya walaupun brandnya juga ya, cuma nggak menutup kemungkinan penampilan juga dilihat.
1: Lebih lanjut, motivasi terbesar Syifa dalam membawa nama Banyumas ke kancah nasional adalah kecintaan mendalam pada tanah kelahirannya. Ia menilai Banyumas yang telah menjadi tempatnya tumbuh selama 22 tahun memiliki potensi luar biasa yang sudah saatnya dikenal luas oleh masyarakat luar. Dalam ajang seleksi tersebut, Syifa membawa sejumlah keunggulan daerah seperti tingginya perputaran ekonomi dari belasan perguruan tinggi serta potensi ekspor komoditas gula kelapa kristal Banyumas yang menyuplai 60% kebutuhan dunia. Selain itu, ia juga mengangkat prestasi pengelolaan sampah daerah yang ditargetkan mampu mencapai status zero waste pada tahun 2028. Hal serupa mengenai gagasan keberlanjutan lingkungan tersebut diwujudkan Syifa melalui sebuah impact project plan andalan yang diberi nama Gerakan Sawarsa atau Satu Warga Satu Aksi. Melalui program ini, ia ingin menggerakkan generasi muda untuk melakukan penyuluhan lingkungan sekaligus membagikan tas belanja kain guna mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
2: Yang akan aku bawa itu Sawarsa, Satu Warga Satu Aksi. Jadi nantinya aku akan mengumpulkan banyak moto penggerak untuk melakukan sosialisasi dan juga penyuluhan. Tentu ada kolaborasi Pentaholic juga untuk bisa menyumbangkan tas tau gak sih tas yang bukan sekali pakai ya. Jadinya nanti kita selain melakukan penyuluhan tentang pengelolaan sampah, kita juga akan membagikan itu, jadi mengurangi sampah-sampah plastik sekali pakai.
1: Meski menghadapi tantangan mental dan penguasaan materi yang cukup besar, Syifa mengaku sangat bersyukur karena mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah. Kesiapan dirinya dibantu langsung oleh Bapak PLT Bupati Banyumas, dinas-dinas terkait, serta tim pendamping dari Dinpora Budpar yang selalu setia menemani. Terakhir, Syifa menyampaikan harapan besarnya agar seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas terus memberikan doa dan dukungan penuh di ajang Putri Otonomi Indonesia 2026. Menurutnya, perjuangan di tingkat nasional ini merupakan gerakan bersama demi memajukan dan mengenalkan pariwisata serta budaya Banyumas. Ananda Rizky melaporkan.
0: Mendengar kehadiran Mekayu Banyumas di ajang Putri Otonomi Indonesia menjadi kebanggaan sekaligus peluang untuk mempromosikan budaya pariwisata serta berbagai potensi daerah di Banyumas. Lalu seperti apa pendapat dari masyarakat mengenai hal ini? Mari kita dengarkan bersama.
3: Menurut saya, ini prestasi yang membanggakan dan patut didukung oleh masyarakat Banyumas. Kehadiran Syifa di ajang Putri Otonomi Indonesia bisa menjadi inspirasi bagi anak muda untuk terus berprestasi sekaligus ikut mempromosikan daerah.
4: Saya merasa sangat bangga karena ada generasi muda Banyumas yang dapat membawa nama daerah ke tingkat nasional. Dan juga, semoga Syifa dapat memperkenalkan potensi wisata, budaya, dan Banyumas kepada seluruh masyarakat Indonesia, serta dia dapat mendapatkan hasil yang terbaik di Grand Final ini.
0: Ya, pendengar, keberhasilan Mekayu Kabupaten Banyumas ke Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026 melahirkan harapan besar bagi pariwisata lokal. Dinpora Butpar Kabupaten Banyumas selaku penanggung jawab juga berkomitmen memberikan dukungan terbaik di ajang nasional ini. Berikut kita dengarkan wawancara Damara Sakti dengan Kepala Dinpora Butpar Kabupaten Banyumas Insinyur Junaidi. Silakan, Damara.
5: Ya, pendengar, saat ini saya bersama dengan PLT Kepala Dinpora Butpar Kabupaten Banyumas, Bapak Insinyur Junaidi. Selamat siang, Bapak Junaidi.
6: Oke, selamat siang, Mas.
5: Ya.
6: Apa kabar, Mas?
5: Baik, Pak.
6: Oke, alhamdulillah. Sehat-sehat semua, ya?
5: Ya.
6: Oke.
5: Baik, Pak. Ini mengenai dengan Mekayu Banyumas menuju Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026, Pak. Ini bagaimana ini Pak Dinpora ini mendukung Mekayu Banyumas menuju ke panggung nasional ini Pak?
6: Ya, terima kasih. Jadi ini tidak hanya Dinpora yang memberikan dukungan, ya. Tapi Pak Bupati, kemudian Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Sadewo, ya. Kemarin juga memberikan dukungan dan support penuh keikutsertaan Kakang Mekayu Banyumas ya. Menuju Grand Final Pemilihan Putri Otonomi Indonesia 2026. Ya. Karena Banyumas ini mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Ya. Nah, potensi ini harusnya bisa disampaikan kepada masyarakat Indonesia. Gitu. Nah, salah satu agenda besar kita, Dinpora Butpar, mengirim Mbak Syifa untuk mengikuti program pemilihan Putri Otonomi ini, ya. Nantinya menjadi duta.
5: Okay.
6: Jadi duta wisata, duta budaya, dan duta potensi yang ada di Kabupaten Banyumas. Ya. Kayak gitu. Sehingga bisa bercerita terkait dengan keindahan alam, pariwisata yang ada di Kabupaten Banyumas, kemudian terkait juga keanekaragaman budaya yang sangat menarik, kayak begitu, yang di daerah lain tidak ada.
5: Ya.
6: Itu kepada masyarakat Indonesia maupun dunia internasional, kayak begitu. Ya, sehingga kami, Dinpora Butpar, tentunya memberikan support penuh agar Mbak Syifa ini bisa berjuang all out, bisa memenangkan Grand Final Pemilihan Putri Otonomi Indonesia ini. Tentunya Mbak Syifa tidak hanya berangkat begitu saja, kami dari Dinpora Butpar juga telah membekali beberapa pembekalan materi-materi yang sekiranya untuk bisa menambah wawasan. Karena Putri Otonomi ini juga harus kaya terkait dengan wawasan, terkait dengan program-program nasional Pak Presiden yang ada di daerah.
5: Oke.
6: Salah satunya terkait masalah ketahanan pangan. Ya, kemudian terkait dengan penanganan kemiskinan, penanganan stunting, kemudian sekolah rakyat, dan program nasional yang banyak di kabupaten kota lainnya, yaitu Koperasi Merah Putih. Yang ini harapannya menjadi soko guru perekonomian yang ada di desa. Karena Pak Presiden ingin membangun perekonomian itu dari masyarakat desa menuju ke Indonesia.
5: Oke. Baik Pak, ini persiapannya menuju Grand Final ini apa saja Pak?
6: Ya, persiapannya sudah cukup banyak.
5: Ya.
6: Tadi kami sampaikan pembekalan dari beberapa OPD. Yang pertama misalnya masalah pemahaman tentang otonomi.
5: Oke.
6: Jadi selain dari Mbak Syifa meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dari literasi ya. Yang dia baca, juga kemarin juga dari bagian pemerintahan. Ya, ini yang menggawangi terkait dengan otonomi. Terus kemudian bagaimana agar supaya Mbak Syifa ini bisa memahami terkait dengan pariwisata dan budaya, Mbak Syifa sudah juga dibekali oleh teman-teman dari Dinpora Butpar.
5: Okay.
6: Karena di sana ada bidang pariwisata, kemudian ada bidang kebudayaan.
5: Oke.
6: Terus kemudian juga terkait dengan ketahanan pangan. Karena ini Pak Prabowo, Pak Presiden kan jargonnya ketahanan pangan, kayak gitu. Sehingga teman-teman, Mbak Syifa kemarin juga sudah dibekali oleh teman-teman dari Dinas Pertanian. Kayak gitu. Nah, kami juga ingin bagaimana agar supaya UMKM, produk UMKM yang ada di Banyumas ini juga bisa kita promosikan. Itu ya, salah satunya Mbak Siva kemarin pada saat audisi itu menggunakan produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Banyumas. Mulai dari aksesoris, kemudian ada sepatu, ada tas, kemudian ada busana yang mereka pakai. Itu kan juga hasil produk dari Kabupaten Banyumas, produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Banyumas. Kayak begitu.
5: Ya, terima kasih Bapak Junaidi. Demikian wawancara kami bersama dengan Bapak Insinyur Junaidi.
6: Terima kasih.
0: Ya, pendengar Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Banyumas International Literasi Festival atau Bilfest 2026 kembali digelar di Heterospace Purwokerto dengan menghadirkan berbagai kegiatan literasi yang dikemas secara kreatif dan inovatif. Festival ini tidak hanya menyasar pegiat literasi tetapi juga membuka ruang bagi seluruh kalangan usia untuk menikmati pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. Berikut kita dengarkan laporannya bersama Fahriansyah.
7: Penyelenggaraan Banyumas International Literasi Festival atau Bilfest 2026 di Heterospace Purwokerto kembali menghadirkan ruang literasi yang terbuka bagi seluruh kalangan usia. Festival yang memasuki tahun kedua ini dikemas lebih kreatif dan inovatif melalui berbagai kegiatan seperti bazar buku, bincang inspiratif, instalasi seni, pengalaman virtual reality, hingga ruang kolaborasi komunitas yang bertujuan mendekatkan masyarakat dengan dunia literasi. Menurut founder Bilfest 2026, Rahmi Wijaya, festival ini sengaja dirancang dengan konsep yang lebih santai dan menyenangkan untuk menghilangkan anggapan bahwa literasi identik dengan kegiatan formal dan membosankan. Melalui berbagai aktivitas kreatif yang disuguhkan, masyarakat diharapkan dapat menikmati literasi dalam suasana yang lebih menarik dan interaktif.
8: Karena memang sejauh ini banyak stigma tentang festival literasi itu yang kaku, formal, dan membosankan gitu. Dan Bilfest memang kemasannya sekreatif mungkin dengan instalasi seni, dengan event-event yang kreatif, dan bincang inspiratif yang banyak memberikan inspirasi buat pengunjung begitu.
7: Tidak hanya menyasar pegiat literasi, Bilfest juga menghadirkan kegiatan yang dapat dinikmati anak-anak hingga orang dewasa. Salah satu pengisi acara, Duo Pendongeng Syakirinu, menilai festival ini berhasil menjadi wadah bertemunya berbagai pelaku literasi sekaligus membuka ruang interaksi bagi keluarga untuk menikmati kegiatan literasi bersama.
9: Saya malah senang ketika ada orang tua yang membawa anaknya untuk seru-seruan bareng kami, karena di situ mereka juga bisa mengenali literasi bersama, bisa menikmati literasi bersama-sama. Jadi bisa memaknai literasi bareng-bareng itu bagiku adalah bonding yang paling seru sih sebenarnya.
10: Jadinya, bisa diingat sampai nanti anaknya dewasa.
9: Benar, apalagi sama-sama istilahnya literasi itu kan sama-sama antara orang tua dan anak beradu imajinasi, itu keren banget itu.
7: Melalui konsep yang inklusif dan beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat lintas generasi, Bilfest 2026 diharapkan mampu memperkuat budaya literasi di Banyumas sekaligus menghadirkan ruang kreatif yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Fahriansyah melaporkan.
0: Pendengar, sebagai upaya melestarikan budaya lokal sekaligus membangun tradisi olahraga dan memasalkan olahraga kepada masyarakat, Inorga Portina menyelenggarakan Festival Dolanan Tradisional Banyumas atau Festdoramas di alun-alun Kota Lama Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Faisal Rehan.
11: Induk Olahraga Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia atau Inorga Portina Kabupaten Banyumas menyelenggarakan Festival Dolanan Tradisional Banyumas atau Festdoramas di alun-alun Kota Lama Banyumas akhir pekan kemarin. Festdoramas digelar sebagai upaya melestarikan budaya lokal sekaligus membangun tradisi olahraga dan memasalkan olahraga kepada masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan mahasiswa dan pelajar di sekitar Kecamatan Banyumas. Ketua Panitia Festdoramas Rohman Hidayat mengatakan, Festdoramas menjadi salah satu bentuk komitmen Portina dalam menjaga keberlangsungan permainan tradisional di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Selain sebagai sarana hiburan edukatif, festival ini juga diharapkan mampu mengurangi para pelajar dan mahasiswa akan ketergantungan terhadap penggunaan gawai.
12: Hari ini Portina Kabupaten Banyumas mengadakan Festdoramas, Festival Dolanan Banyumas, antara lain cabang-cabang jenor, jenis olahraga, egrang, bakyak, lari balok, sampai dengan dagongan. Tujuan kegiatan Festival Dolanan Banyumas ini untuk mengolahragakan masyarakat Kabupaten Banyumas khususnya dan semua mengurik-ngurik atau membudayakan apa yang sudah ada di nenek moyang kita.
11: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kabupaten Banyumas Samsudin Tirta mengapresiasi digelarnya Festoramas oleh Inorga Portina. Menurutnya, Festoramas memiliki nilai edukatif mengingat permainan tradisional tidak hanya mengenalkan budaya lokal, tetapi juga mengajarkan nilai karakter seperti sportivitas, kreativitas, kerjasama, dan keberanian.
13: Jadi hari ini saya mengapresiasi kepada Portina yang sudah melaksanakan Festival Dolanan Tradisional Banyumas, di mana Portina merupakan induk olahraga di bawah KORMI, di mana keberhasilan KORMI adalah ketika olahraga sudah menjadi gaya hidup masyarakat Kabupaten Banyumas.
11: Para peserta tampak antusias mengikuti festival dolanan tradisional ini. Menariknya, sebagian di antara mereka baru pertama kali melihat secara langsung permainan-permainan tradisional yang dilombakan. Selama ini mereka hanya mengenalnya melalui video di media sosial. Salah satu peserta, Cindy Atika, mengaku belum pernah mencoba permainan tradisional yang dipertandingkan. Meski demikian, pelajar SMP Negeri 1 Banyumas itu tetap bersemangat mengikuti lomba lari balok sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian olahraga tradisional dan budaya lokal.
14: Dan adanya festival ini bisa melestarikan budaya kita, khususnya buat kayak permainan tradisional.
11: Festival dolanan tradisional ini tidak hanya menghadirkan hiburan bagi peserta dan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana pendidikan karakter sekaligus media untuk mengenalkan dan menumbuhkan kecintaan terhadap budaya bangsa di kalangan generasi muda. Faisal Raihan melaporkan.
0: Ya, pendengar, kami ajak Anda menuju ke Purbalingga. Di Purbalingga, para pedagang keluhkan kelangkaan distribusi minyak kita. Kita akan dengarkan laporannya bersama Fitri Hasanah.
15: Kelangkaan minyak goreng subsidi merek minyak kita mulai dirasakan pedagang dan masyarakat di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Purbalingga. Pasokan dari distributor maupun bulog diakui oleh pedagang terhenti selama beberapa bulan terakhir, sehingga kesulitan memenuhi permintaan konsumen. Kondisi tersebut terjadi di sejumlah pasar seperti Pasar Bukateja, Pasar Baduk Bancar, hingga Pasar Segamas. Imbasnya pedagang terpaksa menjual merek minyak goreng lain sebagai alternatif. Sri, pedagang sembako di Pasar Bukateja, mengungkapkan stok minyak kita subsidi sudah tidak tersedia sejak 2 minggu sebelum Lebaran Idul Fitri 2026. Bahkan minyak kita non subsidi yang sempat diterimanya bulan lalu kini sudah habis terjual. Diterangkan Sri, saat stok masih tersedia, minyak kita non subsidi dijual Rp19.000 per liter, sedangkan minyak kita subsidi dijual dengan harga sesuai harga eceran tertinggi HET yang ditetapkan pemerintah.
16: Kalau yang harga itu subsidi itu paling naik di Jakarta. Kalau minyak kita di luar itu sekarang kalau nggak ada sih yang non subsidi. Enggak, dulu kan Pasar Bukateja sempat dari dulu ke ya. Setiap pedagang aku dapat banyak, 100 karton, 400. Habis itu sebelum Lebaran apa ya, aku sudah stop. Jadi di sini itu cuma dapat sekitar 3 kali dari WA. Kalau yang subsidi udah dari sebelum Lebaran udah gak kirim.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Perdagangan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Dindakop UKM Purbalingga, Edi Suwarno, membenarkan adanya keterbatasan pasokan minyak kita di pasaran. Menurutnya, pengiriman terakhir dari Bulog tercatat pada Maret 2026. Menurutnya, saat ini Bulog lebih memprioritaskan penyaluran untuk program bantuan pangan pemerintah. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Warta Siang. Aksi pencurian sepeda motor di Majenang, Cilacap berakhir gagal setelah pelaku dijebak oleh korbannya sendiri melalui transaksi COD yang diatur lewat media sosial. Polisi kini telah mengamankan pelaku beserta barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Kita dengarkan laporan yang bersama Reni Tania.
17: Viral di media sosial beberapa waktu lalu, seorang pelaku pencurian sepeda motor Yamaha RXS milik warga Desa Pahunjian, Kecamatan Majenang, berhasil ditangkap warga setelah dijebak melalui transaksi COD atau cash on delivery. Korban pencurian, Arif Oktawijaya, mengatakan peristiwa ini terjadi pada Senin malam dan saat itu sepeda motor miliknya diparkir di depan rumah. Namun tidak lama kemudian kendaraan tersebut diketahui telah hilang. Keberadaan motor curian akhirnya terungkap setelah pelaku mengunggah foto kendaraan tersebut di media sosial untuk dijual. Arif yang mengenali sepeda motor miliknya langsung menyusun strategi dengan berpura-pura menjadi calon pembeli dan menghubungi pelaku untuk melakukan transaksi COD. Tanpa menyadari bahwa calon pembelinya adalah pemilik asli kendaraan, pelaku menyepakati pertemuan di sebuah area persawahan. Saat tiba di lokasi, korban bersama sejumlah rekannya langsung mengepung dan mengamankan pelaku sebelum menyerahkannya kepada pihak kepolisian.
18: Habis itu keluar, terus pulang main jam 1 kayaknya, hilang di bawah orang, di depan rumah, depan pintu pas parkirnya.
17: Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha RXS warna hitam tahun 1981 bernomor polisi G5030BG serta sebuah tang potong yang diduga digunakan untuk melancarkan aksi pencurian. Kapolresta Cilacap Kombes Polisi Budi Adibuwono mengatakan pelaku saat ini telah menjalani proses penyidikan oleh Unit Reskrim Polresta Cilacap. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku berinisial MT, 23 tahun, warga Kecamatan Cimanggu, melakukan aksi pencurian dengan cara mendorong sepeda motor korban terlebih dahulu. Setelah itu, pelaku merusak sistem kelistrikan kendaraan dan menyambungkan kabel starter agar mesin dapat dihidupkan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 7 juta rupiah.
19: Ada yang di dalam garasi, ada yang di pekarangan rumah, ada yang di kos. Dan jadi tersangka ini mencuri kendaraan bermotor itu dengan menggunakan alat. Jadi alatnya berupa kunci letter T.
17: Kapolresta Cilacap menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada terhadap aksi pencurian kendaraan bermotor dengan tidak memarkirkan kendaraan sembarangan, terutama di lokasi yang sepi atau minim pengawasan. Selain itu, masyarakat disarankan menggunakan kunci ganda atau alat pengamanan tambahan, memastikan kendaraan terkunci dengan baik, serta memarkirkannya di tempat yang aman dan mudah dipantau guna mengurangi resiko pencurian. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Baik, benar, kita akan ikuti informasi selanjutnya untuk Piala Dunia 2026.
20: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gemah Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gemah Piala Dunia 2026.
0: Ya. Pendengar, Belanda harus puas bermain imbang melawan Jepang dengan skor akhir 2-2. Sementara timnas Tunisia harus mengakui keunggulan Swedia dengan skor telak 1-5. Berikut Gemah Piala Dunia bersama reporter Yanuar Adi.

Persaingan sengit langsung mewarnai laga pembuka Grup F Piala Dunia 2026 pada hari Senin ini. Timnas Swedia sukses memuncaki klasemen sementara usai menggelar pesta gol 5-1 ke gawang Tunisia. Sementara duel sengit antara raksasa Eropa, Belanda melawan wakil Asia, Jepang harus berakhir dramatis dengan skor sama kuat 2-2. Laga panas antara Belanda menghadapi Jepang yang berlangsung di Dallas Stadium berjalan cukup alot di paruh pertama. Meski skuad Orange sempat menebar ancaman lewat Daniel Malen dan skuad Samurai Biru membalas melalui pergerakan Keito Nakamura. Disiplinnya pertahanan kedua tim membuat babak pertama harus ditutup tanpa gol. Kebuntuan akhirnya pecah di babak kedua pada menit ke-51, saat kapten Belanda Virgil van Dijk sukses memenangi duel udara dan menanduk masuk umpan silang Ryan Gravenberch. Namun keunggulan itu hanya bertahan 6 menit sebelum Keito Nakamura menyamakan kedudukan lewat tembakan mendatar dari luar kotak penalti yang gagal dihalau kiper Bart Verdugen. Jual beli serangan terus berlanjut saat Crescencio Sommerfeld kembali membawa Belanda unggul 2-1 di menit ke-64 melalui tembakan melengkung yang cantik. Sayangnya kemenangan Belanda di depan mata harus buyar di menit ke-89 setelah sundulan pemain Jepang Koki Ogawa membentur kepala Daichi Kamada dan memantul masuk ke gawang sendiri menjadi gol penyeimbang 2-2. Beralih ke laga grup F lainnya di Monterrey. Dominasi mutlak ditunjukkan oleh timnas Swedia saat melumat Tunisia. Skuad asal Skandinavia ini langsung unggul 2 gol di babak pertama melalui tembakan keras Yasin Ayari dan penyelesaian tenang Alexander Aisa sebelum Tunisia sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-43 lewat sundulan Omar Rekik. Memasuki paruh kedua, agresivitas serangan Swedia tak terbendung. Striker tajam Victor Gyökeres menambah derita Tunisia di menit ke-59 usai memanfaatkan blunder fatal Elias Skiri di lini pertahanan dan dengan tenang menceploskan bola untuk membawa timnya menjauh 3-1. Pesta gol Swedia akhirnya disempurnakan pada penghujung laga. Tembakan Mattias Svanberg yang sempat ditinjau VAR pada menit ke-86 disusul oleh gol kedua Yasin Ayari di masa tambahan waktu memastikan kemenangan telak 5-1. Hasil ini membawa Swedia kokoh di puncak klasemen Grup F, unggul selisih gol di atas Jepang dan Belanda.

0: rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Baik, dengan informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di segmen Warta Siang untuk edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Desi Natalia, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hai, jalan-jalan ke mana ya? Jalan-jalan ke rumah Uut, tidak lupa membawa oleh-oleh. Ketemu lagi kita di acara Pro Dangdut. Mau kirim salam, kirim pantun, kirim makanan juga boleh. Asik. Kirim pantun aja lah ya. Ya, masih senang banget saya di sini Natalia masih bisa terus hadir menghibur Anda pendengar sampai jam 3 sore aja. Dan lanjut lagi, kalau tadi saya di Dopokan Banyumasan itu nanya kepusingan atau kerungsingan apa yang lagi di pikirkan atau dirasakan di bulan Juni ini ya, tadi di Dopokan Banyumasan. Kalau sekarang saya mau tanya yang lebih ringan, lebih simple aja ya. Juni J-nya apa? Hayo, yuk boleh di 6323 6311 0540 9 11 ya. Juni J-nya apa sih? Apa ya? Ada yang bilang J jadikan aku tulang rusukmu, asik. Senang banget ya jadi tulang rusuk, dilindungi, diayomi, disayangi, dinafkahi. Masya Allah. Kita pemanasan dulu bareng sama Rita Sugiarto.
2: Katanya
1: asik.
2: Diriku tercipta.
1: Iya.

0: Karena hidup jangan tegang terus, sesekali harus goyang tipis ya. Mau goyangnya di dapur, di teras, atau minimal goyang kepala kalau lagi denger lagu dangdut favorit ya. Yang penting imannya jangan goyang gitu kan, gara-gara chat lagi apa, lagi ini, lagi itu. Atau bisa juga J-nya jajan, awal bulan atau tengah bulan ini semangatnya harus semangat nabung ya. Tengah bulan mulai lihat gorengan 5.000 mikir dua kali, tapi namanya juga hidup, kadang bahagia itu sederhana. Teh hangat sama tempe menduan, atau jajan-jajanan yang ringan itu menyenangkan. Atau bisa juga bulan Juni J-nya apa, jangan menyerah. Walau kadang cuaca kadang mendung, kerjaan numpuk, cucian belum kelar, dompet mulai diet, waduh. Pengeluaran banyak, aduh ya, langsung diingetin lagi. Jadi tetap semangat, karena siapa tahu di bulan Juni ini bawa kabar baik, rezeki lancar dan hal-hal baik begitu ya. Jadi jangan menyerah. Dan yang paling penting nih buat yang belum punya pasangan, J-nya adalah jodoh, amin. Kalau belum datang ya sabar, kalau sudah datang dijaga dengan baik ya. Kalau datangnya cuma bilang pe, dibalas secukupnya aja gitu ya. Jadi bulan Juni J jangan menyerah, boleh juga jajan, atau boleh juga jodohkan aku dengan dia ya Allah. Gitu. Nah tapi kalau versinya pendengar Pro Dangdut apa nih J-nya? Yuk 632336. Hai, halo, selamat siang Pro Dangdut. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Badai jarang lang kelompok 98 mati.
0: Kapan?
1: Mungkin nung nanti 98 puno mati pindah nang 93 1.
0: Oh, sih bisa nyala apa urung?
1: Ya urung, nah mungkin nung pindah anak terus nung betul loh. Karena nang kita anak ini nang 93.1 malah mati loh dan
0: berapa? Ya wis, nang orang susah geser-geser, orang susah geser-geser mulai nek.
1: Yora kadar keser, biasa kan 98.6 nyom.
0: Oh, kayak gitu.
1: 98.6 dan matin cat aja, dan lah jatel kurang kisong dia.
0: Sigi, wis jadi apa rong?
1: Ya nyungan sih, 89.1.
0: Ah, iya, iya.
1: 93.1.
0: Iya, Pangapura. Ya wis, berarti Sigi jawab, Rika Kudun jawab, bulan Juni C-nya apa?
1: C-nya Jene.
0: Iya, Jene apa?
1: Bulan Juni.
0: J-nya apa? Jadikan aku yang genius. Kedua, buatlah genius. Diriku genius.
1: Genius.
0: Rika merasa genius apa? Rika merasa genius.
1: Ya, merasa patutnya boleh di produk anak saya genius ya.
0: Alhamdulillah lah ya, kayak gue secinta itu ya. Ya mikirin kan ditulit nang kaki junong krungu apa ora.
1: Yo krungu nyung salah bogo. Ki junong gue terima kasih ki junong. Heeh. Lawas lagune apa Mbak Dede?
0: Lagune ge, lagune main-main banget kewan gege. Lagunya ada Lewat Angin Wengi, ada Nomor 1 dari Ikke Nurjanah, Bintang Tertutup Awan, ada Gil Kustik Seneng, Sabar. Duh Kang Mas.
1: Asing lagi Nomor 1 bae lanyong lah.
0: Lewat Angin Wengi. Nomor
1: 7 kawan mana Bob?
0: Hah?
1: Nomor 7 kawan mana Bob?
0: Iya.
1: Karena Bapak Kirato, terus juga Pak Kitasrun, Pak Palo, Mr. Jugel, Mama Santika, Mama Indes,
0: yes.
1: Terus Bu Minas,
0: okay.
1: Terus KTM, terus juga Bu Minas Amunica, terus Pak Kitasrun, Kirato, terus juga buat Ambo, siapa mana Bu Suarti, Bu Rusti, Mama Ida, Mama Fai, Mama Dede, terus juga buat Teh Putri,
0: Pak
1: Tengang, dan semuanya salah ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, berarti benda maring 896 ya.
0: Ya. Hati-hati. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyapa dulu, ternyata yang WA juga banyak. Mbak Desi, ayo dong WA-nya dibaca, oke. Saya mau menyapa dulu, ada Bu Rina di Karang Luas. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kalau menurut saya J itu jajan. Awal bulan semangat nabung. Pertengahan bulan semangat buka aplikasi belanja. Akhir bulan semangat bilang bulan depan lebih hemat. Bagus. Pergi ke pasar beli pepaya, pulangnya lupa beli terasi. Kalau gajian jangan foya-foya, tanggal tua jangan ngopi pakai imajinasi.

0: sih. Terus pakai apa? Pakai kenyataan ya. Mas Eko di Sokaraja. J, buat saya itu joget, Mbak. Jadi jogetin aja, mau kerja capek asal denger dangdut langsung semangat lagi. Tetangga sampai hafal kalau saya lagi nyapu pasti sambil goyang. Beli sandal warna merah dipakai jalan ke rumah paman. Kalau badan mulai menyerah, dangdut diputar biar semangatnya makin aman. Oke, Mbak Tanti di Purwokerto Timur. J, jodoh Mbak Desi. Jadi aku lagi mencari jodoh nih. Oke, J-nya adalah jadikan dia jodohku ya Allah. Sampai sekarang yang dekat cuma kurir paket sama notifikasi promo. Aduh, sabar aja buat Mbak Tanti di Purwokerto Timur ya. Iya. Oke, baik. Jadi kalau menurut pendengar Pro Dangdut nih, bulan Juni J-nya apa sih? Yuk. Kalau Mbak Desi J-nya apa? Jadikan bulan Juni penuh dengan keberkahan, jadikan bulan Juni penuh dengan kelancaran rezeki. Amin. Amin amin amin ya rabbal alamin. Yang katanya bulan Juni adalah bulan kesedihannya WNI ya, tapi enggak lah ya. Kita harus mensikapi segala geopolitik yang ada di Indonesia saat ini. Harus sabar ya, kutut sing tenang, sing apa jenengannya ya? Pokoknya aja kemerungsung lah ya lur begitu, jadi harus tetap semangat. Oke, halo selamat siang Bro Dangdut.
1: Adalah kita Mbak Desi.
0: Iya, Potini gimana kabarnya?
1: Lumayan.
0: Udah sehat.
1: Karena cerita sepanjang masa pernah menderita.
0: Amin.
1: C.
0: Ya, J.
1: Junjung tinggi kejujuran.
0: Wih, junjung tinggi kejujuran bagus.
1: Ya iyalah, terus jujur. Baik kepada semua orang. Apa lagunya, Mbak?
0: Lagunya ini lewat angin wengi.
1: Tadi ada sabar ya?
0: Ada sabar. Duh, Kang Mas, ngapunten saestu.
1: Terus yang dangdut lawas langka ya?
0: Yang dangdut lawas ada sebentar, aku ngintip apa dulu ya. Dangdut lawas
1: Mendayu-dayu
0: ya. Ini ada nomor satu dari Ikke Nurjanah.
1: Terus apa lagi? Itu kan tur baru itu.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Carmilla mau gak? Kekenali kau sejak pertama. Oke. Mendung tanpa hutan.
1: Asal lupa laras yang kepilih.
0: Yang kurindu mau gak?
1: Dari?
0: Denny Malik.
1: Udah, gak apa-apa deh. Denny dibalik ya.
0: Denny dibalik.
1: Iya. Dia kan kejujuran tinggi, kejujuran, kebaikan kepada semua orang. Itu kan bagus sekali.
0: Oke.
1: Selamat ya. Pertama Mbak Desi, Mbak Tugas, semangat. Selamat menjaga Allah, sepanjang Allah.
0: Amin.
1: Bumuninga, monggo mendapat duninga. Adik Bima Ida di Kota Sari, monggo berabat. Ibu Ida di Bangun Jaya. Adik Ida Serondol, Kiradun. Adik Ida Langsuwadi. Kibalo, ku ada limo. Ya, Mbak Desi ya. Ya kan,
0: ada lagunya.
1: Ada limo, ada lagunya itu. Kibalo. Ada Sang Bakul. Ada Kendrawo. Ada Santika Kedura. Saya menyerah orang yang harus dibentawai lupai. Besar Mila. Terus ada Setika Demen. Terus ada juga buat Berhanum, Mage. Terus ada juga buat ya, semuanya jelas.
0: Oke.
1: Terus diputar.
0: Ya.
1: Terima kasih, Marto.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Potini yang ada di Sempurut ya. Bulan Juni J-nya apa sih? Katanya harus sabar ya. Yaudah lah ya, kita mau sabar bareng sama Mas Adeo.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Mbak Desi, Cidro ini di on rel lah. Jan yang kayak yang kepengen banget krungu lagu Cidro. Aduh, Jan. Juni, J-nya apa? Jangan Cidroi aku ya. Aduh, Jan seru banget yakin. Saya mau menyapa dulu nih buat Pak Darto di Kembaran. Mbak Desi, kalau J-nya itu jangan ngeluh. Nah, cocok banget ya Pak Darto ya. Bener banget kayak. Soalnya hidup memang udah naik turun kayak sinyal sama harga cabe sama harga Pertamax yang baru naik beberapa hari yang lalu. Aduh, Jan. Ujar kunyo Wisman dan kelalen yang ganen tieling namaning nang Pak Darto. Pak Darto, moga-moga-moga kok anak keajaiban ya rega Pertamax. Wong nyong nganggo niki jane Pertamax. Dadi kerasa banget engganen mundak 4.500 dikalikna ping anu 7 liter jajal mok 35.000 dhewek engganen. Wah anu biasane 7.000 ki wis full tank. Segi merek 80.000 bene bisa full tank lu rapora jen. Ya tapi jangan mengeluh lah ya. Pokoknya harus bersemangat seperti apa yang dikatakan Pak Darto ya. Ke sawah naik sepeda. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau hati lagi kecewa dangdut saja jadi pegangan. Aduh. Aja dangdut rock. Kudu berdoa sama Tuhan Yang Maha Esa ya Pak Darto ya. Oke cocok banget. Jadi mungkin buat pendengar pro dangdut sing lagi rudet ruwet nang bulan Juni tiga wadangdutan disit sedela ya ora ketang ya siji setengah jam ya ngotoli datine atine manden bunga terhibur ora mikir rega-rega sing lagi pada mundak. Baik, saya mau nyapa lagi nih buat pendengar kita di Aji Barang ada Mbak Nia. J, menurut saya Jumat cepat Mbak. Waduh, Jumat cepat gimana nih? Senin baru hari ini, baru juga kemarin libur, sekarang kerja lagi. Tolong siapa yang bisa percepat hari Sabtu. Oh gitu maksudnya, Jumat cepat ya, biar ngesoknya setu. Naik beca ke alun-alun, mampir sebentar membeli pepes. Baru kemarin hari libur bisa buat ngalamun, sekarang kerja jadi lemes. Aduh, jangan lemes, biar gak lemes kita harus dangdutan ya. Ada Kang Wahyu di Cilongok, J-nya itu jaga dompet Mbak, karena godaan akhir-akhir bulan, akhir-akhir ini bukan mantan ya, tetapi diskon 70%. Betul sekali ya. Apalagi buat emak-emak yang mau modal diskon ini benar-benar harus di apa ya? Harus dijaga banget. Jaga dompet, jaga mata ya kan. Beli apa nih? Ke warung beli petis, sekalian beli ketupat. Diskon memang terasa manis pas bayar dompet menjerit hebat. Oke deh, 632336. Ih, ada Humama Luna. Selamat siang sayangku.
1: Selamat siang, Desiku yang cantik.
0: Kalem banget, akunya udah heboh banget. Tapi Mama Luna sekarang udah menurunkan ini, yaudah. Aku juga ya, harus kalem ya. Nah, kayak gue tuh lipatut, anggar kalem ora patut yakin, sumpah.
1: Iya, nyatanya ya. Apa pakai kutunya sing alami ora kanti palsu, ora kanti bikin-bikin iku ya.
0: Jangan dibikin, jadilah diri sendiri.
1: Benar-benar sumpah. Sumpah Mbak Desi juga anggar berubah. Yakin sumpah elek mbok yakin.
0: Anggar nyong berubah dadi kalem ki kayak udah kayak Mbak Desi nu lagi kelolotan wiji kedondong apa ya.
1: Lagi ana masalah apa kayak gue?
0: Masalah tambendina, masalah bendina tah.
1: Iya, masalah betina sing penting Messi bisa teratasi lah.
0: Iya, benar banget. Jadi kalau
1: masalahnya Messi fajar-fajar saja.
0: Masih Fajar Nugroho gitu.
1: Iya,
0: kok Fajar Nugroho.
1: Semoga masalahnya jangan melampaui
0: kemampuan. Iya, kan jerene Allah tidak akan menitipkan permasalahan melebihi kemampuan umatnya. Asik.
1: Tapi kadang-kadang cuma pepatah lah.
0: Ya Allah. Ge, aja memat, aja mementahkan tausiah sekang ustad ya. Kayaknya jirene ustad minta raga ge, jangan menyerah, harus semangat Mbak Desi gue.
1: Enaknya cuman pepatah kadang-kadang. Coba kalau aku minta suamiku jangan diambil, ya Allah kan angel.
0: Ya Allah, ge kan diambil oleh Tuhan, untuk diambil oleh pelakor, we mending ya Mbak. Siki nyong takon ke Mama Luna ya, mendingan bojone diambil pelakor apa diambil Tuhan?
1: Oh ya, suka diambil Gusti Allah.
0: Nah Mbak, lebih terhormat ya.
1: Menciptakan. Kenapa? Kayak anggar diambil pelakor yang nyong bisa gak warit kayaknya.
0: Loh, orangmu gak warit tok, kayak buah-buah sing mbene mudun sekang truk bisa gelem kok dibalang namaring umae.
1: Aduh, kabeh.
0: Iya. Mulane kuwe. Jan.
1: Mbak cantik, aku salam ya.
0: Yang kok disit cuman... ngobrol dulu dong. Bulan.
1: Iya sayang, monggo.
0: Bulan Juni J-nya apa? Kayak kita anak sing jaluk jadikan dia jodohku ya Allah. Gue jene. Okay. Atau anak juga jangan menyerah ya. Nek mama lu deh bulan Juni J-nya apa?
1: J-nya aku lagi menghadapi masalah. Ya, yang boleh dibilang serius, boleh dibilang penting begitu. Jadi ya J-nya ya pokoknya ya minta dimudahkan dari segala keinginan saya dan segala apa yang aku inginkan dan aku pengen jalani dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun begitu Mbak Desi.
0: Oke.
1: Ini masalahnya menyangkut agama sih ya.
0: Masya Allah, abot banget masalahnya agama.
1: Menyangkut agama, niatipun ngibadah Mbak Desi.
0: Oh, nggih. Jadikan bulan ini penuh berkah untuk beribadah berarti ya intinya gitu ya.
1: Beribadah sama yang kuasa intinya
0: gitu. Tabarakallah.
1: Ini kan ya ngomong-ngomong, ini jadi buka-buka rahasia. Jadi si bujangku itu, si ganteng, ceritanya lagi ada yang ingin memiliki, yang ingin menginginkan gitu. Tapi antara ortu, dari kedua belah pihak anak-anak itu belum ACC begitu Mbak Desi. Jadi aku minta dimudahkan.
0: Jodohan ayo apa kepriwensi hari gini ya si Ana Siti Nurbaya kayak kue
1: tapi untuk sekarang aku dari pihak putrine bocah ayu
0: ya Allah
1: aku cuma menghargai saja kayak kue mungkin ya iya tok aku kan bingung karena yang menjalani kan bukan aku, ini kan masalah-masalah hati Mbak Desi.
0: Loh, Mas Bardisun apa arep dijaluk? Ya Allah yang patah hati ya. Ya wis lah, nyong berarti nyong ya ora apa-apa lah, nyong tak kondangan, mengko nyong tak nyumbang lagu. Judule
1: bagus itu mantan yang berbuk kualitas.
0: Judule kandas ya Kang Bardisun, pantesan sing wis ora tau online anu cemburu apa calone?
1: Ya kayane lamun mesti ber begitu ya mesti pokoknya ori kayak kue lah.
0: Oh kayak kue ya oh pantesan sih. Sekarang Mas Bardisun sudah berpaling dariku ya wis ora apa-apa lah.
2: Sekian lama ku cari dirimu kasih.
0: Asik.
2: Dari waktu ke waktu asik, asik. Ku cari entah jadi apa kini lagi.
3: Sebegitukah belum bisa move on dari aku?
0: Ya ampun, sendirikah kau di sana berdua?

0: wis lah kali lah sing arep anu dijodonang ana.
1: Sekejam itu beb, walaupun engkau sudah tidak menjadi milikku, tapi aku masih tersayang kepada dirimu.
0: Aku lebih baik mundur daripada menjadi pihak
1: maju. Mundurnya mundur alon-alon.
0: Oke, okay. Anu Rika ngerti apa ora wong anu apa kae jenengane? Angger ya. Salat kan ana sing telat, besing ketiga kudu mundur, Mbok.
1: Ya iya, kabeh mau kan wis dilakoni iki. Apapun adanya dirimu aku mau menerima. Aku tidak pengen yang macem-macem lah. Tapi, walaupun aku bersanding dengan yang lain, tapi yang ada di hatiku cuma dirimu.
0: Lah, mah.
2: Iya. Ini tuh serius.
0: Oh, iya.
2: Nah, ini tuh sudah tua, Monique sudah 3. Kalau ini yang mau dijalani insolusi ganteng.
0: Oh, anggar Mas Bardison tuh orang ganteng orang.
2: Orang portal-portal. Orang-orang sempurna lah, sing sini udah
0: gantengnya Paul. Oh gitu, ya pokoknya semoga dilancarkan ya Mama Luna ya.
2: Ya mintanya aku sama yang kuasa cuman kayak gitu. Andaikan ia memang sudah jadi takdirnya, ya mohon diberi petunjuk dan dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya kayak gitu. Masalahnya gini Mbak Desi, kalau terjadi itu ya ibaratnya pihak sana itu 1 kilo, aku cuman 1/2 kilo kayak gitu Mbak
0: ya Desi. Ya oleh ditambahin maning seprapat, kok udah dimandan imbang. Mandan apa semending. Berarti berarti Rika harus pulih besan sugi ya. Alhamdulillah ya Allah. Masya Allah. Iya.
2: Putri satu entil ceritane.
0: Lu satu entil dok ya, berarti warisannya akeh gue mak.
2: Ya alhamdulillah sih, tapi ya maaf itu bujangnya aku kayaknya belum ada apa sih ya, jadi belum ada detik-detik, belum ada tanda-tanda begitu, jadi aku bingung sebagai orang tua begitu Mbak Desi.
0: Belum ada getar-getar asmara ya.
2: Nah kayak gitu.
0: Oke. Ya moga-moga.
2: Kenapa masih senang membujang atau gimana? Kan aku yang nggak enak selalu ditelepon, selalu ditanyai nggak bisa jawab cantik.
0: Ya wis moga-moga dilancarkan ya Ma. Mama kayak bagi salam gue siapa kayak Ma, ya Allah saking kangennya kayak 8 menit dewek ya.
2: Bunda Muninga, Sugeng Sonten, Mami Om, Mami Yanti, Mami Sarmila, terusane Ana Maning, Mbak Ida, terus Mbak Darisah nang Lahan, selamat siang, terus Bunda Yanti, Mami Cantika, Sugeng Siang, terus Bapak Dalang, Bapak Anto, Bapak Pamin, Sugeng Siang. Mbak Kayu Nemine, Sugeng Siang. Mugi-mugi lagi sehat. Terus, apa Mas? Ada Mas Itung di sini.
0: Iya.
2: Teman-teman aku jen keren-keren pisan.
0: Wih, keren ada banget.
2: Mas Ardiansyah juga, Mas Ari Anggara. Yun saya mau Mbak Desi jen kutanya kondisinya bisa emak-emak.
0: Tapi penggemarnya ake.
2: Anak-anak muda KB.
0: Oh,
2: terus
0: iya,
2: namanya
0: iya.
2: Juga keren-keren banget.
0: Wih, iya.
2: Udah begitu saja.
0: Oke sayang.
2: Iya. Mas Herdi, mantan aku yang paling aku hormati.
0: Iya. Si baik kelingan mantan Jen.
2: Kelingan mantan.
0: Oke okay, sayang.
2: Yang kesuwun pisan.
0: Iya sayang
2: ya, cantik.
0: Oke okay.
2: Tolong jangan lupa pesan aku tuh selalu tidak akan berubah.
0: Iya.
2: Jaga kebebeganmu dan kecantikanmu. Siap. Itu loh yang menul-menul.
0: Menul-menul ya. Kayak bal cenil ya.
2: Cantik.
0: Oke okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Gue jadi ceramah apa jeneng gue lah.
0: Frisik ngali. Di belakangnya Mama Luna yuk 632336. Saya mau menyapa nih buat kaki. Siapa nih? Kaki Radun. Ayo Kim lebuki. Kang Dasrun, Kaki Mijo, I miss you so much. Ibu Syarmila. Selamat siang Pro Dangdut. Iya sayang. Iya. Lah, sekian siang.
3: Sopan siang. Topongan Banyumasan. Dangdut adalah kita suwe banget golin nunggu.
0: Iya kok, jan pangapura banget yang kangen pisan karo Mama Luna kok ngasih. Ya, ini 10 menit. Nyumbe
3: kangen karo Mama Luna kok.
0: Embo kangen epong.
3: Iya,
0: sing penting.
3: Kayaknya gadis masih di bawah 17.
0: Lah gue, sing penting ya Kang, kidalang suwati. makan bakso pakai kelanting.
3: Cakep.
0: Tidak lupa sambelnya yang banyak.
3: Cakep.
0: Jadi orang harus apa? Apa?
3: Rambutnya keriting.
0: Malah dibileni kayak kayak. Makan bakso pakai kelanting, tidak lupa sambelnya yang banyak.
3: Ya terus?
0: Hidup. Hidup ini sangat penting, maka jangan terlalu
3: banyak.
0: Orang nyambung banget. Ya wis ya. Oke. Oke. Bulan Juni, C-nya apa ya?
3: Yang renyong Juni ya, Juni gue jenenge jenius.
0: Lah aja lah mau.
3: Usaha.
0: Oh iya iya iya, une usaha.
3: Enek gue niat ini ke ibadah dari Jun. Jenius usaha untuk niat ibadah ke kok oli dalam sing lebih kepenak bu Desi.
0: Oh iya iya, benar benar benar.
3: Eh gue Riku Bang Asmara gue bu Juni, anu yeah. Bu Desi.
0: Iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Berarti Juni jenius usaha,
3: niat ibadah.
0: Niat ibadah. Terus
3: iya. Wingo oli nganak karo oli ngeneh iki lho.
0: Oli nganak ngeneh ya dadine ya.
3: Iya, ibadah ya oli ganjaran, boleh mengkota nggo nafa keluarga ya bisa tercukupi butek sih.
0: Oke, amin. Amin amin amin ya rabbal alamin. Amin
3: ya iya.
0: Dewek aku dadi melu kepengen mendongakan ge, jan luar biasa ya Mama Luna ngenen arep oleh besan sing sugi. Dewek nunggu undangane pela ya berarti ya.
3: Iya, tunggu undangane gue. Syukur-syukur yo nang wayang dalange nyong.
0: Iya. Angger
3: dalange gratis iki.
0: Angger ngolet MC ya ajak kelalen ke penyiar ya. Pro 1 RRI Prokerto Mbak ya, Desi Natalia yo gue.
3: Dalange nyong ke MC ne Bu Desi kata iya. Dalangi gratis iki sing penting penayagane karo sindene telat tempani.
0: Nah, kue nyong MC-ne ya. Nyong MC-ne ora usah dibayar rapi ora apa-apa, sing penting kena nggo apa ganti uang bensin karo make up karo kelambi ya.
3: Iya ora. Dalange ta ora dibayar akeh-akeh, sing penting kena nggo tuku wedhus.
0: Ah, kue tanung lunjak kue. Salame nggo sapa Kang Salame?
3: Lagune apa kok Bu Desi?
0: Oh lagune ya, lagune Kiana nomor 1 dari Ike Nurjanah.
3: Nah gue nomor 1 baik.
0: Nomor 1, Kiana lagu lawas Carmilla.
3: Nomor 1 lah.
0: Oh iya oke okay, siap.
3: Nyong salam spesial gue Bu Desi.
0: Iya.
3: Mas Kumbang Asmara, Mama Luna keluarganya ke sing lagi berbahagia. Kok Kang Dasun, Kang Ratun. Kayak bangsanya mama-mama kok kayak ngambleng ya Bu Desi.
0: Mama Syirnya.
3: Mama Indes. Mama Ida, Mama Syifa, karo sampai kaya lagi pada ambleng.
0: Jane ta akeh sing tarurantut den iki tapi urung-urung tebukak-bukak, urung ngebukak.
3: Ya, ya, ya. Ya kuwi tebukak ing sore maning kuwi mbok kepada anu kepengin pake kepengin ndopo karo njenengan kuwi. Salamin kau kabeh bae Bu Desi sini tetap semangat matur suwun. Jenius untuk niat ibadah. Insyaallah berkah. Amin.
0: Masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo selamat siang Pro Dangdut.
4: Kangdu, nggak ada lagi taradu.
0: Ihi, kaki radun. Kaki maning lah jan. Miki wisman dan mending mamak-mamak gaul ge Mama Luna. Ya, yeah. Bulan Juni J-nya apa kak? Ki, kaki nek?
4: Ya jalan-jalan.
0: Jalan-jalan ke Batu Raden, mampir maring umai kaki radun asik-asik cos. Jadi jalan-jalan maring ini ge kira-kira ki.
4: Lagi jalan-jalan ini saya karpet. Katanya ngalor-ngalor ngidul-ngidul.
0: Ngalor-ngalor ngidul-ngidul.
4: Nggih.
0: Lah Rika mari ngalor apa mari ngidul?
4: Lagi nganangin. Lagi ini namanya Sarmila. Nggih wadah Sarmila mari ngidul wadah.
0: Carmilla.
4: Oh, iya Carmilla.
0: Ku kenal di kau sejak pertama kali, sejak pertama.
4: Terus lagi zaman kali ini gimana tadi?
0: Zaman agano.
4: Kenal di kau pagi sekira.
0: Wow, oh, Carmila. Wow, oh, Carmila.
4: Salam minggu bekal Subadi, minggu Nadika, Pak Kristianto, Pak Kendro, terus minggu Pak Katim, Pak Kasem, Pak Suno, Bu Ida, Deben Budasari, Bu Munina, Bu Munija, minggu Mister Palo,
0: Pak
4: Kumbang,
0: yes,
4: terus Mawati, Mbak Darisa, Mbak Siti, Mbak Mime, Bu Indes, terus gua Maresa kesineng Selawi ya, selamat sore.
0: Yes.
4: Istri mau saya numpatasi. Singgung sana pangkal jadi beri tarapan.
0: Ya oke.
4: Kalau baca ini mau terus numpatasi.
0: Ii
4: sehat-sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku mau menyapa dulu buat Mama Ida. Hai, Mama Ida, selamat siang, Pro Dangdut.
5: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mama Ida. Gimana kabarnya Mama Ida?
5: Sudah sehat.
0: Ya, alhamdulillah. Sehat, waras, selamat, Mama Ida. Jadi ini kita lagi ada tanya-tanya nih. Kalau bulan Juni, J-nya apa sih menurut Mama Ida, yuk?
5: Sama Mbak Tini, jujur untuk negara Indonesia.
0: Iya, jujur untuk negara Indonesia ya. Oke.
5: Okay. Aku tuh udah jujur bayar pajak, tapi dapat tagihan dari tahun 1995 sampai 2005.
0: Waduh.
5: 30 tahun yang lalu kok ditagih.
0: Loh,
5: buktinya sudah hilang.
0: Padahal tuh, setiap tahun bayar pajak.
5: Iya.
0: Oke.
5: Kenapa? Kalau enggak bayar 2025 kan 2006-nya ditagih ya. Kenapa? Kan sudah 30 tahun yang lalu baru ditagih sekarang. Aku kemarin udah masuk ke Halo RRI tapi jauh belum puas ya. Karena itu kan tagihannya dari Bapenda. Terus dari Pemda itu ada informasi ke kasih pemerintahan bahwa tagihan di bawah 2013 itu diabaikan saja atau hangus gitu loh.
0: Oh, oke. Okay. Kok bisa gitu?
5: Pengen itu tadi aku ke Halo RRI, aku tadi masuk lagi. Tolonglah RRI mengundang narasumber dari Bapenda sama Pemda gitu.
0: Oke.
5: Dari pajak gitu, dari kantor Pratama Pajak juga.
0: Oh, siap. Kenapa kok bisa ada tagihan seperti itu ya, Bu ya?
5: Makanya 30 tahun yang lalu kenapa baru sekarang ditagih?
0: Aduh,
5: gitu.
0: Baru sekarang. Kenapa ya? Oke deh, jadi harus jujur ya kepada masyarakat.
5: Aku bayar pajak kok, tapi buktinya udah hilang. Yang 2001 sih ada, yang 95 sampai 2000 tuh gak ada. Karena waktu itu kan masih apa ya, ngontrak lah.
0: Oke. Baik. Oke, Bu.
5: Ya, salam buat semuanya aja yang sudah menonton dan tadi sudah ngasih salam. Aku dengerin dari awal dari apa Purwokerto menyapa sampai sekarang. Ya, dari Mutiara Pagi lah.
0: Dari Mutiara Pagi. Oke.
5: Okay. Iya. Oh ya, selamat tahun baru 1 Hijriah 1448.
0: Baik. Besok ya.
5: Iya. Nanti malam habis maghrib kan masuknya?
0: Iya, nanti malam ya udah masuk ya.
5: Ya, di itu WA ya ada doa akhir tahun dan doa awal tahun gitu.
0: Oke, okay, baik.
5: Ya, terima kasih banyak kan Ngawang.
0: Iya. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, terima kasih buat Mama Ida dan juga buat pendengar yang tadi sudah masuk. Kita mau gel-gel lagi dengan siapakah? Ada Mbak Ike Nurjana. Judulnya Nomor 1.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: sih. Nah lo apa namanya, J-nya apa? Hayo, yuk 632336 atau di 0811 5440911. Saya mau menyapa dulu ada Bu Susi di Banyumas. Kalau saya Mbak J itu jangan lupa makan ya. Soalnya sekarang banyak banget yang diet padahal lihat gorengan tetap hilaf. Jangan lupa makan ya. Nah, beli cabai sama tomat pulangnya naik odong-odong, katanya mau hidup sehat, lihat gorengan langsung borong. Nah, kelakuan siapa itu? saya. Mas Adit di Patik Raja, apa kabar? J, Mbak Desi, J itu jomblo bahagia. Jojoba, jomblo-jomblo bahagia. Bebas mau tidur jam berapa, nonton apa aja, cuma ya kalau sakit yang ngingetin minum obat masih ibu ya, belum punya pasangan, belum punya pacar. Oke deh. Pantunya bagus banget nih Mas Adit nih. Pergi mancing dapat nila, pulang sore kehujanan. Jomblo bukan berarti merana, yang paling penting makan jangan pinjaman. Nah, sing penting orang utang, jangan sampai gaya hidupmu mengganggu keuangan tetangga ya. Oke, ada Mas Wahyu. Oh, ini tadi udah Mas Wahyu. Mbak Nia juga udah, matur nuwun, terima kasih. Yuk lagi yuk. Di 0811 5440911. Jadi bulan Juni J-nya apa sih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, ini dengan Mas yang di mana nih? Sumenep ya? Ini dengan
1: Cilacap,
0: Mas.
1: Cilacap, Mbak Desi.
0: Oh, Cilacap. Suaranya kayak Mas-Mas di Sumenep. Ini Cilacapnya mana nih?
1: Ini gini, Mbak. Gak ada suaranya di sini ya.
0: Mana? Gak ada suaranya.
1: Audionya gak ada, ini di HP saya.
0: Oh gitu. Tapi suaranya Mas Cilacap ini ada. Ini dengan Mas siapa dulu nih?
1: Dari Mr. Gudel, Cilacap.
0: Oh, dari Mr. Gudel di Cilacap. Gimana kabarnya Mr. Gudel?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik.
1: Mbak Desi, gimana kabarnya?
0: Baik, sehat, waras, selamat, dan bahagia tentunya ya. Mas Gudel, bulan Juni J-nya apa nih?
1: Jadikan dia pasangan hidupku.
0: Iya, jadikan dia pasangan hidup aku. Takut banget. Aku pikir jadikan aku yang kedua, enggak ya. Oke deh, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat yang udah masuk tadi, ada
0: banyak banget.
1: Mama Luna, mm-hmm. Terus ada Idalam Suwadi,
0: okay.
1: Terus ada Om Radun, mm-hmm. Selamat siang Om Radun,
0: yes.
1: Terus buat Mama Ida, mm-hmm. Buat Bu Ida,
0: yeah.
1: Buat Mbak Siti KDM,
0: okay.
1: Terus buat Mas Kumba Mas Mara,
0: yuk.
1: Terus buat Bu Sharmila, mm-hmm. Terus ada siapa ya? Buat semuanya aja lah Mbak, mm-hmm. Desi.
0: Oke, okay, buat semuanya aja. Tanpa ya.
1: Terkecuali buat Mbak Desinya, mm-hmm. Selamat bertugas dan selalu.
0: Oke.
1: Lagunya apa aja ini Mbak?
0: Lagunya ini ada Bintang Tertutup Awan, ada lagunya Klebus dari Guyon Waton.
1: Guyon Waton aja
0: ya. Oke.
1: Juga terima kasih Mbak.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mas Gudel, yuk. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Siapa ki?
2: Sareng Pak Martono.
0: Pak Martono teng Purbalingga, kepripun kabare niki?
2: Alhamdulillah baik dan benar.
0: Baik benar, lurus kepada maksud dan tujuan. Oke.
2: Situasi aman terkendali,
0: siap.
2: Pripun Mbak kabare?
0: Lagi kula alhamdulillah sehat waras selamat. Niki Pak Martono kan niki sampun bulan Juni. Lah niki bulan Juni jene nopo niki versine Pak Martono?
2: Jagalah negeriku.
0: Jagalah negeriku. Oke, okay, siap, siap, siap.
2: Jagalah negeriku, jagalah bangsaku. Niku mawon.
0: Iya, pokoknya harus menjaga satu sama lain ya. Oke, okay, baik Pak Martono. Enggak
2: ada ketemu pas seneng.
0: Tapi
2: nggih, Mbak.
0: Nggih. Enggak ada ketemu seneng, ora ketemu kangen.
2: Iya, ketemu ora apa-apa lah.
0: Nggih, Pak Martono badhe kitu salam kagem sinten nih Pak Martono?
2: Kangge Pak Asep Anwar, Pak Rama.

0: Ade Sodikin, Pak Susu Sukandar, Pak Yaya Tuhyata, Pak Sajang Suwendar, Pak Natriana, Pak Kuskawa, Pak Yuyu Rahmata Yubi, Bu Edi Sumiati, Bu Tri Khosatun, Bu Tumiyam Badriani, Bu Kokon Pemalasari, Bu Dede Kartini, Bu Ida Kanyawati, Bu Adrini, Bu Ida. Terima kasih.
1: Inji.
0: Selamat mendengarkan.
1: Oke. Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Thank you so much. Kagem Pak Martono teng Purbalingga. Nang burine Pak Martono sugeng siang pro dangdut dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Yeah. Suaranya nyong gede banget ini dia.
1: Ki siapa sih ki?
2: Inyong Kola.
1: Kaki Tasrun.
2: Ya kayaan ini kurang lebih ya.
1: Lalu ini berubah, terus kentup tawar apa ini gulunya dan yang tadi kayak gini?
2: Anu terus madan, anu kaya madan ngeliyep.
1: Oh.
2: Anu ini selek-lekan sih.
1: Deh. Lembur apa?
2: Anu lek-lekan anu ngomong barang gawe.
1: Kaplean, main kaplek.
2: Yoralah.
1: Lah mikir ini ujar kuwi mlebu mbok.
2: Ya udah bunuh tepokan Banyumasan, Mbok.
1: Orang dangdutan urung ya, Juni. Juni C-nya apa sayang?
2: Ya C-nya yang rewong sing lagi usaha ya. Jane ke ulang Juni jenangnya payu akeh kayak kue jane lah. Ini bagi wong sing perusahaan jenang, ngeruh. Ngemuti bulan Juni, kan Juni sih kunan begitu pasti kue.
1: Iya.
2: Ya orang papa ngurame-rame
1: ini. Ngurame-rame dunia. Wis gagian ke Mas Arya wis melebuhinnya orang apa enak?
2: Salam salam ya wis pokoknya gak suka biannya moneng. Atau cobokan Banyumas
1: komplit
2: iki.
1: Iya lah.
2: Ya ngeruruk, anu urusan karo huruf C gue anu pirang-pirang maknanya. Ribuan, ratusan maning.
1: Ge, ditakon yang Mas Arya ge.
2: Eh?
1: Ji, jadikan laku yang kedua, priwe Mas?
2: Ya gue mulane ya nu, urupane gue nu jene siji tapi huruf nganu mburine gue nu pirang-pirang.
1: Oh iya, mburine pirang-pirang.
2: Ya
1: jajan.
2: Huruf marpeta cukup J.
1: J, ya iya wong bulan Juni J, J-nya apa ya? Jangan menyerah, we jare Mas Arya Miki. Jangan menyerah, ya. Kan kudu sing semangat.
2: Mas Arya setakang ngono apa?
1: Hei?
2: Mas Arya setakang ngono?
1: Mas Arya setakang ngene jare nu kangen dan dirimu nanti kasiki.
2: Oh, iya.
1: Iya.
2: Ya, salam ngomong bagus.
1: Salam ngomong bagus ke Mas Uli, salam Kang Kandasarun. Yuk.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam sayang, warahmatullahi wabarakatuh. Iya sedulur ge Mas Arek kan wis mlebu dadi ne kayang wis ngabani tapi siji loro WA tek waca disit ke akeh banget sing WA jebulane. Sugeng siang. Pak Romadi, Pakul Tempe Kembaran hadir nang topokan. Oh, ge mau. Nggo Mbak Desi semoga sehat selalu suwun ya. Sing 10.800 dadi 8.800. Oh, gue kaki Dasrun aja sok ngarang-ngarang cerita kayak mikir nek kedelene kue regane 10.800 mudun tadi nih 8.800 karena disubsidi orang nu regane tadi 2.000 orang karpe sih kayak kue. Mas Theo dari Magelang mau request lagunya Seperti Mati Lampu. Iya sayang melu bayi lagunya ya. Iya buat kaki Kumbang Azmara gelombang 98.6 esi mati Mbak Desi. Iya mengko diutik-utik nang Mas Suyut mengko tuli dadi. Sugeng siang Mama Rusti. Ya alo pirang-pirang dina ki absen bayi. Salamnya Mbak Desi ya. Iya, selamat siang buat Mama Rusti dan juga buat semua pandemen acara Pro Dangdut Dangdut adalah kita ya. Siang hari ini saya tuntaskan dengan satu nomor lagu dari Mas Guyon Waton judulnya Klebus. Sekaligus saya juga pamitan dari ruang dengar Anda. Matur nuwun, terima kasih. Pokoknya bulan Juni jene nyong sepakat ya. Jene harus semangat azik. Pamitan ya lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Purwakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali di kesempatan sore hari ini ya, awal pekan edisi Senin 15 Juni 2026. Saya Arya Setia bisa hadir menjumpai Anda di Purwakarta sore ini hingga nanti jalan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam sajian menarik yang siap kami hadirkan untuk menemani suasana sore Anda ya. Di antaranya nanti sesaat lagi seperti biasa kami hadirkan satu program khusus yakni Dialog UMKM Bicara. Nanti kita akan berbincang terkait dengan salah satu usaha yang luar biasa. Seperti apa nanti sabar ya, saya akan hadirkan infonya ya. Saya simpan dulu gitu ya. Dan beragam sajian menarik juga kami hadirkan. Di antaranya ada Buletin Lintas Jateng DIY, Siaga Negeriku, dan juga sajian lagu-lagu spesial dan juga informasi menarik. Yang pastinya saya hadirkan hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar sekaligus saya informasikan untuk waktu asyar wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya hari ini masuk di menit yang ke-6 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, sebelum kami hadirkan dialog UMKM atau UMKM bicara sore hari ini, terlebih dahulu saya akan hadirkan satu lagu spesial untuk Anda. Pastikan terus bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Purwokerto sore ini.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan tadi bahwa sore hari ini sangat sekali saya Arya Setia bisa kembali menjumpai Anda semua dalam salah satu program kesayangan kita yakni UMKM Bicara ya. Tempatnya kita mengulik inspirasi, strategi dan juga cerita hangat dari para pelaku UMKM lokal yang luar biasa. Jadi kita juga akan menghadirkan sesekali UMKM yang dia usahanya lokal tapi sudah menasional gitu ya. Nah sore hari ini kita akan mengupas satu tema yang cukup menarik ya. Jadi kita akan bicara tentang masalah kuliner, tapi ini agak sedikit berbeda ya. Karena kalau kita bicara tentang bisnis kuliner itu tidak ada matinya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kalau bisnis kuliner ini digabungkan dengan niat ibadah dan menebar manfaat yang luas untuk sesama. Nah, itulah tema kita sore hari ini, yakni menebar manfaat lewat usaha catering dan juga akikah. Nah, untuk membahas tema ini sudah hadir narasumber yang luar biasa, yang ternyata tetangga dekat saya. Jarang ketemu ya, ketemunya sekali ketemu di siaran gitu ya. Oke, beliau ini adalah owner dari Alphard Group Catering dan Akikah ya. Oke, langsung saja saya sapa ada Mas Deddy Budi Santo, se-Eskom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Deddy.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat?
3: Alhamdulillah. Oke. Sehat.
2: Ternyata tetangga desa gitu.
3: Iya, mungkin ini okay. Belum dipertemukan
2: belum
3: saja.
2: Belum dipertemukan. Ya. Padahal saya sering lewat daerah sana ya, tapi ya namanya kadang kan segala sesuatu itu kita gak tahu ya. Nah, kadang kadarullah ya kita dipertemukan dalam suasana yang menyenangkan sore hari ini ya. Siap untuk berbagi inspirasi dengan pendengar kita sore hari ini Mas Deddy?
3: Insya Allah siap.
2: Oke. Ya, untuk Anda pendengar seperti biasa yang akan bergabung bersama kami, boleh nanti bisa menggunakan di 632336 atau via WA, call WA di 08112540911. Oke, hingga nanti jalan pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya akan kupas ya sisi inspirasi atau juga hal-hal yang inspiratif dari Mas Deddy ini. Oke, Mas Deddy, sebelum ke usaha Mas Deddy ya sebagai owner dari Alphard Catering dan Akikah ya. Ini saya tertarik dengan gelar Mas Deddy ya, Eskom ya. Nah ini menarik ya, kenapa sarjana komunikasi berarti ya?
3: Sarjana komputer.
2: Oh komputer, oh komputer ya. Oke, okay, gitu. Sarjana komputer tapi bisnisnya adalah bisnis kuliner nih. Nah ini boleh sedikit diceritakan ini Mas Deddy.
3: Iya, sebetulnya bisnis ini kalau akikahnya ya, jadi kalau saya runtut dulu ya Mas.
2: Oke. Okay.
3: Dari awalnya gitu kan, sebetulnya awalnya itu saya itu usahanya di ternak. Ternak sapi, kambing, dan domba gitu. Baik. Kan awalnya di situ. Lah itu pun terjebak dulu. Oh, itu terjebak. Saya itu iya itu dulu saya itu jadi ketua remaja Masjid Agung Baitul Salam.
2: Okay.
3: Ya alun-alun sini. Dulu masih remaja masjid itu suruh mencari hewan kurban awalnya gitu. Habis itu dari situ dapat hewan kurbannya, habis itu saya dikasih tuh, dikasih fee biasanya sama waktu sapi sama waktu kambing gitu kan. Lah dari situlah saya mulai mulai pelan-pelan belajar tentang sapi, kambing dan sebagainya sampai kurang lebihnya sampai sekarang itu sudah 19 tahun.
2: 19 tahun?
3: Iya, betul. Wah, itu. Jadi kalau farmnya namanya Dedi Jaya Farm.
2: Oh, ya, okay.
3: Yang ada di Purbadana Kembaran. Iya, lah awalannya itu dulu gitu kan. Habis itu memang kita supply ke beberapa akikahan yang ada di Purwokerto dan sebagainya gitu kan. Habis itu saya mikir kok ini enak banget ya, untungnya lebih banyak daripada saya gitu kan. Iya, kita untung cuma 50 ribu gitu kan, sana untungnya mungkin
2: bisa lebih,
3: iya gitu kan. Akhirnya saya ngobrol sama ibu saya, sama adik saya, yuk gini-gini, nanti kambingnya dari saya gitu kan, awalnya gitu.
2: Baik.
3: Gitu, ya dari situlah berlanjut sampai hari ini gitu.
2: Oke, dan sudah 19 tahun ya.
3: Ya.
2: Berarti awalnya adalah akikah terlebih dahulu.
3: Iya, akikah dulu.
2: Kalau gitu. Untuk cateringnya berarti sudah berapa lama?
3: Kalau cateringnya itu nyambung.
2: Oh nyambung.
3: Iya, okay. Jadi selain akikah itu ada yang minta, Mas ini buat syukuran, Mas ini udah buat mitoni, buat 4 bulanan dan sebagainya, akhirnya kita bikin. Sama habis itu juga ada juga yang untuk misalkan kantor dan sebagainya, akhirnya kita bikin yang cateringnya. Jadi ada menu ayamnya, ada menu yang lainnya, tidak cuma menu kambing gitu. Iya.
2: Baik. Dan sampai sekarang gitu ya.
3: Ya, alhamdulillah sampai sekarang.
2: Tapi saya tertarik dengan nama Alfat Group ya. Apakah ini ada filosofi khusus atau mungkin ada doa khusus ya di balik nama itu? Terus kenapa grup? Artinya kan ini banyak ya, enggak cuma satu. Nah, mungkin bisa digambarkan ini
3: ya tadi. Jadi sebetulnya kalau Alfat itu, kalau saya itu karena ini usaha pembuka gitu waktu itu gitu kan. Jadi Alfat itu salah satu artinya kalau di Islam itu pembuka gitu, atau betul. Mengawali gitu dan sebagainya. Jadi awalnya itu namanya Alfat gitu. Nah kenapa grup itu? Karena kita itu tidak cuma satu gitu kan. Jadi kita ada beberapa, punya beberapa brand gitu yang lainnya. Salah satunya yang mungkin pemirsa tahu ya gitu, ada Almira Akikah juga.
2: Okay.
3: Jadi Almira Akikah itu nama anak saya yang ketiga gitu.
2: Oh,
3: iya. Jadi Alfat sama Almira itu satu apa ya?
2: Satu perusahaan.
3: Ya, cuma beda owner.
2: Beda owner,
3: Jadi ownernya itu sebetulnya anak saya. Cuma tak persiapkan gitu kan. Sekarang dikelola sama bapaknya dulu.
2: Diwariskan nanti ya.
3: Iya. Tapi secara manajemen memang berbeda. Gitu. Secara manajemen itu berbeda, sudah ada yang ngurusin. Jadi Alfa sama Almira itu secara manajemen itu beda gitu. Tetapi secara filosofi awalnya sama.
2: Oke, menarik ya, Alfat sebagai usaha pembuka gitu ya.
3: Betul.
2: Pembuka dan akhirnya sukses bisa sampai 19 tahun ya.
3: Alhamdulillah.
2: Nah, itu kan pasti banyak apa ya, tips atau juga banyak sesuatu yang perlu saya gali itu ya, Mas. Jadi ya. Tapi sebelum itu ya, kan kalau bicara tentang masalah catering ya, terutama akikah ini kan mungkin saya katakan agak-agak sedikit sensitif ya. Kenapa sensitif? Karena kan akikah ini hubungannya dengan keabsahan ya, syariat hewan lah, kemudian bagaimana cara menyembeli hewan sehingga itu sesuai dengan syariat Islam gitu. Nah, kemudian apakah ada standar khusus ya dari Alfat sendiri untuk meyakinkan masyarakat terkait dengan masalah itu?
3: Jadi kalau di kita itu, satu, kita punya RPH gitu kan, RPH sendiri. Iya, dan habis itu juga kita itu konsumen itu dipersilakan untuk datang ke kandang. Jadi bisa menyembelih sendiri. Kalau yang, oh Mas saya gak bisa nyembelih gitu kan, kita ajarin gitu kan. Tapi kalau memang misalkan, aduh saya gak tegaan orangnya Mas lah gitu kan, ya kita sembelihkan. Jadi kita tuh ada juru sembelih halalnya. Jadi Juleha yang tersertifikasi PNSP gitu kan.
2: Oh punya.
3: Iya gitu. Dan habis itu juga secara halalnya kita sudah sudah halal gitu kan. Secara ininya ya. Kemarin kita dibantu juga sama apa, Pelut Jateng gitu kan. Untuk halal produknya gitu kan dan sebagainya. Alhamdulillah kita banyak dibantu karena kita masih kecil sih Mas.
2: Kecil tapi 19 tahun ya.
3: Iya
2: gitu. Itu kan udah dewasa berarti 19 tahun.
3: Iya.
2: Ya artinya terjamin ya. Jadi masyarakat tidak perlu ragu untuk keabsahan masalah penyembelihan dan standar halalnya itu udah dijamin gitu ya.
3: Iya insya Allah.
2: Oke. Tapi kan kalau bicara bisnis akikah ya, atau juga catering di wilayah Banyumas atau di Purwokerto ini kan banyak ya Mas Dedi ya. Nah kira-kira apa yang membedakan antara Alfat Group ini dengan usaha yang sama di wilayah Banyumas dan sekitarnya begitu?
3: Iya, sebetulnya kalau kita itu kan kita tergabung di ASPAKIN namanya, Asosiasi Pengusaha Akikah Indonesia.
2: ASPAKIN?
3: Iya, itu seluruh Indonesia itu ada gitu kan. Kalau di Kabupaten Banyumas, Purbalingga dan sebagainya kita ada DPC-nya. Gitu. Dari di situ Kalau kita memang ya yang sudah masuk Aspakin memang kita punya standarisasi, kita juga ada pelatihan dan sebagainya gitu kan, kita juga sering sering ngobrol dan sebagainya gitu kan mengenai standarisasi mutu dan sebagainya gitu. Okay. Sampai dengan harga dan sebagainya. Soalnya memang beberapa kali memang kita itu mendapati ya gitu kan, orang itu pada gak tahu tentang umurnya domba gitu kan, syarat-syaratnya dan sebagainya gitu. Okay. Makanya kita tuh biasanya mengedukasi itu ke konsumen bahwa oh seperti ini loh bu gitu kan, yang dikatakan powel misalkan itu seperti ini gitu dan sebagainya. Sampai dengan kita itu kalau memang misalkan tidak bisa datang, kita bisa video call atau bisa juga kirim dokumentasi bahwa itu tuh memang dombanya itu gitu kan. Sama habis itu juga kita per by name, kalau misalnya sudah dipotong tulang dagingnya itu per by name. Jadi satu kantong itu untuk satu nama. Nanti di dapur pun sama. Di dapur nanti kita itu masaknya itu per panci. Satu panci ya itu untuk gulai atau misalkan sate, gulai atau tongseng dan sebagainya itu memang per nama gitu.
2: Oke. Okay. Baiklah, sepertinya ada yang bergabung. Silakan 632336. Halo, selamat sore.
4: Selamat sore.
2: Iya. Selamat sore dengan
4: Sore, salam kenal saudara narasumber.
2: Siap.
4: Iya pak. Saya pernah mendengar masalah AKK itu, kalau gak salah dari planet lain itu, oh, murah sekali katanya.
2: Okay.
4: 2 juta itu sampai penyembelihan kambing sampai dengan catering-catering itu. Catering-catering itu betul apa tidak itu?
2: Oh. Oke, okay, gitu baik.
4: Kan kebanyakan orang tidak percaya. Itu menurut solusi Anda itu bagaimana? Coba dijawab, saya ingin mendengar yang sesungguhnya.
2: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Dasrun di Aji Barang ya. Oke, ini sebenarnya mau saya tanyakan ya. Tapi sudah ditanyakan Kang Dasrun, boleh ya. Karena kan banyak istilahnya paket-paketnya ya. Ada yang pernah saya ditawari 1.500.000, 2 juta dan sebagainya. Nah yang ini menarik pertanyaan dari Kang Dasrun. Apakah itu betul ya, semurah itu gitu, benarkah gitu? Nah mungkin bisa dijabarkan ya Mas Didi.
3: Jadi pertama itu saya bisa katakan benar, bisa katakan tidak gitu kan. Jadi itu sebetulnya banyak, kalau sekarang apalagi kekahan yang dari apa ya, skalanya sudah nasional kan, udah banyak masuk ke Purwokerto gitu kan.
2: Betul.
3: Itu memang saya juga mikirnya, oh ini kok murah banget gitu kan. Saya yang pukul kambing aja kadang-kadang bingung gitu.
2: Mungkin gitu. Gak segitu kali ya, kambingnya sendiri ya.
3: Jadi kayak gini, jadi kalau mau saya tuh kadang-kadang ada gimmick. Di situ tuh ada yang bermain gimmick.
2: Okay.
3: Ada juga memang ya strategi marketing lah. Kalau saya pribadi sih, kita fair-fairan aja gitu kan. Jadi kalau memang yang murah-murah itu memang kebanyakan itu pakainya domba. Satu domba.
2: Oh, domba.
3: Yang kedua itu adalah betina. Jadi di situ pasti kita tawarkan antara jantan dan betina. Yang kedua itu memang kambingnya atau dombanya itu tidak, kalau kita ngelihat kan standarnya kurban. Kalau kurban kan memang iya betul ya, yang 3,5, 4 juta dan sebagainya. Jadi kita itu pakainya betina. Gitu kan. Terus biasanya memang kita pakai umur. Jadi standar umurnya kalau akikah itu minimal itu kita di sebenarnya 6 bulan boleh, tapi kita di 8 bulan.
2: Oke. Okay.
3: Gitu. Jadi terus kalau memang dombanya, kita dombanya domba yang ekor tipis atau domba yang sebenarnya secara umur tua tapi dia kecil. Kalau kambing ya pakai kambing kacang. Kalau kambing kacang itu kan kambingnya kecil tapi secara umurnya masuk.
2: Oh.
3: Gitu. Biasanya begitu, Pak. Habis itu juga kita kan melihatnya dari segi porsi. Jadi kebanyakan kan sekarang banyak tuh rata-rata yang pesan kekahan itu banyak mama-mama muda gitu kan.
2: Iya, betul,
3: gitu.
2: Betul.
3: Jadi kan mama muda itu kebanyakan dia merantau, suami istri merantau di perumahan gitu kan. Nah, dia mau motong, aduh, ini paling-paling saya bagi tetangga saya kanan kiri itu cuma 40 gitu kan. Lah itu biasanya porsinya segitu. Nanti lebihannya memang kita masukin di prasmanan. Jadi nanti lebihannya buat sohibul akikahnya gitu.
2: Okay.
3: Biasanya gitu. Jadi kayak kepala, dengkil gitu kan, itu kita bawakan biasanya nanti itu ada yang buat acara, ada yang buat yang orang tuanya atau saudaranya dan sebagainya gitu.
2: Oke, baik. Sudah terjawab ya Kang Dasrun ya pertanyaannya tadi. Oke, saya lanjut ini Mas Dedi ya. Memang sekarang ini bisnis seperti ini kan banyak ya, banyak sekali ya. Mungkin di desa saya juga ada beberapa gitu ya. Mungkin Mas Dedi tahu gitu ya. Nah, bagaimana untuk meyakinkan ya bagi para pelanggan bahwa ke Alphard saja nih dijamin pelayanannya maksimal, rasanya enak dan sebagainya gitu. Apa promo seperti apa yang ditawarkan oleh Mas Dedi dan tim?
3: Kalau kita pribadi gitu kan, saya pribadi itu sebetulnya kembali lagi yang namanya rezeki dan sebagainya. Kalau kita itu satu, konsumen kita rata-rata konsumen loyal. Dan kita dari dari mulai Bumiayu sampai dengan Pemalang, Dongkal, kalau sana sampai ke Bumen. Jadi kita sebar lima cakep insya Allah dapat ya, plus sebagian Tegal, sebagian karena ke akhir tahun ini insya Allah kita buka di daerah Tegal, Pemalang, insya Allah seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak tadi dan sebagainya, kok banyak ya sekarang? Iya, karena rata-rata pemain AKK hari ini itu anak muda. Gitu, dan rata-rata juga pada sudah melek teknologi hari ini. Dan saya juga kan nerima maklon juga. Jadi kadang-kadang mereka gak punya dapur, ya cuma habis itu nanti ke saya gitu kan, dan sebagainya gitu kan. Jadi kita itu kalau yang di RPH-nya kita, RPH-nya di Jaya Farm itu ada sekitar 9-10 AKK yang motong di tempat kita gitu. Jadi mereka gak punya kandang gitu kan, ada konsumen ke situ ya nanti ini gitu. Terus habis itu ada juga yang tidak punya dapur. Yang tidak punya dapur ke kita juga. Jadi mereka cuma media sosial aja gitu kan. Makanya kadang-kadang ya begitulah gitu kan, secara isian hampir mirip-mirip, secara harga paling-paling selisih 100-200 gitu. Sama kalau kedua, kita juga punya brand kambing guling gitu kan. Iya, kita punya kambing guling juga namanya Kakine.
2: Kakine.
3: Iya, jadi memang nuansanya Jawa gitu kan. Nanti yang menyajikan jadi live cookingnya juga pakai blangkon, pakai baju batik dan sebagainya lah gitu. Gitu, jadi memang kita brandnya banyak, jadi kelihatannya kan, wah ini kok banyak pemainnya, padahal sebetulnya ya lu lagi.
2: Berarti ini satu peluang yang bagus ya, maksudnya Mas Dedi itu bisa seperti itu ya, gitu. Karena maksudnya misal ada usaha baru ya, tapi dia nggak punya kambing ya, nanti pesannya ke Mas Dedi juga kan, Mas Dedi dapat untung juga ya.
3: Jadi itu banyak yang seperti itu gitu kan. Jadi sampai dengan kita juga ngajarin juga ke beberapa teman-teman, misalkan ada yang mau belajar dan sebagainya. Karena kalau di Aspakin itu Asosiasi Pengusaha AKK, saya juga besar seperti ini karena teman-teman ada yang dari Jabodetabek dan sebagainya itu ngajarin ke kita gitu kan. Gini loh gitu, cara ngitungnya gini. Dulu saya gak tahu ngitung HPP. Wah ini ngitung HPP gimana bang? Gini-gini. Terus iklan gitu kan. Kalau hari ini kan memang media sosial itu luar biasa lah gitu kan. Gitu.
2: Artinya pemasaran juga melalui media sosial ya. Instagram, Twitter, TikTok begitu ya.
3: Itu juga nominalnya kan tergantung itu ya. Kalau jangkauannya semakin luas, kadang-kadang, mas saya juga udah ngiklan mas gitu kan. Ya terus habis itu, ya berapa anggarannya gitu. Ya kembali lagi lah gitu kan.
2: Ya baik. Ya nanti bisa disampaikan media sosialnya apa ya Mas Dedi ya. Ya nanti pendengar atau juga masyarakat yang ingin pesan bisa langsung menghubungi Mas Dedi. Nah ini terkait dengan tema kita sore hari ini kan menebar manfaat ya, melalui bisnis catering dan juga akikah ini. Nah mungkin Mas Dedi bisa menyampaikan ini seperti apa sih maksudnya menebar manfaat itu, baik itu manfaat bagi karyawan, bagi lingkungan sekitar atau juga bagi konsumen yang selama ini loyal memesan ke Mas Dedi begitu atau ke Alphard Group ini.
3: Jadi kalau kita itu ada satu brand, satu brand itu namanya Mulia AKK. Jadi brand Mulia AKK itu kita memang kerjasama sama Panti Asuhan Harapan Mulia yang ada di Mersi. Jadi para Soibul AKK pun bisa kekahan itu nanti kita salurkan ke panti. Dan sebagian keuntungannya itu memang ke panti. Gitu. Jadi kita itu sebetulnya membantu panti untuk punya badan usaha sendiri sebetulnya. Awalannya seperti itu. Silakan mas gitu dan sebagainya. Terus habis itu, "Duh lah mas gitu kan, kita belum ada tim karena memang panti. Saya ngajarin media sosialnya dan sebagainya masih belum ini." Akhirnya ditarik ke manajemen lagi. Sekarang alhamdulillah sudah bagus gitu kan. Tinggal dilanjutin aja lah. Misalnya ada yang kayak gitu. Terus habis itu kalau kita Alphard itu satu ya, kita lebih senang itu orang itu kan sebetulnya tahun 3 tahun 4 tahun yang lalu mungkin nanya ke Kansi apa gitu kan. Nah itu kan sebetulnya awalannya memang dari situ. Jadi kalau secara core bisnis saya gitu kan, bisnis saya itu rata-rata yang ada dalilnya gitu kan. Kayak kurbanan ada dalilnya. Terus habis itu akikah ada dalilnya juga gitu kan. Habis itu umroh gitu kan, biru umroh itu juga. Lah itu hampir core bisnisnya kita tuh di situ, sebetulnya di situ. Jadi kalau nanti ngomongin umroh nanti ada lagi sesinya. Jadi itu memang saling mengaitkan. Kalau kita kalau mau ngomong bahasa apa ya, bahasa marketing itu ada namanya CRM. Gitu. Jadi konsumennya satu tapi ditarik sana, ditarik ke sana, ditarik ke sana gitu kan. Database-nya satu tetapi ditarik sana sini bisa gitu. Jadi misalkan konsumen akikah gitu kan, ditawarin sama kita untuk konsumen jadi kurban, konsumen kurban. Pak bisa loh Pak nabung kurban gitu kan, atau beli sapi, beli kambing di Dejia Farm gitu kan. Nah gitu ada. Jadi makanya kita kadang-kadang orang kok, loh kok itu sapi banyak banget kok habis. Kita nge-grillnya cuma sebulan Pak, kita setahun. Gitu kan, kita database-nya dan sebagainya itu kita pakai semuanya.
2: Luar biasa memang Mas Dedi ini ya, keren. Banyak inspirasi yang bisa kita gali ya. Oke, ini sudah ada pendengar kita yang bergabung via WA. Selamat sore Mas Dedi dan juga Mas Arya. Wah luar biasa ya, ternyata bisnisnya bukan hanya terkait dengan akikah saja, tapi menguasai lahan lain seperti kurban dan lain sebagainya. Nah pertanyaan saya, kalau misalkan ada kurban seperti kemarin ini, apakah melayani pembelian juga dan dari apa nih, dari harga berapa sampai berapa, dan apakah bisa misalkan saya untuk kurban tahun depan saya pesannya sekarang dari Pak Arifin yang ada di Purbalingga Lor. Oke, menarik ini.
3: Oke, kalau kurban itu kita itu ada tabungan kurban dan kita juga kerjasama sama beberapa sekolah. Sekolah-sekolah Islam yang gede-gede lah ya. Kalau kita nyebutin nama boleh ya, gitu kan.
2: Sedikit enggak apa-apa.
3: Sedikit aja. Ya, gitu kan. Jadi sekolah-sekolah Islam yang ada di Purwokerto kan ada tuh yang gede banget. Itu sudah kurang lebihnya 9-10 tahun itu sama kita. Dari sapi sampai kambingnya gitu kan, gitu dan sebagainya. Terus habis itu lembaga-lembaga amil zakat secara nasional itu memang ke kita juga. Kita bisa kok seperti itu. Bahkan kalau kita itu penjualan dari bulan Januari itu bisa. Itu. Jadi nitipin di tempat kita, kita nanti estimasikan nanti pertambahan bobot badannya sekian dan sebagainya gitu kan. Jadi makanya kalau di tempat kita tuh penjualannya, kenapa kita jualannya banyak dan sebagainya gitu kan. Itu sebetulnya karena memang kita nimbun, nimbun konsumen gitu kan. Gak yang, oh kita jualan 400 ekor nih gitu kan, cuma sebulan dua bulan itu akan susah gitu kan. Jadi kita nimbun konsumen dulu gitu kan, kita juga sama ibu-ibu pengajian, ada yang 5.000 per Jumat gitu kan, ada atau Ahad pagi gitu kan. Lah itu kita ditambak tuh ada juga itu setiap tahun itu sekitar 13-14 ekor sapi. Itu satu masjid. Itu memang sudah langganan ke kita. Kalau Purbalingga itu banyak tuh, mulai Merebet, terus Rabak gitu kan. Itu 5-6 ini banyak lah kalau Purbalingga gitu.
2: Dan
3: kan
2: rutin tiap tahun
3: ya, itu. Itu biasanya kalau konsumen kita tuh ya dia lagi karena memang tahu kualitas, tahu harga gitu.
2: Nah, ini bagaimana sih cara mengikat gitu konsumen agar dia tuh pesan terus gitu ke Mas Dedi nih.
3: Jadi kalau saya pertama itu adalah jaga kualitas gitu. Terus yang kedua memang pelayanan gitu. Jadi misalkan contoh di kandang gitu ya. Kandang sapi yang pakai AC kelihatannya cuma saya di kantornya. Di kantor tuh ada AC, ada LCD-nya gitu kan. Terus habis itu dan sebagainya lah. Terus habis itu di tempat kita timbangan sapi itu ada 3. Jadi terus habis itu kita sapinya semua variasi ada. Mulai saya Bali, Madura, Pegon, Crossing, Limousin tuh ada. Jadi ibaratnya tuh apa aja ada. Dari harga berapapun ada. Jadi kalau kemarin tuh harga termurah tuh 15 juta itu.
2: Sapi
3: Bali itu 15 juta sampai dengan 42 juta ada. Gitu. Sama kita juga kan kita suplai ke beberapa peternak. Jadi kalau hari ini nih kita lagi sibuknya itu suplai beberapa peternak gitu. Jadi nanti peternak-peternak yang sudah dibina sama kita, entah itu kambing, domba atau sapi, nanti jualnya ke kita lagi. Kita jadi mengerjakannya itu dari hulu sampai hilir.
2: Luar biasa.
3: Jadi lah itu loh, sebetulnya kebermanfaatannya banyak. Makanya kalau kenapa ke situ ya karena sampai kapanpun itu namanya apa kurban itu kan selama
2: selalu maksudnya.
3: Gitu, insyaallah gitu.
2: Oke, okay. Oh, berarti luar biasa, bukan hanya bisnis tapi tentang bagaimana mengedukasi juga ada di situ.
3: Betul, gitu.
2: Luar biasa.
3: Iya, kalau mau cerita itu dulu ada tuh beberapa musola itu yang posisinya dia musola baru pernah mau kurban sapi gitu kan. Kita biasa sering bantu. Jadi, "Mas, ini baru 5 orang," gitu kan. Saya biasanya ikut. Lah nanti kayak perumahan baru biasanya gitu. Lah dari situ tuh sebetulnya karena mereka sudah terbiasa sama kita. Awalnya mungkin karena perumahan baru ya cuma satu gitu kan. Besok nambah lagi 2 kan warganya tambah banyak. Lah setelah itu udah rutin ke kita. Ada yang sudah langganan dari saya masih belum punya anak sampai anak saya 3. ada yang udah 10 tahun, ada yang 12 tahun, bahkan ada yang 15 tahun ada.
2: Luar biasa. Nah ini sisi-sisi inspiratif ini yang harus kita gali dari sosok Mas Deddy. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, masih saya buka kesempatan ya di 632336 atau via WA, call WA 0811-2540-911. Ini sudah ada yang bergabung kembali via WA, tapi saya bacanya nanti setelah break dulu ya Mas Deddy ya. Oke, pendengar dan juga pemirsa, setelah ini kami hadir kembali, jadi pastikan terus bersama kami di UMKM Bicara.

0: Oke, pendengar, masih bersama saya Arya Setia dalam UMKM Bicara ya. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kita masih bersama dengan narasumber kita, Mas Didi Budi Santoso Eskol. Beliau ini adalah owner dari Alphard Group Catering dan Akikah. Temanya adalah terkait dengan menebar manfaat lewat usaha catering dan akikah ya. Walaupun kita bahasnya tentang catering dan akikah, tapi pertanyaan ini banyak yang melebar ya. Banyak yang penasaran soalnya Mas Dedi ya. Termasuk ini ada pendengar kita yang sudah bergabung ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber dan juga Mas Arya. Pertanyaan saya begini, apakah Anda melayani program sosial misalnya penyaluran kurban? Misalnya saya jauh, terus saya pengen menyalurkan kurban di daerah yang membutuhkan. Apakah menerima itu dari Pak Budi yang ada di Purwonegoro?
1: Oke. Ya, kalau penyaluran insya Allah kita ada gitu kan. Kayak kemarin misalkan ada beberapa lembaga amil zakat ya. Kalau kita ngomong secara tingkat nasional. Itu ada yang program desa berbagi, itu ada juga gitu kan. Yang di kita sendiri juga ada, karena memang daerah-daerah, kalau saya sebutkan ya daerah Sumbang, daerah Tambak Sogra gitu kan, Linggasari, Pliken, Karang Tengah dan sebagainya, itu kan juga masih banyak juga orang-orang yang tidak mampu gitu kan. Kemarin kita juga sama, motong di kandang kita, video apa kita foto, video gitu kan. Habis itu kita kasih nama, nama pengkurbannya kita doain, nanti dagingnya kita tebar ke orang-orang yang tidak ini. Jadi pelaporannya jelas kalau yang kemarin sama lembaga, tapi kalau yang secara farmnya kita juga insya Allah bisa gitu kan, kita bisa lewat ke panti atau ke masyarakat yang ada di sekitaran kandang. Karena rata-rata kalau masyarakat di sekitaran kandang kita itu di Purbadana Kembaran itu rata-rata adalah petani gitu kan, petani dan peternak gitu kan. Tapi kebanyakan memang petani, kalau peternak itu peternak titipan biasanya, orang itu titip sapi dan sebagainya gitu. Tapi sekarang memang kendalanya ya salah satunya memang sapinya lebih sedikit gitu kan, kambingnya lebih sedikit. Ya kalau kalau bahas tentang peternakannya agak banyak gitu ya. Gitu
0: mungkin
1: ya.
0: Nanti suatu saat kita bahas tentang peternakannya itu ya.
1: Gitu.
0: Baik, demikian untuk Pak Budi di Purwonegoro. Jadi kalau misalkan tertarik
1: bisa,
0: boleh ya, boleh menghubungi Mas Dedi nanti. Oke, nanti Mas Dedi boleh share nomornya ya, nanti
1: boleh,
0: di
1: boleh.
0: Akhir acara.
1: Ya.
0: Oke, kita kembali ke tema kita nih terkait dengan masalah bisnis catering dan juga akikah ini ya. Nah, sebenarnya kalau bicara bisnis seperti ini, apa sih yang menjadi tantangan yang selama ini dihadapi? Ini kan sudah 19 tahun ya, kira-kira mungkin tantangan apa yang selama ini dihadapi oleh Mas Dedi dan tim di Alphard ini?
1: Kalau di awal-awal itu orang pada bingung, kayak kan siapa gitu kan. Kalau kebanyakan kan Mitoni, Ngupati mereka tahu. Makanya itu ada syiarnya di situ gitu kan. Jadi memang anak itu tergade gitu kan. Salah satunya dengan diakekahin itu gitu kan. Cara menebus gadenya gitu kan. Jadi kan sebetulnya itu masih bisa selaras gitu kan. Misalkan daripada cuma jenengi ya kalau orang Jawa gitu. Jadi bisa kekahan sekalian kasih nama gitu kan. Jadi di kita juga sudah ada kartu capanya, ada risalah akekah di situ untuk siarnya. Terus habis itu sudah udah nasi dus, itu ada paket premium, ada standar, ada hemat gitu kan. Jadi dengan berbagai varian lah, sayuran dan sebagainya. Jadi nanti tinggal bagi aja. Gitu kan, enggak usah ribet gitu. Biasanya kan ada juga yang kalau dulu-dulu itu banyak gitu kan. Mas, saya mau pesan kambingnya aja. Ada, saya nganterin ke sana. Terus habis itu ada yang, mas saya minta kambingnya tapi dipotong. Nanti mau masak sendiri, ibu saya atau tetangga ini ada yang mau masakin. Dulu kayak gitu, masih 6 tahun, 7 tahun yang lalu masih ada beberapa. Kalau sekarang sudah gitu kan, rata-rata sudah
0: lah. Ya.
1: Iya, mas pokoknya ini tahunnya beres gitu kan. Bahkan beberapa kali juga kita disuruh untuk membagikan gitu kan.
0: Oh, sekalian membagikan juga menerima.
1: Membagikan, iya gitu. Jadi kalau beberapa, kalau yang kekahan juga ada yang seperti itu. Biasanya kita ke panti asuhan nanti dari pihak panti, nanti dikasih video untuk nanti disampaikan ke apa, yang tadi akikah ya, sahibul akikah. Kalau kurban pun sama, kita sama kayak gitu. Jadi kita videokan dan sebagainya. Dulu itu kita pernah dapat kurbanan dari Australia.
0: Wow.
1: Itu biasa. Itu sapi harga 68 juta.
0: Segede apa itu?
1: Sapinya itu bobotnya 890 kilo, hampir 1 ton. Iya. Itu dulu tahun berapa? 3 tahun apa 4 tahun yang lalu ya? Gitu kan. Iya. kurang lebihnya itu. Okay. Itu dipotong, saya serahkan ke pihak desa, ke balai desa waktu itu gitu kan, sama Pak Cariknya, habis itu dirembuk sama beberapa apa beberapa perwakilan RT RW di situ, akhirnya dipotong jadi berapa daging disampaikan. Ya alhamdulillah gitu kan, ya ini yang orang Australia itu sebetulnya orang Indonesia, tetapi dia punya suaminya orang Australia gitu kan, gara-gara ngelihat konten kita, ngelihat iklan kita dan sebagainya. Awalnya dulu saya suruh ngirim sapi dulu ke Jeruk Legi dulu, sering gitu kan, Mas kirim ke sana ya, kirim ke sana. Yang biasa di pasrah itu beliau meninggal, qadarullah kayak gitu. Akhirnya udah lah Mas Didi aja yang inilah gitu kan, ini sapi saya kurban di mana terserah Mas Didi gitu kan. Akhirnya saya sampaikan, Bu kalau misalkan boleh gitu kan, di daerah tempat kita seperti ini kondisinya, saya fotokan gitu kan, ini masih banyak sawah dan sebagainya gitu kan. Ya walaupun masih juga banyak juga orang-orang yang mampu juga, tetapi sebagian juga banyak yang nggak mampu. Ya udah nggak apa-apa kalau mau di situ gitu kan. Tapi kalau penyebarannya memang kita sekitaran itulah gitu kan. Okay. Gitu.
0: Okay. Baik, untuk Anda pendengar, sepertinya tadi ada yang ingin bergabung, silakan 632336 atau call WA 0811-2540-911. Okay. Ada yang bergabung. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Mas Arya.
0: Iya betul, dengan?
2: Iya Mas, saya dengan narasumber ya.
0: Oh iya, monggo.
1: Oke, iya Pak, monggo.
2: Lumbir ini Mas.
0: Oh Pak Faizin di Lumbir, monggo silakan.
2: Ya selamat sore Mas Mas narasumber ya.
1: Iya, Didi Pak. Mas
0: Didi.
2: Jadi mengikuti kurang paham.
0: Oh iya iya.
2: Kalau nggak salah mungkin bagi-bagi kurban atau
0: akikah, bisnis akikah.
2: Nah yang saya tanya gini, seandainya ada seseorang atau kita lah kepengen jatah, terus itu beda kali bagi di tempat kita, orang 20 atau orang 30, contohnya satu kambing gitu ya, itu caranya bagaimana Mas? Apa harus harganya sekian juta kambing, nanti sembelih dimasak dan lain-lain, kari bagi begitu bagaimana cara bisa, mungkin kalau gitu bisa nggak?
0: Baik.
2: Terus caranya itu kita harus tahu apa kambingnya segede apa, apa bagaimana caranya itu?
0: Baik.
2: Ya. Terima kasih.
0: Pak Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Izin di Lumbir. Nah, ini menarik juga pertanyaannya. Monggo silakan bisa.
1: Ini Lumbir juga sering ini. Lumbir Majenang kita juga sering kirim ke sana juga. Jadi kalau di akikahnya kita di Alfat atau di Almira akikah itu kita ada paketan, ada yang buat 40 porsi, ada yang 60 dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau misalkan mau buy request bisa. Jadi kita kambing masaknya pun bisa. Kambing masak itu berarti kambing dimasak gitu kan. Mau digulai atau mau ditongseng atau mau dibistik atau mau disate itu bisa. Ada yang non daging, ada yang daging. Kalau non daging itu berarti tulang-tulang itu biasanya digulai. Kalau yang daging itu bisa dibistik, direndang atau disate. Itu bisa, nanti nasi dusnya menyesuaikan. Jadi ada nasi dus yang harga 10.000, 15.000 atau 20.000, ada tergantung paketannya. Itu paketan nasi dusnya. Nanti bisa disesuaikan seperti itu, gitu.
0: Nah, tadi menanyakan Pak Fisin, kalau misalkan penentuan besar kecilnya kambing, misalnya untuk 40 orang, misalkan apakah harus yang sekian dengan harga sekian atau bagaimana gitu, cara ngitungnya gitu.
1: Jadi kalau kita sudah bentuk paketan, tapi kalau secara apa, sebetulnya itu kan satu persatu. Jadi kambingnya sendiri, ongkos potongnya sendiri gitu kan. Sebetulnya kalau secara ngitung HPP, harga bawang produksi itu gitu. Jadi kita tuh ada standarisasi, untuk 40 itu bobot hidupnya berapa, dagingnya berapa, tulangnya berapa itu ada. Jadi kita tuh ada split sheet itu ya, nanti dari laporan dari RPH, misalkan namanya Vino misalkan gitu kan, dua ekor kambing betina gitu misalkan, berarti jadinya misalkan 120 porsi, lah 120 porsi itu kambing hidupnya berapa, jadi tulang dagingnya berapa dan sebagainya, karena memang nanti di kita kan di boxnya itu di kotak, kalau pakai tin wool itu, kalau yang pakai gulenya itu kayak gitu, nanti ukurannya ada, misalkan ini jeruannya sekian, tulangnya sekian, jadi gitu, gak semuanya, gak tulang-tulang semua, gak jeruan-jeruan, gak gitu, jadi kita dibagi itu, memang kita gramasi, semuanya kita gramasi, jadi nanti misalkan mau yang masak si A, si B, si C sama, jadi kita gramasi kayak bikin inilah apa mie instan gitu, jadi nanti tinggal ini untuk 40 porsi berarti bumbunya segini, sekian on, ininya sekian, ini sekian ada. Jadi nanti misalkan rasanya sama semua. Jadi mau 40 porsi, mau 100 porsi, mau 120 porsi itu sama.
0: Gitu. Dan isinya sama, porsi ukurannya juga sama gitu ya?
1: Kurang lebih sama. Nanti kalau ada lebihan kita bawakan. Iya, entah itu lebihannya misalkan sate limang sindik gitu. Ya kita bawakan aja. Nanti misalkan lebihannya tulang sama apa kepala sama kaki ya kita bawakan. Selalunya kita bawakan. Lebihan itu selalunya kita bawakan. Nanti kulitnya dan sebagainya misalkan dikerokan, misal itu ada lebihannya kita bawakan. Pokoknya lebihan

0: Kan misalkan oh untuk misalkan 40 porsi, oh bobot hidupnya misalkan 23 sampai 25 misalkan. Nanti keluar dagingnya berapa, jeroannya berapa, tulangnya berapa gitu.
1: Oh, dan biasanya itu yang pesan dikasih tahu berat dagingnya.
0: Enggak, kalau itu enggak. Oh, itu iya. Nanti buat laporan ke apa ke dapur. Nanti di dapur ditimbang lagi. Nanti karena pas dimasak itu harus sesuai itu gitu kan. Kenapa? Karena nanti untuk masukin ke cupnya sih gitu kan. Kalau itu kurang, lah nanti berarti kurang dong gitu. Jadi gitu. Jadi kita usahakan ada standarisasi minimal perolehan daging. Makanya kambing-kambing kita minimal BCS 3 atau 5 lah.
1: BCS itu apa?
0: BCS body score. Jadi gemuknya. Okay. Kan kalau dipegang, kalau kambing dipegang kan oh ini gemuk, oh ini kurus gitu.
1: Okay.
0: Jadi walaupun bobotnya apa? Bobotnya tinggi tetapi enggak gemuk, itu juga dagingnya kan tipis gitu. Gitu. Okay. Biasanya gitu sih gitu.
1: Baik. Ya. Jadi untuk Anda pendengar masyarakat yang ingin akekah tapi enggak perlu repot, udah langsung ke Alphard aja. Nanti akhirnya ada edukasinya juga di situ ya.
0: Ya, insyaallah gitu kan. Jadi kalau ke
1: udah repot gitu.
0: Iya, ke admin kita tuh kayak gitu.
1: Oke. Okay.
0: Beberapa kali orang-orang pada ngomongin gitu. Jadi kalau kita tuh banyak tuh, terutama kayak misalkan kroya. Jadi kalau saya ngomong kekahan itu paling kebanyakan itu orang-orang ini kok. Jadi orang-orang yang dalam artiannya gini. Jadi mereka itu mikirnya awalnya kan, wah ini mahal gitu kan. Gitu kan. Karena beberapa kali mungkin mereka sudah melakukan sendiri. Okay. Oh jebule kuwi luwi larang ya. Makanya tadi gitu ya, Pak. Jadi ngomong, "Loh kok ini murah teman dan sebagainya."
1: Okay.
0: Satu karena satu ya, ongkos kita itu murah gitu kan. Okay. Mungkin ongkos potong contoh aja. Gitu kan. Di ongkos potong di masyarakat kan wis ngewaine 1 seket misalkan gitu kan, atau 200.000 tambah rokoknya belum
1: medangnya
0: ya, dan sebagainya. Kalau tempat kita itu ongkos potongnya jauh banget gitu. Karena sudah terbiasa sama banyak gitu kan dan sebagainya.
1: Dan sudah profesional, sudah pengalaman 19 tahun loh.
0: Insyaallah Pak gitu kan.
1: Baik, ya silakan 632336 tadi berbunyi, silakan bisa diulang kembali ya untuk Anda yang akan bertanya. Oke, terus selanjutnya nih ada lagi yang bergabung. Nah, tadi Mas Arya kan sudah. Oh, sebentar. Saya terima telepon dulu ya. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
1: Iya, selamat sore. Nggih, monggo. Bu Mun nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini namanya apa? Siti apa?
1: Nama
2: yang ini apa?
1: Nama ininya akikahnya. Alphard dan Amira.
0: Almira.
1: Almira.
2: Kali pertamanya kayaknya pakai Dedi apa
1: itu
2: ya?
1: Oh, Dedi Farm.
0: Itu farmnya Bu, peternakan. Ya peternakannya, Dedi Jaya Farm.
1: Jadi beliau punya peternakan juga, jadi kalau nyari kambing gampang, ambil di peternakannya sendiri begitu.
2: Cuma tanya sih, itu sama dulu di Cilacap ada yang terkenal, saya mantu juga pakai itu Dedi juga, apa ada hubungannya dengan Dedi ini?
1: Cilacap.
2: itu dulu bagus.
1: Iya.
2: Tapi dia khusus dulu kambing buli.
0: Iya, betul. Iya.
2: Di hotel-hotel itu pakai Dedi, pakai nama satu namanya Dedi atau masih family.
1: Oke, siap. Nanti dijawab, Bu. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya berarti?
0: Itu Pak Haji Dedi.
1: Oh, Pak Haji Dedi.
0: Haji Dedi gitu kan. Jadi beliau memang salah satu ini ya, jadi kalau kita ngomong kekahan, kambing guling itu ada, kalau saya ngomong ada fasenya gitu kan. Fase yang pengusaha sepuh-sepuh gitu kan, sekarang memang mungkin agak menghilang gitu kan. Karena tadi gitu kan kalah di media sosial ya mungkin ya. Gitu kan. Beliau ya suami istri gitu, cuma sekarang istrinya bikin sendiri gitu kan. Suaminya bikin sendiri gitu, setahu saya seperti itu. Itu juga salah satu referensi saya gitu kan. Jadi bikin kambing guling yang enak tuh seperti apa, ya referensinya memang beliau salah satunya. Gitu. Kalau kita sendiri memang kambing gulingnya belum sebagus atau sebesar Pak Haji Dedi gitu kan. Cuma kalau saya kambing gulingnya namanya Kakine. gitu, iya. Jadi itu seperti itu Bu, gitu. Jadi kalau saya itu memang suka makan kambing gitu kan. Daging kambing, bahkan kalau beberapa ini kalau saya kepingin makan menu-menu kambing, saya biasanya ke Jogja. Gitu kan, di Jogja kan kulinernya luar biasa, betul-betul. Gitu kan. Sampai karyawan saya tuh biasanya pada tajak ini makan di sini. Coba masakannya kayak gini ya, gitu.
1: Kalian studi banding
0: kan? Iya, gitu kan. Soalnya kalau pemilik apa usaha catering atau dan sebagainya tuh lidah itu harus di ini selalu diasah. Gitu. Jadi lidahnya kita tuh terbiasa makanan yang enak itu nanti akhirnya standar kita juga itu enak juga insyaallah gitu.
1: Oh begitu caranya.
0: Iya.
1: Triknya begitu.
0: Iya betul. Kalau usaha catering atau usaha makanan itu nggak pernah makan makanan

0: referensi yang banyak itu nanti lidah kita terbiasa makanan yang biasa aja gitu. Saya sempat gitu kan makan makanan yang mahal-mahal, menurut saya waduh ini mahal banget gitu kan ya. Tapi karena memang saya kepengen nyicipi gitu kan. Saya kadang-kadang sama ibu saya, karena ibu saya tuh pencetus awal gitu kan. Jadi sebetulnya usaha akikah itu usaha untuk ibu saya awalnya gitu. Itu ibu saya kan memang punya apa kayak warung kelontong gitu kan. Tapi sudah kok sepi rasanya gitu kan, dapat uangnya seberapa gitu sama bu, coba ini gitu, wah saya gak bisa masak gitu kan, ya pelan-pelan aja gitu kan. Dari awalannya saya bukan nyuruh ya gitu kan, ayolah gitu kan, ngasih motivasi untuk masak gitu kan. Terus kita bagi-bagi ke tetangga, ke apa saudara-saudara gitu dan sebagainya. Wis enak koyu gitu kan. Adanya ibu saya ngomong gitu kan. Akhirnya udah mulai gitu. Tadinya memang gak pede gitu. Tadinya awalannya gitu kan. Dulu banget lah. Saya dulu masih bakarin sate gitu kan. Sampai lembur-lemburnya dikit sate itu masih. Gitu kan. Jadi masih belanja sendiri. Ngirim sendiri gitu kan. Ya zaman-zaman ini ya merintis memang kayak gitu ya. Jadi bawa kambing sendiri gitu dan sebagainya. Dari kandang gitu udah dipotong bawa ke dapur. Karena kandang sama dapurnya memang agak terpisah gitu kan. Gitu.
1: Oke, berarti kunci sukses dan rahasianya di ibu itu.
0: Iya, betul.
1: Masakan racikannya ibu ya.
0: Sampai hari ini. Jadi yang memberi standar masakan tuh ibu saya. Walaupun hari ini ibu saya tidak lagi di dapur. Ibu saya lebih ke kontrol. Kadang-kadang ya tukang komen.
1: Tapi butuh kok yang seperti itu ya.
0: Iya gitu kan. Ya kalau ngomong nyinyir kan anak hari ini. Kalau ini tukang komen, tukang kritik. Kayak gudeg ini kurang asin deh. Gini nih gitu. Walaupun akhirnya kadang-kadang dibenerin lagi gitu kan. Walaupun takarannya agak berubah tapi dibenerin. Misalkan oh ini berarti ini kayak kemarin kan memang sempat garam itu ganti. Jadi ibu saya itu kerasa ini kurang asin nih. Pasti garamnya ganti gitu kan. Bener, jadi merek ini sama merek ini.
1: Beda.
0: Kalo, iya merek yang apa ya, kalau ibu di pasar pasti tahu, kalau nggak ibu rumah tangga itu pasti tahu lah ya, ada yang merek daun sama merek apa itu berbeda, asinnya berbeda gitu. Itu beda sama gula Jawa, itu beda. Gula Jawa yang Cilongok sama Banyumasan itu beda. Jadi manisnya beda gitu kan, pekatnya beda dan sebagainya gitu. Nah itu harus ada standarisasi itu Pak, gitu. Makanya biasa. Ya rasanya terjaga.
1: Waduh sayang sekali waktunya terbatas sekali ya. Sebenarnya ini baru di awalan saja, belum banyak yang ingin saya gali.
0: Udah selesai ini.
1: Mungkin nanti suatu saat bisa hadir lagi ya.
0: Siap, insya Allah.
1: Tapi ini terakhir ya, sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Pak Faizin. Katanya kalau mau pesan kemana, boleh di-share nomor HP-nya atau tidak, dan media sosialnya. Media sosialnya dulu. Apa nih?
0: Kalau media sosialnya ada di Alfat Akikah gitu.
1: Alfat itu tulisannya ALFATH ya.
0: Iya betul.
1: Gitu
0: ya. Ada juga di Almira Akikah. Kalau websitenya ada juga gitu. Media sosial banyak. Iklan itu juga berseliweran itu. Iya iklan bersponsor insya Allah itu. Kalau di Bumi Ayu, kita dari Bumi Ayu kita ada kantor layanannya gitu. Cilacap ada, Purbalingga ada, Purwokerto ada, Kebumen ada, sampai Banjarnegara.
1: Luar biasa.
0: Gitu, insya Allah gitu. Kalau Alfat Almira hampir mirip-mirip semuanya ada gitu.
1: Baik. Ya, terus nomor HP yang bisa dihubungi?
0: Nomor HP admin apa?
1: Ya boleh, nomor HP admin atau
0: soalnya mas, kalau nomor HP saya itu biasanya ini sih jarang bisa dihubungi.
1: Iya sibuk, sibuk ya.
0: Enggak, karena semuanya memang sudah dilegasikan.
1: Oh iya siap. Gitu. Oke, nomor admin enggak apa-apa. Ya, maksudnya kalau masyarakat pengin pesan itu ke nomor mana gitu.
0: Kalau Alfat Akika nanti bisa ke 085 bentar saya agak lupa. Berapa ini? 085 641
1: 081 845 640 77 0080
0: Iya, 77 0080
1: Iya. Oke, baik. Itu untuk ada pendengar yang akan pesan ya atau konsultasi dulu ya, boleh ya.
0: Boleh.
1: Oke, misalkan
0: kita juga ada acara ini ada program home care ya. Jadi kita datang ke rumah gitu kan. Jadi misalkan ngobrol dulu kalau memang mau nyicipin bisa, kita tes food gitu, itu gratis, datang ke rumah gitu kan. Kalau keluar kota juga gratis, tapi harus pesen, kalau gak pesen menggantikan 50 ribu. Iya,
1: bensin ya.
0: Iya, kita Cilacap ya gitu, Cilacap, Bumi Ayu dan sebagainya, memang mantap. Gratis ongkir gitu dan sebagainya gitu, sampai mereka sana-sana lah gitu.
1: Baik, luar biasa, terima kasih Mas Dedi, tapi sama-sama. Waktu kita sangat terbatas ya.
0: Saya gak kerasa ini.
1: Gak kerasa ya, saya juga gak kerasa ini. Tapi mungkin terakhir nih Mas Dedi ya, pesan untuk para pelaku UMKM ya. Mungkin di bidang yang sama atau juga pelaku UMKM ya secara umum lah, yang ingin berkembang atau maju seperti halnya Alphard ini, apa yang pesan utama yang Mas Deddy sampaikan ke mereka?
0: Kalau yang pertama adalah satu, konsisten.
1: Konsisten,
0: gitu. Jangan bolak-balik, misalkan usaha ini belum jadi, terus pindah lagi. Usaha ini belum jadi, pindah lagi. Itu jangan, konsisten aja.
1: Konsisten.
0: Dari pertama pilihannya A, ya sudah. Saya misalkan mau usaha AKK misalkan, udah. Mau di situ sepi, mau situ rame gitu kan, udah gitu kan. Karena di saat kita akan pindah ke lain, ke usaha yang lain, kita akan mulai dari nol lagi. Gitu. Contoh kayak saya juga di peternakan. Wah, peternakan kemarin kan kalau peternak itu tahu semua, dipukul PMK, ada LSD, ada SE dan sebagainya. Kalau saya menyerah, ya sudah, saya enggak mungkin masih bisa bertahan sampai hari ini. Tinggal nanti di situ ya pasti semua orang itu pasti dikasih ujian gitu. Nah, itu disyukurin aja. Kalau saya dikasih ujian itu bersyukur harusnya. Karena dari situlah kita akan jauh lebih kuat. Jadi yang pertama konsisten kalau mau saya. Yang kedua terus belajar gitu. Yang ketiga itu adalah mindset berpikir kita harus dirubah. Gitu. Pasti di saat kesulitan itu pasti ada kemudahan. Yakinlah itu.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih Mas Deddy. Tapi yang pasti ada satu hal yang perlu saya garis bawahi, inspirasi yang luar biasa dari Mas Deddy ini, bahwa ketika berbisnis itu bukan hanya kita mencari keuntungan materi semata ya, tapi ya, tentang bagaimana kita menjadi jembatan ibadah dan juga membawa keberkahan untuk semua. Nah, yang selama ini sudah dicontohkan oleh Mas Deddy melalui Alphard Group ini ya, tentang pemberdayaan masyarakat, tentang bagaimana ada misi sosial di situ, ada edukasi juga di situ. Wah, luar biasa. Suatu saat kita harus ngobrol lagi nih Mas Deddy ya.
0: Harus nih.
1: Kita teruskan lagi program kita ya.
0: Bisa tentang peternakannya, bisa tentang UMKM-nya dan sebagainya.
1: Gitu. Yang jelas terima kasih sekali lagi. Siap. Tambah maju, tambah sukses.
0: Insyaallah, amin, ya. Amin.
1: Oke, dan nanti kalau selama ini kan saya bingung nih nyari hewan kurban, nah nanti ke Mas Deddy aja.
0: Bisa, insyaallah.
1: Oke, sekali lagi terima kasih mendengar sampai di sini kebersamaan kita dalam UMKM Bicara Sore hari ini. Saya Arya dan seluruh rekan kerja petugas hari ini mengucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar, sekarang saatnya kami ajak Anda untuk menyimak buletin lintas Jateng DIY.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar Kecamatan Magelang Selatan melakukan perayaan Satu Sura dengan menggelar Grebek Sura yang dilaksanakan di Gunung Tidar Magelang. Jembatan Serayu resmi ditutup total untuk pekerjaan perbaikan hingga 30 Juli mendatang. Saya Gali Haji menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Pendengar, kreativitas pemuda Pati kembali membuktikan kualitasnya setelah 3 inovasi berhasil menembus final Krenova tingkat Jawa Tengah tahun ini. Berikut laporan selengkapnya.
1: Apa temuannya?
2: Temuannya tadi, Mas. Nah, untuk temuan kita sendiri itu SWOR, pengembangan SWOR.
3: Kabupaten Pati kembali menorehkan prestasi membanggakan melalui ajang kreativitas dan inovasi Krenova 2026 dengan 3 finalis tembus tingkat Jawa Tengah. Capaian tersebut menunjukkan kreativitas pelajar dan pemuda Pati mampu melahirkan solusi nyata bagi masyarakat luas. Salah satu inovasi yang menyita perhatian berupa alat rehabilitasi pasca stroke bernama Shoulder Wheel Optimal Rehabilitation Generasi 2. Temuan tersebut membantu pasien hemiparesis meningkatkan fungsi gerak lengan melalui latihan rehabilitasi yang terukur. Pemenang Krenova 2026 Surya Ganang Syaputra dan Farhan Nafsi Zen mengembangkan teknologi tersebut selama setahun penuh. Keduanya menyempurnakan hasil riset sebelumnya hingga menjadi alat rehabilitasi yang telah dimanfaatkan rumah sakit.
2: Sebelumnya kami sudah melakukan program gratis mahasiswa, yaitu didanai oleh pemerintah, kemudian kita kembangkan alat tersebut dan kita lombakan ke sampai ke nasional seperti itu.
4: Pengembangannya berapa lama, Mas?
2: Untuk pengembangan sendiri itu kurang lebih 1 tahun.
3: Farhan Nafsi Zen menambahkan, pengembangan inovasi tersebut didorong kepedulian terhadap pasien yang membutuhkan rehabilitasi berkelanjutan. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menilai karya pemuda daerah mampu menjawab tantangan kesehatan masyarakat.
5: Makanya tahun ini, depan ini akan kita bikin acara serupa dan lebih, hadiahnya lebih baik lagi untuk mengatasi solusi-solusi untuk Kabupaten Pati, butuh ide-ide kreativitas sehingga masalah-masalah yang terjadi di Pati ini bisa ditemukan atau solusi-solusi itu bisa dilombakan oleh anak-anak Kabupaten Pati yang sangat-sangat cerdas.
3: Selain inovasi kesehatan, peserta Krenova menghadirkan aplikasi pendidikan serta teknologi pencari sumber air tanah. Pemerintah Kabupaten Pati berkomitmen memperkuat dukungan inovasi guna melahirkan lebih banyak solusi pembangunan daerah. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ini juga penemuan yang sangat baik karena Bapak.
0: Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan melakukan perayaan Satu Sura dengan menggelar Grebek Sura yang dilaksanakan di Gunung Tidar Magelang. Berikut laporan selengkapnya.
6: Owah, gingsir, gilir, gumanti, kehidupan manusia itu layaknya perputaran roda, kadang di bawah, kadang di atas. Tapi sejujurnya kita sebagai manusia senantiasa bersyukur dan proses.
7: Pendengar, masyarakat Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang menyambut perayaan Satu Sura dengan menggelar Grebek Sura. Acara tersebut dilaksanakan di Gunung Tidar Magelang. Pada Grebek Sura kali ini mengambil tema Cakra Mangiling. Juru kunci Gunung Tidar, Imam Budi Prasetyo mengatakan, tema Cakra Mangiling tersebut memiliki arti kehidupan manusia seperti roda yang berputar. Maknanya, kita sebagai manusia harus senantiasa bersyukur setiap proses kehidupan ini. Adapun rangkaian Grebek Sura tersebut dilaksanakan mulai pukul 21.00 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat dengan naik ke Gunung Tidar. Saat peserta grebek naik ke puncak gunung untuk mengikuti ritual, ada 4 gunungan hasil bumi, hasil UMKM, 9 tumpeng, serta ingkung. Sebelumnya pada sore hari, akan dilakukan kirab mengelilingi wilayah Kelurahan Magersari.
6: Untuk gerbek tahun ini mungkin agak sedikit berbeda di tahun-tahun kemarin. Saking ibu pilih untuk antusias dari teman-teman budaya dan spiritual itu sangat banyak juga. Dan tema untuk gerbek besok itu juga lumayan, sakralnya itu lumayan gede loh, karena mengangkat dari tema besok itu Cokro Manggilingan, beda lagi dari tema kemarin.
8: Kemarin
6: kemarin Memayu ini Bawono itu sekarang beda lagi dikarenakan gini, kita sesuai dawuh sebetulnya. Kita dapat dawuh harus seperti itu, ya kita laksanakan seperti itu. Jadi bukan kita asal bikin tema, enggak. Untuk artinya Cokro Manggilingan itu wah gingsir, gilir, gumanti, kehidupan manusia itu layaknya perputaran roda, kadang di bawah, kadang di atas. Tapi sejujurnya kita sebagai manusia senantiasa bersyukur dan proses yang diberikan Tuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7: Sedangkan koordinator acara Gerebek Suro Gunung Tidar, Supiah Wayuningsih, menambahkan, dipilihnya 9 tumpeng dan 9 ingkung tersebut memiliki makna angka tertinggi dan melambangkan Wali Songo.
1: Gunung Tidar itu yang paling puncaknya itu adalah ritual adat yang ditunggu-tunggu. Mungkin dengan ritual adat tersebut nanti ada yang mungkin ada kerawan dan mungkin dimanai dengan acara ritual adat. Nanti ada pesan-pesan atau pitunjuk, piwarah, piterdah yang akan diberikan oleh pepunden melalui meditasi. Nanti di situ ada pesan-pesan tersendiri tentang makna Cakra Manggilingan, wah gincir gilir gumanti, yaitu roda manusia itu berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Tapi sejujurnya sebagai manusia, kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita, meskipun keadaan di bawah ataupun di atas, kita senantiasa tetap bersyukur apapun yang Gusti Allah berikan kepada kita. Masjid yang diberikan sebelumnya itu, kita orang Jawa itu manekong dulu, Bu. Manekong dalam artian kita itu meditasi secara khusus, dan itu memerlukan waktu yang tidak sebentar.
7: Kemudian puncak ritual adat yang ditunggu-tunggu, yang dimaknai ada petunjuk yang akan dibagikan melalui pepunden, melalui meditasi. Agus Yeranto melaporkan RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kelurahan Parangtritis diminta untuk mengelola retribusi pendapatan di kawasan wisata tersebut. Berikut laporan dari Aji Permono.
4: Tapi karena ini penugasan, bukan pelimpahan kewenangan, maka akan dievaluasi secara berkala.
8: Pemerintah Kabupaten Bantul resmi menugaskan Pemerintah Kelurahan Parangtritis untuk mengelola penarikan retribusi kawasan wisata pantai Parangtritis. Kebijakan tersebut akan berlaku efektif pada 1 Juli 2026. Penugasan ini merupakan bagian dari upaya penataan kawasan Parangtritis. Dengan melibatkan unsur masyarakat, diharapkan pengelolaan wisata di lokasi tersebut dapat semakin meningkat. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, keterlibatan masyarakat bertujuan untuk mempertebal rasa memiliki terhadap Parangtritis. Pasalnya, warga setempat menjadi pihak yang paling terdampak apabila terdapat penurunan kunjungan wisata. Bupati pun menegaskan bahwa aturan baru ini perlu dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, di mana tujuan akhirnya yakni keberlangsungan wisata itu sendiri.
4: Kita ingin memberdayakan kelurahan, para pamong dan warga kelurahan Parangtritis agar memiliki rasa handarbeni. Rasa handarbeni ini penting untuk menjaga kelangsungan Parangtritis sebagai objek wisata yang masuk dalam top of mind-nya pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau Parangtritis ini rusak, amburadul, tidak tertata, yang rugi siapa? Pertama yang paling rugi adalah warga Parangtritis sendiri.
8: Meski begitu, Halim menyebut bahwa status yang diberikan adalah penugasan dan bukan pelimpahan kewenangan penuh. Pemkab Bantul nantinya akan melakukan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan kebijakan ini.
4: Bagaimana pendapatannya semakin baik apa enggak, keamanannya semakin baik apa enggak, penataan kawasan semakin membaik apa tidak, karena bagaimanapun, pemberdayaan masyarakat ini kita perlukan, karena kan tidak semua hal itu bisa dilakukan oleh dinas tanpa peran yang lebih nyata dari warga Parangtritis, tokoh-tokohnya, dan kelurahannya.
8: Selain itu, kebijakan baru tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas retribusi. Dengan skema bagi hasil 70% banding 30%, hasil retribusi nantinya dapat dimanfaatkan untuk perkembangan ekonomi kelurahan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Puluhan orang mendapatkan penghargaan dari PMI DIY karena telah melakukan donor darah hingga 75 kali. Berikut laporan dari Karin Anissa.
9: Di sisi kemanusiaan, itu banyak orang yang membutuhkan. Di rumah sakit atau dimanapun itu banyak orang yang membutuhkan. Dan pada dasarnya
10: sebanyak 99 orang pendonor darah sukarela menerima penghargaan dari PMI DIY usai berhasil melakukan donor darah sebanyak 75 kali. Ketua PMI DIY, Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabu Kusumo atau yang kerap disapa Gusti Prabu, mengaku mengapresiasi komitmen dan niat mulia dari para pendonor darah. Menurutnya, para pendonor darah merupakan pahlawan kemanusiaan yang memiliki niat mulia tanpa mengharapkan pamrih.
11: Kalau 75 kali itu kalau apa rutin betul, itu 20 tahun loh. Jadi itu sebuah komitmen dari apa pendonor itu luar biasa sekali. Artinya beliau-beliau ini punya pikiran, niat serta hati yang mulia. Karena setiap pendonor itu belum tentu tahu, ya, belum tentu tahu siapa yang menerima darah dia gitu.
10: Penerima penghargaan donor darah sukarela ini didominasi oleh kalangan lanjut usia. Untuk itu, Gusti Prabu turut mengajak para generasi muda untuk tergerak melakukan donor darah. Selama ini pihaknya telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari Karang Taruna dan kelompok masyarakat. Di sisi lain, Gusti Prabu menyebut antusias masyarakat untuk melakukan donor darah semakin hari semakin meningkat. Ini terbukti dari penghargaan Kementerian Kesehatan yang sempat diterima oleh Kota Yogyakarta sebagai daerah dengan penyedia stok darah terbanyak di Indonesia. Sementara, salah satu penerima penghargaan donor darah sukarela, Tri Hartanto, mengatakan sudah melakukan 82 kali donor darah terhitung sejak tahun 2001. Tri menyebut tubuhnya terasa lebih sehat dan bugar usai melakukan donor darah dan jarang mengalami keluhan kesehatan. Tri biasanya melakukan donor darah di PMI Kabupaten Bantul atau pada gelaran event yang menyediakan fasilitas donor darah. Bapak tiga anak ini menjadikan kebiasaan donor darah sebagai wujud kepedulian terhadap sesama.
9: Dari sisi kemanusiaan, itu banyak orang yang membutuhkan. Di rumah sakit atau dimanapun itu banyak orang yang membutuhkan. Dan pada dasarnya sedekah itu tidak harus dengan uang. Apa yang kita punya, sedangkan kita itu dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Darah itu kan gratis, tidak ada yang bayar sedikit pun.
10: PMI DIY memastikan stok darah yang ada di seluruh kabupaten kota aman, bahkan mencapai 35.000 hingga 40.000 kantong darah. Angka ini telah melampaui target, yakni 2% dari jumlah penduduk di Yogyakarta.
0: Sambut HUT Bayangkara ke-80, Polres Sragen melaksanakan bedah rumah RTLH di Desa Gading, Kecamatan Tanon, melibatkan taruna-taruni Akademisi Kepolisian atau AKPOL. Berikut laporan dari Mulato Isaan.
12: Dengan rumah yang nanti lebih layak, dengan ada MCK juga yang lebih layak.
13: Senyum haru terpancar dari wajah Mbah Lampi, warga lanjut usia asal Desa Gading, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Di usia senjanya yang dijalani seorang diri di dalam rumah yang memprihatinkan, ia akhirnya menerima berkah tak terduga dari jajaran Polres Sragen dalam momentum menyambut hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsuin Tiasari secara langsung membuka kegiatan bedah rumah tidak layak huni RTLH milik Mbah Lampi pada Sabtu pagi. Program itu menjadi bagian dari aksi nyata kemanusiaan Polri yang menyasar masyarakat kurang mampu. Kegiatan itu dihadiri oleh Wakapolres Sragen, para pejabat utama, tokoh masyarakat, warga sekitar, serta turut melibatkan taruna dan taruni Akademi Kepolisian AKPOL. Tak sekedar membuka acara, Kapolres bersama jajaran, pejabat utama, personil, dan taruna-taruni AKPOL langsung bergotong royong membongkar atap dan material rumah Mbah Lampi. AKBP Dewiana mengungkapkan bahwa program bedah rumah ini berawal dari laporan video yang dikirimkan oleh Kasat Lantas mengenai kondisi miris Mbah Lampi yang hidup sebatang kara. Kondisi rumah nenek 82 tahun itu sebelumnya sangat tidak layak. Selain rapuh, bangunan tersebut juga menjadi tempat tinggal bersama hewan peliharaannya. Melalui program bedah rumah ini, Polres Sragen akan membangun hunian yang lebih sehat, nyaman, dilengkapi fasilitas MCK yang memadai serta dibuatkan kandang khusus untuk ayam peliharaannya.
12: Kemarin saya kesini didampingi Pak Kasat Lantas dan Pak Kapolsek, ya memang sangat miris ya. Di dalam Mbak Lampi tidur bareng sama ayam-ayamnya. Bahkan pas saya kesini ayamnya terbang juga sampai nyenggol lampu, terus mati. Gitu. Dan saya lihat di mana tempat MCK-nya beliau gitu. Saya lihat ke belakang kok enggak ada bentuk kamar mandi sama sekali. Ternyata ya cuma ada ember satu, mandinya ya di situ di dekatnya dapur gitu. Kan sangat sangat miris ya, sangat memprihatinkan dan sangat tidak sehat.
13: Di sisi lain, kehadiran para taruni taruna AKPOL tingkat 1 ini tidak hanya berpusat di Kecamatan Tanon. Di wilayah hukum Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, para calon perwira Polri itu juga menggelar kegiatan bakti sosial baksos dan silaturahmi yang didampingi oleh perwira pengasuh serta orang tua mereka. Kapolsek Undang AKP Suparno memberikan apresiasi yang luar biasa atas kehadiran para taruna-taruni Akpol di wilayahnya. Menurutnya, ini menjadi sejarah baru sekaligus memberikan motivasi besar bagi masyarakat setempat.
14: Karena apa ini juga nanti akan memberikan motivasi dan semangat daripada orang tua yang ada di wilayah Undang, sehingga untuk anak-anaknya ketika melihat taruna-taruni yang gagah dan cantik-cantik ini ada termotivasi, anaknya nanti biar ya minimal bisa mendaftar daripada Polri.
13: Dalam baksos tersebut, para taruni-taruna Akpol membagikan bantuan sosial dan membaur bersama masyarakat lewat agenda sarapan bareng. AKP Suparno menambahkan bahwa kegiatan itu merupakan bekal berharga bagi para taruna selama masa basis pembelajaran mereka. Melalui rangkaian kegiatan itu, perayaan HUT Bhayangkari ke-80 di Kabupaten Sragen tidak sekedar menjadi seremonial belaka, melainkan potret nyata hadirnya polisi baik yang humanis, peduli dan siap turun langsung meringankan beban masyarakat. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
0: Budaya anti korupsi tidak hanya dibangun melalui penegakan aturan, tetapi juga melalui integritas dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik. Komitmen tersebut kembali ditegaskan pemerintah Kota Surakarta seiring raihan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tahun 2025. Berikut laporan selengkapnya.
15: Ya, integritas otomatis nanti untuk menghindari gratifikasi dan lain sebagainya.
16: Membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi membutuhkan komitmen seluruh aparatur, mulai dari pengelolaan anggaran yang transparan hingga pelayanan publik yang berintegritas. Upaya tersebut terus diperkuat pemerintah Kota Surakarta melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan pengawasan yang berkelanjutan. Salah satu indikatornya terlihat dari kembali diraihnya opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintahan daerah tahun anggaran 2025. Namun bagi pemerintah Kota Surakarta, capaian tersebut bukan sekedar penghargaan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat budaya anti korupsi di lingkungan pemerintahan. Wali Kota Surakarta Respati Ardi menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah harus menjadikan capaian tersebut sebagai motivasi untuk meningkatkan integritas dan memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
17: Jadi saya mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang berkomitmen kita meneruskan legasi baik dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Ada 16 kali WTP dan ini sudah sebagai kewajiban dan tugas untuk tetap mempertahankan. Saya mengharapkan seluruh OPD jangan cepat puas terhadap WTP ini. Yang terpenting adalah pembangunan yang merata dan benar-benar dampak langsung dirasakan oleh masyarakat.
16: Budaya anti korupsi juga diwujudkan melalui upaya mencegah praktik gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, maupun bentuk pelanggaran integritas lainnya. Karena itu, aparatur pemerintah dituntut untuk selalu mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengatakan integritas menjadi modal utama dalam menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
18: Semoga ini juga bisa menambah semangat seluruh kinerja di lingkungan OPD di pemerintah Kota Surakarta, menjaga integritasnya tetap tinggi, pelayanan juga semakin baik, dan menjaga bagaimana reputasi atau kepercayaan dari masyarakat ini bisa terus ditingkatkan. Ya, integritas otomatis nanti untuk menghindari gratifikasi dan lain sebagainya.
16: Melalui penguatan integritas dan budaya anti korupsi yang dilakukan secara konsisten, pemerintah Kota Surakarta berharap dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sebab pemerintahan yang bebas korupsi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Solo yang maju, berdaya saing, dan dipercaya oleh warganya. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Mulai hari ini, jembatan Serayu resmi ditutup total untuk pekerjaan perbaikan hingga 30 Juli mendatang. Masyarakat diminta untuk memanfaatkan jalur alternatif yang telah disiapkan guna menghindari kemacetan selama proses pekerjaan berlangsung. Berikut laporan selengkapnya.
19: Setelah melalui uji coba rekayasa lalu lintas pada 12 Juni lalu, mulai hari ini jembatan Serayu resmi ditutup total untuk mendukung pekerjaan rehabilitasi hingga 30 Juli mendatang. Penutupan jalur penghubung Banyumas dan Banjarnegara tersebut diberlakukan guna mempercepat perbaikan lantai jembatan yang kondisinya telah mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan menyeluruh. Selama masa pekerjaan berlangsung, pengguna jalan diminta memanfaatkan jalur alternatif yang telah disiapkan. Kendaraan berat dari arah Banjarnegara menuju Purwokerto dialihkan melalui Buntu, Sampang, dan Rawalo, sementara kendaraan ringan roda 4 masih dapat melintasi jalur Banyumas-Mandirancan. Pengalihan arus ini telah diuji coba sebelumnya untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat selama penutupan jembatan. PPK 22 Provinsi Jawa Tengah, Nandang Sungkono menjelaskan, penutupan total diperlukan karena lantai jembatan akan dibongkar hingga ke bagian plat bawah sebelum dilakukan pengecoran dan pengaspalan ulang.
20: Target kami 45 hari, jadi mungkin yang pertama ini kenapa kita tutup, karena kita akan membongkar lantai jembatannya. Nanti lantai jembatannya, proses kerjanya, nanti kita bongkar yang existing ini, yang khusus yang rangka ya. Nanti kita bongkar seluruhnya sampai plat-plat bawah. Nah, setelah itu baru kita kerjakan ulang. Jadi kita pembersihan ulang, baru kita cor lagi, baru kita aspal. Selain itu juga kita ada pengecangan baut-baut yang ada, terus pembersihan di bawah jembatan, patching-patching tambalan beton yang retak-retak, kita semua perbaiki. Ini kita rehab jembatan ini.
19: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah menargetkan pekerjaan rehabilitasi jembatan Serayu selesai dalam waktu 45 hari. Masyarakat diimbau untuk mengikuti petunjuk petugas di lapangan dan memperhitungkan waktu perjalanan lebih awal selama masa penutupan berlangsung, sehingga aktivitas transportasi tetap berjalan lancar hingga jembatan segera dibuka kembali untuk umum. Fahriansyah melaporkan.
0: Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota meringkus 17 tersangka dari pengungkapan 9 kasus peredaran narkotika di wilayahnya sepanjang bulan Mei 2026. Dalam penindakan, polisi menyita puluhan gram sabu siap edar, beserta ratusan butir obat terlarang sebagai barang bukti. Berikut laporan dari Hanan Maruf.
21: Satres Narkoba Polres Tegal Kota berhasil mengungkap 9 kasus peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya selama periode Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 17 tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di wilayah Kota Tegal dan sekitarnya. Wakapolres Tegal Kota, Kompol Wahda Mulyadiyawati mengatakan, 17 tersangka yang diamankan terdiri atas 16 laki-laki dan 1 perempuan. Sebagian besar tersangka merupakan warga Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, sementara lainnya berasal dari Kabupaten Brebes dan Kota Cirebon.
22: Selama periode Mei 2026, saat narkoba Polres Tegal Kota berhasil mengungkap sebanyak 9 kasus yang terdiri dari tersangka jumlahnya 17 kasus, terdiri dari 16 laki-laki dan 1 perempuan. Dari 17 tersangka yang berhasil diamankan, sebagian besar merupakan warga Kota Tegal dan Kabupaten Tegal.
21: Selain mengamankan para tersangka, petugas juga menyita berbagai jenis barang bukti narkotika dan obat-obatan berbahaya. Barang bukti yang diamankan meliputi sabu seberat 92,34 gram, tembakau gorila 8,44 gram, cairan sintetis 44,42 gram, obat berbahaya sebanyak 225 butir, serta psikotropika sebanyak 23 butir. Kompol Wahda menjelaskan salah satu pengungkapan terbesar terjadi pada 8 Mei 2026 di Kelurahan Pasuruan Lor, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Dalam kasus tersebut, petugas berhasil mengamankan 3 tersangka beserta puluhan paket sabu yang telah siap diedarkan.
22: Salah satu pengungkapan terbesar yang berhasil dilakukan oleh Sat Narkoba Polres Tegal Kota pada bulan Mei, ya, ada salah satu peredaran narkoba jenis sabu. Petugas mengamankan 3 tersangka dan menyita sebanyak 85 paket plastik klip kecil yang sudah siap edar, jenis sabu dengan berat total 91,84 gram.
21: Seluruh kasus yang diungkap merupakan hasil penindakan yang dilakukan selama periode 2 hingga 24 Mei 2026. Pengungkapan tersebut dilakukan melalui serangkaian penyelidikan dan pengembangan dari kasus-kasus yang sebelumnya telah ditangani. Polres Tegal Kota menegaskan akan terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan penyalahgunaan narkoba sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Pendengar, sekian berita lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersatu Purwokerto dengan esensi buku Keajaiban Tokoh Kelontong Namia. Novel Keajaiban Tokoh Kelontong Namia mengangkat esensi tentang kebaikan pilihan hidup dan keterhubungan manusia lintas waktu. Cerita berpusat pada sebuah tokoh kelontong tua yang secara ajaib menjadi perantara surat-menyurat antara masa lalu dan masa depan. Melalui tokoh tersebut, pembaca diajak memahami bahwa setiap tindakan kecil yang dilandasi ketulusan dapat membawa dampak besar bagi kehidupan orang lain. Novel ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki kebingungan dan masalah, baik tentang mimpi, keluarga, cinta, maupun masa depan. Namun, jawaban atas masalah tersebut seringkali bukan berupa solusi instan, melainkan dukungan moral, empati, dan keikhlasan. Tokoh Namia sebagai pemberi nasihat menunjukkan bahwa mendengarkan dengan hati adalah bentuk kebaikan yang paling bermakna. Selain itu, novel ini menyampaikan pesan bahwa takdir tidak sepenuhnya mengikat manusia. Manusia tetap memiliki kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya. Masa lalu, masa kini, dan masa depan saling terkait dan keputusan sekecil apapun dapat mengubah jalan hidup seorang maupun orang lain. Pada akhirnya, Keajaiban Tokoh Kelontong Namia mengajarkan bahwa keajaiban sejati bukan berasal dari hal gaib, melainkan dari ketulusan, kepedulian, dan keberanian untuk berbuat baik. Demikian esensi buku Keajaiban Tokoh Kelontong Namia karya Keigo Higashino dari Pro 1 Purwokerto untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
3: Udah, tenang aja. Sekarang, kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI. Lewat program Halo RRI.
2: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI. 93.1
5: Pro 1, channel informasi dan inspirasi. Lendo, lendo.
6: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
4: Selamat sore pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, Siaga Negeriku kembali hadir menyapa Anda sore hari ini. Seperti biasa kami akan hadirkan info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Yanuar Adi. Pendengar seperti biasa untuk mengawali bersamaan kita di Siaga Negeriku kami akan update info perakiran cuaca bersama perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Dan sore hari ini saya sudah tersambung dengan Pak Deas Ahmad Rifai. Selamat sore Pak Deas.
7: Selamat sore Pak Arya.
4: Seperti apa nih kondisi cuaca wilayah Banyumas dan sekitarnya sore hari ini? Apakah masih ada potensi hujan yang turun seperti halnya beberapa hari ini? Silakan info lengkapnya Pak Deas.
7: Oke, terima kasih kepada Pak Arya dan RRI. Selamat sore pendengar setia RRI program 1 Blok Timur dan berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kota Jersey dan Banyumas serta perakiran cuaca maritim yang berlangsung pada hari ini, hari Senin, tanggal 15 Juni 2026 untuk sore, malam, hingga dini hari nanti. Untuk kondisi terkini, berdasarkan pantauan remote dan penginderaan jauh, baik itu satelit maupun citar radar, untuk wilayah Cilacap dan Banyumas secara umum terpantau cerah berawan hingga berawan. Dan untuk perakiran cuaca yang pertama untuk wilayah Kabupaten Banyumas secara umum cerah berawan hingga berawan yang bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 14 knot, suhu udara berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 94%. Dan untuk perakiran cuaca wilayah Kabupaten Cilacap secara umum cerah berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 17 knot, suhu udara berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 95%. Kemudian kondisi perairan selatan Cilacap dan Purworejo secara umum berawan, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 4 hingga 20 knot, serta gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedikit informasi tambahan bahwa di bulan Juni ini atau di pertengahan bulan Juni ini dari pantauan kami khususnya di wilayah Jawa Tengah, di wilayah Cilacap dan Banyumas secara umum sudah mulai memasuki musim kemarau di hampir wilayah di Kabupaten Cilacap maupun di Kabupaten Banyumas. Namun dari pantauan kami juga dengan kondisi atmosfer yang saat ini masih ada beberapa dinamika atmosfer seperti gelombang Rossby dan juga dari pantauan kami secara konvektif lokalnya masih cukup kuat terutama di wilayah Cilacap dan Banyumas. Oleh karena itu awan-awan hujan ataupun awan-awan yang sifatnya dapat menyebabkan hujan walaupun hujan itu sifatnya ringan ataupun tidak merata masih dapat terbentuk terutama di sore hingga malam sore hingga malam hari. Kepada masyarakat dimohon tetap waspada terus memantau informasi terbaru cuaca iklim maupun kegempaan melalui info BMKG dan juga kunjungi website kami di www.bmkg.go.id. Terima kasih dan Matri Fai melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
4: Terima kasih Pak Dea, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
7: Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Anda bisa kembali mengupdate info cuaca selanjutnya besok pagi pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar masih dalam siaga negeriku, ada satu informasi dari Cilacap. Basarnas Cilacap mengevakuasi jenazah Sarno, 57 tahun, nahkoda kapal Mina Karunia Abadi yang meninggal dunia akibat sakit saat berlayar di perairan Pacitan, Jawa Timur. Proses evakuasi dilakukan di perairan Karangbolong. Berikut laporan Reni Tania selengkapnya.
1: Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah seorang nahkoda kapal Mina Karunia Abadi yang meninggal dunia saat berlayar di perairan Pacitan, Jawa Timur. Korban diketahui bernama Sarno, 57 tahun, warga Kelurahan Tegal Kamulian, Kecamatan Cilacap Selatan. Perwakilan kantor SAR Cilacap, Bima Kalih Kahar, mengatakan jika pihaknya mendapatkan informasi tersebut pada Sabtu pagi dari pihak kapal. Korban dilaporkan meninggal dunia akibat sakit batu empedu saat berada di tengah pelayaran pada Jumat siang. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim rescue Basarnas Cilacap langsung bergerak menuju ke titik pertemuan di perairan Karangbolong. Jenazah kemudian dipindahkan dari kapal Mina Karunia Abadi ke kapal rigid inflatable boat atau RIB milik Basarnas untuk dibawa ke daratan. Setelah tiba di dermaga Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, jenazah selanjutnya dievakuasi menuju ke RSUD Cilacap untuk penanganan lebih lanjut.
2: Satu nahkoda kapal Mina Karunia Abadi. Identitas atas nama Bapak Sarno, umur 57 tahun, alamat perumahan Tegal Asri, Jalan Baruna Tengah, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, untuk kondisi meninggal dunia. Alhamdulillah, pada pukul 06.12, tim telah berhasil mengevakuasi jenazah. Pada pukul 06.28, tim SAR gabungan tiba di dermaga 3 PPSC.
1: Operasi evakuasi melibatkan sejumlah unsur SAR gabungan diantaranya Basarnas Cilacap, Lanal Cilacap, Polairut, SAR Arfanat, TPKL, keluarga korban serta masyarakat setempat. Bima Kalih mengatakan jika proses evakuasi berjalan dengan aman dan lancar hingga korban berhasil diserahkan kepada pihak terkait. Dengan selesainya proses evakuasi, operasi SAR resmi ditutup dan seluruh personel yang terlibat kembali ke satuan masing-masing. Selama operasi berlangsung, kondisi cuaca di perairan Cilacap dilaporkan cerah sehingga mendukung kelancaran proses evakuasi. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Dengar selanjutnya dari Polres Tegal, Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota meringkus 17 tersangka dari pengungkapan 9 kasus peredaran narkotika di wilayahnya sepanjang bulan Mei 2026. Dalam penindakan tersebut, polisi menyita puluhan gram sabu siap edar beserta ratusan butir obat terlarang sebagai barang bukti. Berikut laporan Hanan Ma'ruf.
1: Narkoba Polres Tegal Kota berhasil mengungkap 9 kasus peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya selama periode Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 17 tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di wilayah Kota Tegal dan sekitarnya. Wakapolres Tegal Kota Kompol Wahda Mulyadiyawati mengatakan 17 tersangka yang diamankan terdiri atas 16 laki-laki dan 1 perempuan. Sebagian besar tersangka merupakan warga Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, sementara lainnya berasal dari Kabupaten Brebes dan Kota Cirebon.
2: Selama periode Mei 2026, saat narkoba Polres Tegal Kota berhasil mengungkap sebanyak 9 kasus yang terdiri dari tersangka jumlahnya 17 kasus, terdiri dari 16 laki-laki dan 1 perempuan. Dari 17 tersangka yang berhasil diamankan, sebagian besar merupakan warga Kota Tegal dan Kabupaten Tegal.
1: Selain mengamankan para tersangka, petugas juga menyita berbagai jenis barang bukti narkotika dan obat-obatan berbahaya. Barang bukti yang diamankan meliputi sabu seberat 92,34 gram, tembakau gorila 8,44 gram, cairan sintetis 44,42 gram, obat berbahaya sebanyak 225 butir, serta psikotropika sebanyak 23 butir. Kompol Wahda menjelaskan salah satu pengungkapan terbesar terjadi pada 8 Mei 2026 di Kelurahan Pasuruan Lor, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Dalam kasus tersebut, petugas berhasil mengamankan 3 tersangka beserta puluhan paket sabu yang telah siap diedarkan.
2: Salah satu pengungkapan terbesar yang berhasil dilakukan oleh Sat Narkoba Polres Tegal Kota pada bulan Mei.

0: upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan penyalahgunaan narkoba sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dari bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
1: Gen Z suka challenge. Yuk coba challenge yang satu ini. Tas Siaga Bencana Challenge. Coba cek sekarang kalau tiba-tiba harus evakuasi. Apa kamu sudah siap? Isi tas kecil dengan barang penting seperti senter, power bank, air minum, obat pribadi, dan salinan dokumen penting. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Pendengar, jadi lebih siap sebelum keadaan darurat terjadi, karena kesiapan kecil hari ini bisa jadi penyelamat besar di kemudian hari. Yuk, mulai dari diri sendiri. Siap siaga itu keren!
2: Mendengar informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Siaga Negeriku untuk edisi kali ini. Saya Arya Setia dengan koordinator mitigasi Yanuar Adi pamit undur diri. Selamat sore, salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin.
3: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Enggak gitu, Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makasih.

0: RRI Purwokerto ngaturaken Werta Gethok Tular.
1: Sugeng santen pawartos ingkang wigati. Komitmen pemerintah Kabupaten Banyumas anggone ngwujudna tata kelola keuangan sing transparan lan akuntabel entuk pangalembana maning. Festival Film Purbalingga FFV bebarengan karo Manajemen Talenta Nasional Seni Budaya liwat program MTNA Sabakat nganakna pelatihan pemutaran film. Warta Gethok Tular selengkape diwacakna nang Arya Setia. Komitmen pemerintah Kabupaten Banyumas anggone ngwujudna tata kelola keuangan sing transparan lan akuntabel maning etuk penghargaan kanggo kaping 15 berturut-turut. Kabupaten Banyumas kasil nggayuh opini wajar tanpa pengecualian WTP sekang Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tumrap laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2020. Laporan hasil pemeriksaan LHP atas LHKPD kue diserahna langsung nang Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah Ahmad Lutfi Harahmatullah maring Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono lan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Agus Priyanggodo nang gedung BPK RI Perwakilan Jawa Tengah Semarang sawetara dina kepungkur. Upaya pencegahan stunting terus dadi perhatian maneka pihak kanggo ningkatna kesadaran masyarakat dianakna kegiatan peningkatan kualitas kebijakan liwat media tradisional. Kanti tema Ayo Cegah Stunting nang Gedung Serbaguna Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas akhir minggu kepengkur. Kegiatan sing ngadekna Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Haryanto, Camat Kemranjen Ika Supriyatin, lan Kepala Puskesmas Kemranjen Loro Dr. Kuntoro di peloni atusan peserta saking Desa Kebarongan Sida Mulya karo Pageralang. Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Haryanto ngendika stunting saiki dudu mung persoalan daerah nanging wis dadi isu nasional sing butuhna perhatian lan gotong royong sekang kabeh pihak. Komitmen kanggo mbangun karakter lan ningkatna kualitas kepribaden warga binaan terus entuk dukungan sekang unsur masyarakat. Siki giliran lembaga pemasyarakatan kelas Loro B Brebes nampa bantuan awujud 150 mushaf Al-Quran lan siji paket buku ensiklopedia Islam sekang Spirit Nabawiyah Community minangka wujud kepedulian maring pembinaan keagamaan lan lingkungan pemasyarakatan sing dianakna dina jemuah kepungkur. Penyerahan bantuan kue dianakna nang lapas kelas Loro B Brebes lan ditampa langsung nang Kepala Subbagian Tata Usaha Ayu Irvana Pramesti bareng Kepala Kesatuan Pengaman Lapas KAKPLP Muhammad Siun. Bantuan mau mengko bakal dimanfaatna kanggo nyengkuyung kegiatan pembinaan kerohanian lan ningkataken literasi keagamaan tumrat warga binaan. Festival Film Purbalingga FFP bebarengan karo Manajemen Talenta Nasional MTN Seni Budaya lewat program MTN Asa Bakat nganakna pelatihan pemutaran film. Kegiatan kue dadi salah siji rangkaian menuju Festival Film Purbalingga 2026. Pelatihan dianakna rong dina, ya kue dina setu nganti minggu nang bioskop Misbar Purbalingga. Pesertane asal sekang kelompok pemutar film desa lan kelurahan sewilayah eks Kadisdenan Banyumas, Kalebu Cilacap, Banyumas Purbalingga, lan Banjarnegara. Peserta sing mlebu pelatihan kue, ana sekang kelompok anyar lan ana juga sing sekang kelompok lawas. Sawetara peserta lagi pisanan daftar, dene liane wis tau melu pelatihan sing pada nang taun kepungkur. Warta sing pok-pokan, atusan pelajar lan mahasiswa menuhi alun-alun Kota Lama Banyumas dina setu wingi kanggo melu Festival Dolanan Tradisional Banyumas, Fest Dorama 2026. Kegiatan sing dianakna nang induk organisasi olahraga Inorga Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia Portina Kabupaten Banyumas kue, dadi upaya kanggo ngenalna maning dolanan tradisional maring generasi enom, sekaligus nyurung masyarakat supaya lebih aktif olahraga. Ketua Panitia Fest Doramas Rohmat Hidayat ngendika kegiatan kue minangka wujud komitmen Portina kanggo nglestarikna dolanan tradisional nang tengah pesate perkembangan teknologi digital. Saliyane dadi sarana hiburan sing edukatif, festival kue juga diarep-arep bisa nyuda ketergantungan pelajar lan mahasiswa maring penggunaan gawe utawa HP. Cekal semanten warta kotok tular sonten niki. Klilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, baru-baru ini ada salah satu postingan yang mengatakan jubir Kementerian ESDM meminta masyarakat memakai solar setelah Pertamax naik harga. Postingan itu beredar sejak akhir pekan lalu. Salah satunya ada yang mengunggah lewat tweets dan akun itu memposting pada 14 Juni 2026. Dalam unggahan itu terdapat tangkapan layar artikel berjudul Pertamax jadi Rp16.250 per liter. Dwi Anggia selaku jubir Menteri SDM, ada solar yang murah, pakai itu saja, sama-sama BBM kan. Akun itu juga menambahkan narasi uang pajakmu yang semakin mencekik itu selain dikorupsi juga untuk menggaji orang-orang kualitas rendahan seperti ini. Nah, lalu benarkah postingan artikel jubir Kementerian SDM meminta masyarakat memakai solar setelah Pertamax naik harga? Tim Cek Fakta menelusuri dengan menghubungi Dwi Anggia, juru bicara Kementerian SDM, dan dia menjelaskan bahwa postingan itu tidak benar. Itu hoaks, saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti ini. Ada pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan foto saya dan ditempel caption hoaks. Nama medianya juga ditulis dengan salah, kompos.com. Ujar Anggia saat dihubungi pada hari Senin 15 Juni 2026 hari ini. Beliau juga menyampaikan semoga masyarakat bisa lebih cerdas dan lebih bijak menyerap informasi yang beredar di media sosial. Dan tentunya penyebar fitnah dan hoaks itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum karena sudah menyebarkan berita bohong serta memprovokasi kemarahan publik. Penelusuran dilanjutkan dengan menggunakan Google Image, hasil ada artikel juga yang ditulis oleh kompas.com dengan foto yang sama namun dengan judul yang berbeda. Artikel itu diunggah kompas.com pada 11 Juni 2026 dengan judul Pertamax jadi Rp16.250 per liter, SDM masih di bawah harga keekonomian. Jadi kesimpulannya, postingan terkait dengan artikel jubir Kementerian SDM meminta masyarakat memakai solar setelah Pertamax naik adalah berita hoax. Masyarakat diharapkan untuk selalu waspada dengan berbagai macam informasi yang didapatkan khususnya melalui media sosial.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami, Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada satu informasi untuk Anda, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Banyumas resmi menerjunkan 1.872 petugas lapangan untuk melaksanakan sensus ekonomi atau SE 2026. Pendataan yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 itu tidak hanya menyasar sektor usaha konvensional, tetapi juga membidik pertumbuhan ekonomi digital yang semakin berkembang di masyarakat, khususnya di wilayah Banyumas. Sensus ekonomi 2026 ini menjadi agenda strategis nasional yang digelar setiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi dan perkembangan perekonomian Indonesia, termasuk potensi usaha berbasis digital yang kini tumbuh kembang dan seberjalan pesat di berbagai daerah. Menurut Kepala BPS Kabupaten Banyumas, Muhammad Fatihuddin, mengatakan bahwa sebanyak 1.872 petugas sensus akan bertugas melakukan pendataan lebih dari 11.000 rukun tetangga atau RT yang tersebar di seluruh wilayah Banyumas. Dengan jumlah petugas itu, BPS berharap seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dapat terdata secara akurat dan menyeluruh. Berbeda dengan sensus sebelumnya, SE 2026 ini mulai memberikan perhatian khusus terhadap sektor ekonomi digital yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Fatihuddin, aktivitas ekonomi digital seringkali tidak terlihat secara fisik sehingga membutuhkan partisipasi aktif agar masyarakat bisa terdata dengan baik.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Kami informasikan untuk azan maghrib wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya hari ini berkumandang pukul 17.38 menit waktu Indonesia Barat. Sembari menantikan saat berkumandang azan maghrib, saya hadirkan lagu berikut ini. Ada Pusaka dengan featuring Haddad Alwi berjudul Menghitung.

0: Pendengar dan kaum muslimin muslimat di mana pun Anda berada, sudah pukul 17.38 menit. Saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Allah'ın

diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru. Wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

Masih banyak sajian menarik lainnya yang siap kami hadirkan untuk menemani suasana sore Anda ya. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Masih banyak hal menarik yang juga siap saya bagikan untuk Anda. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro Satu.
1: Pro Satu Purwakarta.
0: Channel informasi dan inspirasi. Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
2: Pendengar, Belanda harus puas bermain imbang melawan Jepang dengan skor akhir 2-2. Sementara timnas Tunisia harus mengakui keunggulan Swedia dengan skor telak 1-5. Berikut Gema Piala Dunia bersama reporter Yanuar Adi.

0: persaingan sengit langsung mewarnai laga pembuka Grup F Piala Dunia 2026 pada hari Senin ini. Timnas Swedia sukses memuncaki klasemen sementara usai menggelar pesta gol 5-1 ke gawang Tunisia. Sementara duel sengit antara raksasa Eropa, Belanda melawan wakil Asia, Jepang harus berakhir dramatis dengan skor sama kuat 2-2. Laga panas antara Belanda menghadapi Jepang yang berlangsung di Dallas Stadium berjalan cukup alot di paruh pertama. Meski skuad Orange sempat menebar ancaman lewat Daniel Malen dan skuad Samurai Biru membalas melalui pergerakan Keito Nakamura. Disiplinnya pertahanan kedua tim membuat babak pertama harus ditutup tanpa gol. Kebuntuan akhirnya pecah di babak kedua pada menit ke-51, saat kapten Belanda Virgil van Dijk sukses memenangi duel udara dan menanduk masuk umpan silang Ryan Gravenberch. Namun keunggulan itu hanya bertahan 6 menit sebelum Keito Nakamura menyamakan kedudukan lewat tembakan mendatar dari luar kotak penalti yang gagal dihalau kiper Bart Verbruggen. Jual beli serangan terus berlanjut saat Crescencio Sommerfeld kembali membawa Belanda unggul 2-1 di menit ke-64 melalui tembakan melengkung yang cantik. Sayangnya kemenangan Belanda di depan mata harus buyar di menit ke-89 setelah sundulan pemain Jepang Koki Ogawa membentur kepala Daichi Kamada dan memantul masuk ke gawang sendiri menjadi gol penyeimbang 2-2. Beralih ke laga Grup F lainnya di Monterrey. Dominasi mutlak ditunjukkan oleh timnas Swedia saat melumat Tunisia. Skuad asal Skandinavia ini langsung unggul 2 gol di babak pertama melalui tembakan keras Yasin Ayari dan penyelesaian tenang Alexander Aisa sebelum Tunisia sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-43 lewat sundulan Omar Rekik. Memasuki paruh kedua, agresivitas serangan Swedia tak terbendung. Striker tajam Victor Gyökeres menambah derita Tunisia di menit ke-59 usai memanfaatkan blunder fatal Elias Skiri di lini pertahanan dan dengan tenang menceploskan bola untuk membawa timnya menjauh 3-1. Pesta gol Swedia akhirnya disempurnakan pada penghujung laga. Tembakan Mattias Svanberg yang sempat ditinjau VAR pada menit ke-86 disusul oleh gol kedua Yasin Ayari di masa tambahan waktu memastikan kemenangan telak 5-1. Hasil ini membawa Swedia kokoh di puncak klasemen Grup F, unggul selisih gol di atas Jepang dan Belanda.
1: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
2: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI Digital.
0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
5: Pro 1
1: Purwokerto.
5: Channel informasi dan inspirasi.

Mendengar Persibangga Purbalingga siap mengukir sejarah untuk lolos ke babak 16 besar Liga 4 Nasional 2025-2026 sekaligus mendekatkan mimpi untuk promosi ke Liga 3 musim depan. Tim berjuluk Laskar Jenderal Sudirman tinggal membutuhkan hasil seri menghadapi Persikuningan di Stadion Guntur Daryono pada sore ini. Dan manajer Persibangga Utrias Yanuar mengatakan dia meminta para pemain dan official fokus pada pertandingan terakhir grup Q hari ini dan hasil seri cukup membawa Persibangga lolos ke babak 16 besar dengan predikat juara grup. Persibangga memang terus menunjukkan tren positif di era manajer Utrias Yanuar. Hingga saat ini Persibangga terus berpeluang besar lolos ke babak 16 besar Liga 4 Nasional. Posisi puncak klasemen grup Q menjadi bukti bahwa tim berjuluk Laskar Sudirman sudah memiliki daya saing yang kuat di level nasional. Di babak 64 besar Liga 4 Nasional, Persibangga sempat dibesut oleh Gus Rianto mengalami kekalahan dari Wahana FC di babak 16 besar yang membuat Agus Rianto mundur. Kemudian posisi pelatih dipegang oleh M. Irfan. Mantan pelatih PSIP Pemalang itu mampu membangkitkan Persibangga dan lolos ke babak 32 besar sebagai posisi runner-up. Dan tentu ini menjadi salah satu prestasi tersendiri dan yang pasti dan ternyata dari hasil update informasi yang saya dapatkan, Persibangga Purbalingga dengan luar biasa berhasil menahan imbang 1-1 Persikuningan. Ini berdasarkan informasi terbaru yang saya dapatkan dan secara otomatis apa yang menjadi harapan tim kepelatihan dan juga manajer Persibangga Utrias Yanuar ini berhasil lolos ke babak 16 besar. Wow, luar biasa ya. Jadi Persibangga dalam pertandingan sore tadi berhasil menahan imbang Persikuningan dengan skor 1-1. Dan yang pasti ini menjadi sebuah kebanggaan ya bagi warga Purbalingga dan tentunya juga menjadi kebanggaan bagi warga Ngapak ya. Untuk gol dari Persibangga dicetak menit ke-17 melalui sepakan dari Usama Ahmad. Wah, selamat ya untuk Persibangga yang berhasil lolos ke babak 16 besar Liga 4 Nasional 2025-2026.

0: Pendengar, sebelum kami hadirkan informasi selanjutnya, ada satu informasi berupa berita kehilangan. Saya maksud ya, kami maksud relas pemberitahuan. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding nomor 42/SPT.PBT/2026/PN Purwokerto. Telah memberitahukan kepada Hendri Suntoko, semula beralamat di Kelurahan Teluk RT 6 RW 10 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti dan selanjutnya disebut sebagai tergugat. Sekarang sebagai terbanding. Pemberitahuan ini hadir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Yang dimohonkan pada tanggal 8 Juni 2026 atas putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 75/PDT/G/2025/PN Purwokerto tanggal 25 Mei 2026 dengan perkara antara Nur Faizin sebagai pembanding melawan Hendri Suntoko sebagai terbanding, Tri Atik SDKK sebagai paraturut terbanding. Kepada saudara yang mendengar dan mengetahui nama dan alamat dimaksud, dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas bantuannya, kami ucapkan terima kasih.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
2: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
3: Pro 1 Purwokerto, channel informasi dan inspirasi.

Selanjutnya pendengar, ada satu berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK Honda E1F02N12M2 warna hitam tahun 2017 dengan nomor polisi R3039BR. Nomor rangka MH1JFV110HK552062 dengan nomor mesin JFV1S-154870. Atas nama Agus Budi Santosa, alamat perumahan GKI Blok NRT 2 RW 12, Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada tanggal 12 Juni 2026 dalam perjalanan di dalam kota Purwokerto. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Gigih Wirawan Soleh, alamat Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas.

0: Dengan berita kehilangan selanjutnya, telah hilang satu buah STNK sepeda motor Honda NC11D1CFA Garing T dengan nomor polisi D2929RK, sekali lagi nomor polisi D2929RK warna merah hitam, tahun 2012 dengan nomor mesin JFA1E1121218, nomor rangka MH1JFA1110CK122800. Atas nama Anjung Darajat, alamat Babakan Baru, RT4 RW11 Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung. Barang tersebut hilang pada tanggal 9 Juni 2026 dalam perjalanan Kota Purwokerto. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Ahmad Imam Handoko, alamat Kelurahan Tanjung, RT4 RW8 Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Atas bantuan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.
1: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk gunakan air secukupnya, hemat air, selamatkan kehidupan.
2: Rosato, channel informasi dan inspirasi.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Ada satu informasi pendengar, jadi PT Kereta Api KAI Persero turut mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan aset perusahaan. Melalui platform Space by KAI, investor, pelaku usaha, dan mitra bisnis kini dapat mengakses berbagai aset strategis milik KAI secara lebih mudah, cepat, dan transparan, termasuk aset yang berada di wilayah daerah operasi 5 Purwakarta. Platform digital itu menjadi terobosan baru KAI dalam membuka peluang investasi sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset negara yang tersebar di berbagai daerah. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto, M. Ashad Habibuddin, menjelaskan bahwa sebelumnya informasi mengenai aset komersial KAI banyak dipublikasikan melalui media cetak yang memiliki keterbatasan dari sisi jangkauan, pembaruan data, dan efisiensi penyampaian informasi. Kini seluruh informasi aset dapat diakses secara daring melalui Space by KAI sehingga calon investor dapat lebih mudah menemukan peluang usaha yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi di wilayah Daop 5 Purwokerto, KAI menawarkan beragam aset yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan investasi maupun pengembangan usaha yang meliputi lahan komersial, bangunan usaha, ruang usaha di stasiun, rumah perusahaan, media periklanan, dan aset pendukung operasional perkeretaapian lainnya. Dan setiap aset yang ditampilkan dalam platform dilengkapi informasi detail seperti lokasi, luas area, foto, deskripsi, status aset, hingga data pendukung lainnya. Dan informasi itu membantu calon mitra memperoleh gambaran yang lebih lengkap sebelum menjalin kerjasama dengan KAI. Baik, mendengar informasi tadi sekaligus mengakhiri bersamaan kita di Purwokerto sore ini ya. Setelah ini nanti Anda bisa bergabung bersama Inka yang akan menemani Anda di sepanjang Purwokerto malam. Dan jangan lewatkan juga pendengar, nanti malam kembali kami akan hadirkan siaran langsung pertandingan kualifikasi grup Piala Dunia 2026. Nanti pukul 23 kami akan menghadirkan pertandingan menarik ya antara timnas Spanyol melawan Tanjung Verde ya. Anda bisa menyimak, mendengarkan mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu yang ini saja.
1: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA.
1: Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera terrealisasikan.
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung, schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Kejagung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
8: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi, apa benar uang yang telah disita itu dan diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
8: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
12: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang di diterbitkan oleh Danantara.
11: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
14: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
15: Apakah tersediaan pupuk subsidi aman?
14: Aman, pupuk aman.
13: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Salah seorang petani di Desa Terbeh, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi, mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
16: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau usaha itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
17: Kira-kira balik modal nggak?
16: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
13: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci, sebanyak 85 ribu lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
19: Ya, saya berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85 ribu lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah dan beras data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.86 ribu lebih jamaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke Tanah Air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
21: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21.15.
22: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke Tanah Air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
21: kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, nah, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Nah, dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Tambahan sih, cuma dia tinggalnya di Keruak, gitu, satu orang, karena faktor sakit.
22: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
1: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
22: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Henny mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan SH yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Srait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. 1, 2.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar semuanya. Selamat menjalani Senin malam Anda ya. Semoga hari pertama di minggu ini berjalan dengan lancar. Dan apapun yang tadi sempat membuat Anda lelah, ya malam ini bisa berganti jadi waktu untuk menenangkan pikiran. Buat yang masih di perjalanan pulang, yang sedang menikmati makan malam juga, menemani keluarga, menyelesaikan pekerjaan, atau sekedar rebahan ya sambil mendengarkan radio, terima kasih sudah hadir bersama kami malam hari ini. Dan tentunya Senin ini kan biasanya memang identik dengan hari yang sibuk ya. Dan tentunya kita bisa melambat malam hari ini, menikmati waktu ya, mengisi ulang semangat-semangatnya untuk hari-hari berikutnya. Dan tentunya tenang saja, di malam hari ini saya Inka Mutiara akan menemani Anda sepanjang Purwokerto malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami akan hadirkan mimbar Hindu untuk Anda dengan judul Teknologi Sebagai Sarana Bukan Penguasa, dibawakan oleh Slamet SPDH. Selamat mendengarkan.

Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara pendengar setia RRI dimanapun berada, senang sekali saya dapat hadir kembali menyapa Anda semua dalam siaran Rohani Hindu pada kesempatan hari ini. Sedulur sedharma, pada era sekarang ketika dunia bergerak sangat cepat karena teknologi, media sosial dan arus informasi tanpa batas, kita sering menyaksikan banyak pertentangan muncul hanya karena perbedaan pandangan, suku, agama, pilihan politik, bahkan gaya hidup. Dunia digital yang seharusnya mendekatkan umat manusia terkadang justru menjadi ruang pertikaian dan kebencian. Di tengah kondisi seperti ini, izinkan kami mengambil tema yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu memilih jalan Bhinneka untuk perdamaian. Bapak Ibu, sedulur sedharma dimanapun Anda berada, bangsa Indonesia dibangun di atas keberagaman. Walau kita berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda adat, bahkan berbeda keyakinan di antara kita semua, namun para pendiri bangsa telah mewariskan semboyan yang sangat luhur, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Dalam ajaran Hindu, semangat kebinekaan sesungguhnya sudah diajarkan sejak ribuan tahun lalu. Salah satu sloka yang terkenal dan mendukung itu adalah dari kitab Rig Veda yang menyatakan Ekam Sat Viprah Bahuda Wadanti. Kebenaran itu satu, tetapi orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Sloka ini mengandung pesan yang sangat dalam bahwa manusia boleh berbeda jalan, berbeda cara menyembah Tuhan, berbeda dalam pemikiran, tetapi semuanya itu adalah menuju kepada Tuhan yang satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Ini artinya bahwa Hindu tidak mengajarkan kebencian terhadap perbedaan. Justru perbedaan dipandang sebagai keindahan daripada ciptaan Tuhan. Bapak Ibu, Mas Dharma, pendengar RRI dimanapun Anda berada, hari ini tantangan terbesar kita bukanlah lagi perang menggunakan senjata, tetapi perang opini, perang emosi, dan perang kebencian di media sosial. Banyak orang mudah menghina, mencaci maki, bahkan memutuskan persaudaraan hanya karena berbeda pilihan. Kadang kita melihat seseorang lebih mudah marah di kolom komentar daripada berpikir dan berbicara baik kepada tetangga sendiri. Kadang orang merasa paling benar walaupun
belum tentu kebenarannya. Lalu menganggap orang lain salah semua. Bapak Ibu Mas Dharma, padahal dalam ajaran Hindu kita mengenal yang namanya konsep Tatwam Asi. Aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Tatwam Asi maknanya sangat luar biasa. Ketika kita menyakiti orang lain, sesungguhnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Ketika kita menghina orang lain, sesungguhnya kita sedang merendahkan kemanusiaan kita sendiri. Bapak Ibu, umat Sedharma, pendengar RRI dimanapun berada, bayangkan, jika prinsip ini bisa diterapkan di media sosial, hari ini, sebelum menulis komentar kasar, seseorang akan berpikir, bagaimana jika saya diperlakukan seperti itu? Inilah jalan Bhinneka yang membawa perdamaian. Bapak Ibu Mas Dharma, dalam kehidupan modern saat ini, banyak orang terjebak pada budaya viral. Orang berlomba-lomba mencari perhatian, meskipun harus menyebar kebencian. Berita bohong cepat menyebar, fitnah menjadi hiburan. Bahkan kadang agama pun dipakai sebagai alat untuk menyerang orang lain. Padahal agama sejatinya hadir untuk menuntun manusia menuju kedamaian. Seperti tertulis di dalam kitab suci Bhagavad Gita yang menyebutkan Advesta Sarwa Bhutanam Maitra Karuna Evaca. Ia yang tidak membenci semua makhluk bersahabat dengan penuh kasih. Bhagavad Gita juga mengajarkan pada kita semua untuk selalu berbuat yang baik. Ajaran ini sangat relevan dengan kehidupan sekarang. Dunia tidak membutuhkan manusia yang pandai membenci, tetapi membutuhkan manusia yang mampu menghadirkan kasih sayang di antara kita. Perdamaian tidak dimulai dari negara yang besar. Perdamaian dimulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kecil kita, dari lingkungan kecil kita, dari cara kita bicara, dari cara kita memperlakukan orang lain. Sedulur Sedharma, pendengar RRI yang berbahagia, memilih jalan Bhinneka bukan berarti menghilangkan keyakinan kita sendiri. Justru kita tetap teguh. Justru kita tetap teguh pada agama masing-masing sambil menghormati keyakinan orang lain. Seperti taman bunga yang indah karena banyak warna. Jika semua bunga sama warnanya, taman itu pun akan kehilangan keindahannya. Begitulah kira-kira Indonesia. Perbedaan adalah kekuatan, bukan ancaman. Dalam konsep ajaran Hindu dikenal dengan adanya ajaran Trihita Karana, yaitu tiga penyebab kebahagiaan. Di mana ketika kita harmonis dengan Tuhan, harmonis dengan sama manusia, harmonis dengan alam di sekitar kita. Jika kita hubungkan antara manusia rusak karena kebencian dan intoleransi, maka keseimbangan hidup juga akan rusak. Kita dapat melihat contoh nyata hari ini, Bapak Ibu. Ketika masyarakat mudah terpecah, maka konflik muncul
Ketika konflik muncul, ekonomi terganggu. Ketika kebencian menyebar, anak-anak pun kehilangan teladan. Karena itu, memilih jalan Bhinneka adalah investasi perdamaian untuk masa depan anak-anak bangsa. Bapak Ibu, sedulur sedharma dimanapun Anda berada, generasi muda Hindu hari ini memiliki tantangan yang berbeda dibanding masa lalu. Jika dahulu orang atau bangsa Indonesia diuji dengan peperangan fisik, sekarang generasi muda diuji oleh peperangan digital. Maka umat Hindu harus bijak menggunakan teknologi, gunakan media sosial untuk menyebarkan dharma, bukan amarah atau adharma. Gunakan teknologi untuk mempererat persaudaraan, bukan memperbesar permusuhan. Jangan mudah terpancing provokasi. Jangan langsung percaya berita-berita yang belum tentu kejelasannya atau kebenarannya. Dan jangan merasa paling suci sambil merendahkan orang lain. Karena dalam ajaran Hindu, orang yang benar-benar bijaksana justru rendah hati. Kitab Bhagavad Gita mengajarkan bahwa ciri-ciri orang mulia adalah mampu mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatannya. Disinilah pentingnya ajaran Trikaya Parisuddha, yaitu berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Bayangkan Bapak Ibu, jika prinsip ini diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, media sosial akan lebih damai, politik akan lebih santun, perbedaan tidak lagi menjadi sumber permusuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, Mas Dharma, pendengar RRI dimanapun berada, memilih jalan Bhinneka juga berarti memilih dialog daripada pertengkaran, memilih pengertian daripada kebencian, memilih persaudaraan daripada permusuhan. Karena sesungguhnya semua agama mengajarkan cinta kasih. Dalam ajaran Hindu dikenal doa universal. Loka samasta sukino bhavantu, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Doa ini tidak hanya ditujukan untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh makhluk tanpa terkecuali, tanpa membeda-bedakan antara satu dan yang lainnya. Inilah semangat Hindu yang universal dan penuh toleransi. Maka mari kita mulai dari hal sederhana. Menghargai perbedaan, menjaga ucapan, tidak menyebar kebencian, dan membangun persaudaraan, dan menjadi penyejuk di tengah-tengah panasnya perbedaan dunia saat ini. Saudara-saudara, pendengar RRI dimanapun berada, bangsa yang besar bukan bangsa yang bebas dari perbedaan, tapi bangsa yang mampu hidup damai di tengah perbedaan. Dan agama Hindu mengajarkan bahwa kedamaian sejati lahir dari hati yang penuh kasih dan pikiran yang bijaksana. Akhirnya, mari kita bersama-sama memilih jalan Bhinneka untuk perdamaian. Karena ketika manusia hidup saling menghormati, maka dunia akan menjadi lebih damai, lebih indah, dan lebih bermartabat. Kadang sedharma saya akhiri dengan doa, Om Dyayuh Santi, Antaritsah Santi, Pertiwi Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om. Semoga damai hadir di langit, di bumi, dan di dalam hati seluruh umat manusia. Sekian, sampai jumpa pada siaran selanjutnya.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
2: Pendengar, Iran akan bertanding melawan Selandia Baru pada laga perdana Grup G Piala Dunia 2026. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama Ananda Rizky.

0: Iran dan Selandia Baru akan saling berhadapan pada laga perdana grup G Piala Dunia 2026 yang berlangsung di SoFi Stadium, Los Angeles, Amerika Serikat. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mengawali turnamen dengan hasil positif dalam persaingan grup yang juga dihuni Belgia dan Mesir. Iran datang ke Piala Dunia 2026 dengan status sebagai salah satu tim terkuat di Asia. Tim Melli berhasil menjaga konsistensi dengan tampil di putaran final Piala Dunia untuk keempat kalinya secara beruntun. Tim asuhan Amir Galenoi tersebut memiliki pengalaman yang lebih matang dibandingkan lawannya. Meski belum pernah lolos dari fase grup, Iran beberapa kali mampu memberikan perlawanan sengit kepada tim-tim besar dunia. Di lini depan, Iran masih mengandalkan Mehdi Taremi sebagai ujung tombak utama. Penyerang senior itu akan mendapat dukungan dari Mohamed Mohebi dan Mehdi Gayedi yang dikenal memiliki kecepatan serta kemampuan menyerang yang baik. Sektor tengah Iran diperkirakan diperkuat Said Izzatollahi dan Saman Ghoddos yang berperan menjaga keseimbangan permainan. Sementara itu, Alireza Bayrenven tetap menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang berkat pengalaman internasional yang dimilikinya. Di kubu lawan, Selandia Baru kembali tampil di Piala Dunia setelah terakhir kali berpartisipasi pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Keberhasilan lolos ke putaran final menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Oseania yang kini mendapat jatah langsung ke Piala Dunia. Always masih menjadikan Chris Wood sebagai pemain kunci di lini depan. Penyerang Nottingham Forest tersebut merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Selandia Baru. Selain Chris Wood, Selandia Baru juga diperkuat sejumlah pemain berpengalaman seperti Liberto Sese, Jubel, Marcos Temenik, dan Michel Boxel. Kehadiran mereka diharapkan mampu memberikan keseimbangan antara lini pertahanan dan serangan. Berdasarkan prediksi susunan pemain, Selandia Baru kemungkinan akan menempatkan Max Crocombe sebagai penjaga gawang utama. Chris Wood diperkirakan akan menjadi tumpuan dalam skema serangan bersama Eddie Jajas dan Sarpreet Singh. Secara historis, Iran memiliki pengalaman Piala Dunia yang lebih banyak dibandingkan Selandia Baru. Iran tercatat telah tampil 7 kali di putaran final, sedangkan Selandia Baru baru menjalani penampilan ketiga mereka di ajang tersebut. Pertandingan ini juga menjadi pertemuan pertama kedua negara di panggung Piala Dunia. Oleh karena itu, laga pembuka grup G diprediksi berlangsung menarik karena kedua tim belum memiliki rekam jejak pertemuan di turnamen ini. Dari segi kualitas skuad dan pengalaman internasional, Iran lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Kehadiran pemain-pemain berpengalaman yang tampil di kompetisi level tinggi menjadi salah satu kelebihan tim Melli. Meski demikian, Selandia Baru tetap berpeluang memberikan kejutan apabila mampu memaksimalkan peluang yang ada. Ketajaman Chris Wood dan semangat juang tinggi para pemain Always dapat menjadi modal penting untuk menghadapi tekanan dari Iran.
1: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI. Prosetu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, sebelum nanti kami hadirkan dialog Ruang Psikologi, kami akan hadirkan drama radio untuk Anda dengan judul Sawah yang Dipertaruhkan dari RRI Mataram. Selamat mendengarkan.
1: Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun, bagi Rata, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi, untuk mempertahankannya memang tidak mudah.

0: Bukankah kita jual saja sawah ini? Sudah ada yang menawar mahal.
1: Apa? Ayah serius?
0: Ayah capek. Bertani tidak cukup lagi untuk hidup.
1: Tapi ini warisan ya. Masa kita jual gitu aja?
0: Warisan tidak bisa mengenyangkan. Ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja, tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
1: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah udah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Ah, inovasi. Makan tuh inovasi.

0: akan aku coba ke kantor Maya. Dia sebagai penyuluh pertanian, insya Allah pasti mendukung aku.
1: Pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor dinas pertanian menjumpai Maya, sahabat kecilnya, yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum, Maya.
1: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insyaallah, Mai. Saya siap.
1: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Raka, kamu ini gak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
1: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha, ya.
0: Usaha aja gak cukup.

0: Mungkin ayah benar.
1: Tidak, Raka. Ini belum selesai loh.
0: Aku sudah gagal.
1: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
0: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendirian.

0: Keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu, Pak. Beri saya satu kesempatan terakhir.
2: Raka, cukup.
1: Tidak ya. Kalau kali ini gagal, saya akan setuju menjualnya.

0: Masya Allah, panennya berhasil dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu, pertanian modern. Jadinya banyak teknik.
2: Mantap, mantap ya.
1: Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
3: Ini luar biasa.
4: Iya Pak, dan produk ini sudah laku di pasar online loh Pak.
5: Saya akui, saya salah Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
6: Ayah bangga sama kamu Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik sejauh ini.
7: Terima kasih Ayah. Kita jaga sawah ini Ayah, sama-sama.

Perjuangan tidak selalu mudah, tapi dari tangan-tangan petani, kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Demikian mini drama Sawah yang Dipertaruhkan, produksi LPP RRI Mataram. Dimainkan Angkasawan RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1. Tentunya bertemu kembali ya dengan saya Inka Mutiara dalam dialog ruang psikologi. Dan untuk edisi kali ini temanya adalah mengapa kita sering merasa tidak punya waktu ya. Jadi kita pasti sering ya merasa waktu itu kan 24 jam tapi kurang ya. Dari mungkin kita pagi hari baru menjalani hari ya, tapi tahu-tahu sudah malam, ada tugas yang belum selesai, pekerjaan yang masih menumpuk, dan akhirnya muncul perasaan saya kok tidak punya waktu ya. Padahal sebenarnya semua orang ini kan memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam sehari. Nah, kenapa ada orang yang terlihat bisa mengatur semuanya dengan baik, sementara ada juga yang sering merasa kewalahan dan dikejar-kejar waktu? Malam hari ini kita akan membahas tema yang tentunya sangat menarik ya, yaitu tadi sudah kita singgung di awal, mengapa kita sering merasa tidak punya waktu. Dan tentunya nanti bersama dengan Dr. Ugung Dwi Aryo W.M.Psi. Nanti untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp di 0811254091. Dan siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita akan sapa Pak Ugung terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera.
2: Sehat Pak?
3: Sehat fisik, sehat mental. Mudah-mudahan sehat pula finansial.
2: Amin. Semuanya ingin begitu ya Pak ya. Oke, Bapak, kita akan membahas mengenai mengapa kita sering merasa tidak punya waktu begitu ya Pak ya. Padahal kan waktu 24 jam itu semua orang sama ya Pak. Apakah karena semakin banyak pekerjaan yang harus dilakukan begitu, jadi merasa sibuk terus atau seperti apa nih kita mengeluhkan hal seperti ini Pak?
3: Waktu 24 jam semua orang sama, yeah. Itu yang enggak. Ya, jadi kalau di jam atau di alarm itu sama, tapi di hadapan manusia itu berbeda gitu ya. Jadi tidak semua orang sama sebenarnya. Mengalaminya satuan waktunya jam detik iya, tapi dalam konteks waktu, karena waktu itu bukan jam atau detik ya, gitu ya. Nah, yang lebih penting lagi adalah kenapa kita membahas waktu malam hari ini. Yeah. Ayo. Ada yang diburu-buru waktu?
2: Iya, betul.
3: Enggak, karena malam hari ini adalah malam tahun baru Hijriah. Ya, ini adalah pergantian tahun. Jadi ada empat pergantian tahun yang diliburkan. Tahun baru Masehi, tahun baru Saka, tahun baru Imlek, dan tahun baru Hijriah. Nah, jadi ini malam ini adalah malam tahun baru. Jadi penting
2: harusnya
3: untuk
2: libur ya Pak?
3: Enggak juga sih. Kalau saya sih enggak ngaruh ya. Maksudnya besok kita enggak ada kegiatan. Artinya kecuali kalau ada kegiatan gitu. Jadi cuma memang karena malam tahun baru itu ternyata libur gitu ya. Baik itu Masehi, Imlek maupun Saka dan Hijriah. Kalau dibilang saat ini ya, saya ngelihat nggak banyak orang yang merayakan tahun baru Hijriah gitu ya. Memang selain memang tahun baru Hijriah adalah tahun baru umat Islam gitu ya. Jadi mungkin di daerah-daerah banyak yang merayakan atau memperingati atau mengadakan acara gitu ya di tahun baru Hijriah. Saya sendiri sejak usia 18 tahun menjadikan tahun baru Hijriah adalah tahun muhasabah. Jadi bahasanya introspeksi gitu ya. Jadi saya selalu membuat apa yang saya capai di satu tahun Hijriah kemarin dan satu tahun Hijriah ke depan saya mau ngapain. Jadi nanti malam sebelum pertandingan Spanyol melawan Tanjung Verdi gitu ya, saya pasti biasanya ya nulis-nulis gitu ya. Dan dulu saya masukkan ke blog saya gitu ya. Saya tahun ini mau ngapain gitu ya. Jadi itu. Dan terkait dengan waktu juga, Nah, terkait juga dengan muhasabah yang tadi saya sebutkan, karena sunahnya jelas ya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Karena kalau tidak lebih baik dari hari kemarin, berarti kita termasuk merugi.
2: Yeah.
3: Rugi kita, hari ini loh lebih buruk dari kemarin. Nah, kalau hari esok harus lebih baik dari hari ini. Karena hari esok kalau tidak lebih baik dari hari ini, berarti kita celaka. Kenapa? Karena kita bisa menyusun, ya. Tapi kita tidak melakukan itu gitu ya. Kan lucu ya, kita punya hari esok yang masih kita bisa planning, tapi kok enggak gitu ya. Kan berarti kita celaka. Baik, nah kembali lagi ke waktu. Jadi kenapa tadi judulnya apa?
2: Mengapa kita sering merasa tidak punya waktu?
3: Mengapa kita sering merasa tidak punya waktu gitu ya? Kita kajiannya psikologis ya. Jadi ada namanya time perception bias. Jadi bias persepsi waktu. Jadi di dalam psikologi itu waktu itu elastis. Enggak seperti yang kita pikirkan. Jadi misalnya gini, saat orang senang, saat orang itu enjoy, waktu itu cepat gitu ya. Jadi ngobrol 3 jam rasanya kayak 30 menit gitu ya. Tapi pada saat mengalami situasi misalnya dalam kebencanaan, waktu itu kayak slow motion gitu ya, slow motion. Jadi kayak lambat banget, kenapa aku mau keluar dari situasi ini kok gak keluar-keluar gitu ya. Dan banyak hal yang membuat kita itu luka dan pengen segera keluar dari situasi itu, tapi gak bisa keluar dari situasi. Jadi waktu itu elastis. Juga termasuk ketika bosen, iya kan? Ya, sering nungguin seseorang?
2: Iya.
3: Apa gitu. Karena saya lebih sering nungguin istri saya, jadi saya yang lebih sering merasa bosen gitu ya. Apalagi kalau udah nemenin belanja itu udah... saya udah tahu bahwa waktu akan berasa lama, makanya kita butuh aktivitas kill the time gitu ya, entah itu handphone ataupun ngobrol dengan orang. Nah, jadi waktu itu elastis ya, waktu itu nggak kaku, itu dalam psikologi karena biasnya itu. Sehingga dalam psikologi waktu itu adalah seberapa padat pengalaman di satu rentang waktu itu. Gitu ya, satu jam itu ada terjadi apa. Jadi bukan jumlah jamnya. Itu satu. Yang kedua, otak kita gak punya jam internal yang akurat. Otak ya, kita ngomong otak kita. Jadi gak ada jam apa ya, mengukur sesuai dengan ukuran jam itu mereknya apa ya, apapun mereknya gitu ya. Nah, otak kita itu ngukur pakai 3 patokan. Yang pertama adalah jumlah memori. Ya, makin banyak kejadian baru atau unik yang diingat, makin panjang rasanya waktu. Jadi, dan makin menarik perhatian, mengalami diferensial kejadian itu makin banyak. Dibandingkan ketika dia mengalami sesuatu yang monoton. Jadi, jumlah memori kejadiannya lebih banyak, maka otak kita akan mengukur waktunya lebih panjang. Kemudian yang kedua adalah perhatian. Gitu ya. Kalau kita fokus ke waktu, kita justru malah menjadi lambat. Ya, jam 3 lebih 10 kan gitu ya. Ya, tapi kalau kita fokus pada aktivitas, enggak. Ya. Jadi kita fokus ke aktivitas, maka kita enggak kerasa itu waktu gitu ya. Jadi otak kita bekerja seperti satu, jumlah memori atau jumlah diferensiasi kejadian di satu rentang waktu, dua adalah fokus kita sedang kemana nih? Kalau kok fokus kita sedang ke berjalannya waktu, waktu akan berjalan lambat. Tapi kalau fokus kita pada aktivitas, waktu berjalan cepat. Yang ketiga adalah emosi. Ya. Jadi rasa takut, cemas, sakit, kemudian zona tidak nyaman, mode bahaya gitu ya. Ini bikin waktu itu menjadi lama gitu ya. Dia karena dia mencuri waktu kita. Jadi situasi emosi yang membuat orang ingin keluar dari situasi itu, dia waktu itu membuat terasa lebih elastisnya, lebih longgar gitu ya. Yang ketiga, waktu adalah identitas dan makna gitu ya. Maksudnya apa nih? Jadi ada psikolog yang bilang, saya lupa ya namanya, di dalam manuskripnya dia yang mengatakan namanya time perspective. Cara kita melihat masa lalu, masa kini dan masa depan itu menentukan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu menentukan waktu. Jadi kita akan menyebut masa lalu itu lama atau cepat itu tergantung dari happiness dia. Saat ini juga seperti itu, gitu ya. Ini misalnya, ini misalnya masih muda, saya diapelin atau saya ngapelin gitu ya. Yeah. Itu happiness kita sedang ini ya, meningkat gitu ya.
2: Menggebu-gebu.
3: Jadi kita bahagia banget. Kemudian kita gak ingin mengakhiri itu kan gitu ya. Jadi kita pengen gimana caranya waktu itu ingin berhenti gitu ya. Tapi kan gak mungkin, tapi kita selalu ada keinginan untuk menghentikan waktu. Jadi, dan saat itulah waktu itu punya identitas dan makna yang berbeda gitu ya. Kemudian ada orang-orang yang terjebak masa lalu yang kemudian menyesali sesuatu itu gitu ya. Misalnya seandainya aku dulu nembak dia, mungkin dia jadi milikku misalnya. Itu yeah, akan membuat makna yang berbeda terhadap waktu juga. Nah, penyesalan yang lama ini yang diikuti dari rasa menyesal itu juga membuat waktu itu terasa cepat gitu ya. Kita terlalu banyak menyesal. Tapi kalau kita enjoy dengan sesuatu yang sudah lewat dalam kehidupan kita, waktu itu banyak pengalaman yang lebih dimaknai, lebih banyak kejadian, kemudian waktu itu jadi lebih lama. Kemudian terobsesi pada masa depan, ini juga gitu ya. Jadi kadang-kadang kita begini, nanti kalau kita sukses, kita baru menikah, nanti kalau sukses baru sedekah misalnya gitu ya. Itu nanti itu ya, nanti ketika itu akan membuat kita itu terobsesi pada masa depan yang kemudian waktu itu jadi lebih lama ya, jadi lebih lama. Dan ada namanya emptiness, jadi ada kehampaan-kehampaan yang membuat waktu itu kayak enggak berujung gitu ya. Jadi kapan aku sukses nih? Kapan aku kaya, aku punya ini?
2: Gak karena merasakan enjoy.
3: Jadi itu. Jadi yang terakhir, yang keempat adalah nggak punya waktu. Itu sebenarnya adalah bahasa kode psikologi. Jadi ada orang yang bilang nggak punya waktu secara psikologi artinya satu dari tiga ini ya. Yang pertama, dia nggak punya energi mental. Ya, otaknya capek mikir untuk misalnya menolak tugas baru. Jadi kelemahan ini dia tutupi dengan banyak hal, pembenaran dan seterusnya. Kemudian akhirnya waktu berjalan lebih lambat gitu ya. Kemudian yang kedua, nggak punya prioritas ya. Dan ini banyak orang yang sebenarnya waktu itu kalau dia bisa mengelola prioritasnya dan dia punya jurnal atau dalam masa lalu namanya buku agenda gitu ya, itu waktu bisa di diporo-poro tuh, jadi bagi-bagi gitu ya.
2: Oh, yeah.
3: Ya, dengan pemanfaatannya seperti apa. Nah, karena kita nggak punya prioritas, maka waktu itu banyak yang wasting time gitu ya. Kemudian kita nggak punya kontrol ya, jadi seakan-akan jadwal kita dimiliki orang lain, dimiliki pekerjaan, harus ngikutin atasan, harus ngikutin pacar, harus ngikutin lampu traffic light gitu. Seakan-akan kita gak punya kontrol untuk itu semua gitu ya. Sehingga waktu akhirnya menjadi lama gitu ya dalam kehidupan kita. Jadi itu kira-kira empat kenapa waktu itu seperti terus berjalan tanpa ada makna. Nah, salah satu yang membuat kita itu produktif atau tidak produktif juga kadang-kadang itu. Misalnya gini, tidur itu berapa jam sehari?
2: Tidur kalau idealnya 7-8.
3: Oke, betul. Di usia produktif enggak? Gitu ya. Jadi saya tahu ketika COVID kemarin, di pelajaran SD kelas 3 itu diajarin betul-betul waktu istirahat adalah 8 jam. Tapi waktu SMP itu sudah menjadi 7 jam. Dan ketika usia 17-18 tahun, usia produktif itu menjadi 6 jam. Jadi sebenarnya kita itu waktu istirahat di usia produktif itu 6 jam cukup. Ya. Nah, usia produk itu sampai usia berapa? Sampai usia 45 tahun. Nanti ketika 45 tahun kembali lagi ke 7 jam. Usia 55 tahun ke atas, usia pensiun kembali lagi ke 8 jam. Sebenarnya seperti itu. Nah, apa bedanya waktu yang tidur 8 jam dengan 6 jam? Apa bedanya?
2: Bedanya mungkin aktivitasnya lebih padat begitu ya, Pak.
3: Oke.
2: Tidurnya cuma 6 jam.
3: Oke.
2: Lebih efektif.
3: Bisa seperti itu, tapi yang lebih penting lagi adalah kalau kita buat itu adalah pembagi, maka 8 jam dengan 6 jam adalah dua hal yang berbeda. Tidur 8 jam berarti kita memanfaatkan 1/3 hidup kita untuk tidur. Dan hanya tersisa 2/3 untuk bekerja atau aktivitas produktif. Kalau tidur 6 jam, itu kita memanfaatkan 1/4 hidup kita untuk tidur. Sehingga kita masih memiliki 3/4 kehidupan kita itu, 3/4 dari satu hari itu, untuk berkegiatan, untuk produktif. Bayangkan orang 8 jam hanya punya 2/3, tapi ketika dia produktif, dia itu punya 3/4, itu waktu yang beda loh. Jadi menurut saya betul-betul tepat itu, orang misalnya tidur jam 9 malam, kemudian bangun jam 3 dini hari, salat tahajud gitu ya, itu waktu yang tepat. Atau tidur jam 10 lah, bangun jam 4, kan pas tuh 6 jam, kemudian sholat subuh. Kalau sekarang sih subuh masih tengah limaan ya, jadi masih ada waktu malah untuk qiyamulail. Jadi tidur 6 jam itu berbeda. Ketika dia tidur 8 jam, bayangkan dia tidur jam 8 malam, berarti dia bangun jam 4 pagi, yaitu memanfaatkan banyak waktunya untuk istirahat. Jadi orang usia produktif menurut saya 6 jam, bahkan bisa 5 jam kalau dia tidak berolahraga atau yang lain-lain. Nah, menariknya lagi dalam konteks waktu, karena ini waktu istirahat adalah waktu tidur misalnya, atau bagaimana memanfaatkan waktu. Orang tidur terlalu lama itu enggak membuat badan kita lebih baik loh. Pernah tidur sampai 12 jam? Bermalas-malasan banget gitu.
2: Pernah. Ya, bangun kayak aras-arasan.
3: Nah, gitu. Aras-arasan. Tapi pertanyaan saya adalah ketika bangun, rasanya tubuh seger atau malah loyo?
2: Loyo biasanya.
3: Iya kan, karena apa? Karena kita terlalu berlebihan memanfaatkan waktu istirahat. Sebenarnya kita secukupnya saja. Jadi usia produktif sekali lagi ya, usia 17-18 tahun sampai 45. Itu kalau kita manfaatkan 8 jam untuk tidur, sayang. Gitu ya, 6 jam saja. Kemudian sisanya untuk aktivitas lain ya, ya bekerja, belajar, ibadah, bersih diri. Nah, itu saya pikir itu. Dan mungkin juga bersosialisasi, kalau di usia remaja ya berorganisasi, atau waktu bekerja ya dia memiliki aktivitas sambilan yang bisa lebih produktif. Jadi ada orang sebenarnya ketika di Indonesia diterapkan waktu kerja adalah 7-8 jam, dan dia punya waktu tidur 6 jam, berarti dia masih punya sisa waktu loh untuk sesuatu yang lain yang produktif. Di luar negeri itu menjadi banyak pekerjaan, contoh pekerjaan itu namanya virtual assistant, pernah dengar?
2: Iya.
3: Nah, jadi mereka memanfaatkan sisa waktu di luar pekerjaan untuk menjadi virtual assistant, dan itu tambahan income. Nah, di Indonesia jarang, jadi dia memanfaatkan kerja udah selesai, istilahnya apa? Tengdung apa? Pulang.
2: Oh, apa namanya ya?
3: Pokoknya ada jam berakhir kantor langsung pulang
2: tenggo,
3: gitu. Tenggo. Tenggo gitu ya. Jadi tenggo gitu ya. Padahal sebenarnya di waktu kerja dia harus mengevaluasi diri, selama dia 8 jam bekerja itu dia sedang bekerja atau enggak. Jangan-jangan dia enggak kerja. Ya artinya mungkin 1/3-nya adalah Roblox atau Mobile Legend gitu ya. Jadi itu yang harus diketahui tentang bagaimana memanfaatkan dalam konteks waktu istirahat. Di dalam bahkan sebenarnya kalau kita bicara waktu pun ya, waktu itu ada peraturan pemerintahnya loh. Iya. Jadi kalau dibuka tuh PP nomor 35, peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Di situ diatur tentang PKWT, alih daya, waktu kerja, waktu istirahat, dan PHK. Nah itu judul PP-nya itu ya. Jadi waktu kerja dan waktu istirahat ya, dan itu juga ada klausul-klausulnya toh di setiap pasal. Nah di situ aja diatur waktu idealnya waktu istirahat misalnya setiap bekerja 4 jam harus istirahat setengah jam. Itu harus istirahat setengah jam. Itu diatur dan ternyata ada riset tentang lelah terutama pada driver ada perjalanan panjang. Jadi 4 jam dia harus istirahat. Kalau dipaksa itu resiko kecelakaan lebih tinggi dan seterusnya. Dan ketika dia istirahat setengah jam sampai 1 jam jam istirahat kedua berikutnya bukan 4 jam lagi tapi berkurang menjadi 2 sampai 3 jam. Jadi karena orang butuh waktu untuk recovery lagi. Nah, termasuk kami di saya di Relawan Bencana ya. Kita punya waktu itu ketika kita bekerja 7 jam terutama relawan psikososial dan yang bertemu kan kita setiap hari ya dengan penyintas. Dan juga SAR. SAR itu bahkan kalau enggak salah 4 hari sampai 5 hari dia harus off dulu. Ya, kalau dia ketemu dengan apa aktivitas yang ini apa setiap hari mencari mayat misalnya gitu ya. Kalau bisa off dulu sehingga ada waktu recovery untuk dia kembali lagi ke aktivitas. Sama dengan relawan psikososial kami itu kami keluar dulu satu hari dikasih motor misalnya sana piknik dulu gitu ya. Kamu nggak usah mikirin yang ada di sini satu hari gitu ya berangkat pagi pulang sore besoknya lagi jadi relawan lagi. Jadi gitu. Kenapa? Karena nanti kita jangan zolim dengan fisik kita dan mental kita sendiri. Karena kalau kita terforsir, kita nanti malah yang jatuh. Dan kenyataannya ada beberapa relawan yang mengalami kesehatan mental yang buruk atau mental illness. Dan beberapa relawan fisik, ya SAR misalnya, itu ada yang meninggal. Gitu ya, relawan medis terakhir itu yang Pemalang ketika di Lombok itu ya kecapean dia yang meninggal. Karena nolong orang itu kan kalau udah seorang altruis itu gak kerasa gitu ya. Jadi kayak dia nolong sini, nah akhirnya dia melupakan waktu untuk dirinya dan terutama waktu istirahat untuk tubuhnya. Nah misalnya seperti itu. Mungkin sampai di sini mau dipotong dulu atau mau lanjut?
2: Boleh dilanjut, gak apa-apa.
3: Oke. Berikutnya lagi adalah gini. Sebenarnya obatnya apa sih? Ya, gitu ya. Jadi gimana sih untuk kita itu mengontrol waktu gitu ya. Yang pertama, jurus pertama ini ya, namanya time blocking ya, bukan to-do list ya. Jadi jangan tuliskan ngerjain proposal, bukan gitu. Malam ini aku ngerjain proposal itu enggak. Tapi aku ngerjain proposal jam 8 sampai jam 11 malam. Nah, berarti kita udah kayak ngupload jam 8 berarti alarm tubuh kita jam 8 aku udah buka laptop. Nah, 5 menit ngetik pertama, maka disitulah kita akan memulai fokus. Gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan nanti malam aku mau ngerjain proposal deh. Pertanyaannya nanti malam itu kapan?
2: Yeah.
3: Kan itu ya. Setelah Spanyol lawan Tanjung Verde. Atau setelah Belgia lawan Mesir, atau setelah Uruguay lawan Arab Saudi. Karena kan ada 3 pertandingan, bahkan 4 pertandingan loh.
2: Iya.
3: Besok pagi itu masih ada Iran lawan Selandia Baru. Nih, saya apal kalau itu. Jadi bayangkan kalau kita nggak menetapkan jam berapa atau kapan, maka kita nggak akan bisa memulai aktivitas itu. Gitu ya. Karena nanti malam gitu itu kapan gitu ya. Dan itu mudah untuk kita menunda gitu ya. Yang kedua adalah jurus dua, matikan kebisingan. Apa itu kebisingan? Notifikasi.
2: Yeah.
3: Notifikasi itu hanya 5 detik. Tapi dia menghancurkan segala sesuatu setelah itu. Jadi dia memang hanya 5 detik tapi dia nyolong 10 detik. Tapi ngerusak 25 menit berikutnya.
2: Bahkan bisa berjam-jam. Ya,
3: bisa berjam-jam. Jadi notif itu membuat kita itu masuk ke satu area untuk kita apa ya enjoy di dalamnya gitu ya. Untuk membalas chat kayak atau membaca sesuatu yang kemudian itu akan diikuti dengan yang ada di bawahnya yang di situ ada algoritma. Dan algoritma selalu ingin menarik kita untuk masuk ke situ. Ya, algoritma itu kan bekerja untuk membuat kita tertarik.
2: Ya.
3: Bahkan misalnya saya ngetik musisi kesukaan saya Club Project ya. Club Project, maka berikutnya yang akan dimunculkan adalah lagu baru Club Project, video isu terbaru tentang Club Project kayak gitu. Ya kemarin kataan ulang tahun, gitu. Saya jadi tahu ini,
2: yeah.
3: Saking ngefansnya gitu ya. Jadi itulah kebisingan dalam kehidupan kita. Jadi ada hal-hal yang kita itu dicolong gitu. Jadi itulah kenapa di handphone saya nggak ada game, di laptop saya nggak ada game. Itu nyolong bener, itu mencuri waktu. Ya sekali kita masuk. Gak usah nih, kita main mungkin niatnya 5 menit. Gak bakal itu 5 menit. Ya, otak kita ketika udah fokus, kemudian mulai ada challenge di dalamnya, maka dia akan berusaha untuk mengikuti challenge. Itu seperti adiksinya amfetamin di sini, di otak kita. Jadi benar-benar kita ingin menuntaskan itu yang belum tentu tuntas. Kan gitu ya, padahal. Dan itulah hati-hati. Maka kalau bisa, matikan notifikasi itu adalah sesuatu yang bijaksana. Ya, terutama orang-orang yang memang harus diet gadget. Ya, karena dia sedang enggak sehat mental, saran saya diet gadget. Ya, diet gawe. Kalau kita enggak diet gawe, kita yang enggak bisa lepas dari mental illness itu. Yang jurus ketiga adalah tanyakan pada diri kita sendiri, apakah ini kuburan waktu atau ini adalah investasi waktu. Ya, jadi itu jurus ketiganya adalah pertanyakan pada dirimu, misalnya gini, ngobrol sama ortu itu investasi atau bukan? Ya, diskusi dengan teman terkait dengan mencari beasiswa itu adalah investasi atau bukan? Tapi kalau ghibah itu investasi atau bukan, ya tanya pada diri. Jadi ketika kita melakukan sesuatu ya, termasuk misalnya kita komen kebawa pada sesuatu yang kita itu tidak setuju di dalam status orang, itu sebenarnya bukan investasi waktu, itu kuburan waktu. Ketika kita masuk kemudian dibales ada seorang satu, kemudian kita ingin membalas lagi, entah itu karena harga diri atau karena memang kita ingin mempertahankan prinsip, akhirnya menjadi perdebatan yang panjang. Dan itu satu, menciptakan musuh baru yang kedua, wasting time. Jadi waktu kita disedot oleh energinya oleh orang lain yang sebenarnya kita nggak perlu masuk ke situ. Jadi tapi di negeri Konoha ini nyampah di status orang itu biasa. Ya, sesuatu yang di luar negeri itu enggak di luar negeri juga, di negeri yang dewasa gitu ya, terutama misalnya Finlandia itu kan dewasa ya untuk mensikapi ini perdebatan-perdebatan seperti itu. Jadi enggak, kita kayak kita ini kan negara-negara Asia Tenggara yang enggak peduli kita, Vietnam itu atau yang kemarin Malaysia, Thailand itu terutama gini, Filipina, Vietnam, Indonesia, tiga ini itu mudah untuk mendebatkan sesuatu ya di sosial media. Dan ini menurut saya kuburan waktu. Kita itu benar-benar nggak memanfaatkan waktu dengan baik sehingga hilang, udah selesai. Tapi kalau kita mau investasi tadi ya, membiasakan berbahasa Inggris dengan teman itu investasi, ngobrol dengan orang tua itu investasi ya, berada di ruangan ini bagi saya ini investasi. Kan gitu ya. Jadi investasi juga enggak semata-mata untuk urusan dunia ya. Akhirnya juga kita datang ke pengajian itu sebenarnya investasi. Ya, kita membuka Al-Qur'an, baca Al-Qur'an itu investasi gitu ya. Jadi pikirkan ya, jurus ketiga adalah ini adalah kuburan waktu atau investasi waktu. Nah, saya ulangi lagi, yang pertama time blocking, bukan to-do list. Time blocking itu adalah buat coupling waktu, kamu mau ngapain di waktu kapan, karena itu akan membantu dirimu untuk memasukkan dirimu dalam satu jurnal waktu Yang kedua, matikan notifikasi kebisingan dalam kehidupanmu. Yang ketiga, tanyakan pada diri sendiri apa yang kita lakukan ini kuburan waktu atau investasi waktu. Mungkin itu.
2: Oke, baik. Pak, kalau misalnya masih banyak orang yang sudah melakukan 3 cara tadi begitu Pak, tapi masih merasa kewalahan, masih merasa kok kayaknya sibuk banget gitu Pak. Nah, ini harus seperti apa Pak?
3: Oke. Harus melakukan namanya, sebelum saya masuk ke situ, saya punya kuis buat Mbak Inka.
2: Apa itu?
3: Masih ada waktu kan? Nah, yeah. Masih ada waktu kan? Saya tanya masih ada waktu. Bayangkan Mbak Inka ada di sebuah kemacetan Jakarta di daerah Bundaran HI misalnya, atau di Jalan Jensut, atau di, ya di situlah, di daerah apa RRI sana itu apa namanya, Jalan Merdeka ya,
2: Merdeka Selatan, Medan Merdeka.
3: Medan Merdeka di RRI itu kan macet tuh kalau pagi. Nah, di tengah kemacetan itu bayangin Mbak Ika adalah seorang poluan. Nah, dulu kan cita-cita yang nggak kesampaian kan itu.
2: Iya, betul.
3: Nah, kemudian ada 4 mobil yang punya sirine, atau punya sirine, yang sirinenya menyala. Ya, mobil pertama adalah mobil polisi yang sedang mengejar residivis. Wiu-wiu-wiu kan itu ya. Mobil kedua adalah mobil jenazah yang akan mengantarkan jenazah ke pemakaman dan harus segera dimakamkan. Mobil ketiga adalah mobil pemadam kebakaran yang akan memadamkan kebakaran. Mobil keempat adalah mobil ambulans yang membawa satu orang sakit parah, harus segera dibawa ke rumah sakit. Yuk, gak perlu sholat istikharah ya. Empat mobil ini sirinenya menyala dan Mbak Inka sedang jadi polisi di situ. Mobil mana yang mau dikeluarin dulu?
2: Mungkin saya tanya dulu tujuannya ke arah mana begitu ya Pak ya?
3: Iya, bukan tujuannya, itu harus segera dikeluarin dari kemacetan itu. Karena semuanya butuh jalan ya, tapi butuh orang untuk bukain jalan kan. Nah, Mbak Inka adalah polisi di situ yang punya wewenang buka jalan. Mobil mana yang mau dikeluarin dulu? Satu, saya ulang lagi, mobil apa tadi? Mobil polisi yang sedang mengejar residivis. Dua, mobil jenazah yang akan memakamkan jenazah. Ya, sunahnya kan disegerakan. Mau yang ketiga, mobil pemadam kebakaran yang akan memadamkan kebakaran. Mobil keempat adalah mobil ambulans yang membawa satu orang sakit parah dan harus segera di rumah sakit.
2: Mobil keempat, nanti yang belakang tinggal nututin.
3: Oke, okay. Oh, beda-beda ini. Kan arahnya beda, masa semuanya ke rumah sakit?
2: Enggak kan, nanti kalau biasanya kan kalau mobil ambulan itu kan memang harus didahulukan.
3: Iya, ini mobil yang didahulukan mobil ambulan dulu.
2: Iya.
3: Oke, satu. Setelah itu mobil mana yang dikeluarkan?
2: Setelah itu yang residivis.
3: Residivis.
2: Terus yang kebakaran.
3: Baru yang kebakaran.
2: Iya.
3: Terus?
2: Terus yang terakhir yang ke pemakaman.
3: Yang ke pemakaman. Oke, padahal harus disegerakan loh sunahnya.
2: Iya.
3: Oke, kenapa dasarnya yang pertama adalah mobil ambulan dulu?
2: Karena kalau mobil ambulan membawa

0: Joko pada yeah. waktu itu ya. Jawaban Kak Joko waktu itu adalah gini, mobil pertama yang dikeluarkan adalah mobil damkar dulu. Karena terlambat 1-2 menit yang namanya kebakaran itu nyebar dan korban bertambah banyak. Korban manusia, korban harta. Kan gitu ya, dan apalagi kalau ada angin. Ya, masih ingat kebakaran di LA kemarin ya. LA itu bukan Lenteng Agung ya, Los Angeles gitu yeah. ya. Oke, itu damkar dulu. Ya, karena bermain dengan detik dan menit kalau damkar. Yang kedua, baru mobil, kira-kira mobil ambulan yang membawa orang sakit atau mobil residivis, mengejar residivis menurut Mbak Inka?
1: Ambulan.
0: Ambulan dulu. Nah, yang kedua adalah mobil polisi yang mengejar residivis. Ya, karena mobil yang mengejar residivis dulu. Pengertian residivis adalah orang yang membahayakan banyak orang. Sementara di dalam mobil ambulan adalah satu orang yang sedang sakit yang kalau itu terlambat dia membahayakan satu orang. Paham ya?
1: Iya. Yeah.
0: Nah, baru yang terakhir adalah mobil jenazah. Yeah. Ya, karena dia udah mati kan gitu ya. Karena kalau mobil ambulan yang terakhir, mobil ambulan itu bisa jadi mobil jenazah nanti kan gitu ya, karena terlambat sampai di rumah sakit dan akhirnya meninggal. Jadi itu, kita lihat nih dari sini tadi, ketika kita berada dalam satu banyak kegiatan, apa yang harus kita lakukan?
1: Yeah.
0: Nah, sama itu tadi. Yaitu apa? Jumlah korban atau jumlah kerugian kalau kita terlambat mengutamakan. Jadi, misalnya nih ada hal yang sama nih. Misalnya, Mbak Inka saat ini malam ini siaran.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi ibu minta antar periksa gigi di rumah sakit. Terus anak malam ini ada acara yang parenting yang harus dihadiri orang tua. Kan gitu ya. Kemudian, udah nikah?
1: Udah.
0: Oke, suami nungguin di luar. Udah 2 jam gitu ya. Apa yang akan Mbak Inka lakukan? Nah, kan itu ya. Mana nih? Mama, papa, anak, kerjaan. Kita lihat korban yang paling banyak kalau, atau hal yang paling merugikan kalau ini apa terlambat ditangani. Kira-kira gitu.
1: Yeah.
0: Suami paling ngerti lah. Gitu. Kerjaan, aku ngontak misalnya, aku ngontak sama Mas Arya, bisa gantiin dia, ini urgent banget. Anakku malam ini harus apa namanya bareng orang tua, dia pasti akan merasa kecewa banget kalau orang tua gak ada. Oke, Mas Arya mau gantiin nih. Ya nukernya ada dua kan, satu nuker jamnya Mas Arya siaran, yang kedua es krim kan gitu kan. Sama es krim yang tulisannya Inter Milan kan gitu ya. Kemudian mungkin yang ibu bilang, bu urgent gak periksa giginya, kalau enggak besok ya tak anter. Jadi ada bargaining. Nah itu yang menarik, apa yang kita lakukannya. Jadi yang penting adalah sebisa mungkin jangan sampai terjadi di satu waktu punya banyak pilihan yang bikin kita itu konflik, ya konflik dengan pilihan kita. Tapi kalau bisa kita tangani sebelumnya satu persatu. Nah caranya yang paling mudah adalah punya buku agenda, ya tahu nih anak punya agenda, saya ada agenda kerjaan, kemudian ibu saya juga minta antar ke Nina. Kalau bisa diketahuinya sebelumnya, bukan pada saat itu,
1: yeah. gitu.
0: Nah sehingga kita bisa melakukan namanya preventif atau antisipasi. Nah jadi itu. Rumusnya apa? Kalau kita mau ini kan, berarti ada 3 tuh. Yang paling atas namanya mendesak. Yang di bawahnya namanya penting. Yang di bawahnya lagi namanya perlu. Ketika dirimu ada satu kebutuhan atau ada sesuatu keinginan, tanyakan pada dirimu, ini mendesak gak? Enggak. Ini penting gak? Penting. Tapi mendesak gak? Enggak. Jadi itu bukan termasuk prioritas. Gitu ya. Ini penting enggak? Enggak juga sih, kan gitu ya. Misalnya pengen punya motor. Tapi sebenarnya udah punya motor, itu sebenarnya motor yang mau dibeli itu jadi enggak penting sebenarnya. Itu cuma perlu doang gitu ya, iya. Tapi enggak penting. Tapi bagi tukang ojek itu mendesak punya motor itu. Karena kalau enggak dia enggak punya cara untuk mencari nafkah. Jadi bagi tukang ojek motor adalah mendesak. Bagi dirimu yang ada alternatif online, yeah. ada bis Trans Banyumas, ada taksi,

0: ada teman yang nganterin. Punya motor penting nggak? Penting kan untuk kekerja. Iya, penting. Ya. Tapi ketika dirimu punya motor, terus pengen punya motor lagi, punya motor jadi penting nggak? Penting enggak, tapi perlu deh gitu ya. Kan motorku kan bukan matic, kan gitu ya. Nah, kadang-kadang gitu. Pikirkan ketika dalam satu kegiatan, dalam satu waktu diri kita itu berhadapan pada banyak pilihan, bikin skala prioritas namanya. Prioritas pertama mendesak, penting, perlu. Kita mau melakukan satu, perlu enggak? Perlu dong. Oke, penting enggak? Penting. Mendesak enggak? Enggak, berarti enggak harus. Perlu enggak? Perlu. Penting? Penting. Mendesak? Mendesak. Berarti harus. Gitu ya. Nah, itu kira-kira.
1: Oke, baik. Pak Ugung, mungkin ini terakhir ada pesan-pesan untuk para pendengar kami yang masih susah untuk mengatur waktu dikala kesibukannya, dikala produktivitasnya begitu, Pak.
0: Oke, sampai muncul satu surat tentang Al-Asr untuk mengingatkan betapa pentingnya waktu. Ya. Jadi bahkan di situ disebutkan kita adalah orang-orang yang merugi kalau kita tidak beriman dan beramal soleh gitu ya dalam surat itu. Jadi dalam konteks yang lain, waktu itu jangan dilihat putaran detik dan menit gitu ya, jangan dilihat putaran. Tapi kita harus berusaha untuk ada di putaran waktu itu gitu ya. Karena misalnya hari ini hari apa?
1: Senin.
0: Hari Senin. Tanggal berapa?
1: Tanggal 15.
0: Oke. Okay. Tadi siang tanggal berapa?
1: Tadi siang tanggal 15.
0: Oke. Okay. Kalau kita pakai Hijriah, hari ini tanggal 1 Muharram.
1: Iya. Yeah.
0: Tadi siang tanggal 30 Zulhijjah. Jadi kita sebenarnya ada sesuatu yang bias. Ada namanya relativitas. Dan kita tinggal berada di satuan mana yang kita pakai. Mau diperpanjang lagi adalah ini udah satu Sawal atau belum. Itu kan juga ya. Dan semuanya ada dasarnya. Tapi sekali lagi itu adalah waktu. Jadi dan semua orang memaknai waktu ini bisa berbeda. Dan gak ada masalah. Yang lebih penting adalah bagaimana kita berada dalam satu waktu itu. Satu, kita manfaatkan untuk sebaik-baiknya kita dalam konteks kalau dalam Islam hablum minallah dulu, kemudian hablum minannas, kemudian hablum minal alamin, ya, karena kita juga enggak semuanya berhubungan dengan manusia gitu ya. Kemudian sebisa mungkin punya yang namanya jadwal. Punya jadwal. Jadi saya kalau ditanya, saya sampai akhir tahun ini saya tahu jadwalnya. Saya tahu bahwa wisuda UMP itu tanggal 4 Oktober. Berarti saya ada tugas harus hadir di wisuda tanggal itu. Saya tahu tanggal 5-nya saya ngisi kajian di Masjid Al-Falah. Ada. Kemudian saya tahu tanggal 28 Juli itu akan ada yudisium dan saya harus membacakan SK. Semuanya saya jadwal. Hari ini aja deh, tadi jam 8 sampai jam 10 saya ngisi acara di sekolah. Tiga bahasa ya. Jam 10 sampai jam 11 saya nguji skripsi. Jam setengah 12 saya rapat dengan Pemkab Kebumen. Jam 1 saya nguji skripsi lagi. Jam setengah 4 saya tadi harus siaran dengan RRI Pro 3 tentang pertandingan Spanyol sama Tanjung Verde. Jam 4 saya ngajar sore sampai maghrib. Saya pulang sampai di rumah saya harus nyiapin besok ada jalan sehat 1 Muharram. Jam setengah 8 saya harus berangkat ke RRI. Malam ini nanti sudah satu orang nunggu dari PLN untuk diskusi tentang materi besok hari Rabu. Nah jadi saya tahu jadwal saya hari ini. Nah mungkin para pendengar harus tahu apa yang dilakukan hari ini kemudian besok hari. Nah yang paling enak itu. Terakhir saya ucapkan selamat tahun baru Hijriah. Jadikan hari esok, jadikan tahun esok lebih baik dari tahun kemarin. Mungkin itu.
1: Oke, baik. Terima kasih atas ilmu dan juga pencerahannya, Pak Ugung. Tentunya
0: sama-sama.
1: Semoga kita semua bisa lebih bijak lagi mengelola waktu begitu ya, Pak.
0: Oke.
1: Ya. Oke, baik. Terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Saya Inka Mutiara, pamit dari Dialog Ruang Psikologi malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

esensi buku. Ayat-ayat Cinta adalah salah satu novel terkenal karya penulis Indonesia Habibur Rahman El Sirazi. Novel ini diterbitkan pada tahun 2004 dan segera mendapat sambutan positif dari pembaca di Indonesia. Cerita dalam novel ini berpusat pada kisah cinta seorang mahasiswa Indonesia bernama Fahri yang belajar di Kairo, Mesir, dan menggali makna cinta dan kehidupan melalui perspektif Islam. Novel Ayat-Ayat Cinta mendapat perhatian yang cukup besar dan menjadi bestseller di Indonesia. Keberhasilannya bahkan melampaui batas negara dan novel ini diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris. Kepopuleran novel ini bahkan menghasilkan adaptasi film yang dirilis pada tahun 2008 dengan judul yang sama. Novel ini tidak hanya menceritakan kisah cinta, tetapi juga membahas nilai-nilai agama dan budaya Islam, sehingga berhasil memikat banyak pembaca dari berbagai latar belakang. Novel Ayat-Ayat Cinta telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengangkat profesi penulis Indonesia dan memperkenalkan karya-karya penulis Indonesia ke tingkat global. Ayat-Ayat Cinta adalah sebuah novel karya Habibur Rahman El Sirazi, seorang penulis Indonesia yang memadukan unsur-unsur cinta, agama, dan filosofi. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 dan segera mendapat popularitas yang luar biasa di kalangan pembaca di Indonesia. Berikut beberapa informasi tambahan tentang Ayat-Ayat Cinta. Latar belakang dan tema novel ini mengambil latar belakang di Mesir dan menceritakan kisah seorang mahasiswa Indonesia bernama Fahri yang berkuliah di Kairo. Melalui perjalanan hidupnya, Fahri belajar banyak tentang agama Islam dan filosofi cinta. Novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti cinta, kesetiaan, agama, serta konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh tokoh utama. Salah satu aspek utama dari novel ini adalah penekanannya pada agama Islam. Fahri adalah seorang pemuda yang sangat religius dan novel ini memaparkan bagaimana keyakinan agamanya mempengaruhi pemikiran dan tindakannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Meskipun novel ini mengangkat isu-isu agama, buku ini juga adalah sebuah kisah cinta. Fahri terlibat dalam hubungan dengan beberapa wanita yang mewakili berbagai karakter dan pilihan hidup. Novel ini menggambarkan perjalanan cinta Fahri dan perjuangannya untuk mencari cinta yang sejati. Ayat-Ayat Cinta tidak hanya menjadi bestseller di Indonesia, tetapi juga mendapatkan perhatian internasional. Novel ini diterjemahkan ke berbagai bahasa yang membuatnya dikenal di berbagai negara di seluruh dunia. Keberhasilan novel ini juga memunculkan adaptasi film pada tahun 2008 yang diperankan oleh aktor Fedi Nuril sebagai Fahri. Film ini juga mendapat sambutan positif dan menjadi salah satu film terkenal di Indonesia. Novel Ayat-Ayat Cinta merupakan karya sastra yang memadukan cerita cinta dengan nilai-nilai agama. Dan hal ini membuatnya menarik bagi berbagai pembaca yang mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang cinta dan agama. Demikian esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Sirazi dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Lagi dalam segmen Ruang Rindu ya, selamat datang kembali. Dan tentunya malam hari ini kita bisa bersantai ya dengan mengenang lagu-lagu lama. Jadi setelah seharian kita berlari dengan urusan pekerjaan ya, tugas yang seabrek ya, segala target yang sudah diburu-buru. Tentunya malam datang membawa kesempatan untuk kita bersantai ya, dan juga menikmati segala hal yang belum sempat dinikmati dari pagi hari ya. Tentunya kita bisa untuk mengatur sejenak waktu kita ya, untuk sedikit refresh, atau mungkin ada juga yang sudah akan beristirahat malam hari ini, selamat istirahat ya. Dan untuk Anda yang mau bergabung boleh sekali bisa kirim-kirim salam begitu ya ke 0281632336 atau ke nomor WA di 0811-2540911. Halo, Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Halo, Mbak Inca.
0: Iya, selamat malam.
1: Selamat malam juga Mbak Inca Mutiara.
0: Iya, ini Mbak dari saya.
1: Betul, tidak salah.
0: Iya, tumben. Iya. Malam-malam.
1: Tadi malam masih masuk Mbak.
0: Apa ya?
1: Tadi malam juga masuk sama Mas Titi.
0: Oh iya, ini baru pernah apa ya masuk di malam hari ini. Mbak Darisa?
1: Jarang-jarang malam.
0: Iya, sekali. Sehat, Mbak Darisa?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini malam hari aktivitasnya apa?
1: Enggak ada aktivitas.
0: Wah, iya ya, harus istirahat ya kalau malam.
1: Iya. Lagunya apa aja Mbak Inca?
0: Lagunya ini ada Andai Aku Bisa, terus Ketidakwarasan Padaku, Inikah Cinta, terus ada Simfoni Yang Indah, Arti Cinta, Akhir Rasa Ini, terus Tentang Rasa, Aku dan Bintang, Ratu Lebah, Bilakah Cinta, Kasmaran, sama Cinta Mati Tiga. Mau yang mana nih Mbak Darisa?
1: Mau yang nomor tiga.
0: Nomor tiga itu adalah Inikah Cinta?
1: Betul.
0: Oke, siap. Lagi jatuh cinta ya?
1: Ya, bisa juga jatuh cinta sama siapa? Sama saudara, sama teman.
0: Iyalah, gak apa-apa. Mau salam-salam gak nih?
1: Mau.
0: Buat siapa nih?
1: Buat Mbak Ati, Mama Luna, Mama Honum, Mama Ade, Pak Rusdianto, terus buat temennya, buat Ibu Ida, Ibu Ida yang di Kebasari,
0: iya.
1: Mama Indes, Mama Mines, Ibu Harjono, Pak Anto, Pak Basrun, Pak Kadim, Pak Radun, terus buat Mbak Putin sama Katong, buat semuanya saja.
0: Oke, siap.
1: Buat Mbak Inga, selamat tugas. Semoga sehat selalu Mbak Inga.
0: Amin, terima kasih.
1: Yang umurnya.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Darisa. Semoga doa baiknya kembali ya ke Mbak Darisa. Oke, ada yang masuk lewat WA. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, malam Mbak Inka.
0: Sehat Pak Saka?
2: Alhamdulillah, ini sehat.
0: Alhamdulillah. Sedang apa ini kegiatannya malam hari?
2: Sedang baca-baca dan nunggu bola.
0: Wah, iya ya, ini libur. Sebentar lagi. Oh, besok libur
2: ada
0: ya?
2: Ada bola nanti malam?
0: Nanti malam ada jam 23.00, Bapak.
2: Iya.
0: Ini mana jagoannya, Bapak? Spanyol kah atau mana?
2: Spanyol sama mana nanti?
0: Spanyol sama Tanjung Verde.
2: Kalau saya Spanyol lu, Mbak.
0: Oh iya.
2: Kalau Mbak Inga?
0: Kalau saya nggak punya jagoan.
2: Ya harus ada penyiar kok.
0: Saya ini bukan penggemar bola.
2: Oh iya, tapi penyiar ya.
0: Penyiar.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya apa Mbak Ika?
0: Lagunya ada Inikah Cinta, terus Andai Aku Bisa, Ketidakwarasan Padaku, Simfoni Yang Indah, Arti Cinta, Akhir Rasa Ini, terus Aku dan Bintang, Tentang Rasa, Ratu Lebah, Bilakah Cinta, Kasemaran, sama Cinta Mati Tiga. Mau yang mana?
2: Aku dan Bintang.
0: Aku dan Bintang, boleh, siap. Mau salam-salam buat siapa nih, Bapak?
2: Tapi diputar ya Mbak ya nanti?
0: Iya dong, jelas diputarkan.
2: Daripada satu persatu, untuk semua pandemen RRI Purwokerto saja.
0: Siap, oke.
2: Dan untuk semua penyiarnya, yang putra maupun yang putri.
0: Siap, siap.
2: Selamat malam dan nunggu bola bagi yang suka bola.
0: Betul. Ya, semoga jagoannya menang ya, Bapak.
2: Iya, ini ada kata harus ya, Mbak.
0: Harus, ya betul. Harus, harus menang. Benar. Prediksinya berapa, Pak, buat nanti malam?
2: 2-0 aja lah.
0: 2-0 ya, itu sudah sangat membanggakan ya, 2-0.
2: Iya, betul.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Saka, ya, sudah bergabung.
2: Oke. Waalaikumsalam.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung ini ya Pak Saka. Oke, baik ya. Ini untuk menemani malam hari Anda semuanya yang mungkin masih dalam perjalanan pulang ya, bisa mendengarkan saya di malam hari ini. Lagu-lagu yang saya putarkan juga tentunya ya, semoga bisa membantu menyemangati Anda supaya tidak ngantuk ya di perjalanan.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, lewat lagu,
1: memori lewat lagu.
3: Lagu Aku dan Bintang ya, malam hari mendengarkan lagu ini berasa lagi ditemenin sama bintang-bintang ya di dalam studio. Tentunya ini lagunya banyak menggambarkan apa ya, memakai gambaran langit dan bintang begitu ya. Jadi mungkin ini adalah simbol dari harapan ya, dari imajinasi juga begitu ya. Kita berimajinasi dan juga bisa menjadi ruang untuk kembali berbincang dengan diri sendiri ya. Dan tentunya kalau malam hari itu kan ada rasa tenang tersendiri ya, sekaligus hangat begitu ya, seolah malam-malam itu menjadikan diri kita sebagai refleksi ya, dari setelah seharian mungkin berkutat dengan hal-hal atau aktivitas yang kurang menyenangkan ya. Jadi di malam hari ini bisa untuk refleksi diri ya, bisa untuk sejenak merehatkan segala pikiran Anda supaya tidak stres ya menyongsong hari esok. Dan pendengar, ada yang sudah bergabung lagi ya melalui WhatsApp. Ini ada dari Ibu Rina. Selamat malam Ruang Rindu. Titip lagu ya untuk suamiku tercinta yang masih kerja malam hari ini. Wah, semangat untuk suaminya. Semoga lelahnya menjadi lilah ya. Ini saya temani juga malam hari ini bekerja. Semoga sehat, lancar rezekinya, dan jangan lupa pulang bawa cerita ya. Oke, siap ya. Jadi tentunya kalau kita bercerita di rumah dengan orang terkasih itu adalah hal yang sangat menenangkan ya. Jadi semangat terus untuk suaminya Ibu Rina, semoga pekerjaannya lancar. Terus ada lagi dari Pak Fajar nih ya, titip salam untuk semua pendengar yang sedang mendengarkan malam hari ini. Saya juga seperti Pak Saka tadi sudah tidak sabar untuk mendengarkan siaran Piala Dunia malam hari ini. Oke, baik. Ini jagoannya mana nih Pak Fajar? Apakah sama seperti Pak Saka dari Spanyol ya, atau mungkin mau yang dari Tanjung Verde nih, biar seimbang begitu ya. Oke, baik ya. Tentunya malam hari ini saya di sini masih akan temani Anda di segmen Ruang Rindu. Yang nanti masih ingin bergabung boleh ya, bisa kirim-kirim salam ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Ya, ini sudah ada yang bergabung lagi lewat telepon WA. Assalamualaikum. Ruang Rindu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, Bu Muninga sehat.
4: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, panjenengan juga sehat karena sedang siaran.
3: Iya, betul. Alhamdulillah ditemenin Bu Muninga.
4: Iya dong.
3: Iya. Ibu suka bola enggak, Bu?
4: tadi malam saya juga mendengarkan dua kali itu.
3: Wah, mantap.
4: Jerman sama Kroasia, kemudian yang kedua Belanda sama Jepang.
3: Wah, keren. Oke, kalau malam hari ini jagoannya mana, Bu? Yang Spanyol versus Tanjung Verde nih.
4: Yang saya nggak bisa lihat ya, pokoknya nanti tinggal mendengar saja.
3: Iya, betul.
4: Tapi ya Spanyol itu, Spanyol.
3: Spanyol kan? Ya. Oke, ya. Berarti sama kayak Pak Saka, tadi jagoannya Spanyol.
4: Iya, mudah-mudahan menang nantilah.
3: Amin.
4: Pokoknya berapa aja, yang penting menang. Jadi kalau ada itu ya, yang kalah ada yang menang ya, baik.
3: Iya, betul. Namanya pertandingan ya, ada yang kalah, ada yang menang. Oke.
4: Ini Mbak Inka.
3: Gimana?
4: Selamat tahun baru Hijriah 1448. Mudah-mudahan Mbak Inka, kita semuanya akan bisa menjalankan sesuatu yang lebih baik daripada tahun kemarin.
3: Amin.
4: Dan mudah-mudahan persaudaraan kita walaupun lewat udara akan mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa paling sehat waras, selamat panjang umur.
3: Amin ya rabbal alamin. Siap. Ibu mau lagu apa nih, Bu?
4: Lagunya ada
3: OBM. Ada
4: berapa itu?
3: Enggak ada. Adanya Andai Aku Bisa, terus Simfoni Yang Indah, Ketidakwarasan Padaku, Arti
4: yang,
3: Cinta.
4: Simfoni Yang Indah yang nyanyi siapa itu?
3: Once, yang nyanyi Once.
4: Ya itu Simfoni Yang
3: Boleh,
4: Indah saja.
3: Boleh, siap. Oke, okay, mau salam-salam nih, Bu.
4: Salam-salamnya ya utamanya buat Mbak Inka. Sehat selalu. Nanti pulangnya sama suami,
3: iya.
4: Mudah-mudahan tidak ada halangan apa-apa.
3: Amin.
4: Selamat.
3: Amin.
4: Kemudian yang pertama untuk Ibu Sufiati di Semampir. Selamat mendengarkan sambil leyeh-leyeh dan mesem-mesem. Kemudian untuk semuanya saja Mbak Inka.
3: Iya,
4: pokoknya
3: siap.
4: Sampai set tidak saya icipi satu-satu lah ya, karena banyak yang ingin masuk. Matur nuwun waktunya Mbak Inka.
3: Siap.
4: Sehat. Buat keluarganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muninga sudah bergabung ya. Ini saya hadirkan lagu kembali ya, supaya bisa membantu Anda ya untuk menenangkan pikiran lah ya di malam hari ini. Yang lagi suntuk boleh ya. Ini ada lagu dari Once, Simfoni Yang Indah. Udah lama sekali tidak mendengarkan lagu ini. Oke, kita dengarkan ya. Dan juga nanti yang masih ingin bergabung di segmen Ruang Rindu, kalau masih ada waktu boleh monggo ke 0281 632 336, atau bisa ke nomor WhatsApp ya di 0811 254 0911.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih.
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
8: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
9: Lewat lagu. Memori lewat lagu.
10: Simfoni yang indah ya, ini tentunya lagu yang mengajak kita untuk menikmati momen yang sederhana ya. Jadi tentang rasa nyaman, rasa tenang, perasaan kalau hidup itu lebih indah jika dijalani dengan hati yang selaras ya. Apalagi kalau didengerin malam hari nih, vibes-nya jadi berasa sekali ya. Bayangkan udaranya dingin, adem, ya aktivitas sudah selesai. Terus mendengarkan lagu tadi ya, simfoni yang indah, beuh ya rasanya seperti sedang berbincang dengan diri sendiri sambil melihat langit-langit malam ya. Oke, ini bukan lagu galau ya, termasuknya ya, tapi lebih ke lagu yang ingin berbicara kalau di tengah ramainya kehidupan ini ternyata masih ada momen yang terasa indah dan layak juga untuk disyukuri ya. Jadi cocok sekali lagu-lagu seperti ini untuk menemani Anda di malam yang santai sambil rebahan atau mungkin sambil perjalanan pulang ya.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Pendengar, tidak terasa malam ini kita sudah sampai di penghujung segmen Ruang Rindu ya. Terima kasih yang sudah menemani, berbagi salam juga dan sudah menghabiskan malam ini bersama kami. Semoga malam hari ini bisa membawa hati Anda jadi lebih tenang ya, menjadi peneman sebelum beristirahat. Dan sampai jumpa di Ruang Rindu selanjutnya, tetap jaga semangat dan tentunya nikmati malam hari ini dengan hal-hal yang baik begitu ya. Jadi selamat malam, tentunya tetaplah bersama kami di Purwokerto malam ini.

Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRI Prosatu Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Dun poromiyarso, sugeng dalu so sugeng bebangan malih, lumantar kiaran kelengan Campursari, ingan dalu meniko sesarengan kalian Pak Kemalan Campursari Panduswara, RRI Purwokerto. Ingan dipun mangarsani dening Ki Rustamaji so sinengguyung dening Nyi Ceplis, dalah Nyi Rakis Emilia. Poromiyarso, mboten supe kula sak kanca saking studio, ngaturaken salam pambagyo Basuki, kasarasan katentreman tuwin kabagyan mugi tansah kasalira wonten kita lan panjenengan sedaya. Nembe kita bidhangetaken sesarengan menika wau ungeling lancaran pambuka Campursari Panduswara RRI Purwokerto ingkang minangka purwakaning lagu-lagon Campursari ing dalu menika. Dene lagon ingkang badhe kawiwitan inggih Jineman Mijil kalajengaken lagon Ayong Guyu laras peluk part 6. Sumangga para miyarsa suwing dalu so sugeng midhangetaken.

0: Baik pendengar, malam hari ini kita akan ikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 ya. Dan untuk malam hari ini, Spanyol versus Tanjung Verde, pertandingannya menjadi momen yang krusial ya untuk kedua tim. Karena Spanyol dan Tanjung Verde ini belum pernah bertemu sebelumnya dalam kompetisi resmi ataupun pertandingan persahabatan. Nah, bagaimana untuk hasilnya nanti kita akan ikuti ya siaran langsung Piala Dunia 2026 bersama dengan Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.
1: Gilson Benchimol.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Tanjung Verde.

0: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini Timnas Tanjung Verde dan juga Timnas Spanyol sudah bersiap untuk memasuki lapangan pertandingan. Dan Bung Estu, sangat menarik pada pertandingan malam hari ini jika kita berbicara tentang Timnas Spanyol. Timnas Spanyol bisa saya katakan sebagai FC Barcelona mini ini ya. Karena tidak ada satupun pemain Real Madrid dan ada hampir 7 pemain Barcelona, belum menghitung beberapa alumni Barcelona yang saat ini bertebaran di beberapa klub dan juga membela timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bang?
1: Ya, memang agak ironi, tapi ini sebenarnya enggak beda-beda jauh dengan 2010 ya.
0: Iya.
1: 2010 juga core utama dari ketika mereka juara pemain Barcelona juga banyak, tapi memang kalau dilihat dari yang sekarang Barcelona sendiri wajar banyak pemainnya yang dimainkan. Dan orang-orang selalu bertanya kenapa Real Madrid gak ada. Tapi kalau dilihat dari Real Madrid, siapa pemain lokal Real Madrid yang bermain secara reguler di baik di kompetisi lokal maupun di Liga Champions di Eropa musim lalu, hanya pemain keturunan Belanda ya, Dance itu doang, yang satu itu aja. Yeah. Itu pun masih terlalu muda ataupun jam terbang masih dibandingkan pemain-pemain yang lain. Misalnya Pau Kubarsi ini kan baru 19 tahun, tetapi kan jam terbang dia di klub kan cukup bagus gitulah. Dan yeah, ini berbeda dengan pilihan yang lain gitu. Jadi menurut saya bukan hal yang aneh, walaupun yeah, banyak dipertanyakan gitu.
0: Menariknya Pau Kubarsi walaupun berusia 19 tahun, tapi jika boleh Bung Estu saya membandingkan, tidak seperti kebanyakan bek Spanyol, tapi malah lebih mirip ya permainannya dengan bek-bek Italia ya. Jadi lugas dalam bertahan dan tidak kompromi, serta banyak tackle bersih ini, Bung, yang sering diciptakan oleh Pau Kubarsi di umur yang masih 19 tahun ini, Bung.
1: Iya, dan 19 tahun dia bersama tim nasionalnya bahkan kartu kuning pun dia belum pernah mendapatkan. Yeah. Artinya ini pemain ini

0: Spanyol karena mungkin oh bisa terekspos kelemahannya, karena jika bertahan rapat menumpuk semua permainan di pertahanan sendiri dan membuat mereka frustasi, kita bisa mencuri poin dari timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bu?
1: Iya, lawan berikutnya adalah ada Uruguay dan juga Arab Saudi.
0: Iya.
1: Kalau Arab Saudi mungkin tanpa mengasingkan hati, Arab Saudi mungkin akan lebih mudah secara prediksi dikalahkan oleh Spanyol. Tetapi yeah, Uruguay dengan gaya bermain mereka Amerika Latin yang cukup cepat ya, ini juga akan menyulitkan Spanyol. Pastinya dengan hasil imbang ini, secara mentalitas kan Spanyol kan agak terbebani dengan kondisi ini.
0: Yeah.
1: Beda dengan Keverde tentu dengan lebih santai karena mereka kan debutan. Tapi dilihat dari pertandingan ini, memang cara mengatasi masalah atau solusi bagi Spanyol memang hari ini masih kalah dibandingkan Keverde. Menit ke-70 mereka memasukkan Lamine Yamal, tapi sebelumnya menit ke-60 si Keverde memasukkan Semedo, menit 75 Joao Paulo dimasukkan, dan ternyata itu efektif untuk meredam yang kemungkinan diciptakan oleh ledakan Lamine Yamal. Sebenarnya Nico Williams cukup baik, tetapi menurut saya agak terlambat dimasukkan. Dan mempertahankan Odrizabal itu menurut saya juga agak kurang efektif menurut saya. Karena sebenarnya ketika dia mungkin ditarik lebih dulu tanpa mengganti Rodri, mempertahankan Rodri, dan yang diganti ada pemain ini dan yang dimasukkan Nico Williams, itu mungkin akan ceritakan sedikit berbeda. Karena apapun Rodri di tengah cukup efektif sebenarnya membuka ruang, karena memang sejauh ini hampir 80% ya dari 90 menit ini penguasaan bola, penguasaan serangan itu dimiliki Spanyol, dan itu menurut saya yang agak keputusan yang agak kurang pas ya dibandingkan keputusan dari Keverde yang mengganti pemain dengan cukup efektif.
0: Ya, terima kasih Bung Estu atas komentatornya, dan pada kesempatan ini juga terima kasih Bung Yanto Prawironegoro. Dan pendengar, nanti juga kita akan mendengarkan langsung siaran langsung terkait dengan pertandingan Piala Dunia, ada Belgia melawan Mesir pada pukul 2 hari nanti, dan kita kembali untuk selanjutnya.

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Tanjung Verde.

0: Mani Anda di kesempatan yang istimewa ini masih dalam rangkaian Piala Dunia 2026. Sesaat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga Timnas Belgia menghadapi Timnas Mesir pada pertandingan perdana grup G Piala Dunia 2026. Duel ini akan berlangsung di Lumen Field, Seattle, Amerika Serikat. Belgia datang dengan satu unggulan karena materi-materi pemainnya lebih kinclong, lebih mentereng, punya banyak pengalaman di level internasional maupun liga-liga Eropa, liga-liga bergengsi dunia, tidak hanya Eropa ya. Namun, Mesir bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Performa menjanjikan akan disuguhkan juga tentu oleh Mesir. Mungkin kalau di atas kertas tadi ya, antara pertandingan yang tadi, antara Spanyol melawan Verde, itu sudah pasti diunggulkan Spanyol. Tapi lagi-lagi, kalau kata pendengar kemarin itu, pertandingan sayangnya bukan di atas kertas, di lapangan gitu ya. Dan ini mengejutkan, Verde mencetak sejarah, pertama kali berlaga di Piala Dunia, pertama kali berlaga, langsung meraih poin 1, langsung menahan negara favorit juara bahkan. Spanyol beberapa kali sering disebut oleh banyak pecinta sepak bola, pengamat sepak bola dan lain sebagainya. Sebelum perhelatan Piala Dunia dimulai, itu prediksinya itu banyak yang mengunggulkan Spanyol karena dari materi pemainnya yang luar biasa. Tapi kita lihat malam tadi Tanjung Verde berhasil ya mencetak sejarah, menahan imbang 1-1, dengan poin 1 bagi sama ya, 1-1 untuk Spanyol dan juga Verde. Begitupun Belgia melawan Mesir. Dari deretan materi pemain, mungkin dari atas kertas, mungkin Belgia lebih diunggulkan ketimbang Mesir. Tapi lagi-lagi, ini bisa saja menjadi sebuah kejutan lagi. Kita akan mencari tahu bagaimana jalannya pertandingan nanti dan juga menganalisisnya bersama pengamat sepak bola di nanti pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, komentar dan opini Anda tentang jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir. Kalau di Mesir itu yang terkenal pastilah Mohamed Salah, pemain yang sering kali membuat pembeda dari tim Mesir, dari penetrasi ke kotak penalti, tendangan jarak jauhnya, asisnya begitu luar biasa. Body balance-nya juga sangat luar biasa. Sementara di Belgia itu banyak juga, tidak kalah mentereng juga. Ada Thibaut Courtois di Mister Gawang yang sudah berlaga di Liga Eropa ya, dan juga Kevin De Bruyne, lalu juga ada Jeremy Doku dan masih banyak lagi lainnya. Nanti kita coba analisis tentang bagaimana kekuatan kedua belah tim ini.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di Beratim Sepak Mula Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
0: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudi Zeit.
1: Rudi Garcia dong, ya? Gak kena Zen itu.
0: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
1: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
0: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
1: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
0: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
1: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
0: Yap.
1: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
0: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
1: situs rri.co.id.
2: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Perhelatan Piala Dunia kembali membawa dampak positif bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga khususnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satunya dirasakan oleh JL Sport Purwokerto yang mencatat adanya peningkatan minat masyarakat terhadap pembelian jersey tim nasional peserta Piala Dunia. Momentum Piala Dunia memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan permintaan jersey. Jika sebelumnya pembeli jersey datang dalam jumlah terbatas, kini minat masyarakat meningkat cukup tajam seiring berlangsungnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seberapa besar dampak penyelenggaraan Piala Dunia 2026 terhadap peningkatan penjualan jersey di Purwokerto? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pemilik JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Mas Afri, aduh sudah batuk-batuk ini Mas Afri ya, tampaknya sudah juga tadi ini baru saja memberikan keterangan untuk penjualan jersinya di tokonya ini, betul, ya Mas Afri ya.
4: Betul, Mbak.
3: Mas Afri, ini kalau dampak Piala Dunia sendiri terhadap penjualan jersey di toko Mas Afri seperti apa ini Mas?
4: Oke, kalau untuk penjualan jersey sendiri di tempat kami jelas ada kenaikan Mbak. Kenaikan yang cukup signifikan, kurang lebih ya 30-40% penjualan kami naik dari hari-hari biasa. Tapi memang kalau dibandingkan dengan gelaran Piala Dunia sebelum-sebelumnya, terutama mungkin 12 tahun lalu atau yang 8 tahun lalu, memang animo dari pembeli untuk yang tahun ini lebih berkurang, Mbak. Seperti itu.
3: Baik, tapi kalau untuk peningkatan penjualannya mulai terasa kapan ini, Mas Afri?
4: Nah, kalau untuk yang pagelaran Piala Dunia 2026 kali ini cukup agak mendekati event, Mbak. Jadi kami mulai agak ada peningkatan penjualan di 2 minggu sebelum pagelaran World Cup, seperti itu.
3: Baik, berarti mulai dari 2 minggu itu ya, Mas Afri ya?
4: Iya, betul, Mbak, betul.
3: Baik, Tapi kalau untuk momentum Piala Dunia ini dapat disebut sebagai berkahkah juga ini Mas Afri? Jadi setiap Piala Dunia merasakan keberkahannya juga ini di Mas Afri?
4: Oh betul Mbak, betul. Jadi memang kalau untuk seperti kami ya, para pedagang-pedagang atribut yang berkaitan dengan sepak bola ini memang sangat-sangat terasa Mbak. Sangat-sangat terasa dampaknya ya, ketimbang hari-hari biasa apabila tidak ada event sama sekali seperti itu.
3: Nah kalau untuk jersey tim ini, negara mana yang paling banyak diminati konsumen saat ini Mas Afri?
4: Oh iya, untuk saat ini sih yang masih penjualan terbanyak di kami ada di negara Jerman yang pertama, lalu kedua Argentina dan Portugal Mbak. Itu yang teratasnya itu.
3: Jerman, Argentina, Portugal, teratas.
4: Portugal, betul. Iya.
3: Nah produknya selain jersey yang ikut meningkat penjualannya itu ada apa saja Mas Afri?
4: Macam-macam ya Mbak, kita ada tas juga, tas yang memang ada logo-logo sepak bolanya atau tim-tim nasional, terus juga ada shawl, terus juga ada bola juga yang memang ya masing-masing mungkin ada gambar-gambar dari logo peserta Piala Dunia ya Mbak, seperti itu sih.
3: Oke, nah segmen pembeli terbesarnya ini siapa Mas Afri? Masih didominasi anak muda kah, dewasa, komunitas bola, atau memang semuanya ketiganya menyerbu toko Mas Afri?
4: Oh jelas, kalau untuk saya, mungkin kalau saya lihat dari konsumen yang datang ke toko kami, memang tetap mayoritas di usia rentang dari 20 sampai 30 tahun ya Mbak. Itu yang memang mayoritas datang ya. Ada beberapa paling orang-orang yang sudah agak senior gitu ya, usia di atas 40 ya ada, tapi mungkin tidak banyak seperti itu. Tetap dominannya usia 20 sampai 30 tahun sih, seperti itu.
3: Oke, nah kalau untuk harganya sendiri ini kisaran berapa Mas, kalau untuk jersey?
4: Kalau untuk jersey ya, jersey di kami itu kalau yang mungkin kualitasnya lokalan ya mungkin di range harga 50 ribu ya, 50 sampai sekitar 80 ribu lah Mbak, kalau untuk yang kualitas lokal gitu.
3: 50 sampai 80 ribu kualitas lokal. Betul. Begitu ya Mas Afri.
4: Iya,
3: ada kualitas
4: betul.
3: Yang lainnya Mas Afri yang dijual?
4: Ya mungkin kalau kualitas impor saat ini sudah di atas 150 ribu sih Mbak, kalau untuk jersey ya.
3: Itu laris juga Mas Afri?
4: Ya lumayan laris, memang sebenarnya gini Mbak, kalau memang untuk segmentasi konsumen yang menengah ke atas, memang mereka mencarinya yang di atas 150 ribu Mbak. Tapi kalau untuk yang ya yang konsumen menengah dan cenderung ke bawah itu lebih yang kualitas lokal saja sudah cukup sih Mbak bagi mereka begitu.
3: Oke, nah Mas Afri kalau untuk tantangan dalam memenuhi lonjakan permintaan, seperti apa ini Mas Afri? Semisal ada stoknya yang terbatas begitu?
4: Jadi gini, kalau untuk yang saat ini kan memang kami mempersiapkan sebelum pagelaran kami sudah ini ya Mbak, kami sudah membuat sebanyak mungkin yang kami sanggup ya. Tapi memang pada kenyataannya untuk yang pagelaran Piala Dunia kali ini masih bisa terukur Mbak penjualannya. Yaitu dia tadi kalau kita perbandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, oh sangat-sangat jauh Mbak. Mungkin kalau yang Piala Dunia kali ini ya paling penjualan di sekitar 10 sampai 20 pieces per hari. Masih terukur lah, masih bisa kita handle gitu Mbak. Tapi kalau yang Piala Dunia yang terdahulu itu bisa satu hari bisa 100 bahkan 150 pieces Mbak. Seperti
3: itu. Oke, kalau sekarang 10 sampai 20 pieces. Tapi di sana itu kalau nonton bareng juga ramai juga atau bagaimana ini Mas?
4: Ya, itu sih ya, kalau untuk nonton bareng ya kan mungkin karena saya tidak membuka lapak di ini ya Mbak, di tempat nonton-nonton bareng ya. Jadi, iya, jadi tetap sih kalau memang malamnya ada nonton bareng dan memang itu yang bertanding timnasnya memang lumayan ini ya, lumayan favorit, itu memang lebih ada lonjakan lagi Mbak. Gitu.
3: Oke, oh lebih lonjakan, jadi per negara-negara mana begitu ya, langsung membeli.
4: Betul.
3: Begitu ke tokonya Mas Afri.
4: Tergantung ini Mbak, misalkan yang main adalah timnas memang kategori favorit ya, contoh Brazil dengan Portugal misalnya, itu dipastikan akan ada lonjakan penjualan lagi Mbak, begitu.
3: Oke, jadi memang lonjakan penjualannya selalu ada perharinya begitu ya Mas Afri ya?
4: Betul, kalau rata-ratanya sih ada.
3: Oke, Mas Afri ini JL Sport ada online-nya juga atau bagaimana?
4: Ya JL Sport sih untuk sementara sih kami memang ada toko offline di daerah sekitar ini ya Universitas Jenderal Sudirman. Tapi kalau untuk online-nya kami juga ada Instagram sih di jlsport.id ya.
3: Nah kalau untuk permintaannya lebih banyak online atau offline ini Mas?
4: Untuk saat ini karena kami belum membuka ini ya Mbak di marketplace ya, jadi so far lebih banyak offline sih Mbak, orang yang datang ke toko kami sih.
3: Oh oke, okay. Lebih ke offline begitu ya, atau memang
4: ya, betul.
3: Juga sudah ada yang langganan begitu di tokonya Mas Afri ini?
4: Oh itu sudah, kalau pelanggan loyal kami memang sudah ada beberapa Mbak, bahkan dari luar kota pun ada beberapa yang dari Purbalingga, dari Cilacap, bahkan dari Kebumen itu juga datang ke toko kami, kalau memang mereka sudah berlangganan tetap dari beberapa tahun yang lalu, seperti itu.
3: Oke. Mas Afri, harapannya terhadap keberlanjutan penjualan setelah Piala Dunia selesai ini bagaimana, Mas?
4: Ya, kalau saya sih jelas harapannya sebagai pedagang ya, Mbak, itu memang kami harap tetap stabil, terutama sih gini, sebenarnya walaupun tidak ada pagelaran Piala Dunia sekalipun, Mbak, asalkan memang timnas kita sendiri, yaitu timnas Indonesia itu performanya sedang baik, itu pun alhamdulillah memang berdampak positif bagi kami juga gitu, Mbak.
3: Berarti juga selain menjual jersey tim-tim dari Piala Dunia, memang sudah terkenal juga dengan jersey timnas Indonesia, begitu ya?
4: Betul, betul, Mbak. Jadi kan kita tidak monoton hanya untuk peserta Piala Dunia, Mbak. Tapi dulu juga pada saat timnas menunjukkan performa yang sangat baik pada saat di kualifikasi Piala Dunia, walaupun tidak lolos ya ujungnya ya. Itu kami sangat-sangat tinggi itu, Mbak, penjualannya. Mungkin satu hari bisa sampai 300 pieces itu, Mbak. Pada saat itu ya.
3: 300 pieces untuk jersey timnas Indonesia sendiri begitu ya?
4: Betul, hanya ya karena mungkin kan terkaitnya dengan nasionalisme ya, Mbak, mungkin ya kalau untuk jersey timnas Indonesia ya, gitu sih.
3: Oke. Nah, Mas Afri, strategi dari Mas Afri sendiri supaya memang tren positif ini dapat bertahan lebih lama seperti apa ini, Mas, yang dilakukan?
4: Iya, yang penting sih gini sih, Mbak, ya kalau untuk agar trennya bertahan ya, sebenarnya kan gini, Mbak, jersey itu kan enggak hanya berbicara timnas saja ya, timnas yang berlaga di Piala Dunia, tapi juga setelah adanya Piala Dunia kan nanti kan ada pagelaran ini ya, kompetisi sepak bola ya, Mbak, seperti Liga Inggris, Liga Spanyol dan sebagainya. Itu pun juga sebenarnya tetap mendongkrak penjualan kami, Mbak, walaupun memang tidak se-hype pada saat di Piala Dunia, seperti itu.
3: Oke, Mas Afri, ini terima kasih telah memberikan update terkininya ya. Semoga memang usahanya selalu laris ini, Mas Afri. Lalu
4: siap,
3: juga
4: amin,
3: nanti
4: amin.
3: Nobar-nobarnya amin. Tidak lebih lah ya dari 20 pieces per harinya seperti yang.
4: Siap, amin, amin. Terima kasih.
3: Edisi-edisi sebelumnya 100 hingga 200. Terima kasih, Mas Afri. Owner JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, berbicara terkait berkah Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Purwokerto meningkat. Disebutkan penjualannya meningkat signifikan 30 hingga 40%. Jadi perharinya laris dengan 10 hingga 20 pieces per jersey-nya.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Sirgantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
0: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
1: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi. Dalam 10 pertandingan, Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
0: Pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
1: Peluang De Paro di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
0: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih, Hossam Hassan.
1: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
0: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin De Paro siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
0: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, pendengar-pendengar di mana pun Anda berada, kita akan mendengarkan siaran pandangan mata jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir yang akan kick off pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengulasnya pada dini hari ini di studio Pro 3 RRI telah hadir pengamat sepak bola Bung Tovani. Bung Tovani, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Ini termasuk big match enggak ya?
1: Iya, seharusnya ini termasuk big match.
0: Termasuk big match. Saya tadi sebelum Bung Tovani datang, saya sampaikan kepada pendengar juga nama-nama seperti Muhammad Salah ya. Lalu juga ada Omar Marmus, lalu juga ada Trezeguet. Ini bukan Trezeguet yang Prancis ya, namanya Muhammad Hasan Trezeguet, Trezeguet gitu ya. Yeah. Dan juga ada di Belgia tuh Kevin De Bruyne, di bawah Mister Gawang ada Thibaut Courtois, lalu ada Doku ya, Jeremy Doku dan lain sebagainya. Jadi bintang bertebaran pada malam hari ini di kedua belah tim. Tapi bagaimana nih analisis jalannya pertandingan ini di babak pertama minimal, Bung Tovani?
1: Oke, terima kasih. Jadi kalau dibilang big match, ya jelas karena di grup G ini bisa jadi hasil dari pertandingan ini akan menentukan tim yang nantinya akan menjadi juara grup, karena kita tahu di grup G itu selain Belgia dan Mesir ada Iran dan Selandia Baru.
0: Iya.
1: Yang di atas kertas tentu saja Belgia dan Mesir lebih diunggulkan ketimbang dua tim lainnya.
0: Oke. Nah, dua tim lainnya tapi kalau ini big match dari peringkat FIFA, dari hasil pertandingan 5 pertandingan sebelumnya Belgia tidak pernah kalah. Sementara Mesir 5 pertandingan terakhir 1 kali kalah, itu pun kalahnya lawan Brazil. Lawan Brazil. Selebihnya Mesir menang. Cukup menjanjikan juga sebenarnya. Nah ini kalau dari kacamata Bung Tovani, mana yang lebih diunggulkan oleh Bung Tovani pada malam hari ini? Seri imbang atau ada kemungkinan ada yang menang nih?
1: Kalau prediksi dari saya sendiri, pertandingan cukup berimbang, tapi Belgia sedikit lebih diunggulkan.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kita lihat di atas kertas Belgia punya pemain yang lebih matang. Selain itu Mesir juga masih dalam proses transisi sebenarnya, karena jika dilihat dari susunan pemain yang akan diturunkan sejak awal pada dini hari ini, pemain seperti Trezeguet aja di bangku cadangkan.
0: Oh di bangku cadangkan ya?
1: Iya, karena di bawah pelatih Osim Hasan ini sedang dipadukan pemain-pemain senior dan pemain muda, dan permainannya memang cukup baik. Seperti yang tadi disinggung, kalah lawan Brazil itu pun hanya kalah 1 gol. Artinya mereka bisa merepotkan dengan skor akhir 2-1.
0: Oke. Meskipun kalau Belgia memang jumawa di 5 pertandingan terakhir, tapi lawannya ya bisa dikatakan yang terberat itu mungkin Kroasia 0-2, Belgia menang. Itu termasuk sebuah hal yang catatan positif banget ya, di raportnya bagus banget. Selebihnya lawan Amerika, lawan Tunisia, lawan Liechtenstein ya, dan juga dan Meksiko aja seri 1-1. Tapi kalau Mesir lawan Brazil, lawan Rusia, lawan Spanyol ditahan imbang. Lawan Spanyol ditahan imbang tuh, bayangkan. Lalu Arab Saudi, Mesir begitu perkasa 0-4 lawan Arab Saudi, dan terakhir lawan Nigeria itu pun harus perpanjangan waktu adu penalti 2-4 ya skornya. Baik, ada pendengar dulu, saya coba terima dulu, ada Pak Achtong. Pak Achtong, selamat dini hari. Pak Achtong,
2: selamat dini hari Bung Fajar.
0: Ya, selamat dini hari. Gimana nih prediksinya Pak Achtong?
2: Ini malah jagokan Mesir ini kan.
0: Oh.
2: Di depan Omar Marmus dengan,
0: iya betul,
2: dengan betul benar tapi salah.
0: Omar Marbus, betul itu. Iya. Dan ada juga Muhammad Salah ya, betul. Benar tapi iya, salah. Iya.
2: Jadi itu kalau tadi itu yang tadi itu yang paling seru dan miris Spanyol Tanjung Verde itu. Kalau Tanjung Verde itu baru tahu negara baru. Jadi rasa-rasanya itu dari itu yang main bukan dari bumi dari planet lain.
0: Oke, baik. Makasih. Pak, kalau Pak Akhtung jagoin siapa? Malam ini pagi ini jagoin siapa?
2: Mesir, jadi
0: Mesir ya.
2: Tapi kalau Patong timnya udah menghajar 7-1.
0: Oh Jerman. Oke, baik Patong, terima kasih. Baik, sebelum saya ke Bung Fatoni, ada dari Palembang Pak Dian. Pak Dian, halo, selamat dini hari Pak. Pak Dian.
3: Iya, salam olahraga.
0: Iya, salam olahraga. Jaya, silakan Pak Dian.
3: Iya, ini saya agak sedikit kecewa ya. Pertandingan yang pertama tadi ya.
0: Kenapa? Jagoannya Spanyol.
3: Iya, pendukung Spanyol.
0: Iya.
3: Bagaimana
0: ini ya?
3: Kok bisa ditahan imbang sama negara kecil seperti itu?
0: Iya. Kalau sekarang gimana nih?
3: Pokoknya untuk pertandingan kedua nanti Spanyol lebih baik lagi lah daripada yang tadi ya.
0: Iya.
3: Untuk Belgia lawan Mesir nih kayak jago ke Belgia.
0: Jago Belgia, kenapa?
3: Ya, karena ini mayoritas sudah ada pengalaman lah. Kalau Mesir kayak ada di Liverpool saja ya.
0: Hmm.
3: Apa di negara ini selain Liverpool ada ya?
0: Kalau siapa? Mesir?
3: Iya.
0: Iya, mau masalah. Tapi ada beberapa pemain yang merumput juga di Liga Eropa ya, Bu Patonia? Terkenal
3: apa tidak ya pemain-pemainnya kalau di Mesir itu ya, selain di Musa Masalah itu ya?
0: Iya, termasuk kayak Omar Marmus juga terkenal itu.
3: Iya, itu cuma dua kan yang saya tahu itu juga.
0: Oke, baik.
3: Ya,
0: jadi lebih mengunggulkan
3: bisa imbang juga itu udah bagus.
0: Oke, baik. Oke, baik. Makasih, Pak Dian. Yo. Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa. Halo.
4: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Waduh, baru bangun nih kayaknya nih. Gimana nih Pak Caswa nih?
4: Enggak lah, saya mendengar.
0: Oh, mendengarkan. Gimana nih kalau Mesir lawan Belgia nih gimana nih?
4: Ya saya sih mendukung Mesir lah.
0: Kenapa? Kok pakai lah nih? Kayak terpaksa gitu.
4: Iya. Karena meskipun dulu pernah itu ya satu kali ya.
0: Heeh.
4: Pemainnya sih itulah udah apa ya, bagus lah.
0: Bagus, oke, baik. Makasih Pak Caswa. Yuk, ya, selamat ini hari. Juga. Ya, meyakinkan Mesir karena ketika lima pertandingan terakhirnya itu melawan negara-negara besar. Brazil, Rusia, Spanyol, Arab Saudi, Nigeria. Itu bukan kaleng-kaleng lawannya. Dan hanya kalah lawan Brazil. Skornya 2-1 ya kalau nggak salah.
1: Iya.
0: Skor 2-1. Artinya apa? Artinya dari sisi taktikal pelatihnya sudah membaca, melihat kekuatan setiap individu pemainnya, cocoknya di mana dan lain sebagainya. Pasti seperti itu ya, Pak Bung Fatoni. Waduh, ini sebelum saya ke Bung Fatoni, saya terima dulu deh pendengar. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
5: Iya, halo.
0: Ya, selamat dini hari. Salam olahraga. Silakan nih, Pak Andi.
5: Jaya.
0: Wajar. Pak Andi, silakan.
5: Kalau melihat starter yang diturunkan Belgia dini hari ini, ya rata-rata gaya main seperti Spanyol juga gitu ya.
0: Iya.
5: Lagi dilatih oleh Rudi Garcia gitu ya.
0: Rudi Garcia.
5: Jadi saya ini memprediksikan dari head to headnya aja gitu, Bung Fajar ya.
0: Head to head.
5: Secara head to head ini istilahnya Belgia kalah sama Mesir gitu.
0: Jadi
5: kemungkinan ya Mesir bisa mengatasi
0: perlawanan dari Belgia. Menjagokan Mesir ya. Oke, baik. Ya,
5: betul.
0: Makasih, Fadi. Wah, ini menarik nih. Pak Daniel di Sorong. Waduh, pagi. Pak Daniel.
6: Selamat pagi, Bung Lukman.
0: Dengan Fajar, Pak Daniel. Salam olahraga.
6: Salam olahraga, Jaya.
0: Jaya. Silakan, Pak Daniel.
6: Jadi menurut saya begini. Kalau Belgia ini tetap menang karena dia dari back sampai ke strikernya semua bisa gol seperti Belanda begitu.
0: Oh, oke, okay. Merata. Merata, oke.
6: Okay. Rata. Soalnya kalau Mesir bukan apa tapi mereka terlalu fokus kepada Mohamed Salah jadi bisa
0: di. Oh, oke. Okay. Kalau dimatikan Mohamed Salahnya bisa-bisa bola nggak mengalir ke depan gitu kalau nggak salah.
6: Itu karena mereka pakai sistem target man begitu.
0: Oke. Sementara di Belgia banyak targetnya, pemainnya bisa.
6: Ya. Dari back sampai ke striker bisa cetak gol seperti kemarin Belanda.
0: Oke.
6: Saya.
0: Oke.
6: Jadi Belgia menang.
0: Oke, baik. Ya. Baik Pak Daniel, makasih. Wah, ini menarik juga nih analisisnya. Lebih merata kalau Belgia. Sementara kalau di Mesir mungkin target dikurung satu atau dua pemain, ditempel satu dua pemain, masalahnya mungkin bola tidak terlalu banyak mengalir begitu. Tanggapannya gimana Bang Fatani?
1: Iya, kalau terkait yang tadi sudah disinggung soal Belgia, memang di bawah asuhan pelatih Rudi Garcia itu lebih mengedepankan kolektivitas tim. Terbukti dari starting yang diturunkan nanti saja Rudi Garcia tidak memainkan striker murni. Di depan dia mengandalkan Trossard, Doku dan De Ketelaere yang padahal di bangku cadangan kita tahu ada Romelu.
0: Oh, Doku. Lukaku juga ada di bangku cadangan.
1: Iya.
0: Oh. Tapi karena faktor usia atau apa, Bung?
1: Saya melihatnya Rudi Garcia ini lebih suka bermain yang mengalir. Jadi ketiga pemain yang diandalkan di depan itu bisa terus mobile, saling berganti posisi satu sama lain, ketimbang mengandalkan seorang target man.
0: Nah, ya, sementara kalau dari segi usia saja Lukaku 33 tahun, sementara De Bruyne 34 tahun. Tidak bisa dibilang usianya sudah tidak produktif lagi, tapi justru ini masih prime-nya kedua orang ini. Lukaku kita tahu bahwa Piala Dunia kemarin itu impresif banget penampilannya, tapi kenapa dijebak kucakan-kan ini, Bung?
1: Nah, itu dia. Kalau bicara soal ketajaman, Lukaku sendiri itu sebenarnya berstatus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia.
0: Iya. Yeah.
1: Dia udah cetak sampai 90 gol dari 126 penampilan.
0: Wow.
1: Jadi kalau di
0: ketajamannya nggak perlu dipertanyakan lah.
1: Perlu dipertanyakan.
0: Ya, kenapa dicadangkan malam ini?
1: Kalau saya lihat kenapa dicadangkan karena lebih kembali lagi permainan kolektif.
0: Oh.
1: Yang dipilih pemain-pemain yang memang sedang naik daun.
0: Atau dari analisis Pak Daniel, jadi tidak jadi target man, Lukaku tidak dikunci satu atau dua pemain gitu.
1: Ya, jadi yang lain masih bisa bergerak.
0: Oh.
1: Lebih lagi yang diandalkan sekarang Doku dan Trossard itu kan memang lagi
0: prime-prime-nya ya.
1: Prime-prime-nya di Liga Inggris, yang satu bersama Manchester City, satu lagi dengan Arsenal yang baru merasakan juara.
0: Oke, ada pendengar dulu, saya terima Pak Opu di Wajo, Sulawesi Selatan. Pak Opu.
7: Iya, selamat malam.
0: Selamat ini hari, Pak Opu. Pagi nih, udah pagi nih kayaknya kalau di Sulawesi, Pak.
7: Pagi sekarang kalau di Wajo, Makassar ini.
0: Iya.
7: Loyo ini gara-gara tadi.
0: Ditahan imbang, juara jagoannya.
7: Imbang, karena di ini yang tidak terkenal ternyata. Aduh, salah prediksi nih ya.
0: Iya. Yeah.
7: Ada yang teman bilang 5, ada yang bilang 7.
0: Iya, iya. Oke. Kalau sekarang nih gimana nih yang Mesir, Belgia?
7: Iya, Spanyol tadi jago sekali. Pokoknya banyaknya.
0: Iya, yeah, itu Spanyol. Kalau yang sekarang nih pertandingan antara Mesir lawan Belgia ya, nih sesaat lagi.
7: Saya ini tetap Belgia saya.
0: Belgia?
7: Iya, walaupun misalnya jagoan Mesir, tapi pengalaman dari tadi ini ya ternyata saya efek lagi.
0: Oke. Okay. Baik, makasih.
7: Ya, karena pengalaman. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya. Wah, ini masih belum move on ternyata dari Spanyol dan Verde yang ditahan imbang. Verde mencetak sejarah pertama kali tampil di Piala Dunia langsung mendapatkan poin 1. Memaksa kandidat juara, saya sebut kandidat juara karena sebelum pertandingan atau perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung, banyak prediksi-prediksi dari pecinta sepak bola maupun pengamat sepak bola yang menyebutkan nama Spanyol beberapa kali. Bahkan terbanyak disebut Spanyol itu. Ketimbang juara tahun kemarin Argentina. Jadi justru Spanyol itu sedang di apa ya? Di agung-agungkan nih, karena dari materi pemainnya, dari performa beberapa kali bermain, hampir 30 kali pertandingan itu tak terkalahkan kalau nggak salah catatan saya. Tapi kemudian di atas kertas memang diunggulkan Spanyol, lagi-lagi main bola bukan di atas kertas. Ternyata Verdi luar biasa. Ini apakah juga akan ada kejutan malam ini antara Mesir melawan Belgia kalau menurut Bung Fatoni?
1: Ya, sedikit menghibur para supporter Spanyol. Kalau kita lihat dari fakta menariknya itu, jangan bersedih dulu karena edisi terakhir Piala Dunia, tim yang juara pun di pertandingan pertamanya mengalami
0: kekalahan. Oh iya, benar.
1: Ada para supporter Spanyol.
0: Kita ingat Argentina tertatih-tatih. Ya. Ya,
1: lawan Arab Saudi.
0: Itu tertatih-tatih, tidak mulus jalannya. Tapi jangan khawatir, optimis. Oke, ada kejutan gak kira-kira nih kalau pagi ini?
1: Balik ke
0: Mesir, Belgia.
1: Mesir, saya rasa sih Mesir bisa memberikan perlawanan kuat. Dan kedua tim saya rasa bakal main saling berbalas serangan. Tidak.
0: Apakah akan terjadi permainan yang keras dalam tanda kutip? Atau banyak kartu yang akan keluar? Minimal kuning lah. Dengan komposisi grup G ini kan dua-duanya unggulan ketimbang yang dua tim lainnya itu. Gimana tuh, Bu?
1: Ya bukan tidak mungkin, karena dengan tingginya intensitas serangan, pelanggaran tidak terelakkan lagi. Apalagi kalau kita lihat sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 ini kan udah banyak kartu yang keluar.
0: Apalagi waktu Meksiko ya kemarin ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ada Pak Samsuri di Lombok. Pak Samsuri, halo. Wah, terputus, sayang sekali. Satu lagi pendengar ya. Mungkin bisa Anda sampaikan juga nih tanggapan Anda, juga prediksi Anda jelang pertandingan babak pertama antara Mesir melawan Belgia. Kalau dari situs FIFA Piala Dunia 2026, betul ya, ternyata di bangku cadangan itu ada Romelu Lukaku yang saya sangat mungkin disimpan atau tidak cedera, tapi kan ya
1: cedera tidak
0: ya,
1: kalau disimpan ada kemungkinan
0: oke,
1: okay. Mengalami deadlock saatnya Lukaku.
0: Oh gitu, jadi sebagai kartu as ya. Baik, ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, selamat dini hari, salam olahraga.
8: Ah, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Iya. Jaya. Pak Tanjung gimana kalau Pak Tanjung nih?
8: Oh, di Pekanbaru ini panasnya.
0: Oh, panas. Nah,
8: namanya oh. Kota Minyak ya.
0: Tapi enggak ini ya, enggak ada karhutlah ya. Maksudnya kemarau ini ya.
8: Alhamdulillah sekarang nggak ada mungkin ketegasan oleh aparat-aparat yang.
0: Oke, alhamdulillah. Jadi cuacanya segar ya. Pak Tanjung silakan nih komentarnya atau prediksinya.
8: Saya kayaknya tidak mau kecewa lagi kayak Spanyol tadi ya.
0: Jadi apa?
8: Kayak siapa kemarin juga Brazil kebobolan dulu yang diunggulkan ada yang berhasil mengangkat itu Jerman.
0: Jerman berkasa ya. Jadi karena nggak mau kecewa, jadi Pak Tanjung nggak milih nih.
8: Saya milih Mesir 2-1 kalau permainan Mesir
0: ya. jadi banyak yang menjagokan Belgia, ya udahlah kayaknya yang apa negara-negara jagoannya keok semua, mungkin Mesir yang saatnya bersinar gitu ya Pak Tanjung ya.
8: Iya, itu kata Bung apa tuh yang di studio itu kan. meraih juara tuh bukan harus mulus jalannya di luar memang.
0: Oh, siap. Ada Bung Fatoni malam hari ini. Okay. Ya. Oh, ya. Ya, terima kasih Pak Tanjung. Pak Samsuri di Lombok. Halo, Pak Samsuri.
9: Ya, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga dari Lombok ya. Silakan nih, Pak Samsuri.
9: Prediksi saya tadi Mas Fajar dapat 0.
0: Iya. Baik.
9: Saya pilih ini Mas Fajar, Belgium ya.
0: Tetap Belgia nih.
9: Iya.
0: Kenapa?
9: Ya lebih banyak itu pemainnya yang.
0: Ya bagus.
9: Iya.
0: Kalau
9: dibilang yang Oke,
0: baik pagi. Ternyata untuk striker murni ya Belgia itu ya. si
1: Doku.
0: Ketelair. De Ketelair.
1: Iya.
0: Yeah. Itu sebagai striker murni memang. Atau false nine juga nih jangan-jangan.
1: Bisa jadi dia lebih ke false nine sebenarnya. Ketiga pemain yang ditaruh di depan ini.
0: Oh, Doku ditaruh di sayap ya. Trossard juga di sayap ya, sementara playmakernya itu di De Bruyne ya. Second striker juga bisa mungkin ya, tapi itu ini dari line up yang di post oleh FIFA, tapi kita juga akan lihat juga bagaimana Marmoush juga ditaruh di depan, lalu juga ada Salah di kanan dan Zico di kiri, belakang dari Marmoush adalah Ashor. Dari komposisi pemain depan dari para dari tim Belgia dan juga Mesir nih, silakan nih, Bung. Dari ada Ketelair, ada

0: pemanfaatan nih?
1: Kalau dari Mesir sendiri ini kan dia sekitar sebenarnya 3-5-2, tapi bisa jadi ketika bermain nanti ada 5 pemain belakang yang berdiri sejajar untuk menahan gempuran dari Belgia. Tapi di sisi lain begitu menguasai bola dari sisi terluar akan naik ke depan gitu. Jadi
0: overlap.
1: Ya, jadi menjadi sayap. Ketika bertahan dia bisa pakai 5 back.
0: Oke, apakah ini lebih akan memilih untuk lebih defense atau mengandalkan counter attack dari Mesir? Dari ball position kira-kira nih siapa yang megang nih?
1: Kalau ball position saya menjagokan Belgia, mm-hmm, yang bisa megang bola lebih banyak karena kita tahu banyak pemain-pemain yang sudah lebih berpengalaman, ada De Bruyne, Tielemans, dia bisa mengontrol permainan. Tapi tentu saja harus berhati-hati dengan Mesir yang bisa jadi memang cenderung menunggu, begitu ada celah mereka akan melancarkan serangan balik cepat.
0: Nah, yang tidak kalah krusialnya ada Atia. Atia itu beberapa kali pertandingan itu cukup kinclong, cukup bersinar, mendapatkan spotlight. Pemain gelandang dari Mesir, Atia ini. Ini juga menjadi salah satu kunci mungkin dari strategi yang diterapkan oleh pelatih Mesir ini, Bung.
1: Ya, Marwan Atia, kita tahu di pengalaman itu dari 35 pertandingan yang udah dijalani bersama timnas Mesir, dia bisa menciptakan 4 assist. Artinya dia punya umpan jauh yang mendukung para penyerang-penyerang cepat yang diandalkan seperti Mo Salah dan Marmoush yang malam ini dipercaya untuk bermain.
0: Oke, untuk babak pertama ini kira-kira gimana nih prediksinya nih, Bung? Apakah sudah ada gol yang tercipta atau gimana kalau menurut
1: Bung Anton? Prediksi saya kedua tim nggak akan segan untuk melancarkan serangan dan kemungkinan besar bakal terjadi gol.
0: Bakal terjadi gol. Untuk?
1: Untuk Belgia.
0: Untuk Belgia. Oke, kita akan tunggu saja bagaimana jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir pada dini hari ini. Saat ini di lapangan hijau sedang berlangsung pembukaan atau jelang pertandingan, biasanya itu menyanyikan lagu kebangsaan setiap negara, baik itu Mesir maupun Belgia. Dan juga ada, oh iya, di Mesir itu ada Sanewi. El Sanewi itu dicadangkan juga ya? Padahal kemarin juga bagus itu dari beberapa kali pertandingan Mesir itu, goalkeeper Muhammad El Sanawi, kiper. Iya, yeah, itu nggak dimainkan. Ternyata yang main justru kiper Mesir itu Sober, yeah. M. Sober.
1: Sebenarnya El Sanawi itu emang dia adalah pemain kiper utama.
0: Kiper utama, ya, yeah, cadangkan.
1: Cuma dia memang udah tidak muda lagi seperti.
0: Oh.
1: Saya sempat singgung di awal, di pelatih yang sekarang ini dia mencoba untuk melakukan regenerasi juga karena El Sanawi itu udah 37 tahun usianya.
0: Itu sebabnya di bangku cadangkan. Sementara Mesir juga punya di bangku cadangan itu ada Zizo yang juga cukup impresif beberapa kali pertandingan melawan Mesir ini, Bung. Catatannya ya, gimana tuh?
1: Ya, Zizo kita tahu salah satu pemain yang sudah banyak mengumpulkan caps bersama timnas Mesir. Dan dia sudah mengoleksi 5 gol dan 8 assist. Tapi jika bicara bangku cadangan Mesir, sebenarnya ada satu pemain yang cukup menyita perhatian saya, itu Hamzah Abdel Karim.
0: Oh iya.
1: Karena dia pemain termuda yang dipanggil, 18 tahun. Dan sebenarnya dia bermain di Eropa, di Barcelona.
0: Itu striker murni ya?
1: Iya, cuma dia masih di tim U19 Barcelona karena usianya memang 18 tahun dan dia baru dipromosikan dari timnas Mesir U17 langsung naik ke senior.
0: Oke, nah ini berarti sama dengan Qatar kemarin ya, usia 18 yang tampil impresif juga kalau tidak salah.
1: Iya. Yeah. Iya, yeah, Maroko.
0: Maroko. Yes, yeah. Namanya cukup bersinar itu. Saya sampai lupa tapi namanya. Itu sempat disebut-sebut ya waktu itu ya. Karena berhasil membuat Brazil itu nggak berkutik usia 18 tahun. Dan ternyata ada juga pemain usia 18 tahun dari Mesir, striker ya, nomor 9 kalau nggak salah,

0: Hamzah Abdul Karim ya.
1: Iya, nomor 9.
0: Nomor 9. Berarti striker murni ya harusnya ya.
1: Iya.
0: Apa justru malah di bangku cadangan emang sengaja untuk di jadi apa? Jadi kartu as juga seperti Zizo dan juga Abdul Karim ini.
1: Karena melihat usianya yang masih muda. Kemungkinan untuk starter mungkin lebih beresiko. Jadi bisa jadi dia diberikan menit bermain sebagai pemain pengganti nantinya.
0: Oke, kita akan lihat saja. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 1 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Ada beberapa starter yang sudah diumumkan. Kita langsung saja ya bergabung bersama rekan-rekan Bung Erik Hamzah dan juga Bung Senpi Hilhamsyah yang akan menyampaikan beberapa nama-nama pemain yang sudah resmi diumumkan pada malam hari ini antara Belgia melawan Mesir.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Mesir.
0: Ya, Bung Erik dan juga Bung Senpi, silakan.
3: Ya, baik. Terima kasih Bung Fajar. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Beberapa saat lagi pertandingan Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Belgia menghadapi Mesir akan segera dimulai, di mana pertandingan pada pagi hari ini digelar di Stadion

0: seperti Zizo yang masuk di babak kedua. Mereka saling berbagi tempat untuk membangun serangan, mengancam barisan pertahanan timnas Belgia.
1: Iya, jika kita lihat Belgia ini ada nama Witsel yang masih belum juga diturunkan, Bung Tovani. Anda melihat bagaimana nih peluang Belgia ke depan, karena lawan yang akan dihadapi juga memiliki kekuatan yang cukup baik dan salah satu raja Asia nih, ada Iran dan juga Selandia Baru.
0: Ya, untuk Witsel kita tahu usianya memang sudah tidak muda lagi, jadi dia masih di bangku cadangkan, dan Piala Dunia ini kan berjalan cukup padat, mungkin dia akan berguna di pertandingan selanjutnya. Terkait persaingan, Belgia selanjutnya akan mendapat melawan Iran. Walaupun Iran kita tahu menjadi salah satu kekuatan di Asia, kita semua tahu apa yang terjadi dengan Iran terkait persiapannya di Piala Dunia ini sendiri. Jadi saya rasa Belgia masih lebih diunggulkan untuk pertandingan selanjutnya menghadapi Iran.
2: Baik, terima kasih Bung Tovani. Nanti juga akan membahas juga dengan Bung Fajar. Sebelumnya saya dan juga Erik Hamzah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum. Ya, pendengar, demikian jalannya pertandingan antara Mesir melawan Belgia, harus berbagi angka. Nah, kita akan menyongsong pertandingan selanjutnya di grup ini adalah, sebentar saya cek dulu. Di grup ini ada Iran dan Selandia Baru yang sepertinya ini lebih ketat, ringan juga. Lebih ketat justru.
0: Pertandingan antara kedua tim
3: maksudnya. Oh, kedua tim. Juga. Tapi yang setidaknya Iran dan Selandia Baru memiliki asa juga, karena Belgia dan Mesir berbagi angka ya, seri ya.
0: Ya, dengan hasil imbang yang didapatkan timnas Belgia dan Mesir, tentu meningkatkan harapan dari Iran dan Selandia Baru yang baru akan bertanding nanti, di mana jika ada pemenang dari pertandingan tersebut bakal membuka peluang besar bagi tim yang menang di pertandingan itu.
3: Iran dan Selandia Baru ini mana yang lebih kuat di atas kertas ini?
0: Sebenarnya di atas kertas Iran sedikit lebih kuat, tapi kita tahu sendiri masalah yang dialami Iran.
3: Oh iya,
0: terkait persiapan Piala Dunia, jarak yang harus dia
3: tempuh ya, dari Meksiko ke Amerika Serikat.
0: Amerika Serikat tentu itu akan mempengaruhi performa mereka di lapangan. Jadi secara tidak langsung itu juga akan menjadi keuntungan bagi Selandia Baru untuk bisa meraih poin dalam pertemuannya menghadapi Iran nanti.
3: Ya, dari catatan Bung Tovani, apa yang membuat Belgia itu kesulitan untuk mencetak skor, padahal banyak kalian mengunggulkan Belgia bisa meraih kemenangan, setidaknya walaupun selisih skornya tidak terlalu banyak, tapi Belgia masih diunggulkan tuh. Apa, kenapa tuh dari permainan yang tadi diperlihatkan oleh Belgia?
0: Sebenarnya kalau dari babak kedua, apa yang direncanakan Rudi Garcia itu cukup berjalan dengan baik sehingga dia bisa menyamakan kedudukan. Namun permasalahan terjadi saat babak pertama, di mana serangan yang digalang oleh tiga pemain yang dimaksudkan untuk bermain false nine tidak berjalan baik. Mereka malah kesulitan membuka ruang, dan di sisi lain barisan pertahanan terkecoh dengan strategi yang diterapkan oleh lawannya. Yeah. Kita juga patut mengapresiasi timnas Mesir yang bisa membingungkan Belgia dalam tanda kutip di babak pertama dengan segala macam strateginya dia, sehingga ketangguhan dari timnas Mesir ini juga menjadi salah satu penyebab timnas Belgia tidak bisa mendapatkan 3 poin di pertandingan perdananya di Piala Dunia 2026 ini.
3: Iya, masuknya Lukaku ada warna berbeda tampilan tadi, penampilan Belgia di babak kedua.
0: Ya, sudah jelas Lukaku dengan nama besar yang dimilikinya memberikan efek untuk tim dan juga lawan. Satu sisi tim tentu meningkatkan kepercayaan diri secara mentalitas, secara permainan juga para pemain sudah menemukan tujuan dari serangan-serangan yang digalang.

0: Sebaliknya di sisi lawan timnas Mesir pun tentu mengalami tekanan dengan hadirnya Romelu Lukaku, terbukti dari gol balasan yang diciptakan timnas Belgia itu tercatat atas nama gol bunuh diri
1: yeah.
0: Mohamed Hani yang sejatinya di babak pertama itu tampil sangat solid, sulit sekali untuk ditembus oleh barisan serang.
1: Tapi on goal ini juga berkat dari kegigihan Romelu Lukaku tentunya.
0: Ya, di situ juga di dalam proses on goal tersebut ada sempat ada sentuhan Romelu Lukaku, namun sebelum masuk ke gawang bola terakhir menyentuh kaki dari Mohamed Hani.
1: Baik kalau gitu. Kita nantikan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Terima kasih analisisnya, Bung Taufani. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan. Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
0: Selamat pagi.
1: Ya, berkat demikian pertandingan antara Belgia melawan Mesir pada dini hari atau pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Mesir.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
4: Lautaro Martinez, Lionel Messi, Fernandes, Martinez.
1: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Metro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa, dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hai Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan." "Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desak gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah. Lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tak sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya. Perkara yang mana? Tanya gubernur tidak mengerti. Apa sebabnya Tuan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar? Gubernur Amr bin As berkata pelan, tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin Ash, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu. Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Sah, ikut aku yuk.
4: Kemana?
3: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
4: Hah? Emang apa yang gak ada?
3: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
4: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
3: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
4: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta harus dicari, anak harus diajari. Kelak, semua itu tak berarti, kecuali dengan menghadap Ilahi, seraya membawa hati yang suci. Suci dari segala beban dunia, baik materi maupun imateri. Harta dan anaknya kelak akan bisa menyelamatkannya. Jika harta itu digunakan untuk mensejahterakan diri, keluarga, dan orang-orang sekitar. Anaknya diajarkan mengenal Allah Tuhannya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabinya, sehingga terpelihara perilakunya dari keburukan. Inilah permata yang paling berharga. Permata yang menyejukkan mata, menenangkan jiwa. Sebagaimana doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diabadikan dalam Al-Qur'an. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari berbangkit, yaitu hari di mana anak laki-laki dan harta tidak berguna, kecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang suci dan sudah disediakan surga oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Orang yang bertakwa, orang yang taat kepada perintahnya dalam pelaksanaan-pelaksanaannya, seraya meninggalkan larangan-larangannya. Damailah jiwanya. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami, playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra
1: dan juga saya Putri menemani Anda pendengar di rangkaian acara Purwokerto Pagi untuk edisi kali ini. Untuk edisi hari Rabu,
0: Selasa ya.
1: Oh, Selasa ya. Oh iya, hari Selasa ya. Yeah. Oke. Dan pendengar menemani Anda sampai nanti di jam 10 pagi. Dan kali ini pendengar di jam 5 sampai nanti di jam 6 pagi, kami akan hadirkan kajian Mutiara Pagi untuk menemani Anda.

Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga macam orang yang tidak ada ketakutan pada hari kiamat, yang penuh dengan huru-hara dan tidak akan dihisab ke atasnya. Mereka berjalan dengan penuh gembira di atas timbunan kasturi hingga semua manusia selesai dihisab. Seorang yang membaca Al-Quran semata-mata karena Allah dan kemudian mengimami orang banyak di dalam sholat sedangkan mereka sangat senang kepadanya. Orang yang mengajak orang lain untuk mendirikan sholat semata-mata karena Allah. Orang yang berbuat baik terhadap tuannya ataupun terhadap orang-orang bawahannya. Hadis riwayat Tabrani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Di edisi hari ini pendengar, hari Selasa 16 Juni 2026. Dan pendengar, sampai dengan nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak anda untuk mengikuti kajian bersama dengan Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf yang pada pagi hari ini akan mengusung topik mengenai hijrah sepanjang usia, menata hati, dan memperbaiki amal. Dan tentu saja untuk anda pendengar yang nanti ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, monggo silakan anda bisa bergabung bersama kami di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08 11 25 40 911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta.
1: Ya, pendengar Pro 1, hijrah bukan sekedar perpindahan tempat atau peristiwa dalam sejarah Islam. Hijrah adalah perjalanan sepanjang usia untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap manusia memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki dan hati yang perlu ditata. Melalui hijrah, seseorang belajar meninggalkan kebiasaan buruk, memperkuat keimanan, dan memperbanyak amal soleh. Proses ini tidak selalu mudah, tetapi menjadi jalan menuju kedekatan dengan Allah dan kehidupan yang lebih bermakna. Dan pendengar Pro 1, kita langsung saja akan sapa Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
0: Kabar baik ya Ustadz. Ya Ustadz.
2: Baik, alhamdulillah. Mbak Citra, Mbak Putri juga sehat ya.
1: Alhamdulillah. Oke, baik Ustadz, seperti biasa nanti kita akan berdialog interaktif dengan pendengar kita. Untuk mengawali kajian pagi hari ini, saya persilahkan 10 menit untuk memberikan mukadimah. Monggo Ustadz.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna futuhal arifin bihikmatika wa ansur alayna rahmataka wa zakirna ma nasina wa alimna ma jahilna ya dal jalali wal ikram. Para pendengar, pemirsa Mutiara Pagi yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini kita bersama-sama kembali hadir mendengarkan dan menyimak acara yang insyaallah penuh berkah ini. Hari ini saya akan menyampaikan hijrah sepanjang usia, menata hati, memperbaiki amal. Kita tahu Allah memberikan kita waktu semuanya tanpa terkecuali, masing-masing satu hari satu malam 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, 12 bulan dalam setahun, di mana perjalanan waktu ini bagi kita semua adalah sebuah keniscayaan di mana dia berulang. Waktu ini menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai umat Islam dan juga sebagai mukmin. Betapa Allah berkali-kali bersaksi atas nama waktu di dalam Al-Quran. Allah bersumpah wal asri, Allah bersumpah wal duha wal layli, Allah bersumpah atas nama waktu berkali-kali. Ini menunjukkan kepada kita betapa kita tidak boleh sedikit pun lengah dari waktu yang Allah berikan kepada kita ini, kecuali untuk terus-menerus dekat dengan Allah, untuk terus-menerus beribadah kepada Allah. Pergantian tahun baru Islam yang kita kenal dengan tahun Hijriyah dinamakan ini karena mengambil momentum dari ke Madinah. Meskipun peristiwa hijrah sudah terjadi 1400 tahun yang lalu, tetapi makna tentang hijrah ini harus mampu kita implementasikan, kita terapkan dalam konteks kekinian. Sebab kalau kita merujuk kepada dalil Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat 100, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa hijrah adalah perjuangan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan ridho inilah kita akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan solusi, mendapatkan keluasan, mendapatkan rezeki yang banyak. Oleh karena itu, tentang hijrah yang maknanya luas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis riwayat Imam Bukhari. Maka secara kontekstual, ayat maupun hadis ini memberikan makna kepada kita bahwa hijrah itu bukan sesuatu yang terbatas oleh ruang dan waktu. Bukan hanya dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat yang berhijrah, berpindah dari Mekah ke Madinah. Tetapi hijrah itu bisa diterapkan bahkan oleh umat Nabi Muhammad yang hidup hari ini, berjarak sekian jauh, tidak hanya berada di kota suci Mekah Madinah. Sehingga kita-kita dalam momentum satu Muharram Hijriah ini, mari kemudian mengambil langkah untuk mampu berhijrah. Berhijrah dari apa keburukan yang selama ini masih kita lakukan untuk kemudian mengurangi, bahkan mungkin meninggalkan dari apa yang kita lakukan. Maka hijrah itu dalam konteks kita meninggalkan kebiasaan yang buruk yang masih mungkin kita lakukan, menuju kepada kebaikan-kebaikan, dan kita niatkan dengan keistiqomahan di dalam segala bentuk kebaikan yang kita lakukan. Salat, qiyamul lail, berzikir, bersedekah, bersilaturahim. Dari sekian banyak kebaikan-kebaikan itu mulai kita usahakan untuk bisa kita lakukan secara istiqam. Hijrah juga bisa dilakukan dalam hal memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi selama ini hubungan kita dengan Allah baru pada level formalitas. Melakukan sholat sekedar karena itu wajib. Melakukan puasa karena itu perintah, kalau dilakukan itu dosa. Itu sudah baik. Tetapi level ini harus di-upgrade. Harus kemudian di dalam sholat ini kita benar-benar khusyuk. Benar-benar melakukan connecting, melakukan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga salat kita tidak hanya ada ushalah, tidak hanya melaksanakan salat, tetapi naik pada level iqamatus salah, yaitu mendirikan salat. Dalam konteks silaturahim misalkan, kita juga perlu memperbaiki hubungan dengan sesama keluarga, dengan saudara, dengan tetangga, dengan banyak orang lain. Sehingga yang dahulu mungkin kita kurang ramah, yang dahulu kita mungkin kurang kerap, ya kurang baik kepada orang lain. Maka momentum hijriah ini menjadi momentum yang baik untuk kemudian kita memperbaiki hubungan dengan sesama manusia ini. Mungkin selama ini kita kurang perhatian terhadap pasangan, kurang perhatian, respek terhadap anak-anak kita. Kita terkadang melihat anak kita tumbuh begitu cepat. Dan jangan sampai kita tertinggal satu tahapan pun dari setiap perjuangan yang mereka lakukan. Kedekatan, komunikasi, dialog dengan tentang banyak hal dengan anak-anak kita. Bonding dilakukan dengan berbagai kegiatan. Agar kemudian mereka tetap menjadi anak-anak yang bisa kita awasi, bisa dekat dengan kita. Nah, ini memperbaiki hubungan dengan keluarga. Begitupun dengan tetangga. Kita tahu Islam mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya kita itu menghormati tetangga, menghargai tetangga, tidak menjadi orang yang dibenci oleh tetangga karena kita kurang hormat kepada mereka. Begitupun mungkin silaturahim kita dengan keluarga kita yang mungkin jauh, bahkan mungkin yang dekat sekalipun selama ini tidak dijalin dengan baik, maka momentum Hijriah ini menjadi momentum untuk memperbaiki semua itu. Selain itu, momentum Hijriah ini penting juga bagi kita untuk kemudian menyadari betapa waktu yang Allah berikan kepada kita di dunia ini tidak lama. Kita itu di dunia diberi waktu yang tidak lama, yaitu hanya antara azan dengan sholat. Di mana kita itu lahir diazani, meninggal disolati. Itu artinya berarti kesempatan di mana ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu tempat kita menanam, sementara panennya kelak di akhirat. Maka waktu yang sebentar ini jangan sampai tanaman kita di dunia tidak kita siapkan dengan baik. Benihnya tidak kita siapkan dengan benih-benih yang berkualitas, tanahnya tidak kita olah, tanamannya tidak kita pupuk, sehingga kelak di akhirat kita lupa karena di dunia lalai, tidak panen apa yang kita tanam di dunia, justru terkadang karena sama sekali tidak menanam, penyesalan hanya terjadi pada saat perbuatan sudah dilakukan. Maka waktu yang sebentar ini, momentum yang sebentar ini, menjadikan kita orang-orang yang sadar betapa pentingnya bekal menuju akhirat itu. Sebab perjalanan di sana masih sangat panjang, masih sangat jauh. Masa perjalanan yang jauh itu tidak kita siapkan bekalnya? Satu-satunya kepastian yang pasti terjadi di masa depan kita, 100% akan terjadi adalah kematian. Namun seringkali, sesuatu yang paling tidak kita persiapkan justru bekal setelah kematian. Kita lebih asik mengejar dunia yang penuh tipu muslihat ini. Kita lebih senang untuk bergulat, ya, mempersiapkan apa yang akan, ya, kita banggakan di dunia, bukan apa yang kita banggakan kelak di akhirat. Para pendengar, pemirsa rahimakumullah, lalu bagaimana cara kita menata hati agar kemudian dari merubah cara pandang, perspektif, merubah, menata manajemen hati ini menjadi awal dari semua perubahan. Hijrah sebagaimana perubahan, hakikinya memang harus dimulai dari hati ini. Sebab tidak mungkin kita akan berubah sementara perspektif, cara pandang kita akan sesuatu tidak kita rubah. Dalam Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu di dalam kaum tersebut sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini bagi orang yang faham bahasa Arab itu menggunakan ma, ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Ma itu untuk sesuatu yang ghairu akil. Ini artinya perspektif, cara pandang, hati yang mungkin abstrak itu, justru itulah menjadi modal awal, menjadi pondasi penting bagi kita untuk melakukan perubahan. Oleh karena itu, pada saat kita ingin hijrah, pada saat kita ingin berubah, maka yang harus pertama kali kita dandani, yang harus pertama kali kita perbaiki, justru adalah hati yang ada di dalam diri kita. Ini dikuatkan oleh hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih, di mana Rasulullah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiya al-qalbu. Ketahuilah, di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging mudghah. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahi al-qalbu, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Kita tahu manusia ini memiliki satu anggota di dalam dirinya yang bersifat abstrak, yaitu qalbu, yang dalam bahasa Indonesia diartikan dengan hati. Sebenarnya penerjemahan ini agak kurang tepat, karena qalbun itu artinya kalau dalam bahasa Arab jantung, inti kehidupan. Orang kalau menjadi donor hati itu masih mungkin. Tapi sampai sekarang belum ada orang yang mendonorkan jantungnya. Karena kalau jantungnya diambil pasti mati. Nah, hati dalam konteks yang spiritual itu merujuk kepada keadaan mental psikologi seseorang, di mana hati ini mengendalikan seluruh dirinya. Bahkan kebanyakan penyakit dan kematian itu terjadi karena faktor psikologis. Seseorang itu seringkali sakit diawali dari apa? Ya, sakit hatinya, hatinya banyak penyakitnya. Maka agar kemudian hijrah ini benar-benar bisa kita lakukan, yang pertama kali harus kita benahi adalah hati di dalam diri kita. Lalu bagaimana cara kita memanage, memperbaiki, dan mengobati hati ini? Yang pertama tentu memperbanyak zikir kepada Allah. Karena stabilitas hati kita ini akan mampu itmi'nan, akan mampu menemukan ketenangan. Kalau kemudian zikir itu senantiasa kita lantunkan. Baik secara lafzi, lisan, diucapkan secara lisan, maupun zikir itu kita ucapkan, kita lantunkan di dalam hati. Imam Nawawi mengatakan zikir di luar sholat meskipun hanya diucapkan di dalam hati. Mungkin sebagian orang terlihat sedang bekerja di kantor atau mungkin sedang melayani konsumen, ya. Secara zahir dia tidak terlihat melafalkan kalimat-kalimat thayyibah, tetapi hatinya berzikir kepada Allah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Itu kata Imam Nawawi, orang yang berzikir di dalam hati saja mendapatkan pahala asal dilakukan di luar sholat. Lebih utama, kalau kemudian zikir itu dilafalkan dengan lisan, kemudian dimaknai secara mendalam oleh hati, itu zikir yang terbaik.
1: Yeah.
2: Kalau zikir hanya dilakukan dengan lisan tanpa diikuti oleh hati, itu kata Imam Nawawi tidak berpahala. Karena ucapannya dusta. Ucapannya sekedar di bibir saja. Oleh karena itu, mari menenangkan hati, mentumakninahkan hati, menenangkan hati dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Kemudian membaca Al-Quran. Al-Quran ini adalah zikir yang terbaik, namun seringkali tidak bisa kita lakukan di mana saja. Maka pada saat kita memiliki waktu luang, memiliki waktu yang memungkinkan untuk membaca Al-Quran, usahakan senantiasa membaca Al-Quran. Tidak boleh ada satu hari pun di dalam hidup kita, kecuali di hari itu kita membaca Al-Quran. Sebab dengan membaca Quran ini, apalagi dengan memahami maknanya, menjadi syifaul qulub, menjadi obat bagi hati yang di dalamnya ada penyakit. Kenapa penting kita untuk mengobati penyakit-penyakit hati ini? Sebab dengan bersihnya hati inilah kita akan mampu istiqomah di dalam ibadah. Sayangnya penyakit jasadi dengan penyakit hati ini punya karakter yang berbeda. Kalau kita sakit jasadi, tangannya terluka atau perutnya sakit, itu kita langsung bisa merasakannya. Tapi kalau penyakit hati, itu yang bisa merasakan justru orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang kitanya tidak merasa kalau kita ini punya penyakit hati. Yang kedua, penyakit jasadi itu dokternya ada di mana-mana. Rumah sakit, klinik ada di mana-mana. Sehingga gampang mencari pengobatnya. Tapi kalau itu penyakit hati, tidak ada dokter manapun, tidak ada dokter spesialis yang masang pelang kemudian menulis dokter penyakit hati. Maka pertanyaannya, siapa yang bisa mengobati ini? Tentu kalau itu adalah sosok manusia, Rasulullah adalah dokter paling spesialis dalam mengobati penyakit hati. Namun kan sudah tidak ada. Lalu siapa? Yaitu orang-orang yang meneruskan ajarannya Rasulullah. Para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Sayangnya, tidak semua yang hari ini disebut ulama. Ulama, ajengan, pangersa, ustaz, kiai. Itu tidak semuanya bisa mengobati hati. Hanya kiai-kiai yang penuh dengan kezuhudan, ketulusan, keikhlasan. Yang mampu membantu kita untuk mengobati hati ini. Maka di antara cara di luar itu. Memperbanyak membaca Al-Quran. Usahakan setiap hari agar kemudian hati kita ini senantiasa bersih dari penyakit-penyakit itu.
1: Baik.
2: Lalu terus berusaha mengurangi penyakit-penyakit hati itu seperti iri, dengki, suudzon, dan lain sebagainya. Mendendam, emosi, dilatih agar kemudian kita mampu benar-benar mengosongkan hati ini dengan keburukan-keburukan lalu diganti. Namanya takhalli, lalu diganti dengan tajalli. Diganti dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala melalui zikir yang kita lakukan. Selain itu juga memperbanyak istighfar. Sebab kita ini sebagai manusia tidak akan mungkin lepas dari yang namanya dosa. Kita semua ini sejatinya pendosa. Hanya saja beda aja dosanya. Makanya jangan pernah melihat orang lain yang pendosa kecuali dengan kacamata rahmah, dengan kacamata kasih sayang. Kenapa? Kita ini pendosa, beda-beda aja dosanya. Mungkin orang lain berdosa dengan berbohong. Sementara kita-kita hari ini, ya atau kita-kita ini dosanya yang lain. Maka saya pernah ditanya sama jamaah, Ustaz, ya, apa ujian terberat bagi orang saleh? Saya bilang, ujian terberat bagi orang saleh itu apa? Merasa lebih baik daripada orang lain. Seringkali kita luput dari itu. Karena kita sudah rajin salat, karena kita sudah rajin ibadah, sudah rajin baca Quran, sudah rajin berzikir. Lihat orang yang salatnya kadang-kadang ditunda-tunda, lalu kita terbersit. Saya lebih baik daripada orang itu, padahal belum tentu. Oleh karena itu memperbanyak istighfar menjadi cara bagi kita untuk membersihkan hati.
1: Baik, Ustaz.
2: Lalu menjaga keikhlasan di dalam amal. Usahakan kita itu senantiasa ikhlas di dalam melakukan amal. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah perbuatan yang semata-mata karena Allah. Kita punya jasa terhadap orang lain. Namun orang itu tidak mengakui jasa kita dan kita tidak peduli dengan itu. Itulah keikhlasan. Keikhlasan itu adalah pada saat kita melakukan kebaikan. Dan kita melupakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu. Itu cara kita memahami momentum hijriah untuk kemudian nanti akan muncul langkah level selanjutnya. Kita akan mampu memperbaiki amal sebagai bekal kehidupan. Sebab jelas sekali, wa alaysa lil insani illa masa'a, bahwa manusia hanya akan memperoleh apa yang telah diusahakannya. An-Najm 39. Ini sebagai peringatan. Kita itu tidak bisa mengandalkan orang lain.
1: Baik.
2: Kita tidak bisa untuk kemudian meminta anak-anak kita untuk berbuat baik kepada kita, untuk mendoakan kita. Kita tidak bisa meminta orang lain agar kelak menolong kita, tidak bisa. Maka satu-satunya yang akan mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah adalah diri kita sendiri. Maka dalam hal beramal, dalam hal berbuat, lakukan sebanyak mungkin. Karena kelak di akhirat kita tidak bisa meminta pertolongan teman kita. Kita mungkin tidak mendapatkan pertolongan dari anak-anak kita. Sehingga hanya diri kitalah yang kemudian harus peduli terhadap diri kita. Sebab semua amal itu kitalah yang kelak akan membawanya, mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kita mengerjakan kebaikan, maka itu akan terlihat dan akan mendapatkan balasannya. Itu sebagai pengantar, matur nuwun.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Dan langsung saja kita ke pertanyaan dari pendengar kita yang sudah gabung ini di WhatsApp Pro 1. Bagaimana, mau langsung telepon atau WhatsApp dulu? Kita telepon dulu.
0: Iya, kita terima telepon dulu saja di 632336 untuk Anda yang sudah oke, tapi terputus ini Putri. Oke, sudah tersambung kembali. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa, di mana ini?
3: Dari Faktuslam Banding sama Gede.
0: Faktuslam.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita hidup di lingkungan yang tidak kondusif? Katakanlah di lingkungan tersebut kita itu banyak perjudian, perzinahan dan lain sebagainya. Kita sendiri inginnya yang kondusif. Apakah ini kita perlu hijrah jasadi ke tempat lain atau di situ saja? Nah, bagaimana kalau kita bertahan di situ? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa diterima ya Pak Ustaz?
2: Baik, bisa.
0: Monggo, silakan.
2: Baik, Pak Tuslam. Okay. Ketika kita sudah tinggal di suatu daerah bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, ya. Pada awalnya kita belum menyadari betapa pentingnya lingkungan, betapa pentingnya tempat kita tinggal. Lalu pada saat hari ini kita sudah memahami tentang amar ma'ruf, nahi mungkar, agama, betapa pentingnya kita bertetangga dengan siapa. Sekiranya dengan kita bertahan di situ, kita tetap mampu menjaga keistiqomahan di dalam ibadah. Tetap bisa sholat berjamaah, tetap masih bisa membaca Al-Quran, ya, tetap bisa menjaga akhlak, maka bertahan di situ lalu amar ma'ruf nahi mungkar itu jauh lebih baik. Kecuali kita semakin terpojok, tidak bisa melakukan ibadah dengan baik, tidak mampu lagi melakukan zikir dengan baik karena kemaksiatan sudah begitu merajalela dan mengganggu kebaikan-kebaikan. Orang sudah tidak lagi peduli, kemaksiatan, perzinahan, perjudian sudah dianggap sesuatu yang normal. Dan kita sulit bertahan dalam kebaikan itu. Karena ketika kita berbuat baik malah difitnah. Ketika kita berbuat ini kita malah dituduh sok suci dan sebagainya. Dalam kondisi di mana kita sulit melakukan kebaikan, terpojok melakukan kebaikan, maka hijrah lebih baik. Tapi kalau kita masih bisa melakukan keistiqomahan-keistiqomahan dalam ibadah, apalagi kita masih bisa amar ma'ruf nahi mungkar, maka bertahan di situ masih sesuatu yang lebih baik. Jadi kondisi di mana hijrah Nabi itu dulu, Nabi itu kan terpojok, sama sekali hampir tidak bisa melakukan dakwah, melakukan kebaikan, tidak berkembang dan sebagainya. Dan ada pilihan yang lebih baik. Maka ketika ada pilihan yang lebih baik dan kita mampu melakukan itu, maka hijrah bisa dilakukan. Namun pada saat kita belum memiliki gambaran, ini kalau saya pindah-pindah kemana, pembiayaannya juga tidak sedikit, dan belum tentu misalkan tempat hijrahnya jauh lebih baik, maka bertahan di situ, asalkan masih bisa istiqomah dalam melakukan kebaikan, lalu kita berusaha sekecil apapun berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, maka dalam pendapat saya, Patuslam lebih baik tetap tinggal di situ, sambil kemudian menata kebaikan-kebaikan. Ya. Menata amar ma'ruf nahi mungkar, mencari polo orang lain yang sefaham dengan visi misi kita, lalu acak mereka 1-2 orang, ya, 3 orang, untuk lalu kemudian bersama-sama melakukan amar ma'ruf nahi mungkar.
0: Ya.
2: Begitu.
1: Baik. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini selanjutnya dari Bapak Arif yang ada di Sokaraja. Assalamualaikum. Pak Ustadz, usia saya sudah tidak muda lagi. Apakah memulai hijrah di usia yang lebih tua masih bisa memberikan perubahan yang berarti?
2: Baik. Pak Arif di Sokaraja. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwa hijrah itu sepanjang usia. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Tidak ada kata terlambat karena usia semakin tua. Ya. Siapapun kita, di umur berapapun kita hari ini, hijrah dari keburukan menuju kebaikan, itu masih bisa dilakukan selama nafas ini masih bisa kita lakukan. Sebab pintu taubat, pintu keberkahan, pintu ridho, itu tidak pernah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita benar-benar mati. Makanya di Az-Zumar 53 Allah itu memanggil qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmatnya Allah. Ini berlaku sepanjang waktu, sepanjang masa. Oleh karena itu, meskipun mungkin Pak Arif umurnya sudah tidak lagi muda, Pak Arif umurnya sudah tidak lagi ya sudah menginjak masa-masa usia senja, tidak ada alasan bagi siapapun untuk kemudian berhenti berhijrah. Selama kita masih memungkinkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, maka selama itu pula kita harus berhijrah menjadi lebih baik. Selama kita masih manusia yang melakukan dosa, maka meninggalkan dosa itu bagian daripada jihad dalam hijrah. Selama kita masih menjadi orang-orang yang belum selesai dengan kehidupan ini, maka melakukan kebaikan, mengistiqomahkan kebaikan, berburu ridhonya Allah, itu menjadi sesuatu yang harus terus-menerus kita usahakan. Oleh karena itu, misalkan ketika Pak Arif hari ini baru bisa membaca Al-Quran satu hari satu juz misalkan, tambahkan menjadi satu hari satu setengah juz atau satu hari dua juz. Kalau selama ini sholatnya baru yang wajib, maka bisa tambahkan dengan yang sunnah-sunnah. Kalau selama ini yang sunnah baru dilakukan, misalkan ya witirnya baru dua rakaat, tambahkan menjadi empat rakaat. Kalau sudah empat, tambahkan menjadi enam, tambahkan menjadi delapan, begitu seterusnya. Perbaikan-perbaikan ini adalah bagian daripada mengkontekskan hijrah dengan kekinian. Selama nafas ini masih ada, selama jantung masih berdetak, maka hijrah itu bisa kita lakukan untuk menjadi pribadi-pribadi dengan kualitas yang jauh lebih baik. Dan itu yang bisa kita lakukan. Demikian Pak.
0: Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Berikutnya Pak Ustadz, sudah ada yang lagi yang bergabung. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
0: Dari Ibu Ratna, yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana caranya menjaga semangat hijrah agar bisa tetap istiqomah meskipun kita menghadapi berbagai macam tantangan nih Pak Ustadz?
2: Ya, kehidupan di dunia ini ya tidak akan pernah lepas dari yang namanya tantangan, rintangan, ujian, cobaan. Justru seringkali Allah memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan pahala berlipat ganda itu dengan kesabaran kita di dalam menghadapi setiap ujian, tantangan, cobaan itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa Allah akan membalas orang-orang yang bersabar itu dengan pahala yang tanpa batas. Kita mungkin diuji dengan penyakit, kita diuji dengan sekian banyak problematika kehidupan. Namun ketika kita menghadapi dengan keyakinan, tawakal, hasbiyallahu la ilaha illallah, cukuplah bagi Allah untukku, kita tetap dekat dengan Allah, tetap menggapai ridhonya Allah, maka pada saat kondisi itulah sejatinya kita sedang mendapatkan banyak sekali kebaikan. Sebab dalam kehidupan ini, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah lah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Buat apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, untuk menguji siapakah di antara kita ini yang terbaik amalnya. Sebab tidak mungkin kita itu meminta kehidupan tanpa ujian. Tidak mungkin kita ini selama di dunia ini hidup tanpa problematika. Semua kita ini sedang berjuang menghadapi masalahnya di levelnya masing-masing. Semua kita ini yang hidup di dunia itu sedang punya problematikanya masing-masing. Maka cara terbaik untuk kemudian menghadapi semua itu, menghadapinya dengan rasa sabar. Nah, bagaimana cara kita menjaga semangat hijrah dalam melakukan semua itu, menghadapi semua itu? Yang pertama, bekali diri kita dengan ilmu-ilmu agama. Bekali diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan tentang agama, sehingga seberat apapun ujian, cobaan yang kita hadapi, kita tidak akan pernah keluar dari keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab menjadi bahaya kalau kemudian kita sampai putus asa, kita sampai tidak yakin kepada Allah. Maka seperih apapun, sesulit apapun rintangan yang kita hadapi, yakinlah, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Asal kita bersama Allah, apapun kehidupan kita, insya Allah kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh dengan keberkahan, kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Kekurangan tidak akan menjadi masalah. Kaya raya juga tidak akan menjadi masalah. Asal apa? Asal kita tetap bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bekali diri kita dengan ilmu agama. Yang kedua, agar kita semangat di dalam hijrah dan istiqomah, miliki circle-circle lingkungan teman yang baik. Kita sudah harus ya mampu memilah, oh ini teman yang toksik, jangan begitu didekati, sekedarnya saja. Oh ini teman yang memang betul-betul memotivasi kita, mendorong kita dalam melakukan istiqomah kebaikan, teman inilah yang kita pertahankan. Jadi manusia itu seringkali kalau sendirian itu lebih mudah oleng daripada ketika dia berjamaah. Disitulah Islam mengajarkan kepada kita tentang pentingnya jamaah. Makanya sholat itu ya sangat banyak sekali anjurannya dilakukan dengan berjamaah. Kenapa? Agar kita mampu diantaranya adalah tetap menjaga keistiqomahan semangat di dalam ibadah. Sebab kalau kita terbiasa jamaah, itu kalau kemudian kita tidak jamaah, ditanya sama ini, oh Uratna kok tidak jamaah ya? Apa mungkin sakit? Atau mungkin ada apa? Itu teman-temannya peduli. Kalau kemudian kita sekian hari tidak kelihatan di masjid, maka kita ayo bu jamaah lagi, ayo bu dan sebagainya. Ini kemudian memotivasi diri kita untuk menjaga semangat di dalam istiqomah, semangat di dalam hijrah. Ketika kita berteman dengan orang-orang baik, teman-teman kita misalkan alhamdulillah laporan atau gimana gitu ya, saya hari ini sudah selesai satu juz, sementara kita belum, itu kita akan terdorong melakukan kebaikan-kebaikan itu. Kita melihat teman-teman kita istiqomah sekali dalam membaca Al-Quran, istiqomah di dalam hadir di majelis-majelis ilmu, itu pada akhirnya akan mendorong kita untuk mau dan ikut serta dalam melakukan itu. Sebab apa? Sebab betapa besarnya pengaruh teman kita. Rasul mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sangat bergantung agama temannya. Kalau agama temannya baik, perilakunya baik, akhlaknya baik, gemar sedekah, gemar melakukan banyak ibadah, pada akhirnya secara alamiah sunnatullah kita akan meniru itu. Sebab manusia itu mimikri, makhluk yang sangat gemar untuk meniru sesuatu di dekat dirinya. Oleh karena itu, dengan kesadaran ini, maka lingkungan, teman, circle yang baik itu akan menjaga semangat kita di dalam hijrah, semangat kita di dalam melakukan ibadah.
1: Matur nuwun. Insyaallah. Nggih, baik. Matur nuwun Ustaz. Dan selanjutnya dari Ed Ahmad Mukhlisin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Merasa benar dalam hati apakah termasuk sombong, Ustaz? Monggo.
2: Merasa benar itu belum tentu sombong. Sombong itu adalah merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau kita merasa benar dengan apa yang kita yakini, kita memegang teguh prinsip apa yang kita yakini tanpa merasa orang lain lebih jelek, itu bukan sombong, itu optimisme, itu tafaul, itu confidence. Dan itu harus kita miliki. Kita memegang teguh prinsip apa yang kita yakini sebagai benar, itu sesuatu yang harus kita lakukan. Yang jelek itu adalah ketika kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Saya dong, jamaah terus sholatnya. Kamu apa? Enggak pernah. Itu sombong namanya. Karena merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ya. Nah, kita yang merasa diri kita hatinya mantap atas pilihan kita, mantap atas keyakinan kita, itu bukan sombong. Ya. Itu bukan sesuatu yang buruk. Yang buruk itu merasa dirinya paling benar sementara yang lain salah. Ya. Sementara apa yang dilakukan orang lain tidak benar. Belum tentu. Misalkan begini, saya mau ke kampus ya, mau ke Sokanegara. Saya ngambil jalur lewat utara, ya. Sementara orang lain ngambil jalur tengah lewat lewat Gor misalkan begitu. Ya. Atau yang lain lewat selatan dulu karena memang ada tujuan yang lain. Itu saya tidak boleh merasa apa yang saya ambil lewat utara itu yang paling benar sementara yang lain salah. Padahal tujuannya sama. Seringkali dalam kita menuju sesuatu, ya. Dan ini yang perlu diperhatikan, ya. Jangan merasa yang paling benar, jangan merasa yang paling tidak ada salahnya, itu kesombongan. Orang lain juga mungkin punya cara pandang yang berbeda. Orang lain juga punya keyakinan yang berbeda. Berbeda selama dalam koridor yang diperbolehkan oleh syariat. Ya, ya silakan saja. Apalagi dalam urusan fikih. Pada saat orang lain mengambil pendapat ulama yang berbeda dengan yang kita ambil, hargai pendapat itu. Itu kedewasaan. Ya. Ada ulama yang berpendapat persentuhan antara suami istri itu batal, Syafi'i. Tapi ada ulama lain, Maliki, mengatakan selama tidak disertai dengan syahwat tidak batal. Maka kita hargai meskipun berbeda. Sebab kalau dia mengambil pendapatnya ulama, dia mengambil apa yang dia lakukan dari ulama, maka kemungkinannya hanya dua, benar dan benar sekali. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Ya benar, karena dia berpendapat atas keilmuan yang beliau miliki, atas ijtihad yang beliau miliki. Sementara Imam Maliki juga ya, ya boleh saja berpendapat demikian karena juga didasarkan kepada dalil yang kuat. Nah, menghargai ini ya, dan kita merasa tidak paling benar, itulah hal yang dewasa, itulah sikap yang mestinya kita miliki. Jangan hanya gara-gara berbeda kemudian kita tukaran, kemudian kita tidak rukun antara satu dengan yang lain. Seringkali misalkan ulama berpendapat yang misalkan kunut itu sunnah, ya. Sementara yang ini mengatakan kunut ya tidak sunnah. Nah kita ini hanya gara-gara hal yang sunnah, lalu kemudian seringkali meninggalkan yang wajib, malah tukaran. Padahal gini, menjaga perdamaian, menjaga kerukunan itu wajib. Sementara tadi kunut tidak kunut itu hanya sunnah. Harusnya kita lebih menjaga sesuatu yang wajib dibanding dengan sesuatu yang sunnah. Hanya gara-gara urusan sholat tarawih yang sunnah itu, kadang satu masjid dengan masjid yang lain, satu tokoh dengan tokoh yang lain, tukaran, tidak saling sapa. Loh gimana? Tarawih itu sunnah. Sementara menjaga kerukunan itu wajib. Maka menjaga yang wajib ini harus kita dahulukan dibanding dengan menjaga yang sunnah. Begitu, matur nuwun.
0: Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Ini saya sekali waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Barangkali ya, yang terakhir untuk kesimpulan kita pagi hari ini, singkat waktu saja Pak Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Momentum hijrah ini bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi perjalanan sepanjang usia. Menata hati agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki amal agar lebih berkualitas, dan mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupan yang abadi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Purwakarta Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, informasi pertama mengenai Basarnas Cilacap mengevakuasi jenazah nahkoda kapal Mina Karunia Abadi yang meninggal dunia akibat sakit saat berlayar. Selanjutnya, Gema Piala Dunia pagi ini akan membahas mengenai prediksi laga pembuka Grup G antara Iran melawan Selandia Baru. Kedua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Selasa 16 Juni 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra.
1: Dan juga saya Putri. Pendengar, Basarnas Cilacap mengevakuasi jenazah nahkoda kapal Mina Karunia Abadi yang meninggal dunia akibat sakit saat berlayar di perairan Pacitan, Jawa Timur. Proses evakuasi dilakukan oleh tim SAR gabungan di perairan Karangbolong. Selengkapnya dilaporkan Reni Tania.
2: Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah seorang nahkoda kapal Mina Karunia Abadi yang meninggal dunia saat berlayar di perairan Pacitan, Jawa Timur. Korban diketahui bernama Sarno, 57 tahun, warga Kelurahan Tegal Kamulian, Kecamatan Cilacap Selatan. Perwakilan kantor SAR Cilacap Bima Kalih Kahar mengatakan jika pihaknya mendapatkan informasi tersebut pada Sabtu pagi dari pihak kapal. Korban dilaporkan meninggal dunia akibat sakit batu empedu saat berada di tengah pelayaran pada Jumat siang. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim rescue Basarnas Cilacap langsung bergerak menuju ke titik pertemuan di perairan Karangbolong. Jenazah kemudian dipindahkan dari kapal Mina Karunia Abadi ke kapal rigid inflatable boat atau RIB milik Basarnas untuk dibawa ke daratan. Setelah tiba di dermaga Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, jenazah selanjutnya dievakuasi menuju ke RSUD Cilacap untuk penanganan lebih lanjut.
3: Satu nahkoda kapal Mina Karunia Abadi. Identitas atas nama Bapak Sarno, umur 57 tahun. Alamat Perumahan Tegal Asri, Jalan Baruna Tengah, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Untuk kondisi meninggal dunia. Alhamdulillah, pada pukul 06.12, tim telah berhasil mengevakuasi jenazah. Pada pukul 06.28, tim SAR gabungan tiba di Dermaga 3 PPSC.
2: Operasi evakuasi melibatkan sejumlah unsur SAR gabungan diantaranya Basarnas Cilacap, Lanal Cilacap, Polairut, SAR Arfanat, TPKL, keluarga korban serta masyarakat setempat. Bima Kalih mengatakan jika proses evakuasi berjalan dengan aman dan lancar hingga korban berhasil diserahkan kepada pihak terkait. Dengan selesainya proses evakuasi, operasi SAR resmi ditutup dan seluruh personel yang terlibat kembali ke satuan masing-masing. Selama operasi berlangsung, kondisi cuaca di perairan Cilacap dilaporkan cerah sehingga mendukung kelancaran proses evakuasi. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas terus mempercepat persiapan hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana di wilayah Ketanda, Sumpio. Setelah proses pengadaan lahan selesai, kini pemerintah tengah mengebut tahapan perataan tanah agar lokasi siap dibangun rumah bagi warga terdampak. Berikut laporan Vinta Nur Fauzia.
4: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mempercepat persiapan hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana di wilayah Ketanda. Setelah proses pengadaan lahan selesai, kini pemerintah tengah mengebut tahapan perataan tanah agar lokasi siap dibangun rumah bagi warga terdampak. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinperkim Kabupaten Banyumas, Sakti Suprabowo, mengungkapkan bahwa lokasi huntap sendiri sudah tersedia hingga kini. Namun kondisi geografis wilayah Ketanda sendiri yang didominasi perbukitan membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian teknis sebelum pembangunan dimulai. Saat ini proses perataan lahan sendiri telah berjalan selama sekitar satu minggu lamanya. Pemerintah sendiri menargetkan pekerjaan tersebut akan selesai secepatnya sehingga tahapan berikutnya dapat segera dilakukan. Dalam menentukan lokasi huntap, Pemkab Banyumas sendiri juga menetapkan aspek keselamatan sebagai pertimbangan pertimbangan utama. Sakti menegaskan, lokasi yang dipilih harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral guna memastikan kawasan aman dari ancaman bencana di masa mendatang.
5: Jadi untuk lokasi bencana Ketanda memang sudah disiapkan tanahnya. Namun demikian kita tahu bahwa kondisi geografis di Ketanda rata-rata kondisi yang berlereng, berbukit-bukit, dan lokasi yang dipilih pun ya karena adanya tanah-tanah berbukit itu ada kemiringan di situ, sehingga perlu proses teknis, yaitu harus ada namanya cut and fill, yaitu dengan menggunakan alat berat, dan alhamdulillah ini sudah 1 minggu.
4: Selain keamanan, pemerintah juga memperhatikan kelayakan jangka panjang kawasan permukiman, akses jalan, sanitasi air bersih, jaringan listrik, hingga sistem drainase menjadi bagian penting yang dipertimbangkan sebelum Huntap dihuni masyarakat. Sakti juga menjelaskan bahwa kawasan Huntap sendiri nantinya akan dilengkapi prasarana-sarana dan utilitas sesuai standar teknis perumahan. Fasilitas dasar seperti jalan lingkungan, saluran drainase, akses air bersih, pengelolaan limbah rumah tangga, hingga jaringan listrik menjadi target pemenuhan secara bertahap. Tidak hanya menyiapkan lahan, Pemkab juga mulai menyiapkan legalitas kepemilikan tanah bagi warga terdampak. Setelah peralatan selesai, lahan akan diajukan untuk proses sertifikasi agar nantinya setiap keluarga memiliki kepastian hukum atas tempat tinggal mereka. Vintan Norvozia melaporkan.
1: Dengan ribuan petugas sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Banyumas diterjunkan untuk mulai melaksanakan tugasnya, selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
6: Sebanyak 1.872 petugas sensus ekonomi 2026 Kabupaten Banyumas mengikuti apel kesiapan di halaman Gor Satria Purwokerto. Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya pendataan ekonomi dan keluarga yang akan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan, data hasil sensus menjadi dasar penting dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depannya. Karena itu, ia meminta seluruh petugas bekerja secara profesional dan objektif saat melakukan pendataan. Sadewo juga berpesan agar para petugas sensus mencatat kondisi yang sebenarnya tanpa menambah ataupun mengurangi data yang ditemukan. Selain itu, Bupati mengimbau masyarakat untuk menerima kehadiran petugas sensus dengan baik, serta memberikan informasi yang benar sesuai kondisi yang ada.
7: Data itu kan sebagai awal dari kita menentukan arah pembangunan. Jadi sensus ini saya harapkan betul-betul real, apa yang ada di lapangan bisa diserap oleh kita, kemudian menjadi bahan untuk kita menentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ke depan. Baik itu dari sektor UMKM, lapangan pekerjaan, kemudian perekonomian semuanya ya.
6: Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Banyumas Muhammad Fatihuddin menjelaskan, sensus ekonomi 2026 mencakup seluruh sektor usaha, mulai dari pertanian, konstruksi, pertambangan, perdagangan, hingga berbagai sektor jasa. Pada pelaksanaannya, kegiatan ini juga disertai pemutakhiran data keluarga. Menurut Fatihuddin, sebanyak 1.872 petugas akan melakukan pendataan pada sekitar 11.000 satuan wilayah setingkat RT yang tersebar di Kabupaten Banyumas. Setiap petugas akan menangani rata-rata 7 hingga 8 RT atau sekitar 300 kepala keluarga. Dia menjelaskan, data yang dikumpulkan meliputi karakteristik keluarga, kondisi rumah tangga, hingga aktivitas ekonomi yang dijalankan masyarakat.
8: Jadi ruang lingkup untuk sensus ekonomi ini kan semua sektor usaha, jadi mulai pertanian, ya konstruksi, pertambangan, sampai jasa-jasa, ya ditambah nanti ini ada update keluarga istilahnya. Jadi ada dua kegiatan sini, ada pendataan ekonomi dan pendataan keluarga. Jadi tadi disampaikan Pak Bupati, tolong masyarakat menerima petugas kami dan memberi jawaban apa adanya.
6: Melalui pelaksanaan sensus ekonomi 2026. BPS Banyumas berharap dapat menghasilkan data yang lengkap, akurat, dan terpercaya sebagai landasan perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional. Yanuar Adi melaporkan.

0: Pendengar, berbagai lomba akan memeriahkan peringatan Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-79 di Kabupaten Banyumas. Berikut laporan Faisal Raihan.
1: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan DKU KMP Kabupaten Banyumas bersama Panitia Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 berencana menggelar 3 lomba untuk memeriahkan Hari Koperasi pada 12 Juli mendatang. Lomba yang disiapkan meliputi burung berkicau, mancing, dan futsal. Kegiatan tersebut terbuka bagi pengurus dan anggota koperasi maupun masyarakat umum. Ketua Panitia Harkopnas Kabupaten Banyumas Dartim Tri Sudarmanto mengatakan, seluruh lomba yang digelar akan memperebutkan piala Bupati Banyumas. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, event yang digagas ini bukan sekedar hiburan, melainkan bagian dari upaya menghidupkan kembali semangat berkooperasi di masyarakat.
2: Untuk Koperasi Harkopnas yang ke-79 itu untuk mengadakan lomba-lomba, satu lomba burung berkicau ditempatkan di terminal. Dan yang kedua, lomba mancing, nanti yang ditempatkan di Batik Baja. Dan mungkin dari pengurus atau panitia bisa di belakang pendopo Kabupaten Banyumas atau di tempatnya Pak Bupati. Dan yang ketiga, untuk lomba futsal ini nanti rencana ditempatkan di Gor Satria. Pesertanya itu hanya anggota FKKP dan anggota BKO Kabupaten Banyumas.
1: Sementara itu, Kepala DKU KMP Kabupaten Banyumas Gatot Eko Purwadi menyampaikan, peringatan Hari Koperasi menjadi momentum untuk mengenalkan kembali peran koperasi kepada masyarakat. Melalui berbagai kegiatan yang digelar, masyarakat diharapkan semakin mengenal koperasi sebagai mitra dalam mengembangkan usaha dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
3: Pertama tentunya untuk mengakrabkan para anggota ya, anggota lintas koperasi ya kan, karena memang selama ini kan mereka ketemunya ya masing-masing kelompok koperasi kan. Nah, nanti kita kepengennya ada komunikasi yang lebih intens, dan tentunya yang lebih kita harapkan adalah esensinya membicarakan tentang perkoperasian ya. Koperasi yang sehat seperti apa, kemudian potensi yang mau dikembangkan seperti apa, itu kan butuh ruang dialog. Salah satunya adalah pada saat ada event-event seperti itu yang kita harapkan tumbuhnya diskusi-diskusi yang menumbuhkan kemajuan koperasi itu.
1: Sementara itu, saat menerima audiensi, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengapresiasi berbagai kegiatan yang disiapkan untuk memeriahkan Harkopnas tahun ini. Ia berharap peringatan Hari Koperasi dapat menjadi momentum kebangkitan koperasi di Banyumas, sekaligus mendorong masyarakat untuk kembali aktif berkooperasi. Faisal Raihan melaporkan.
0: Mendengar, tradisi ruatan rambut gimbal masih lestari di sejumlah wilayah di Banjarnegara. Salah satunya seorang anak perempuan berusia 6 tahun di Kecamatan Madukara menjalani prosesi ruatan setelah meminta rambut gimbalnya dipotong. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
4: Suasana hangat dan penuh doa terlihat di Desa Pakela, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara. Warga berkumpul mengikuti tasakuran dan ruatan cukur rambut gimbal milik Aswa Hanun Sarifa, bocah berusia 6 tahun yang menjadi pusat perhatian dalam prosesi tersebut. Bagi masyarakat setempat, rambut gimbal yang tumbuh alami pada anak dipercaya sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai spiritual. Karena itu, rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan dan harus melalui prosesi ruatan. Ayah Hanun Gino menceritakan, rambut gimbal putrinya mulai tumbuh saat berusia sekitar 9 bulan. Sebelum rambut itu muncul, Hanun sempat mengalami demam tinggi dan sering sakit. Dan semakin lama, rambut gimbalnya semakin tebal dan rambutnya saling menempel. Menurut keluarga, rambut gimbal memang merupakan warisan turun-temurun dari garis keturunan ibu Hanun. Tradisi ruatan juga memiliki aturan khusus. Rambut gimbal hanya boleh dipotong jika anak yang bersangkutan meminta sendiri dan permintaannya harus dipenuhi. Memasuki usia 6 tahun, Hanun akhirnya meminta rambutnya dipotong. Namun ia mengajukan syarat unik, yakni seekor sapi berwarna coklat. Permintaan tersebut dipenuhi oleh keluarga. Sapi kemudian disembelih dan dagingnya dimasak untuk disantap bersama warga yang hadir dalam acara tasakuran pemotongan rambut gimbal milik Hanun.
5: Ini awal keluar rambut gimbal di umur 9 bulan. Sebelum keluar itu panas, katanya panas, sakit-sakitan, pas disisir rambutnya itu saling menempel. Lalu makin lama makin tebal. Mintanya sapi satu disembelih. Sapi yang warna itu coklat, keturunan rambut gimbal dari Buyut.
4: Prosesi pencukuran berlangsung hikmat dipimpin oleh dukun bayi yang biasa menangani ruatan rambut gimbal. Setelah doa-doa dipanjatkan, rambut gimbal Hanun dipotong untuk pertama kalinya, kemudian dilanjutkan oleh keluarga dan tamu undangan. Berbeda dengan sebagian tradisi ruatan lainnya, potongan rambut Hanun tidak dilarung. Rambut tersebut disimpan di atas kain putih atas permintaan Hanun sendiri sebagai kenang-kenangan saat ia dewasa nanti. Kini Hanun dengan rambut barunya, bocah ini mengaku senang karena keinginannya terpenuhi.
6: Hanya apa ya?
7: Sapi.
6: Sapi.
8: Sapi yang gimana tadi?
7: Coklat.
8: Kenapa sapi coklat?
7: Bagus.
8: Terus ini gimana? Setelah cukur rasanya gimana?
7: Senang.
4: Usai prosesi ruatan, keluarga berharap Hanun tumbuh menjadi anak yang sehat, pintar, dan bermanfaat bagi sesama. Tradisi yang diwariskan turun-temurun ini pun menjadi simbol rasa syukur, sekaligus pelestarian budaya yang masih dijaga masyarakat Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Mendengar kehadiran pemain film Warkop DKI Vira Lindong di bioskop Raja Wali Purwokerto disambut meriah oleh penonton. Tidak hanya menikmati film, kesempatan tersebut juga menjadi ajang para penggemar bertemu dan berinteraksi langsung dengan para pemeran. Berikut laporan Aisyah Rahmadani.
9: Kehadiran pemain film Warkop DKI Vira Lindong di bioskop Raja Wali Purwokerto disambut meriah oleh penonton. Tak hanya menikmati film, kesempatan tersebut juga menjadi ajang para penggemar bertemu dan berinteraksi langsung dengan para pemeran. Salah satu penonton asal Purbalingga, Denny, mengatakan film Warkop DKI Vira Lindong menghadirkan nuansa yang lebih segar dibandingkan film-film Warkop sebelumnya. Selain menghadirkan karakter baru, cerita yang disajikan juga dinilai relevan dengan kondisi saat ini, karena turut menyinggung isu-isu politik yang dikemas dengan balutan komedi.
10: Sebelumnya sih belum tahu,
11: beli tapi tiket lewat online ya, dulu.
10: Kemudian lihat sosmed, tiba-tiba ada itu ya.
11: Beneran ya.
10: Yang saat ini tuh lebih fresh karena muncul politik lagi, isu-isu politik. Dan kalau saya lihat kan katanya ini bukan reborn dan bukan remake, jadi kayak melestarikan, kata Pak Desta gitu sih.
9: Senada dengan Denny, penonton lainnya Ica menilai kehadiran pemeran baru membuat film terasa lebih menarik dan berbeda. Menurutnya, jalan cerita yang ringan dan humor yang segar menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton dari berbagai kalangan. Selain menikmati film, para penonton juga merasa senang karena dapat bertemu langsung dengan para pemain yang hadir dalam kegiatan promosi. Kehadiran Desta, Indro Warkop, Vino Gebastian, dan Tora Sudiro memberikan pengalaman berbeda yang tidak bisa dirasakan saat menonton melalui layar digital. Antusiasme penonton yang memadati bioskop mendapat apresiasi dari salah satu pemain sekaligus legenda Warkop DKI, Indro Warkop. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Purwokerto yang telah meluangkan waktu untuk menyaksikan film tersebut di bioskop. Menurut Indro, dukungan penonton merupakan penghargaan tertinggi bagi insan perfilman. Ia mengaku bangga dan bahagia melihat sambutan hangat yang diberikan masyarakat terhadap film Warkop DKI Vira Lindong.
12: Sebagai sineas itu, penghargaan tertinggi adalah ketika filmnya ditonton. Apalagi dengan ramai seperti ini bukan main bangganya kita, bukan main bahagianya kita. Terima kasih banget semuanya. Matur nuwun sangat, nggih.
9: Warkop DKI Vira Lindong merupakan film horor komedi yang dibintangi Desta Mahendra sebagai Dono, Vino Gebastian sebagai Kasino, dan Tora Sudiro sebagai Indro. Film ini menghadirkan petualangan penuh tawa yang cocok ditonton bersama keluarga maupun teman. Aisyah Ramadhani melaporkan.
13: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
0: Pendengar, Iran dan Selandia baru akan saling berhadapan pada laga perdana Grup G Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Sofi Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mengawali turnamen dengan hasil positif dalam persaingan grup yang juga dihuni Belgia dan Mesir. Berikut kita akan ikuti ulasan prediksi pertandingan dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Ananda Rizky.

Iran dan Selandia Baru akan saling berhadapan pada laga perdana grup G Piala Dunia 2026 yang berlangsung di SoFi Stadium, Los Angeles, Amerika Serikat. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mengawali turnamen dengan hasil positif dalam persaingan grup yang juga dihuni Belgia dan Mesir. Iran datang ke Piala Dunia 2026 dengan status sebagai salah satu tim terkuat di Asia. Tim Meli berhasil menjaga konsistensi dengan tampil di putaran final Piala Dunia untuk keempat kalinya secara beruntun. Tim asuhan Amir Galenoi tersebut memiliki pengalaman yang lebih matang dibandingkan lawannya. Meski belum pernah lolos dari fase grup, Iran beberapa kali mampu memberikan perlawanan sengit kepada tim-tim besar dunia. Di lini depan, Iran masih mengandalkan Mehdi Taremi sebagai ujung tombak utama. Penyerang senior itu akan mendapat dukungan dari Mohamed Mohebi dan Mehdi Gayedi yang dikenal memiliki kecepatan serta kemampuan menyerang yang baik. Sektor tengah Iran diperkirakan diperkuat Said Izzatollahi dan Saman Ghoddos yang berperan menjaga keseimbangan permainan. Sementara itu, Alireza Bayrenven tetap menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang berkat pengalaman internasional yang dimilikinya. Di kubu lawan, Selandia Baru kembali tampil di Piala Dunia setelah terakhir kali berpartisipasi pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Keberhasilan lolos ke putaran final menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Oseania yang kini mendapat jatah langsung ke Piala Dunia. Always masih menjadikan Chris Wood sebagai pemain kunci di lini depan. Penyerang Nottingham Forest tersebut merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Selandia Baru. Selain Chris Wood, Selandia Baru juga diperkuat sejumlah pemain berpengalaman seperti Liberto Sese, Jubel, Marcos Temenik, dan Michel Boxel. Kehadiran mereka diharapkan mampu memberikan keseimbangan antara lini pertahanan dan serangan. Berdasarkan prediksi susunan pemain, Selandia Baru kemungkinan akan menempatkan Max Crocombe sebagai penjaga gawang utama. Chris Wood diperkirakan akan menjadi tumpuan dalam skema serangan bersama Elijah Jazz dan Sarpreet Singh. Secara historis, Iran memiliki pengalaman Piala Dunia yang lebih banyak dibandingkan Selandia Baru. Iran tercatat telah tampil 7 kali di putaran final, sedangkan Selandia Baru baru menjalani penampilan ketiga mereka di ajang tersebut. Pertandingan ini juga menjadi pertemuan pertama kedua negara di panggung Piala Dunia. Oleh karena itu, laga pembuka grup G diprediksi berlangsung menarik karena kedua tim belum memiliki rekam jejak pertemuan di turnamen ini. Dari segi kualitas skuad dan pengalaman internasional, Iran lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Kehadiran pemain-pemain berpengalaman yang tampil di kompetisi level tinggi menjadi salah satu kelebihan tim Meli. Meski demikian, Selandia Baru tetap berpeluang memberikan kejutan apabila mampu memaksimalkan peluang yang ada. Ketajaman Chris Wood dan semangat juang tinggi para pemain Always dapat menjadi modal penting untuk menghadapi tekanan dari Iran.

0: rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Peringat pergantian tahun dalam kalender Hijriah bukan sekedar pergantian angka dari 1447 menuju 1448 Hijriah. Tahun baru Islam memiliki makna yang jauh lebih dalam dibandingkan perayaan seremonial semata. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
2: Selamat pagi. Pergantian tahun dalam kalender Hijriah bukan sekedar pergantian angka dari 1447 Hijriah menuju 1448 Hijriah. Tahun baru Islam memiliki makna yang jauh lebih mendalam dibandingkan perayaan seremonial semata. Momentum ini mengingatkan umat Islam pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Sebuah perjalanan yang bukan hanya perpindahan tempat, tetapi juga simbol perubahan, perjuangan, dan transformasi menuju kehidupan yang lebih baik. Hijrah menjadi tonggak penting dalam sejarah peradaban Islam. Pada peristiwa tersebut, lahir masyarakat yang lebih beradab, menjunjung nilai keadilan, persaudaraan, dan toleransi. Oleh karena itu, setiap datangnya tahun baru Islam, umat tidak hanya diajak mengenang sejarah, tetapi juga melakukan refleksi terhadap perjalanan hidup yang telah dilalui selama setahun terakhir. Dalam konteks kehidupan modern, makna hijrah dapat diterjemahkan sebagai upaya meninggalkan kebiasaan buruk menuju perilaku yang lebih baik. Hijrah berarti berpindah dari kemalasan menuju produktivitas, dari sikap individualistis menuju kepedulian sosial, serta perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain menuju tindakan yang membawa manfaat bagi lingkungan sekitar. Tahun baru Islam juga menjadi momentum untuk memperkuat nilai persatuan di tengah berbagai tantangan kehidupan, mulai dari persoalan ekonomi, sosial, hingga derasnya arus informasi yang sering memicu perpecahan. Semangat hijrah mengajarkan pentingnya membangun kebersamaan. Perbedaan yang ada hendaknya tidak menjadi sumber konflik, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi dalam membangun masyarakat yang harmonis. Bagi generasi muda, tahun baru Islam dapat menjadi pengingat bahwa perubahan besar selalu diawali dari langkah kecil. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi membuka peluang yang luas untuk meningkatkan kualitas diri. Semangat hijrah dapat diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, penguasaan keterampilan, serta pemanfaatan teknologi, serta bijak dan produktif. Lebih dari itu, tahun baru Islam mengajarkan pentingnya evaluasi diri, sebagaimana pergantian tahun Masehi, serta dijadikannya momentum untuk resolusi. Pergantian tahun baru Islam juga layak dimaknai sebagai saat untuk melakukan muhasabah. Apa yang telah dicapai, kesalahan, apa yang perlu diperbaiki, dan langkah apa yang harus ditempuh agar kehidupan menjadi lebih bermakna di masa mendatang. Pada akhirnya, tahun baru Islam bukan tentang kemeriahan perayaan, melainkan tentang kesadaran untuk terus berbenah. Semangat hijrah yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW hendaknya menjadi inspirasi bagi setiap individu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sekaligus mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih maju, berakhlak, dan berkeadilan. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
3: Dan pendengar, sekian Warta Pagi edisi Selasa 16 Juni 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri Diana.
1: Dan saya Citra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 era di Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda pendengar di rangkaian acara Purwokerto pagi ini edisi hari Selasa 16 Juni 2026. Pendengar, kepolisian akhirnya mengungkap ya motif dibalik kasus penghilangan nyawa yang menggemparkan warga Patikraja Banyumas. Dari hasil penyelidikan, pelaku diduga menjalankan aksinya karena dorongan ekonomi dan keinginan menguasai harta milik korban. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa tekanan hidup tidak pernah bisa dibenarkan menjadi alasan untuk melakukan tindakan kriminal ya. Nah, ini adalah kasus penghilangan nyawa di Patikraja yang mulai menemukan titik terang. Polisi menetapkan seorang pria berinisial D usia 24 tahun sebagai tersangka dalam kasus yang menewaskan dua perempuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif utama diduga karena persoalan ekonomi dan keinginan menguasai uang serta barang milik korban. Dan pendengar, Anda bisa simak informasi selengkapnya di www.rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini. Tentunya masih akan terus menemani Anda ya. Sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Putri, ini ada satu buah informasi ya terkait dengan e-sport ya, yang kini ini bukan sekedar hiburan saja, tetapi juga menjadi lahirnya ruang kreativitas, strategi, dan juga prestasi untuk anak muda. Antusiasme itu terlihat di Cilacap nih ya, tetangga kabupaten kita ya, yang ketika ratusan gamers ini turun langsung untuk mengikuti turnamen yang digelar oleh Polresta Cilacap dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80.
1: Ya, benar sekali ya. Ini ratusan gamer dari berbagai wilayah di Kabupaten Cilacap ini memadati ajang Kapolresta Cilacap Esports Championship 2026 season kedua ya. Turnamen yang digelar di Cilacap ini diikuti lebih dari 300 peserta dari 64 tim. Dan ini jadi bagian dari dukungan menuju Kapolri Cup Esports 2026. Nah, pendengar, Kapolresta Cilacap ini juga menyampaikan kompetisi ini enggak cuma menghadirkan persaingan di dunia digital saja, tapi juga menjadi wadah untuk pembinaan karakter generasi muda melalui kegiatan sportivitas, kerja sama tim, disiplin, dan juga tanggung jawab. Nah, turnamen ini juga sekaligus membuka peluang lahirnya atlet-atlet e-sport potensial yang ada di Cilacap untuk menuju ke level yang lebih tinggi.
0: Ya, pasti kegiatan seperti ini nih di dunia game ini menunjukkan sisi positifnya ya, yaitu membangun prestasi, memperluas komunitas, dan juga mengarahkan energi generasi muda ke aktivitas yang juga produktif.

0: aku main hujan.
1: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik.
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbud Ristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Kupasti bisa. Tadi sudah dihadirkan ya, spesial sekali untuk Anda di pagi hari ini yang sedang menikmati hari liburnya.
1: Hari yang ceria untuk jiwa yang
0: apa? Jiwa yang bahagia.
1: Yang bahagia.
0: Iya, tadi mungkin tadi malam juga ini kan rame banget ya, gelaran Piala Dunia ini tadi malam, apa ya, apa melawan apa gitu. Apa coba?
1: Alah kamu tuh ya emang.
0: Iya tapi benar kan gitu ya. Dan ternyata kalau kita ngomongin masalah sepak bola nih ya, perjuangan dan juga konsistensi ini akhirnya membuahkan hasil juga dari salah satu klub sepak bola di Purbalingga ya, atau Persibangga, yang memastikan langkah ke babak 16 besar Liga 4 Nasional setelah melewati laga penentuan yang berlangsung ketat di kandang sendiri. Dan dukungan supporter dan juga kerja keras tim menjadi modal penting menjaga asa menuju fase berikutnya.
1: Ya, mendengar Persibangga Purbalingga sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar Liga 4 Nasional ya, usai bermain imbang 1-1 melawan Persik Kuningan pada laga terakhir grup Q di Stadion Guntur Daryono Senin sore. Dan hasil ini cukup membawa Laskar Jenderal Sudirman keluar sebagai juara grup dan melanjutkan perjuangan di fase gugur ya. Dan Persibangga sempat unggul lebih dulu melalui gol Isama Ahmad Raihan pada menit ke-17, namun Persik Kuningan merespon cepat dan menyamakan kedudukan lewat gol Supriyatna di menit ke-21. Skor bertahan hingga peluit akhir dibunyikan dan memastikan kedua tim melangkah ke babak selanjutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.